0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat pagi Seru Cakra, pagi-pagi sudah ramai sekali ya. Ini tadi membahas etika berkendara di jalan yang saat ini sudah mulai berkurang, terlebih dilakukan oleh anak-anak muda, para pelajar yang berangkat ke sekolah. Ini biasanya mengendarai sepeda motor kurang ini beretika. Hal itu membahayakan pengguna jalan lainnya, sehingga banyak dikeluhkan oleh pendengar Radio Cakra Krisna sedari pagi hari ini. Memang jam 7 pagi ya, antara jam 6 sampai jam 7, jam 8 itu crowdednya di beberapa titik, terutama jam 7 karena masih banyak anak-anak yang berangkat ke sekolah. Kalau sudah lepas dari jam 7 ini kan sudah mulai berkurang ya. Anak-anak sudah sampai di sekolahnya masing-masing. Mungkin yang masuknya lebih siang atau mungkin yang bekerja itu yang ada di jalan untuk jam 7 sampai jam 8 pagi. Hati-hati Seru Cakra, jangan lupa untuk selalu menghormati sesama pengguna jalan, ikuti arahan petugas yang ada di lokasi, patuhi rambu lalu lintas yang ada. Lepas dari jam 7 pagi kali ini bersama dengan saya Erika dibantu gatekeeper Alvana Mar serta Imalana. Anda bisa sampaikan bagaimana situasi dan kondisi yang ada di wilayah Anda pagi hari ini. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.
2: Sedulur Cakra, ini dia inspirasi sehat bersama Herbal Naria. Spesial dari warga Amerika Serikat, Mr. Michael.
3: And I just want to say it, Alhamdulillah, Subhanallah. It's a very good product. It seemed to really help me. I was very skeptical at first, but my wife wanted me to try it. So I thought, well, we'll try it. But thankfully, after a couple months, it really helped. I feel a lot better, more energy, and less sickness. Really advise somebody to give it a try. And alhamdulillah, the company is very honorable and uses it to help the needy. I had a lot of different illnesses. I was exposed to chemicals at the manufacturing plant in America. Tired all the time, stomach issues, all 3 of the products.
4: So what do you feel during consuming the Herbal Naria until now?
3: Yeah, alhamdulillah, I feel better, more energy. But the quality, I'd say, is excellent.
5: Saya Ayu Kartika Sari dari Langlang 4, Singosari, Malang, Jawa Timur. Suami saya yang mengonsumsi Herbal Naria, Michael Robert Jewett dari Michigan, Amerika, warga negara Amerika. Alhamdulillah, beliau mengonsumsi sejak Desember 2023. Suami saya menderita diabetes dan tiroid. Badannya sakit semua, kemudian lemas, harus mengonsumsi insulin. Berobatnya di Amerika, di dokter di sana, tapi beliau tidak kunjung sembuh.
6: Naria yang dikonsumsi oleh suaminya Ibu Ayu ini jenisnya apa, Ibu?
5: Naria CA, Gester, sama DM. Jadi 3 kali sehari, setiap minum masing-masing 5 tetes. Setelah mengonsumsi Naria 1 bulan sudah tidak mengonsumsi insulin lagi dan badannya lebih sehat, kemudian lebih berenergi, tidak gampang capek. Herbal Naria bagus kualitasnya, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria,

0: Kira di beberapa lokasi sehingga cukup bersahabat apabila Anda beraktivitas di luar rumah. Harapannya tambah semangat ya karena cuaca yang cerah. Jangan lupa sarapan pagi. Saya cek informasi, Ima.
1: Satu informasi kami dapatkan dari Bapak Yongki selaku penggerak pencari donor darah sukarela UTD Kabupaten Kediri. Untuk stok darah hari ini Rabu 16 September 2026 di UTD PMI Kabupaten Kediri, tepatnya di Jalan Dr. Wahidin S nomor 2 Pare. Untuk golongan darah A ada 21 kantong, golongan darah B ada 42 kantong, golongan darah O ada 32 kantong, golongan darah AB ada 18 kantong. Untuk jumlahnya ada sekitar 113 kantong. Lalu untuk jadwal donor darah di hari ini ada di SMPN 1 Tarokan, tepatnya pada pukul jam 7:30. Untuk pelayanan donor darah di UTD PMI Kabupaten Kediri ini buka dari jam 7:30 pagi sampai dengan jam 8 malam. Bergeser ke informasi berikutnya, dari wilayah Kota Kediri, untuk yang kebakaran kemarin ya Erika, yang di gudang mainan itu, ternyata dari laporan yang kami terima, ini diduga berasal dari adanya konsleting listrik. Dan untuk kerugian material ini sekitar 200 juta untuk yang berhasil diselamatkan, ini sekitar 3 miliar rupiah. Alhamdulillahnya tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, dan damkar ini juga mengimbau kepada masyarakat untuk mengecek ya listrik di rumah ini secara berkala, karena bahwasannya yang di wilayah Kota Kediri itu gudang mainan memang jarang digunakan, Erika.
0: Oh, jarang digunakan. Betul. Tidak yang gudang selalu aktif digunakan,
1: nah,
0: gitu ya.
1: Tidak. Jadi maka dari itu kalau semisal ada gedung yang jarang digunakan untuk aliran listriknya, bisa dicek secara berkala agar tidak menimbulkan percikan api begitu ya, yang akan menimbulkan kebakaran. Beralih ke informasi berikutnya, ada kelangkaan beras premium di sejumlah wilayah Kota Malang yang mulai mendapat perhatian serius dari Pemkot Malang, yang dimana pemerintah daerah Malang kini menjajaki pasokan dari sejumlah daerah penghasil beras, salah satunya di wilayah Kabupaten Kediri, untuk menjaga ketersediaan beras premium di pasaran. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemkot Malang mengatakan bahwasanya pasokan beras dari luar daerah menjadi opsi yang tengah disiapkan oleh pemerintah. Lalu selain Kediri, penjajakan juga dilakukan dengan sejumlah daerah lain seperti Tuban dan juga Ngawi. Persoalan beras premium ini juga perlu dilihat secara berbeda dengan beras medium. Untuk beras medium, terutama beras SPHP, pemerintah memastikan ketersediaannya masih menjadi perhatian juga. Jadi untuk yang beras SPHP ini di wilayah Malang masih aman ya Erika,
0: masih
1: karena kan
0: aman.
1: Memang dari pemerintah ya.
0: Namun
1: yang untuk beras premium itu untuk saat ini di wilayah Malang stoknya menipis dan menjadi langka. Untuk yang premium akhirnya harganya pun juga melonjak drastis. Ini untuk informasi yang saya dapatkan, harganya 20 ribuan ke atas per kilogramnya ya untuk yang beras premium. Karena itu tadi untuk distribusinya juga jauh. Untuk yang di Kota Malang ini mengambilnya di daerah Kediri, Tuban dan juga Ngawi. Beralih ke informasi selanjutnya, dari Ibu Eni yang saat ini sedang melakukan perjalanan, beliau menginformasikan untuk di pertigaan Warujayeng lumayan ramai lancar, banyak pengendaraan roda 2 yang melintas di wilayah tersebut, dan untuk cuaca hari ini pun juga masih terpantau cerah. Ibu Sinta pun juga ikut menginformasikan untuk arus lalu lintas di depan Pasar Ngeronggot lumayan ramai sekali di kedua arahnya, banyak pejalan kaki yang menyeberang menuju ke pasar ya. Jadi buat para pengendara yang akan melintas di wilayah Pasar Ngeronggot, tetap hati-hati di jalan dan tingkatkan kewaspadaan juga. Cuaca hari ini juga cerah di wilayah Ngeronggot, Erika.
0: Lanjut ke Alvan.
2: Puluhan pelajar di Kabupaten Trenggalek diduga mengalami gejala keracunan usai mengkonsumsi menu makan bergizi gratis atau MBG. Kasus itu saat ini masih dalam penanganan Satgas MBG Kabupaten Trenggalek.

0: Wakil Ketua Satgas MBG Trenggalek, Dr. Sunarto mengatakan, dugaan keracunan tersebut dialami oleh 77 pelajar dan guru di SMP dan MA Global, Kecamatan Karangan, Kabupaten Trenggalek. Rinciannya ada 27 siswa, 7 guru MA, serta 41 siswa dan 7 guru SMP Global. Informasi itu akhirnya dilakukan penyelidikan epidemiologi oleh Dinas Kesehatan setempat dengan mengumpulkan berbagai barang bukti dan keterangan untuk dilakukan pemeriksaan lebih dalam. Menurut Dr. Sunarto, keluhan para pelajar tersebut diketahui oleh pihak sekolah sejak hari Senin lalu, namun baru dilaporkan ke Satgas MBG Trenggalek pada hari Selasa kemarin. Dari data sementara, pasokan MBG yang dikonsumsi siswa yang diduga hingga menyebabkan keracunan berasal dari SPBG milik Yayasan Mulia Hiroku dengan jumlah penerima manfaat mencapai 1.000 orang. Upaya ini dilakukan sebagai bentuk antisipasi jika jumlah siswa yang terdampak semakin bertambah dan berpotensi menjadi kejadian luar biasa atau KLB. Sunarto menambahkan dari keterangan di lapangan, para siswa dan guru sebelumnya menyantap MBG dengan menu ayam bumbu rendang tanpa santan, acar mentimun dan wortel, tempe goreng serta potongan buah melon. Beberapa sampel makanan yang telah didapatkan dari SPBG dan sekolah akan dikirim ke laboratorium untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Pemeriksaan lab akan dilakukan untuk mengetahui zat yang diduga menjadi penyebab keracunan. Pasca insiden ini, pihak MBG belum bisa memastikan terkait keberadaan SPBG yang memasok makanan. Keputusan operasional menunggu keputusan langsung dari BGN Pusat. Data terakhir yang dihimpun, dugaan keracunan MBG di Kabupaten Trenggalek, tepatnya di Kecamatan Karangan, mencapai 77, terdiri dari pelajar dan guru SMP dan SMA. Erika.
1: Terima kasih Elvan, sebelumnya ada Imalana, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan,
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ada kewaspadaan yang Anda temui pagi hari ini, sampaikan ke gatekeeper ya, Sedo Cakra 08529001061.

0: Seru cakra perairan masa Lembo menjadi sorotan setelah kapal motor Virgo Transport 8 terbalik di Laut Jawa pada Minggu 13 September 2026. Kapal dengan rute Surabaya-Banjarmasin itu membawa 243 orang dan dilaporkan menghadapi cuaca buruk sebelum akhirnya kehilangan kontak. Update hingga Senin kemarin, seluruh cakra ada 108 orang berhasil dievakuasi dalam kondisi selamat. Sementara 6 orang meninggal dunia dan 129 lainnya masih dalam pencarian. Kecelakaan itu kembali mengingatkan pada kawasan Masa Lembo yang selama bertahun-tahun dikenal dengan julukan Segitiga Bermuda Indonesia. Karena panjangnya catatan kecelakaan kapal maupun juga pesawat di wilayah itu. Kapal motor Virgo merupakan kapal jenis Roro yang berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin. Berdasarkan manifest, kapal itu membawa 243 orang yang terdiri dari 30 kru, 27 mitra kerja, 59 penumpang dewasa, 1 anak-anak, serta 129 sopir dan kernet, serta mengangkut 89 unit kendaraan. Kapal itu terbalik di Laut Jawa setelah sebelumnya dilaporkan menghadapi cuaca buruk dan hilang kontak pada Minggu 13 September 2026. Hingga Senin telah ditemukan 114 orang dengan 108 orang selamat, kemudian 6 orang meninggal dunia. Ada 129 orang lainnya masih dalam pencarian. Kepala Basarnas RI Muhammad Syafi'i mengatakan bahwa posisi kapal Virgo mengalami pergeseran sekitar 1,6 nautical mil atau sekitar 3 km dalam kondisi masih terbalik. Pergeseran posisi itu menjadi salah satu faktor yang diperhatikan dalam proses pencarian dan juga evakuasi. Jadi kapal Virgo ada pergeseran dari yang kemarin hingga update-nya hari Senin ya, Seru Jagra. Bergeser sekitar 3 km atau 1,6 nautical mil atau NM dan posisi masih terbalik. Dijelaskan pencarian melalui jalur bawah air membutuhkan teknik khusus. Karena itu, proses tersebut harus dilakukan oleh tim yang memiliki kemampuan profesional dan juga terlatih. Untuk selengkapnya ya, Anda juga bisa kunjungi website kami cakrakrisna.com. Saya ke Gatekeeper, Alvan.
1: Ya, untuk besok hari Kamis tanggal 17 September 2026 akan ada jadwal pemadaman listrik dari PLN ULP Kertosono. Ini untuk besok jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Untuk besok wilayah pemadaman di wilayah Kertosono akan dilaksanakan di Desa Kutorejo, kemudian di Desa Banaran, Desa Lestari, Desa Kudu, kemudian di Puskesmas Kertosono, area Pasar Kertosono, kemudian di SPBU Kertosono dan sekitarnya. Ini akan padam besok jam 9 pagi sampai jam 4 sore karena ada pemeliharaan jaringan di bawah ULP Kertosono untuk besok jam 9 pagi sampai jam 4 sore jadwal pemadaman. Kemudian ke informasi lain terkait trafik tadi disampaikan oleh Mbak Melati di kawasan Rejoso Nganjuk menuju ke arah Nganjuk Kota. Ini sampai di seputaran Tugu Adipura Nganjuk masih lancar. Jalur arteri Nganjuk Madiun masih aman dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian dari Mbak Sintia menambahkan untuk kawasan Pasar Warujayeng cukup padat dengan dominasi kendaraan roda 2 pagi hari ini. Mas Faisal menanyakan untuk ruas tol dari Bandar Kedung Mulyo Jombang yang ke arah Surabaya kah untuk di pagi hari ini seperti apa? Ini sudah sampai di ruas tol Jombang masih aman.
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Satu informasi kami terima bahwasanya kemarin di wilayah Kabupaten Kediri ini terjadi kebakaran, tepatnya di Perumbulok di daerah Paron ya. Untuk jamnya ini sekitar jam 22 lewat 56 malam ya, sampai dengan jam 23 lewat 59 menit. Untuk lokasi tepatnya di Jalan Erlangga nomor KM7 Paron 2 Desa Paron Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri. Untuk kronologi kejadian yang kami dapatkan ini, api berasal dari salah satu karyawan yang membakar tumpukan sampah karung beras tanpa diawasi karena angin kencang. Api ini membesar dan akhirnya merembet ke daun dan juga ranting kering di sekitarnya. Pihak keamanan Bulog ini sudah berupaya memadamkan api menggunakan apar, namun tidak kunjung padam. Untuk luas area yang terbakar kurang lebih 20 meter. Untuk tindakan yang dilakukan oleh pemadam kebakaran ini dengan menggunakan satu unit armada pos grogol 5.000 liter dan satu unit armada damkar Kota Kediri dengan jumlah anggota 9 orang. Untuk kerugiannya ini ditaksir mencapai 500 juta rupiah. 5 juta rupiah. Dan yang terselamatkan ini kurang lebih 10 miliar, yakni 2 gudang berisi beras yang dekat dengan titik api. Untuk peristiwa tersebut kami pun juga sudah menghubungi PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri Kalib Untung Satrio Wicaksono, dan beliau juga mohon waktu ya untuk melakukan on air by phone terkait dengan kejadian tersebut. Beralih ke informasi berikutnya dari Ponorogo, ini BPBD Ponorogo menyerahkan bantuan tandon, tandon lipat, dan juga jerigen kepada pemerintah desa Sidowaya, Kecamatan Jambon pada Senin kemarin, dan untuk bantuan tersebut diberikan untuk mendukung penampungan dan juga distribusi air bersih bagi warga terdampak kekeringan. Lalu berdasarkan kaji cepat BPBD begitu ya, kemarau berkepanjangan membuat sumber air warga ini mengering, salah satunya di lingkungan Bedok, khususnya RT 4 RW 3. Dan untuk distribusi air bersih ini direncanakan mulai hari ini ya ke wilayah lingkungan Bedok. Dan sebelumnya warga ini mengandalkan aliran sungai melalui jaringan pipa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun ternyata debit air ini terus menurun hingga mengering untuk saat ini. Lalu upaya pengeboran 3 kali pun juga belum menemukan hasil ya, yang dimana sumber air baru juga belum ditemukan hingga saat ini. Akhirnya sebagian warga harus membeli air untuk memenuhi kebutuhan mereka. Jadi di wilayah Ponorogo pun juga pada hari ini Rabu 16 September 2026 ini juga mengalami kekeringan yang lumayan parah ya ini. Ada sekitar 220 jiwa di lingkungan Bedok ini yang tidak mendapatkan kebutuhan air bersih. Akhirnya per hari ini nanti akan direncanakan untuk mendistribusikan air bersih di lingkungan Bedok Ponorogo. Beralih ke informasi berikutnya, hari ini ada Ibu Novi yang menginformasikan untuk arus lalu lintas di perlintasan kereta api dekat stasiun Baron. Ini beliau menginformasikan sedikit padat dan membagikan sebuah video, ini memang ada kereta api yang melintas ya, jadi untuk arus lalu lintasnya pun terlihat ada sedikit kemacetan. Namun setelah kereta apinya lewat, arus lalu lintasnya pun juga lancar kembali. Cuaca hari ini di wilayah Baron terpantau cerah. Pak Doni pun juga melakukan perjalanan dari wilayah Mauspati menuju ke Nganjuk, sudah sampai di wilayah Sukomoro. Untuk arusnya lumayan lancar saja, tidak ada hambatan yang berarti. Cuaca pun juga cerah. Kendaraan untuk pagi hari ini didominasi oleh roda 2. Erika.
0: Baik, terima kasih Mas. Sebelumnya ada Alvana Marketkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: Seru Cakra, hari ini kami juga terima update terkait dengan kebakaran yang terjadi kemarin malam sekitar jam 10 malam di Perum Bulog wilayah Kediri ya. Mungkin Anda semalam sekitar jam 10 ya, setengah 11 malam atau hampir jam 11 malam melintas di sana, mungkin melihat keramaian saat pemadaman dan pembasahan di sekitar lokasi. Karena hampir jam 12 malam pemadaman itu baru selesai dilakukan oleh rekan-rekan damkar. Untuk update-nya ini juga masih kami komunikasikan ya dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kalip Untung Satrio Wijaksono. Arus lalu lintas saat Anda melintas kemarin malam seperti apa saat ada kejadian tersebut, bisa disampaikan kepada kami ya di 0852-9001061. Ke gatekeeper Ima.
1: Hari ini di wilayah Tol Pandaan Malang itu pemandangannya lagi bagus banget Erika. Karena ini lagi ada bunga tabebuya.
0: Tabebuya yang berpekaran seperti betul. Apa ya?
1: Bunga sakura. Betul. Tepatnya di kilometer 85 sampai dengan kilometer 88. Jadi sekitar 3 kilometeran lah ya. Mm-hmm. Itu nanti full dipenuhi oleh bunga tabebuya. Untuk warnanya ini bermacam-macam, ada warna putih, pink dan juga warna kuning. Jadi warnanya cantik sekali. Oh, ada warna merah juga Erika. Jadi untuk yang melintas di wilayah tersebut bisa diinformasikan kepada kami ya, secantik apa untuk Tol Pandaan Malang di hari ini. Karena bahwasanya kalau dilihat dari video yang beredar itu seperti yang di Jepang gitu loh Erika ya.
0: Kayak di Jepang.
1: Di Jepangan gitu jadinya ya untuk di Tol Pandaan, cantik sekali. Bisa diinformasikan ya kepada kami jika Anda melewati wilayah tersebut. Lalu beralih ke informasi berikutnya. Dari wilayah Gunung Semeru saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Dan berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Api Semeru periode 15 September kemarin, pada pukul jam 12 malam hingga jam 6 pagi tercatat sudah ada 30 kali letusan. Lalu beberapa letusan tersebut disertai dengan suara dentuman dengan intensitas lemah hingga kuat. Selain letusan Gunung Semeru, ini juga mengalami 4 kali guguran, 8 kali hembusan, dan 2 kali tremor harmonik. Dan hingga kini, status Gunung Semeru ini masih berada pada level 3 atau siaga. Dan petugas juga mengimbau kepada masyarakat tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara sepanjang Besuk Kobokan, sejauh 13 km dari puncak Gunung Semeru. Masyarakat pun juga diminta untuk tidak melakukan aktivitas dalam radius 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang Besuk Kobokan. Dan masyarakat pun juga diminta untuk mewaspadai potensi awan panas guguran atau APG, guguran lava, dan lahar sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Kewaspadaan terutama diperlukan di sepanjang Besuk Kobokan ya, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan juga Besuk Sat. Dan masyarakat juga diminta untuk mewaspadai adanya potensi lahar pada sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan. Beralih ke informasi selanjutnya, ada Bapak Mahdi yang saat ini sudah sampai di perempatan Semampir dari arah Nganjuk ya. Untuk arus lalu lintasnya beliau mengabarkan ramai lancar di keempat arahnya. Banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Untuk cuaca di pagi hari ini masih bersahabat saja. Ibu Ike ini juga ikut menginformasikan untuk arus lalu lintas di depan Polsek Kertosono. Beliau mengatakan bahwasanya lumayan ramai sekali namun tetap lancar di kedua arahnya. Dan untuk cuaca di pagi hari ini wilayah Kertosono juga masih cerah bersahabat saja. Bapak Ferry pun juga ikut menginformasikan untuk di wilayah Saradan dari arah Nganjuk. Ini arus lalu lintasnya lumayan lancar, belum ada kewaspadaan ataupun kemacetan yang berarti ya. Untuk kendaraan didominasi oleh truk bermuatan berat, cuaca pun juga masih cerah bersahabat, Erika.
0: Baik, lanjut Kalvan.
2: Ya, untuk informasi masuk tadi disampaikan oleh Pak Rahman ini melintas di Bypass Mojokerto yang arah ke Sidoarjo. Ini dikirimkan informasi masih lancar. Untuk keramaian, dominasi kendaraan pribadi dan beberapa truk muatan dengan dimensi besar juga terlihat, terutama yang mengarah ke Sidoarjo ataupun yang ke arah Mojokerto. Jadi lebih hati-hati saja, tapi masih lancar, tidak ada antrian yang ditemui dari Jombang sampai ke Mojokerto pagi ini. Kemudian dari Mas Erwan, tadi juga melintas di kawasan Sukomoro Nganjuk arah ke Madiun, masih lancar kendaraan pribadi, beberapa bus muatan juga sudah mulai terlihat yang ke arah Surabaya. Kemudian kami saat ini masih coba komunikasi dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kalib Untung Satrio Wicaksono. Ini terkait dengan kebakaran di area Perum Bulog Kediri yang ada di wilayah Ngasem Kediri. Ini terbakar kemarin malam informasinya, sekitar jam 11 malam kemarin terbakar. Untuk area yang terbakar, kita terima informasi di bagian gudang. Ini belum tahu juga penyebabnya apa. Tapi untuk proses pemadaman, informasi awal yang kita terima sudah selesai dilaksanakan di jam 12 malam kemarin. Tapi untuk penyebab dan juga area dan juga dampak dari kebakaran tersebut masih kita komunikasikan dengan Pak Satrio. Nanti akan kita update kembali, Erika.
0: Baik, terima kasih Elvan. Sebelumnya ada Imalana Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra, Anda melintas di mana untuk pagi hari ini? Kondisinya seperti apa? Jangan lupa untuk terus Anda sampaikan dengan kami ya. Ini tadi kami terima beberapa informasi dari pendengar Radio Cakra Krishna. Ini untuk kondisi di beberapa titik juga cukup ramai, namun masih lancar saja, tidak ada kendala yang berarti. Namun apabila Anda menemui kendala yang harus diperhatikan oleh pengguna jalan yang melintas di sana atau yang melintas di wilayah Anda saat ini, bisa Anda sampaikan kepada kami di 0852 9000 1061.
4: Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: and I'll write your name.
1: Seru juga karena sebagian besar wilayah di Jawa Timur saat ini berada dalam periode musim kemarau. BMKG mencatat sejumlah daerah telah mengalami hari tanpa hujan atau HTH dengan durasi yang cukup panjang hingga pemutakhiran data per 10 September 2026. HTH terpanjang di Jawa Timur saat ini terpantau di wilayah Magetan dan Madiun mencapai 129 hari. Selain Magetan dan Madiun, HTH panjang juga tercatat di wilayah Blitar dan Malang selama 118 hari, Kediri 117 hari, Jember dan Ngawi 116 hari, Lumajang 115 hari, serta Bojonegoro dan Pacitan itu selama 113 hari. Untuk di wilayah Kediri, HTH terpanjang yaitu 117 hari, tercatat di beberapa titik pengamatan pos hujan, antara lain Papar, Meyaan, Gampeng Rejo, dan Ngancar. Dan angka tersebut tidak berarti seluruh kabupaten tidak mengalami hujan sama sekali selama 117 hari, melainkan merupakan pengamatan berturut-turut pada lokasi pos hujan tertentu. Jaga kesehatan ya, seru cakra. Kemarau masih panjang, pastikan tubuh Anda tetap terhidrasi sepanjang hari.
2: Info Sehat Radio Cakra Krisna.

Selain dimanfaatkan buahnya, tanaman jambu biji ternyata memiliki bagian lain yang sangat bermanfaat untuk kesehatan tubuh, yakni daunnya. Daun jambu biji, Psidium guajava, dikenal bisa membantu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Meskipun mudah didapatkan, namun tidak semua orang bisa mengolahnya. Jika biasanya diolah menjadi teh, ternyata daun jambu biji juga akan mengandung vitamin C dan flavonoid seperti quercetin yang penting bagi kesehatan tubuh. Dengan kandungan tersebut, daun jambu biji bisa dijadikan obat pereda nyeri. Untuk mendapatkan hasil maksimal, kandungan daun jambu biji sudah masuk dalam komposisi herbal Nariah Gester. Langsung bisa dirasakan manfaatnya untuk tubuh. Daun jambu biji juga bermanfaat untuk meningkatkan kesehatan jantung. Banyak ilmuwan percaya bahwa tingginya kadar antioksidan dan vitamin dalam daun jambu biji dapat membantu melindungi jantung dari kerusakan oleh radikal bebas.

Tetap hati-hati dan juga waspada dimanapun Anda berada, seru cakra, patuhi rambu lalu lintas dan ikuti arahan petugas apabila Anda menjumpai adanya pengaturan arus lalu lintas di jalur yang Anda lalui saat ini.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: 106,1 Radio Jakra Krishna. Lepas dari jam 8 pagi, Seru Jakra masih bersama dengan saya Erika, dibantu gatekeeper Alvana Mar serta Imalana. Sampaikan selalu dengan kami perubahan cuaca maupun kondisi arus lalu lintas yang ada di wilayah Anda. 08529001061. Sedulur Jakra, herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Bisanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Nariah terdekat. Bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9001061. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pare Kediri, juga bisa mendapatkan Herbal Nariah di Wiata Herbal Nariah Pare Kediri. Lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Dari pertigaan Pasar Sapi, itu nanti Anda bisa ke timur kurang lebih 200 meter utara jalan.

0: Dengan kebakaran di Perum Bulog Kediri sudah berhasil tersambung dengan PLT Kepala Satpol PP Kabupaten Kediri, Bapak Kaleb Untung Satrio Wicaksono. Selamat pagi, Bapak.
1: Selamat pagi, Mbak Erika. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semalam ada kebakaran di Perum Bulog, Pak.
1: Iya, betul-betul.
0: Jam berapa, Bapak, infonya?
1: Jadi kami atau pos kami mendapatkan laporan kurang lebih pukul 22.59 atau jam sekitar menjelang jam 11 malam ya,
0: jam 11
1: malam. Bahwa di ya di seputaran area Perum Bulog atau Gudang Bulog itu ada kebakaran. Dan ya setelah kami persiapan dari pos Damkar Grogol, kami tugaskan untuk segera merapat ke lokasi, dan memang betul telah terjadi kebakaran, tetapi bukan gudangnya ya, Mbak. Mungkin perlu kami luruskan, bukan gudangnya. Jadi yang terbakar itu tumpukan sampah atau limbah karung, bekas karung beras itu loh, temukan itu. Ada salah satu karyawannya yang membakar, tetapi tidak ditunggui karena mungkin angin yang berembus cukup kencang sehingga menyebabkan kebakaran, karena juga merembet ke rumput dan dedaunan yang kering di seputaran limbah tersebut. Sementara untuk posisi gudangnya aman, tidak tersentuh.
0: Tidak tersentuh api sama sekali, nggih, Pak.
1: Ya,
0: gudangnya aman saja. Area yang terbakar berapa, Bapak? Berapa meter kira-kira?
1: Agak lumayan ya, sekitar 20 meter persegian. Ya, area
0: jaraknya dari gudang memang agak jauh atau mungkin berdekatan gitu, Pak?
1: Berdekatan. Memang kalau tidak segera ditangani, mungkin ya akan lebih fatal lagi.
0: Untungnya
1: alhamdulillah,
0: sikap ya kemarin.
1: Alhamdulillah juga dengan backup dari teman-teman Satpol PP Damkar Kota Kediri, karena memang kita ada MOU untuk kerjasama. Kita di support sehingga api bisa segera kita atasi begitu. Jadi yang terlibat ada 2 unit kendaraan, satu dari Damkar Pos Grogol dan satu dari Damkar Satpol Kota Kediri.
0: Baik. Ini untuk pagi hari ini wilayah Kediri masih aman gak, Bapak Kaleb?
1: Mudah-mudahan aman, Mbak. Ya, mudah-mudahan aman. Tapi memang seharian kemarin cukup banyak ya. Kurang lebih sekitar 4 atau 5 titik ya. 4 atau 5 titik kebakaran.
0: Ini untuk kebakaran di wilayah Kediri, apa intensitasnya masih belum berkurang, Bapak, sedari beberapa bulan yang lalu?
1: Ya, karena faktor cuaca juga ya, Mbak. Faktor cuaca yang kemarau ini yang cukup panas dan agak panjang, sehingga dan embusan angin juga cukup kencang, hingga ini memudahkan sekali, sekali terjadi kebakaran.
0: Rawan terjadi kebakaran.
1: Ya,
0: mungkin
1: betul.
0: Ada himbauan Bapak Kaleb untuk warga Kediri agar meminimalisir terjadinya kebakaran, monggo.
1: Iya, jadi untuk pendengar Radio Cakra Krishna maupun masyarakat Kabupaten Kediri menghadapi atau memasuki musim kemarau saat ini yang cukup panjang dan kering ini, himbauan kami agar tidak melakukan aktivitas pembakaran yang tidak ditunggu. Ya, artinya kalau melakukan aktivitas pembakaran ini agar ditunggui sampai benar-benar api ini padam. Kemudian apabila menyalakan kompor, ini juga jangan ditinggalkan. Misalnya memasak jangan ditinggalkan. Terus tidak membuang puntung rokok di sembarang tempat, serta tidak melakukan pembukaan lahan.

Tetap hati-hati, seru cakra ketika Anda melakukan pembakaran sampah atau aktivitas sih dengan berhubungan melalui api gitu ya. Berhubungan dengan api lebih hati-hati karena anginnya kencang. Kondisi saat ini juga lebih kering karena sedang di musim kemarau. Banyak laporan terjadinya kebakaran di wilayah Kediri. Untuk kemarin saja disampaikan oleh Bapak Kaleb ya, ada 4 kejadian kebakaran di wilayah Kabupaten Kediri.

0: Ya seru Cakra. Jadi untuk kebakaran di Perumbul kemarin itu tidak gudangnya, tapi lahan yang ada di samping gudang. Namun itu juga ternyata yang terbakar cukup luas seru Cakra. Dan kalau tidak segera diatasi kemarin juga bisa merembet ke bangunan gudang. Karena bangunan gudang dengan lokasi kebakaran itu jaraknya cukup dekat. Namun alhamdulillah karena kesigapan petugas dan juga yang melapor, akhirnya petugas bisa segera memadamkan dan melakukan pembasahan di lokasi, tidak sampai merembet ke gudangnya. Alhamdulillah terselamatkan untuk gudangnya gitu ya. Jadi dua gudang yang berisi beras ya, yang ada di dekat api itu berhasil diselamatkan. Yang terjadi kemarin ini adalah kebakaran yang disebabkan karena pembakaran bahan-bahan yang tidak digunakan seperti itu, karena anginnya kencang akhirnya merembet ke bagian-bagian lainnya. Ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi informasi masuk disampaikan oleh Mas Lukman, ini perjalanan dari Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota. Sudah sampai di Simpang 4, Alun-Alun Kota Kediri masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai. Kemudian Mas Aribowo juga menambahkan wilayah Mojosari, Mojokerto, dikirimkan video pagi ini cukup cerah. Untuk lalu lintas di wilayah Mojosari, Mojokerto juga masih cukup lancar dengan kendaraan pribadi yang banyak mendominasi sampai menit ke-22 ini untuk wilayah Mojosari, Mojokerto. Kemudian informasi lain, Pak Iskandar tadi juga menambahkan di kawasan Jatikelen Nganjuk ini sudah mulai cerah juga. Untuk lalu lintas sudah mulai turun, tidak ramai seperti di pagi tadi pas jam-jam berangkat kerja sekolah. Ini sudah mulai lengang kembali untuk kondisinya. Lalu satu lagi dari Mas Ipung menanyakan untuk trafik lalu lintas dari Nganjuk yang ke arah Madiun lewat arteri kah? Bagaimana kondisinya?
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

Ya, Seru Jakra, pemerintah resmi menetapkan 18 hari libur nasional dan 8 hari cuti bersama sepanjang 2027. Keputusan itu ditetapkan melalui SKB 3 Menteri pada Selasa, 15 September 2026. Penetapan itu mempertimbangkan hari besar keagamaan, posisi libur terhadap akhir pekan, hingga kebutuhan masyarakat saat periode mudik. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno menyebut bahwa dari total tersebut cuti bersama berlaku bagi ASN. Sedangkan bagi pekerja swasta, sifatnya fakultatif atau dapat diberlakukan sesuai kebijakan perusahaan. Tentu dengan jadwal yang sudah ditentukan sejak sekarang, masyarakat bisa mulai menyusun rencana liburan, mudik, maupun juga agenda keluarga untuk tahun depan. Ini kira-kira dari 26 hari libur dan cuti bersama di 2027 yang paling ditunggu yang mana, Seru Jakra? Mudiknya ya kan, tahun depan mau mudik atau tidak kira-kira? Sudah ada ditetapkan ini, Seru Jakra, untuk libur nasional dan cuti bersama. Silahkan dicek ya, untuk selengkapnya Anda bisa baca melalui akun website kami di cakrakrisna.com.

106,1 Radio Cakra Krisna. Untuk saat ini mungkin Anda sedang dalam perjalanan atau mungkin juga di rumah saja. Sampaikan bagaimana cuaca di wilayah Anda, Seru Cakra. Cuacanya cerah atau mungkin kali ini ada berawan ya. Kabarkan dengan kami di 0852 9001061.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: pantauan di kawasan Puncak Wilis yang terjadi kebakaran atau mungkin juga titik hotspot, saat ini sudah berhasil tersambung dengan Bapak Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya PMK Nganjuk. Selamat pagi Bapak Setiaris, Assalamualaikum.
1: Selamat pagi, Waalaikumsalam Mbak Erika.
0: Ya, ini bagaimana kabarnya Bapak? Sehat nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Terkait dengan kebakaran yang terpantau di kawasan Puncak Wilis, Bapak, hingga hari ini seperti apa berdasarkan pantauan? Mungkin bisa disampaikan, monggo.
1: Baik, terima kasih. Jadi kami informasikan bahwa terpantau sejumlah titik panas atau hotspot di kawasan Puncak Gunung Wilis, tepatnya itu di wilayah perbatasan masuk ke Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Ponorogo. Jadi berdasarkan citra pemantauan, ini terdapat 40 titik hotspot yang terdeteksi. Sebenarnya itu meliputi 8 titik berada di wilayah Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Kemudian 24 titik itu berada di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, Kabupaten Ponorogo, dan 14 titik di Desa Krisik, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. Selain terpantau melalui citra satelit, kepulan asap juga bisa dilihat atau terpantau dari wilayah Nganjuk. Seperti saat ini saya memantau dari lokasi stasiun geofisika Nganjuk. Ini terlihat sekali kepulan asap yang membumbung ke atmosfer atau ke atas dari kawasan lereng Gunung Wilis. Kondisi ini mengindikasikan adanya aktivitas kebakaran yang perlu diwaspadai, terutama karena saat ini kondisi vegetasi di kawasan pegunungan relatif kering akibat periode musim kemarau. Nah, untuk saat ini, saat saya memantau, ini kondisi cuaca di Puncak Gunung Wilis ini terpantau cuacanya cerah.

0: kemudian suhu berkisar antara 23 hingga 24 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan yang relatif rendah, yaitu sekitar 6 km per jam. Meskipun demikian, walaupun angin relatif tenang, perubahan arah dan kecepatan angin tetap perlu diperhatikan dan diantisipasi karena dapat mempengaruhi arah pergerakan asap maupun penyebaran api. Begitu Mbak Erika, terutama nanti di siang, kemudian menjelang sore dan malam itu
1: anginnya kencang ya.
0: Anginnya ya biasanya itu berubah menjadi relatif lebih kencang, dan ini yang perlu diwaspadai. Kalau melihat dari lokasi, mungkin saat ini tadi saya juga sudah menginformasikan ke Pusdalop BPBD Kabupaten Nganjuk dan Pusdalop Kabupaten Ponorogo. Mungkin untuk saat ini masih dimonitor karena memang posisinya masih di puncak, Mbak Erika.
1: Okay.
0: Jadi masih relatif lebih jauh dari pemukiman warga. Tapi ini tetap perlu diantisipasi dan semoga ini tidak berkembang meluas. Begitu Mbak Erika.
1: Titik tersebut dari 40 sekian titik ini, apakah jumlah tersebut bertambah dari sebelumnya Bapak atau bagaimana, mungkin malah berkurang?
0: Iya, jadi yang saya informasikan ini yang tingkat kepercayaannya itu sedang atau menengah hingga tinggi. Artinya masih ada titik hotspot yang berwarna hijau atau dengan tingkat kepercayaannya itu rendah. Tapi ini tadi tidak saya sertakan. Nah, ini perlu diwaspadai juga yang titik hotspot yang tingkat kepercayaannya rendah. Ini berpotensi menjadi tingkat kepercayaan sedang bahkan tinggi. Nah, kalau sudah tinggi ini boleh atau bisa di hampir 99% dipastikan itu kebakaran hutan gitu, karena posisinya itu gerombol, Mbak Erika. Jadi berbeda kalau memang kalau posisinya saling menjauh. Kalau saling menjauh itu perlu cross check ke lapangan. Tapi kalau posisinya berdekatan gerombol, ini hampir 99% dipastikan itu sumber panasnya berasal dari kobaran api. Itu Mbak Erika.
1: Cirinya dan seperti itu nggih, Bapak Siaris.
0: Iya betul. Memang ini juga terpantau ada satu titik tapi jauh. Ini tadi tidak saya sampaikan ke teman-teman BPBD. Tapi ada beberapa titik hijau yang berwarna hijau dengan tingkat kepercayaannya masih rendah. Tapi ini berpotensi menjadi tingkat kepercayaannya sedang bahkan tinggi. Nah, dari 46 titik itu ada sekitar 12 titik yang memang berwarna merah atau tingkat kepercayaannya tinggi, dan ini yang sudah hampir dipastikan ini kebakaran. Tetapi yang berwarna kuning atau tingkat kepercayaannya rendah, tingkat kepercayaannya sedang, walaupun tingkat kepercayaan sedang, tapi posisinya gerombol titiknya, nah ini bisa berpotensi nanti akan jadi merah. Tapi ya harapannya tidak.
1: Harapannya tetap aman gitu ya Pak ya.
0: Iya betul. Ini tadi juga ada masyarakat sekitar juga menyampaikan bahwa memang dari semalam itu sudah kelihatan puncaknya itu terang gitu Mbak Erika.
1: Baik, terakhir Bapak mungkin ada himbauan untuk masyarakat sekitar, monggo disampaikan.
0: Baik, jadi kami menghimbau untuk masyarakat untuk tetap selalu waspada dan tidak mendekati lokasi kebakaran, khususnya kawasan hutan maupun jalur pendakian di sekitar Puncak Wilis. Apabila masyarakat melihat api atau kepulan asap yang semakin meluas, segera informasikan kepada petugas terkait dan jangan melakukan tindakan pemadaman secara mandiri apabila kondisi itu sangat membahayakan. Mungkin itu aja Mbak yang bisa saya sampaikan. Yang pasti tetap waspada, tetap tenang, dan ikuti informasi resmi dari pihak yang berwenang.
1: Terima kasih untuk waktu serta informasinya Bapak Astari, sangat bermanfaat sekali, luar biasa. Sehat selalu Bapak. Assalamualaikum, selamat pagi.
0: Selamat pagi.
1: Baru saja ada Bapak Setiaris. Beliau merupakan peranata meteorologi dan geofisika BMK Madya BMKG Nganjuk terkait dengan kebakaran yang terpantau di kawasan puncak Gunung Wilis.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini. Herbal Naria, diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam. Karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Tadi ada Bapak Astiaris ya, Seru Cakra Smart On Air, menyampaikan terkait dengan kebakaran yang terpantau dari kawasan puncak Gunung Wilis. Jadi dari citra pemantauan menunjukkan ada 46 titik panas atau hotspot yang terkonsentrasi di kawasan puncak Gunung Wilis, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Nganjuk dan Ponorogo. Gatekeeper Ima,
1: satu informasi kami terima, hari Kamis besok 17 September 2026 ada pemadaman listrik sementara di wilayah Ngawi. Untuk jamnya ini di pukul 9 pagi sampai dengan jam 4 sore di wilayah Desa Tambak Kromo Geneng sebagian, Desa Kraswetan, Desa Keniten, Desa Badaran dan sekitarnya. Untuk pemeliharaan listrik sementara ini dikarenakan ada pemeliharaan SUTM 20 kV dan gardu distribusi. Bergeser ke informasi berikutnya dari Ibu Siti, menginformasikan bahwasannya ini tadi beliau barusan pulang dari pasar Erika, tepatnya di pasar daerah Blitar begitu ya, Pasar Pon Kota Blitar. Untuk harga yang paling mahal itu masih di cabai rawit ya. Kalau di wilayah Blitar itu beliau menginformasikan untuk harganya per kilogram 60.000. Lumayan mahal juga ya. Lumayan. Untuk harga cabai rawit.
0: Sudah naik itu, kemarin kan masih 40-an ya.
1: Sekarang sudah di angka 60.000 per kilogramnya. Lalu untuk harga telur ayam, beliau tadi juga menginformasikan masih stabil harganya 25 ribuan. Untuk cabai merah besar juga masih stabil 20 hingga 24.000. Lalu cabai keriting 32.000. Ini yang paling mahal masih di cabai rawit ya Erika, harganya 60.000 per kilogram. Bergeser ke informasi berikutnya, ini kami dapat satu informasi dari Bapak Joko. Ini menginformasikan untuk area yang ke arah Pantai Perigi, tepatnya di Jalan Jeglongan atas Guo Lowo. Ini ada truk yang terguling begitu. Untuk truknya ini sepertinya muatan kayak kursi, terus mebel Erika, untuk muatannya. Dan ini truknya ini terguling hingga memakan setengah bahu jalan. Jadi yang bisa dilewati hanya satu ruas jalur saja, diatur bergantian begitu ya. Dan apalagi untuk jalur di atas Guo Lowo ini juga sangat sempit sekali. Jadi lumayan riskan ya, karena yang di sebelah sebelah jalannya itu sudah jurang Erika. Jadi lumayan tricky begitu ya untuk pengendara yang lewat di wilayah tersebut. Dan dari peristiwa tersebut kami juga sempat menghubungi dari Kapolsek Watu Limo Polres Trenggalek, bagaimana untuk update terkini untuk truk tersebut, apakah sudah berhasil dievakuasi ataukah masih dalam proses evakuasi begitu ya. Nanti kalau sudah ada informasi lebih lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Bergeser ke informasi berikutnya dari Pak Budi, ini menginformasikan ada laka di wilayah Rejoso Erika pagi tadi.
0: Rejoso Nganjuk.
1: Ini beliau menginformasikan sekitar pukul jam 8 lewat 49, namun kami belum mendapatkan informasi resminya di jam berapa pasnya untuk laka tersebut. Okay. Dari video yang diberikan ini motor, oh sepertinya jam 7-an Erika, karena yang terlibat laka lalu lintas ini adalah anak sekolah,
0: pelajar ya.
1: Betul, pelajar begitu ya. Untuk yang terlibat ini yang terlihat masih motor saja, belum ada kendaraan lainnya ya yang terlihat dalam video tersebut. Apakah ini laka tunggal atau memang tabrak lari atau bagaimana? Kami gali dulu ya informasinya. Nanti kalau sudah ada informasi lebih lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Bergeser ke informasi selanjutnya dari Bapak Ferry ini saat ini melakukan perjalanan dari wilayah Madiun menuju ke Nganjuk, sudah sampai di Wilangan, arus lalu lintasnya pun juga aman lancar, tidak ada hambatan yang berarti, cuaca pun juga terpantau cerah. Bapak Mamat ini juga menginformasikan di wilayah Kediri Kota, tepatnya di alun-alun Kota Kediri, untuk arus lalu lintasnya ramai sekali namun tetap lancar untuk di kedua arahnya dan cuaca pun juga cerah, Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru Cakra untuk informasi-informasi tersebut yang kami sampaikan pagi hari ini bisa Anda cek ulang melalui akun Facebook kami Cakra Krishna maupun juga website kami cakrakrishna.com.

0: Dongkrek Madiun, kesenian dongkrek yang merupakan kesenian asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kesenian dongkrek adalah perpaduan antara seni musik tradisional yang penarinya menggunakan topeng. Ada tiga jenis topeng yang digunakan, yaitu topeng Bah Palang sebagai orang tua, topeng putri sebagai Roro Ayu, dan topeng genderuwo atau buto. Kesenian dongkrek lahir sekitar tahun 1867 di Caruban yang saat ini berganti nama menjadi Kecamatan Mejayan. Dongkrek dipopulerkan oleh Raden Ngabehi Lopra Wirodipuro yang saat itu menjabat sebagai demang atau kepala desa. Kesenian dongkrek adalah salah satu kesenian yang sangat unik, namun kini terancam punah karena semakin jarang dipentaskan. Menurut cerita masyarakat, dongkrek muncul sebagai tolak bala atas pagebluk atau wabah penyakit yang menelan banyak korban.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh.

0: Ya seru Cakra, kami juga terima informasi dari BBD Ponorogo memberikan bantuan tandon kepada warga yang ada di desa Sidowayah. Selain itu ada pendistribusian air bersih di lingkungan Bedok yang dijadwalkan hari ini. Kira-kira untuk prosesnya seperti apa ya seru Cakra, pemberian bantuan tandon maupun juga pendistribusian air bersih tersebut, ini kira-kira juga akhirnya pertimbangan apa yang membuat BPBD memberikan bantuan dan tandon kepada desa Sidowayah? Kita tanyakan langsung ya kepada Bapak Agung, beliau merupakan Kabid BPBD Kabupaten Ponorogo. Selamat pagi, assalamualaikum Bapak Agung.
1: Selamat pagi Mbak Kari Radio Cakra.
0: Radio Cakra
1: ya.
0: Krisna, betul. Bapak ya. Agung, ini tadi kami terima informasi dari BPBD memberikan bantuan tandon ke Desa Sidowayah.
1: Iya, betul Mbak. Jadi Kabupaten Ponorogo per tanggal 16 September ini itu mengalami perluasan wilayah kekeringan yang kemarin ada di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Bungkal dan Kecamatan Bulung. Ini sudah meluas menjadi 4 kecamatan, itu tambah Kampung dan Jambon. Salah satunya apa yang disampaikan Mbak tadi, Jambon itu di Desa Sidowayah. Jadi di Desa Sidowayah itu beberapa hari yang lalu bersurat ke BPBD Ponorogo terkait dengan kekeringan yang dialami beberapa warga yang ada di sana. Dengan surat tersebut BPBD Ponorogo merespon mengirimkan teman-teman TRC untuk melakukan asesmen di lapangan. Dari hasil asesmen tersebut, apakah memang betul real di lapangan itu memang masyarakat di Desa Sidowayah tersebut mengalami kekurangan air bersih. Dan setelah asesmen itu memang di beberapa wilayah di Sidowayah memang sumber air bersihnya sudah mulai berkurang. Jadi tidak bisa memenuhi kebutuhan dasar air bersih bagi 62 warga, 62 KK yang ada di Desa Sidowayah. Setelah asesmen, kita juga menghitung dari wilayah tersebut. Nanti upaya yang akan kita terjunkan itu tentunya biar air nanti bisa mencukupi. Jadi kita menghitung berapa jumlah KK, berapa jumlah jiwa, dan tentunya akan kita gelontorkan dengan dropping air bersih sejumlah sekian liter gitu. Dan kedua, kita juga dengan hasil asesmen tersebut itu kita berupaya membantu warga tersebut terkait dengan tempat-tempat air bersih. Jadi kita salurkan, kita bantu tandon air, ton air, itu biar masyarakat di Desa Sidowayah sebelum kita melakukan dropping air bersih, tempat-tempat penampungan tersebut sudah betul-betul baik dan bisa disiapkan oleh warga setempat. Begitu Mbak.
0: Ada berapa tandon Bapak yang diberikan?
1: Jadi ada 4 tandon, 2 tandon permanen dan 2 tandon itu yang tandon lipat, itu tandon lipat. Jadi tandon-tandon tersebut itu insya Allah bisa nanti menampung 5.000 liter air dan akan dipergunakan oleh masyarakat Sidowayah sejumlah 62 KK. Sekitar 220 jiwa kalau nggak salah.
0: Kalau di Sidowayah sendiri memang sebelumnya telah terjadi kekeringan atau baru tahun ini Bapak?
1: Jadi tahun 2024 itu pernah pernah. Jadi tahun 2024 itu pernah kita dropping, tapi karena 2024 itu kemarau juga tidak terlalu panjang, jadi sudah ada hujan. Dan tahun 2025 itu wilayah Kabupaten Ponorogo hidrometeorologi basah itu sampai Desember, jadi tidak ada dropping. Dan saat ini di tahun 2026 itu per bulan Juli kemarin Ponorogo sudah mengalami hari tanpa hujan, sampai saat ini belum juga turun hujan, yang akhirnya berdampak wilayah-wilayah kekeringan itu semakin meluas, begitu Mbak.
0: Droppingnya setiap hari atau mungkin di setiap wilayah dijadwalkan 2 hari 3 hari sekali ngoten ya Pak?
1: Jadi kita sudah melakukan assessment dan kita sudah laksanakan beberapa wilayah sebelum ada perluasan ini. Jadi dalam satu pekan itu kita mulai dropping dari Senin sampai hari Jumat, itu kita lakukan dropping air bersih di beberapa titik wilayah yang mengalami kekeringan, yaitu di Kecamatan Bulung, Desa Dungus, Desa Kecamatan Bungkal, di Desa Bungur, di Desa di Kecamatan Sampung itu ada di Desa Gelang Lor, untuk Jambon itu ada di Desa Sidowaya. Biar Pak.
0: Oke, kalau untuk hari ini katanya jadwal ada di lingkungan Bedok nggih, Pak Agung.
1: Oh, ada Pak. Jadi itu keliru. Jadi hari ini itu ada di dua titik, yaitu titik pertama itu di Kecamatan Jambon, Desa Sidowaya, dan yang kedua di Desa Gelang Lor, Dukuh Kroyo, Kecamatan Sampung. Baik, bukan Bedok.
0: Bukan
1: Bedok.
0: Masing-masing berapa tangki air Bapak biasanya sekali dropping?
1: Itu kita melihat jumlah KK dan jumlah jiwa yang terdampak. Jadi kalau di Desa Sidowaya itu 62 KK dan 220 jiwa, itu kita dropping air bersih jumlah dalam kita sekali dropping itu 5.000 liter. Nah, untuk Sampung, Gelang Lor pun juga kita dropping BAP 5.000 liter. Jadi kalau wilayah-wilayah yang lain yang jiwanya banyak tentunya itu akan kita dropping lebih banyak.
0: Disesuaikan ya Bapak Agung.
1: Ya betul, dengan jiwa dan kakak yang bertambah Pak ya.
0: Betul. Terakhir Bapak mungkin ada informasi tambahan atau himbauan bagi warga masyarakat, monggo disampaikan.
1: Ya, jadi wilayah Jawa Timur khususnya Kabupaten Ponorogo memang saat ini hari tanpa hujan kita rasakan sudah hampir lebih dari 60 hari, hampir 90 hari juga, yang tentunya dampaknya itu akan semakin kering dan semakin panas. Tentunya dari musim kering ini berdampak pada sumber-sumber air. Untuk itu kami himbau, kami informasikan kepada masyarakat Kabupaten Ponorogo untuk selalu menghemat air, memanage penggunaan air dengan baik supaya sumber-sumber air bisa terjaga. Dan yang kedua, karena wilayah Kabupaten Ponorogo cukup kering, tentunya juga timbul permasalahan terkait dengan kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu bagi masyarakat di kawasan sekitar hutan untuk selalu berhati-hati dan waspada, jangan membuang puntung rokok ataupun membakar serasah maupun sampah di sekitar hutan, biar karhutla tidak semakin banyak dan kita rasakan. Demikian Mbak.
0: Baik, terima kasih Bapak Agung untuk waktu yang sudah disempatkan serta informasi yang sudah disampaikan. Semoga sehat selalu Bapak Agung. Assalamualaikum.
1: Siap, ye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja tersambung dengan Bapak Agung, beliau merupakan Kabid BPBD Kabupaten Ponorogo terkait dengan kekeringan yang ada di wilayah Ponorogo.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat pagi. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kali ini bersama saya Alvan Amar sampai di jam 11 nanti ya. Ditemani gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika Dewi dan juga Imalana. Anda bisa berbagi kabar, informasi ataupun juga kewaspadaan lain di sekitar Anda untuk pagi hari ini. Termasuk yang sudah sempat ke pasar mungkin tadi berbelanja beberapa kebutuhan pokok, juga dapat sampaikan harga kebutuhan di tempat Anda bagaimana. Bisa bergabung lewat WhatsApp ataupun juga via line telepon di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, ada Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Nariyah.

0: Nama saya Bu Suparni dan alamat di Dusun Japon RT 6 RW 7 Desa Pasung Jambe, Kecamatan Pasung Jambe, Kabupaten Lumajang. Saya menderita sakit darah tinggi, kolesterol dan linu-linu. Sakitnya sudah sekitar 3 tahunan. Pas waktu sakit saya merasakan badan terasa lemas saat dibuat aktivitas dan kalau bangun tidur kepala sering terasa pusing. Sebelum minum Naria itu tensinya 180. Kemudian saya cek lagi setelah minum obat Naria, tensinya 160 dan ibu jari kiri saya awalnya kaku, tidak bisa digerakkan. Alhamdulillah sekarang bisa digerakkan. Saya mengkonsumsi Naria jenis CA dan Gester. Awal minum Naria CA 3 tetes dan Gester 3 tetes dicampur dengan air hangat
1: sehari 3 kali sebelum makan.
0: Mulai ada perubahan setelah habis paket kedua. Herbal Naria obat pilihanku.
2: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
3: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau Anda bisa langsung kunjungi

0: Untuk informasi yang masuk di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih cukup lancar. Di pagi hari ini tidak ada titik-titik kepadatan. Masih lancar untuk mayoritas di jalur arteri untuk wilayah Kabupaten Nganjuk yang arah ke Madiun, Jombang, ataupun juga yang ke Kediri Raya. Yang di wilayah Kertosono jangan lupa besok ada rencana pemadaman ya. Ini beberapa desa di Kecamatan Kertosono, PLN ULP Kertosono akan melaksanakan pemadaman besok jam 9 pagi sampai jam 4 sore. Ini meliputi untuk Desa Kutorejo, Desa Banaran, Desa Lestari, Desa Kudu, SPBU Kertosono, kemudian Pasar Kertosono dan sekitarnya. Akan padam besok pagi jam 9 sampai jam 4 sore. Untuk selengkapnya bisa Anda cek di media sosial, bisa Anda ikuti Facebook atau Instagramnya Radio Cakra Krishna.
1: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, Sudut Cakra sementara itu puluhan titik panas terpantau di kawasan puncak Gunung Wilis, khususnya wilayah perbatasan Kabupaten Nganjuk dan juga Kabupaten Ponorogo. Pantauan itu menunjukkan adanya indikasi kebakaran di kawasan pegunungan Wilis yang perlu diwaspadai masyarakat. Kata Setiaris, Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya dari BMKG Nganjuk, puluhan titik panas itu tersebar di sejumlah wilayah. Sebanyak 8 titik ada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, kemudian 24 titik di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, serta 14 titik di Desa Krisik, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. Selain titik panas, kepulan asap juga terlihat dari wilayah Nganjuk. Asap tampak membumbung dari kawasan lereng pegunungan Wilis, sehingga memunculkan hotspot yang disertai kepulan asap menjadi indikasi kuat adanya aktivitas kebakaran hutan. Setiaris mengatakan kondisi itu perlu diwaspadai karena vegetasi di kawasan pegunungan relatif kering selama periode musim kemarau ini. Kondisi ini juga dapat meningkatkan potensi penyebaran api apabila terjadi kebakaran hutan atau lahan. Berdasarkan kondisi cuaca jam pagi hari ini, wilayah pemantauan dalam kondisi cerah dengan suhu sekitar 23 derajat Celcius. Meski angin relatif tenang, perubahan arah ataupun juga peningkatan kecepatan angin dapat mempengaruhi arah pergerakan asap serta penyebaran api yang beberapa titik terdeteksi berada di wilayah Gunung Wilis, terutama di perbatasan Kabupaten Nganjuk dan Kabupaten Ponorogo. Ya, gatekeeper Erika.
1: Ya, ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Pak Agus mengabarkan bahwa kabarnya ada traffic light di wilayah Jetis dari arah Loceret yang sebelah kanan itu sudah mau roboh, atau bahasanya orang Nganjuk itu semploh gitu ya, Alvan ya.
0: Doyong
1: mau
0: roboh gitu.
1: Doyong gitu ya. Mau jatuh. Jadi perlu dilakukan penanganan oleh petugas terkait. Sayangnya dari Bapak Agus ini tadi tidak sempat memfoto, mah. Jadi tidak disertakan fotonya, sehingga apabila Seru Jakra mungkin melintas di traffic light Jetis dari arah Loceret, ini sebelah kanan traffic light ini sudah mulai doyong, mungkin bisa difoto ya agar kami bisa bantu teruskan ke dinas terkait untuk segera melakukan penanganan. Takutnya nanti kena angin kencang roboh gitu ya, membahayakan masyarakat maupun juga pengguna jalan yang melintas di kawasan tersebut. Lalu terkait dengan insiden yang ada di wilayah Rejoso Nganjuk ya, yang tadi dikabarkan oleh pendengar Radio Cakra Krisna, kami sudah terus ke Kapolsek Rejoso Polres Nganjuk KKP Roni Andrea Soeharto, dan ternyata betul korban sudah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk. Ada dua korban informasi awal, namun lengkapnya kami diarahkan untuk langsung hubungi unit Gakum Satlantas Polres Nganjuk. Hingga saat ini belum kami dapatkan data lengkapnya, nanti apabila sudah ada informasi lengkap terkait dengan insiden tersebut akan saya sampaikan kembali. Lalu informasi lain saya terima dari Ibu Tias di rumah saja wilayah Bagor Nganjuk. Kondisi cuaca cerah ya Bagor, kemudian untuk di jalur Bagor ramai lancar, tidak ada hambatan, dominasi dengan kendaraan pribadi, Alvan.
0: Oke, lanjut ke Ima.
2: Kami dapat satu informasi dari Mbak Dian di wilayah Siman Kepung Kediri bahwasannya beliau ini mengirimkan satu informasi terkait dengan adanya korban kapal Virgo yang belum diketahui keberadaannya hingga saat ini. Dan untuk korban kapal Virgo ini adalah Mas Alvan, dan untuk
0: ya.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Dongkrek Madiun, kesenian dongkrek yang merupakan kesenian asli dari Desa Mejayan, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. Kesenian dongkrek adalah perpaduan antara seni musik tradisional yang penarinya menggunakan topeng. Ada tiga jenis topeng yang digunakan, yaitu topeng Mbah Palang sebagai orang tua, topeng putri sebagai Roro Ayu, dan topeng genderuwo atau buto. Kesenian dongkrek lahir sekitar tahun 1867 di Caruban yang saat ini berganti nama menjadi Kecamatan Mejayan. Dongkrek dipopulerkan oleh Raden Ngabehi Loprawirodipuro yang saat itu menjabat sebagai Demang atau Kepala Desa. Kesenian dongkrek adalah salah satu kesenian yang sangat unik, namun kini terancam punah karena semakin jarang dipentaskan. Menurut cerita masyarakat, dongkrek muncul sebagai tolak bala atas pagebluk atau wabah penyakit yang menelan banyak korban.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh

Ya, masih kami tunggu Seru Cakra untuk informasi, kabar, ataupun juga kewaspadaan lain ya di sekitar Anda lewat 0852 9001061.

0: Ya, sementara itu Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN, Sudaryono, mengatakan pihak sekolah bisa menolak makan bergizi gratis atau MBG yang tidak memenuhi syarat. Sudaryono mengatakan bahwa sekolah juga bisa menolak atau menghentikan konsumsi makan bergizi gratis dalam sejumlah situasi lainnya, seperti makanan yang sudah tidak segar atau sudah tidak layak konsumsi. Lebih lanjut, pihaknya juga menyebut sekolah boleh memberikan teguran kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Namun jika SPPG tidak mengindahkan teguran tersebut, Sudaryono juga akan memerintahkan sekolah untuk menolak MBG yang telah disediakan. Pihaknya juga meminta sekolah untuk bersikap tegas terkait penolakan ini, agar tidak ikut disalahkan ketika terjadi situasi yang tidak diinginkan. Untuk himbauan tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono dalam webinar tentang literasi gizi bagi kepala sekolah yang disampaikan langsung oleh BGN pada hari Selasa kemarin. Ya, cek informasi ke gatekeeper dulu, Erika.
1: Saya terima informasi ini tadi disampaikan oleh Kanit Gakum Satlantas Polres Trenggalek, Ibda Miftahul ya. Kabarnya hari ini Rabu tanggal 16 September 2026 sekitar jam 2:30 dini hari ada kecelakaan tunggal di Jalan Raya Panglima Sudirman masuk Kelurahan Ngantru, Kecamatan Trenggalek, Kabupaten Trenggalek. Meskipun kejadiannya sudah sedari jam 2:30 dini hari, ternyata baru dilaporkan oleh warga ke petugas kepolisian itu sekitar jam 7 pagi. Kendaraan yang mengalami kecelakaan tunggal yakni

0: yakni kendaraan angkutan barang truk Mitsubishi bernomor polisi AB8177AD. Pada hari Rabu 16 September 2026 sekitar jam 2:30 dini hari, ini di Jalan Raya Panglima Sudirman masuk Kelurahan Ngantru Trenggalek, kendaraan tersebut mengangkut kayu sengon sebanyak 309 batang. Truk tersebut dikemudikan oleh Agus Salim melaju dari arah utara ke arah selatan lurus. Karena diduga pengemudi kendaraan truk tersebut mengantuk hingga akhirnya tidak bisa mengendalikan lagi laju kendaraannya. Lalu kendaraan tersebut menabrak taman dan tiang, kemudian roboh ke arah kiri. Akibat dari kejadian itu, pengemudi dilaporkan sehat, sedangkan kendaraan angkutan barang tersebut ya, kendaraan truk tersebut mengalami kerusakan di bagian depan dan samping. Jadi ada kerugian material ya yang dialami oleh korban. Jadi faktor yang mempengaruhi kecelakaan, yang menyebabkan kecelakaan dini hari tadi itu karena diduga pengemudi kendaraan truk mengantuk sehingga tidak bisa mengendalikan laju kendaraannya. Kemudian kalau dari kendaraan setelah dicek layak jalan, semuanya dalam kondisi yang normal. Kemudian cuaca juga tidak ada kendala, aman saja. Jalanan juga tidak bergelombang, tidak berlubang. Jadi murni karena human error ini dari pengemudinya mengantuk, akhirnya terjadi kecelakaan tunggal tersebut. Untuk pengemudi diketahui bernama Agus Salim, warga Pacitan. Bersamaan dengan itu juga dari petugas kepolisian akhirnya mengamankan kendaraan truk ke Polres Trenggalek untuk penyidikan lebih lanjut ya terkait dengan kecelakaan tersebut. Beralih ke informasi lain, ini tadi saya terima laporan masuk disampaikan oleh Bapak Yusuf berada di wilayah Desa Kencong, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, mengabarkan cuaca untuk di wilayah Kencong, Kepung, Kediri cerah, kemudian arus lalu lintas dilaporkan juga lancar saja, bahkan tidak terlalu ramai pagi hari ini, Alvan.
1: Iya, lanjut ke Ima.
2: Satu informasi kami terima, sebanyak 77 pelajar dan guru di SMP dan MA Global Kecamatan Karangan Trenggalek ini diduga mengalami gejala keracunan lagi usai menyantap menu makan bergizi gratis. Dan mereka ini mengalami sejumlah keluhan seperti diare dan juga sakit perut. Dari jumlah tersebut terdapat 27 siswa dan 7 guru MA serta 41 siswa dan 2 guru SMP, yang dimana menu MBG yang dikonsumsi terdiri dari ayam bumbu rendang tanpa santan, acar mentimun dan wortel, tempe goreng, serta potongan buah melon. Satgas MBG Trenggalek bersama Dinas Kesehatan kini melakukan penyelidikan epidemiologi. Sejumlah sampel makanan dari SPPG dan sekolah akan diperiksa di laboratorium untuk mengetahui dugaan penyebabnya. Pemeriksaan juga dilakukan sebagai langkah antisipasi apabila jumlah korban kembali bertambah, Alvan.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Info Nganjo 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, terkait dengan Hari Ozon Sedunia, lewat sambungan telepon sudah tersambung dengan jurnalis Radio Cakra Krishna, ada Mahbub Jamal, bersama dengan pegiat ekologi Nganjuk, Bapak Suswanto. Selamat pagi, Jamal.
5: Ya, selamat pagi, Alfa dan juga seluruh Cakra. Saat ini saya sedang berada di base campnya Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Kabupaten Nganjuk atau Kota Nganjuk. Dan seperti kita ketahui bersama bahwa saat ini 16 September begitu ya, ini diperingati sebagai Hari Ozon Sedunia. Dan ini menjadi pembahasan yang menarik Alvan dan juga seluruh Cakra, mengingat pada saat ini begitu ya, kalau kita perhatikan mungkin agak berbeda apa yang kita rasakan dalam sisi udara dan juga sebagainya begitu. Dan untuk lebih lengkapnya, lebih jelasnya, saat ini saya sudah bersama dengan pegiat ekologi dan juga sekaligus anggota komunitas pecinta sejarah dan ekologi Kabupaten Nganjuk, Bapak Suswanto. Mari kita sapa bersama. Selamat pagi, Pak Sus.
6: Selamat pagi, teman-teman semua. Ini kami dari Kota Sejuk, komunitas pecinta sejarah dan ekologi Nganjuk.
5: Baik. Pak Sus, tanggal 16 September ini jadi peringatan Hari Ozon Sedunia, Pak. Nah, selaku pegiat ekologi nih, kalau Pak Sus menilai kualitas ozon, terutama di wilayah Kabupaten Nganjuk ini, seperti apa, Pak Sus?
6: Ya, kualitas ozon menurut kami pada saat ini kondisinya sudah memprihatinkan. Karena iklim kita sudah tidak menentu, panasnya sangat tinggi, kemudian cuaca angin juga sangat luar biasa di sini, kemudian kekeringan di mana-mana sudah mulai muncul, di mana dilihat bahwa banyak sumber-sumber mata air, khususnya di hutan, hutan lindung, sumber mata air sudah mulai mengering.
5: Kalau kita bicara lebih lanjut, Pak, sebetulnya yang mempengaruhi ozon berkualitas baik atau tidak itu apa aja, Pak?
6: Ya, pertama tumbuhan pertama tanaman di dalam hutan, di mana sebagai sesuai dengan undang-undang sebetulnya luas luas hutan itu minimal 30% dari luas kawasan dataran, misalkan daerah di sini, jadi minimal dari keluasan daerah itu 30% harus dalam perusahaan hutan, sehingga dapat menunjang keberadaan oksigen yang mencukupi. Tapi saat ini untuk di Pulau Jawa kondisi hutan kita sudah tidak sampai 20%.
5: Termasuk di Kabupaten Nganjuk?
6: Iya, termasuk karena banyaknya pembukaan lahan yang baru untuk ladang-ladang pertanian, di mana sebetulnya hutan itu merupakan tempat tangkapan atau untuk banknya air, tapi sekarang hutan malah butuh air saat ini karena jadi ladang pertanian.
5: Pak Sus, kalau melihat kondisi yang seperti ini, apakah ada langkah tertentu, Pak Sus, yang secara mandiri, secara swasembada dilakukan oleh Kota Sejuk, Pak Sus?
6: Iya, jadi teman-teman Kota Sejuk tetap melakukan, di mana menjelang nanti musim hujan, musim tanam, kita sudah mempersiapkan jenis bermacam-macam tanaman, khususnya tanaman-tanaman penyangga sumber mata air dan KPS, gitu, Mas.
5: Oke. Mungkin ada harapan, Pak Sus, secara khusus pada Hari Ozon Sedunia ini, Pak?
6: Ya, harapan kami semoga kondisi alam akan lebih baik lagi serta dukungan dari semua lapisan warga negara agar sadar untuk melestarikan hutan.
5: Terima kasih banyak, Pak Sus, Alvan dan juga Seluruh Cakra. Itu tadi terkait dengan perbincangan Hari Ozon Sedunia, dan ini menjadi catatan kita bersama bahwasanya memang ozon ini merupakan kebutuhan kita bersama. Maka sudah menjadi kewajiban untuk kita secara bersama-sama juga untuk menjaga kondisi alam kita agar ozon dapat selalu terjaga kualitasnya. Demikian laporan kami, kembali ke studio, Alfa.
1: Baik, terima kasih jurnalis Radio Cakra Krisna Mahbub Jamal. Terima kasih juga tadi bersama dengan pegiat ekologi Nganjuk, Bapak Suswanto, terkait dengan Hari Ozon Sedunia hari ini, 16 September 2026.
4: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krisna.

0: Kementerian Perhubungan atau Kemenhub menyebut 129 orang masih dalam proses pencarian setelah kapal motor penumpang Virgo Transport 8 mengalami kecelakaan dalam pelayaran rute Surabaya-Banjarmasin. Data per hari Selasa kemarin, sebanyak 114 orang dari total 243 orang di kapal tersebut telah ditemukan. Sebanyak 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 6 orang lainnya dilaporkan meninggal dunia. Dari 114 orang yang telah ditemukan, sebanyak 86 telah tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Mereka terdiri dari 85 orang selamat dan 1 orang meninggal dunia. Selain itu, 22 korban selamat yang sebelumnya berada di kapal motor Cahaya Bahari telah dievakuasi dan tiba di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Kata Dirjen Perhubungan Kemenhub Muhammad Mahsud ini menjelaskan kalau pihaknya akan terus mengoptimalkan dukungan untuk membantu proses pencarian korban lainnya. Karena sampai kemarin masih ada 108 orang yang masih belum ditemukan dan proses pencarian juga masih terus dilanjutkan sampai hari ini. Ya, ke Ima.
1: Dari Pak Ari Bowo ini menginformasikan bahwasanya beliau untuk di jam 9:50 ini sudah sampai di Gempol Pasuruan ya, Alvan. Dan untuk foto yang dibagikan untuk di wilayah Pasuruan hari ini lumayan panas sekali ya. Tidak ada awan tutupan putih begitu ya, jadi full langit biru dan untuk cuaca juga lumayan panas ya di wilayah Kejapanan, Kecamatan Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Beralih ke informasi selanjutnya, terkait dengan pemadaman listrik sementara yang akan ada di wilayah Singosari, Malang hari Kamis besok 17 September 2026, tepatnya pada pukul jam 9 pagi sampai dengan jam 12 siang. Untuk pemadaman listriknya ada di SPBU Ngijo, lalu ada di wilayah Karang Ploso, Jalan Raya Takeran, lalu ada di daerah Ngijo juga, lalu di wilayah PT Graha Mitra Wahita dan sekitarnya. Untuk pemeliharaan jaringan listrik sementara ini dikarenakan ada pemeliharaan jaringan SUTM 20 kV. Beralih ke informasi berikutnya, seorang pengemudi ojol di wilayah Makassar untuk per hari ini ternyata beliau itu sebelumnya harus mengantri BBM sekitar 7 jam, Alvan.
0: Wah, itu saking banyaknya itu ya?
1: Betul, saking banyaknya antrian ya. Dan sempat dikabarkan juga kalau di wilayah Makassar itu memang untuk BBM-nya, bahan bakarnya itu memang lagi langka sekali ya. Akhirnya di beberapa SPBU itu, salah satunya di SPBU Cokro Aminoto, itu beliau mengantri dari jam 6 sore, jam 6 petang, sampai jam 1 dini hari. Itu baru dapat giliran mengisi BBM. Jadi sekitar 7 jam ya, itu untuk mengisi BBM-nya. Terlihat dari foto dan juga video yang beredar bahwasanya untuk antrian BBM di wilayah Makassar per hari ini pun juga masih sangat panjang sekali.
0: Ini kenapa mah penyebabnya mah?
1: Kalau kenapa penyebabnya ini sampai juga masih mencari informasi resminya ya. Namun yang untuk informasi awal yang kami terima itu karena memang adanya peningkatan volume kendaraan. Jadi semisal nih PT Pertamina sudah mengeluarkan 20-an kiloliter begitu ya untuk di hari Senin. Namun ternyata di hari Senin itu volume kendaraan meningkat.
0: Permintaannya akhirnya lebih gitu ya.
1: Permintaannya lebih, akhirnya banyak yang harus menunggu dulu PT Pertamina itu datang untuk mengisi BBM-nya, harus menunggu distribusinya, sampai akhirnya untuk kendaraan ini mengular lumayan panjang. Di wilayah Malang juga sama, Alvan. di wilayah Malang pun juga seperti itu, karena memang imbas dari banyaknya kampus ya di area tersebut. Akhirnya kan untuk di bulan ini sudah mulai masuk ya.
0: Oh iya.
1: Awal masuk semester kuliah, akhirnya permintaan BBM pun meningkat, yang dimana berdampak pada distribusi BBM. Banyak BBM yang mengalami kelangkaan, karena memang itu tadi yang seharusnya sepersekian liter, karena ada kenaikan, ini masih belum ada apa ya, kayak pembaruan pengisian begitu loh Alvan.
0: Jadi karena mobilitas akhirnya, kan juga bertambah otomatis.
1: Betul, mobilitas bertambah di wilayah Malang itu tadi, akhirnya membuat PT Pertamina ini juga mungkin kewalahan juga atau bagaimana ya, akhirnya untuk distribusi bensinnya ini agak sedikit terlambat, yang membuat kemacetan yang lumayan parah di wilayah beberapa SPBU di wilayah Malang ataupun di wilayah Makassar untuk informasi yang kami terima. Beralih ke informasi selanjutnya dari Pak Umar, ini sedang melintas di wilayah Pasar Minggiran Kediri. Arus lalu lintasnya dikabarkan ramai lancar di kedua arahnya. Lalu untuk cuaca pun dikabarkan masih bersahabat, Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Hukum adalah hal penting yang harus diketahui dan dipahami semua kalangan. Radio Cakra Krishna kini memfasilitasi Anda yang ingin mengetahui, ingin belajar, atau berkonsultasi hukum melalui talk show Meja Hijau Radio Cakra Krishna. Bersama dengan narasumber, pakar hukum yang ahli di bidangnya. Hari Sabtu, jam 10 pagi sampai dengan jam 11 siang. Anda bisa menyimak melalui 106,1 Radio Cakra Krishna atau melalui aplikasi streaming Radio Cakra Krishna. Untuk bergabung, Anda bisa telepon atau WA di 0852-9001061. Mari melek hukum bersama Radio Cakra Krishna.

0: Dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, menit ke-4 lepas dari jam 10 pagi Dulu Cakra. Anda masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Alvan Amar sampai jam 11 nanti ya. Gatekeeper untuk shift kali ini ada Erika dan juga Imalana. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Untuk mendapatkan herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga lewat Gatekeeper di 0852-9001061. Herbal Naria juga bisa Anda dapatkan di Wiyata Herbal Naria Ngoro Jombang yang ada di Jalan Raya Blimbing Pulau Rejo, masuk Dusun Maron, Desa Sidowarek, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang.

0: Ya, informasi yang masuk sampai di jam 10 pagi ini ya, Tru Cakra. Ini tidak ada kepadatan, tidak ada antrian kendaraan juga. Jalur arteri ataupun juga ruas tol masih aman informasi yang masuk sejauh ini. Ke penelpon dulu bergabung ada Mas Kopeng. Selamat pagi Mas Kopeng.
1: Selamat pagi Mas Alvan.
0: Iya.
1: Sehat selalu.
0: Alhamdulillah sehat. Jenengan gimana? Sehat Mas ya?
1: Alhamdulillah walafiat nih, walafiat.
0: Perjalanan mana kemana Mas Kopeng?
1: Perjalanan mau kirim Tulungagung ini Mas.
0: Wah, Tulungagung. Ini sudah iya. Sampai?
1: Belum, masih loading ini.
0: Oh, belum berangkat.
1: Belum berangkat sama Mas Azir ntar.
0: Oh, itu satu rute berarti.
1: Satu rute, dua unit kirim sana.
0: Rencana berangkat jam berapa, Mas?
1: Apa, Mas?
0: Rencana berangkat jam berapa nanti?
1: Belum tahu ini, masih antri muat
0: ya. Oh, masih nunggu selesai dulu berarti.
1: Iya. Ntar tak infokan lagi.
0: Oke. Gimana Mas wilayah Jombang sendiri? Aman ya pagi ini?
1: Wilayah Jombang tadi sekitaran Tunggorono ramai lancar Mas untuk cuaca.
0: Oke, terputus ya sepertinya. Nanti coba disambungkan kembali.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, untuk sederut cakra yang lain mau bergabung berbagi kabar juga bisa sampaikan ya di 0852 9001061, termasuk kondisi SPBU mungkin yang sudah sempat isi BBM atau melintas tadi. Ini apakah ada kelangkaan atau antrian yang panjang begitu, dapat Anda sampaikan ke teman-teman di Gatekeeper. Cek dulu ke Ima.
3: Dari Pak Hajir di wilayah Jombang, ini menginformasikan untuk tadi kan kita sempat membahas terkait dengan BBM ya. Ini beliau juga menanggapi, katanya gini, setiap kelangkaan apapun di negeri kita pasti yang disalahkan masyarakatnya, entah listrik, BBM, bahan pokok, air, intinya rakyat tetap kita yang selalu salah gitu. Dan Indonesia banget ini setelah reformasi tambah minus moral gitu, kata Pak Hajir. Mungkin memang ada beberapa orang yang menganggap seperti itu juga, namun untuk bagaimana kebenarannya kita juga masih belum tahu ya Alvan ya, terkait dengan BBM yang akhir-akhir ini mengalami kelangkaan karena sempat dari Mas Kopeng, Mas Azril, terus Pak Joko itu juga menginformasikan bahwa untuk bahan bakar solar itu langka sekali Alvan. Hanya di beberapa SPBU saja yang ada, bahkan di jalur provinsi pun itu juga susah sekali untuk mendapatkan BBM. Yang mudah itu ketika sudah masuk tol, itu baru mudah. Wah,
0: jarang yang berhenti di sana soalnya.
3: Betul, tapi kalau di jalur arteri itu lumayan susah sekali untuk mencari bahan bakar solar. Kalau ada pun juga sangat macet begitu ya. Antriannya lumayan panjang sekali kalau semisal di SPBU itu ada. Begitu untuk informasi yang kami terima dari beberapa pendengar yang lagi mencari bahan bakar solar begitu ya akhir-akhir ini. Lalu informasi kami terima selanjutnya dari Bapak Sandi, ini melakukan perjalanan ke wilayah Sukomoro. Untuk arus lalu lintasnya selama perjalanan lumayan lancar saja, tidak ada kewaspadaan ataupun kepadatan yang berarti. Cuaca pun juga dikabarkan masih cerah saja. Ibu Tina pun juga sedang melanjutkan perjalanan, saat ini sudah sampai di wilayah Wilangan dari arah Madiun. Untuk arus lalu lintasnya juga lumayan lancar saja ya. Untuk kondisi cuaca pun dikabarkan masih cerah bersahabat di pagi ke siang hari ini. Pak Umar pun juga sedang melakukan perjalanan dan menginformasikan kepada kami via papar, saat ini lumayan lengang saja, tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti. Untuk untuk kendaraan yang mendominasi ini adalah kendaraan roda 2 ataupun roda 4 ya. Cuaca pun dikabarkan masih cerah saja di wilayah Papar hari ini, Alvan.
0: Ya, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Radio Cakra Krishna mempersembahkan narasumber-narasumber kredibel untuk informasi teraktual di Nganjuk dan sekitarnya.
5: Sisi pandang psikolog terkait percobaan bunuh diri mahasiswa kedokteran UB ya. Sudah tersambung dengan psikolog Kota Kediri, beliau Ibu Vivi Rosdiana SPSI. Dari sisi psikolog Bu, bagaimana kita melihat kasus percobaan bunuh diri yang melibatkan mahasiswa kedokteran ini? Apa yang biasanya terjadi pada kondisi psikologis seorang sampai muncul keinginan untuk mengakhiri hidup? Monggo.
6: Oke, ya Mbak Iis, pertama pastinya kita semua ikut berduka cita dan miris gitu ya, karena bagaimanapun ini adalah remaja apa namanya yang penuh harapan gitu ya, kemudian usia masih sangat penuh dengan ibaratnya itu harapan, cita-cita baik bagi dirinya, keluarganya, dan orang sekitar juga kita gitu ya, Indonesia khusus umumnya. Mbak Iis, kalau dari aspek psikologis gitu ya, baik laki-laki maupun perempuan yang usia berapapun sebetulnya gitu ya, kemudian dia mencoba mengambil langkah untuk suicide atau mengakhiri hidupnya, itu biasanya dari aspek psikologis adalah situasi ketika seseorang tersebut sudah tidak ada bagi dirinya, bagi persepsinya bahwa tidak ada jalan lain gitu ya dari situasi yang dia hadapi, artinya permasalahan apapun, baik dari akademis misalkan, karena kebetulan kasusnya adalah seorang mahasiswa gitu ya, bisa juga karena selain akademis misalkan kehidupan pribadi lainnya, misalkan pertemanan sahabat dalam artian, atau pertemanan dekat dengan lawan jenis, atau dengan keluarganya, kemudian dengan lingkungan sekitar tempat dia berada, baik di dunia akademisnya atau di lingkungan luar, artinya kompleks sekali. Tetapi permasalahan apapun yang dihadapi oleh seseorang tersebut, kemudian dia merasa gak ada lagi jalan keluar apapun, kondisi perasaan kejiwaan mentalnya sudah sangat ibaratnya itu dia tidak bisa, merasa tidak ada jalan lain gitu ya selain keluar dari permasalahannya dengan cara na'udzubillah menjalik adalah mengambil keputusan mengakhiri kehidupannya atau suicide atau bunuh diri. Jadi itu kondisi seseorang yang mengambil langkah tersebut. Nah, penyebabnya tentu saja hal tersebut kan timbul saat sedang ada situasi yang menurut subjek tersebut sangat tidak bisa diatasi. Nah, sehingga orang tersebut kehilangan harapan. Nah, harapan inilah yang kemudian saat kemulut putus gitu ya, dia tidak bisa menceritakan atau sharing, atau bahasa umumnya adalah curhat gitu ya, karena curhat ternyata dari aspek psikologis. Walaupun tidak ada jalan keluar atau solusi apapun saat dia menumpahkan unek-uneknya, dia didengar saja, misalkan yang mendengarkan pun tidak memberikan solusi, tetapi kondusif itu mendengarkan tidak dengan main handphone gitu ya, ada perhatian. Itu sebetulnya dari penelitian teori psikologis yang valid adalah 50% dari permasalahan orang tersebut adalah hilang. Walaupun tidak ada apapun, didengarkan saja itu sesuatu yang membuat orang mempunyai harapan, oh saya sudah mengeluarkan unek-unek.
5: Luar biasa, terima kasih, saya ucapkan sekali lagi.

0: Ya masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna ke Ima.
1: Ya Alvan, terkait dengan adanya penutupan jalan ya pada hari Kamis besok 17 September 2026 pukul 4 sore sampai dengan pukul jam 12 malam, tepatnya di Dusun Depok Sumberjo Gondang ini, karena akan ada giat pengajian atau solawat di Masjid Ar-Rohmah. Untuk informasi ini kami dapatkan dari Ibtu Sugino selaku Kapolsek Gondang Polres Nganjuk. Untuk saat

0: Ini pun juga sudah terhubung dengan beliau untuk menginformasikan lebih lanjutnya, Alvan.
1: Ya, terima kasih Ima Lana di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Ya, lewat telepon sudah tersambung dengan Ibtu Sugino, Kapolsek Ngundang, Polres Nganjuk. Selamat pagi Bapak Sugino, Assalamualaikum.
4: Ya, terima kasih dengan AP Gino, AKP Gino, Kapolsek Gudang, Mas Alvan, mosok lali karo
1: Alhamdulillah, nggih, tasih inget lah dan
4: Mas Alvan, mohon maaf, kami akan menyampaikan kegiatan masyarakat yang nanti mulai pukul pada hari Kamis mulai pukul 16 sore sampai pukul 12 malam akan ada pengalian arus kepada seluruh pendengar Radio Cakra. Semoga nanti bisa mendengar dan membantu untuk berjalannya Kansel Tipsar Lantas, Mas Alvan.
1: Ya, untuk titik pengajian di mana dan lokasinya?
4: Ya, untuk titik giatnya pengajian sholawat itu ada di Masjid Depok. Jadi yang dekatnya jembatan besar Masjid Tingkat itu akan mengadakan sholawat, pengajian dan sholawat.
1: Masjid nanti yang selatan jalan itu dan ya?
4: Bukan yang timur jalan, timur jalan, barat jalan. Yang jurusan ngerami ke utara, kiri jalan kan ada masjid.
1: Berarti Rahman di apa itu nanti tutup total atau gimana dan?
4: Ya, jadi kita tutup karena nanti memakan spek jalan daripada nanti problem, mendingan kita alihkan karena ada jalan untuk pengalian. Jadi nanti khususnya yang dari Jombang Mas dari Gudang Mas Alvan, Pasar Gudang itu ke selatan, nanti kita akan alihkan kendaraan mulai truk roll diesel sampai mobil pribadi, pokoknya jangan bis besar. Para pendengar masyarakat Nganjuk dan masyarakat pada umumnya Jawa Timur atau menggunakan jalan yang akan saya sampaikan, nanti kita arahkan yang dari Pasar Gudang ke selatan, nanti simpang 3 Depok kita arahkan ke timur ke Desa Nglinggo. Desa Nglinggo, nanti ada pertigaan simpang 3 Beringin, itu nanti kita arahkan ke selatan. Kita ke arah selatan, nanti sampai di simpang 3 Josuman. Simpang 3 Josuman nanti bisa langsung tekuk kanan ke arah Pasar Sukomoro, simpang 3 Sukomoro atau simpang 3 Ngerami. Kalau ngiri nanti ke Pasar Sukomoro. Kalau lurus nanti ke arah Ngerengket bisa ke Nganjuk. Mungkin yang mau naik tol atau apa bisa lewat situ. Itu yang dari arah utara. Sebaliknya Mas Alvan dan pendengar Radio Cakra yang berbahagia, nanti yang dari kota atau dari Nganjuk, dari Sukomoro akan kami alihkan ke simpang 3 Ngerami, itu kearahkan ke timur. Nanti simpang 3 Josuman kita arahkan ke kiri sampai simpang 3 Beringin Desa Nglinggo, nanti akan belok kiri bisa, belok kanan bisa, itu belok kanan bisa yang mengarah ke Lengkong, bisa mengarah ke Desa Jaan, Sejayan, lewat itu bisa. Nah, nanti kalau yang itu tetap arah ke Pasar Gudang, nanti tekuk kiri sampai simpang 3 Depok, tekuk kanan ke arah Pasar Gudang. Selanjutnya kami akan juga melengkapi sarana dan prasarana rambu-rambu pengalian arus. Dan sekaligus nanti personel baik Linmas maupun tugas dari Polsek Gudang akan kami terjunkan demi terciptanya Kamsel Tipsar Lantas. Itu Mas Alvan.
1: Ya, ini berlaku untuk roda 4 ke atas atau sepeda motor juga, Dan?
4: Sepeda motor juga, jadi sepeda motor juga nanti bisa lewat apa yang saya sampaikan tadi. Gitu.
1: Ini acara besok, penutupan jam berapa sampai jam berapa, Dan?
4: Hari Kamis 16.00 sudah mulai penutupan arus lalu lintas, karena sudah mulai dipasang untuk genjotnya dan lainnya. Gitu.
1: Oke, berarti sore sampai malam ya,
4: perkiraan? Ya, nanti jam 1 pagi sudah bisa untuk di normal kembali.
1: Langsung dibongkar berarti?
4: Iya, langsung bongkar. Nanti langsung bongkar dan kami insya Allah menunggu di situ. Oke? Kepada Mas Alvan dan mungkin pendengar radio yang berbahagia, Cakra Krishna, miliknya orang Nganjuk, miliknya Indonesia.
1: Siap, terima kasih dan semoga dilancarkan seluruh rangkaian acaranya besok.
4: Amin. Ya, ini keagamaan, kita tetap membantu dan memberikan untuk kesuksesan. Mungkin nanti Mas Alvan bisa disampaikan lagi kepada waktu-waktu yang mungkin bisa disampaikan kepada masyarakat atau pengguna jalan. Terima kasih Mas Alvan.
1: Matur nuwun dan sudah menyempatkan waktu.
4: Oke, sehat selalu Mas Alvan.
1: Sehat selalu Bapak.
4: Salam teman-teman, yuk.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. AKP Sugino, Kapolsek Gondang, Polres Nganjuk. Terkait dengan penutupan jalur besok di wilayah Kecamatan Gondang ya, ada pengajian dan juga solawat di Masjid Ar-Rohma di Dusun Depok, Sumberjo Gondang, jam 4 sore besok sampai malam harinya.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.

0: Seorang pria berinisial VK meninggal dunia dihajar massa setelah diduga terpergok mencuri jeruk di kebun milik warga di Kecamatan Bangorejo, Kabupaten Banyuwangi. Rekannya yang berinisial HR mengalami luka-luka akibat aksi main hakim sendiri di wilayah Banyuwangi tersebut. Aksi pencurian terjadi pada hari Selasa kemarin. Terduga pelaku yang berjumlah dua orang, yaitu VK dan HR, mendatangi kebun jeruk milik warga yang bertujuan untuk memetik jeruk tanpa seizin pemilik kebun. Aksi kedua terduga pelaku ternyata diketahui oleh warga setempat. Pelaku kemudian terkepung dan berhasil ditangkap massa pada jam 5 pagi. Amuk massa tak terhindarkan hingga keduanya babak belur. Setelah dilaporkan ke pihak kepolisian, kedua terduga pelaku langsung dievakuasi ke puskesmas Kebon Dalam sekitar jam 5:30 pagi untuk mendapatkan perawatan medis. Tapi akibat luka yang parah, VK sempat dirujuk ke Rumah Sakit Graha Media Gambiran sebelum akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Sementara temannya HR mengalami luka-luka. Kedua terduga pelaku tercatat sebagai warga Kecamatan Bangorejo. VK merupakan warga Dusun Kedungrejo, Desa Sambimulyo, sedangkan HR merupakan warga Dusun Taman Suruh. Pihak kepolisian membagi penanganan kasus menjadi dua fokus penyelidikan terpisah. Yang pertama adalah kasus dugaan pencurian yang masih dalam penyidikan, sementara dugaan pengeroyokan berujung korban jiwa masih ditangani oleh Satreskrim Polresta Banyuwangi. Ya, ke gatekeeper, Erika.
1: Ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Ibu Nita. Kabarnya Bu Nita mengetahui adanya mobil damkar. Kebetulan tadi simpangan dengan mobil damkar di sekitaran Tugu Keris dekat Pasar Berbek jam 10 ke arah barat. Sirenenya ini bunyi atau tidak, Bu Nita? Biasanya kalau memang ada kebakaran kan bunyi gitu. Yeah. Nah, ini coba saya tanyakan ke rekan-rekan damkar, apakah ada kebakaran di wilayah Berbek dan sekitarnya. Nanti apabila sudah ada informasi dari petugas damkar akan saya sampaikan kembali. Kemudian Akung Resi ini tadi juga sudah bergabung ya, menyapa selamat siang. Kemudian ini tadi juga dari Bapak Rozikin mengabarkan untuk situasi di sekitar Jalan Raya Bandar Kedungmulyo Jombang, dua arah juga tidak ada hambatan, semuanya lancar, dominasi dengan kendaraan pribadi. Bu Nita menambahkan untuk kendaraan damkar bunyi sirenanya, jadi kemungkinan ada kebakaran mungkin ya. Namun untuk lokasi lengkapnya, detailnya saya belum ketahui. Saya masih coba komunikasikan dengan rekan-rekan damkar Nganjuk apakah pagi hari ini menerima laporan adanya kebakaran di wilayah Berbek Nganjuk ya, atau mungkin ada wilayah lain gitu ya yang juga sedang ada kebakaran. Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya saya sampaikan. Kemudian ini tadi dari Mas Kopeng sebenarnya mau cerita tentang kapal Virgo, akhirnya keputus. Ini nanti sambung lagi ya Mas Kopeng ya. Mau cerita tentang kapal Virgo 8. Ini yang kecelakaan kemarin itu Surabaya ke Banjarmasin. Nanti coba kita sambungkan lagi ya. Mungkin ada pengalaman ya Alvan, perjalanan dari Surabaya ke Banjarmasin kirim, atau mungkin juga ada keluarga dan lain-lain yang juga sempat, dan lain-lain yang juga sempat apa namanya menyeberang gitu ya, Surabaya ke Banjarmasin. Nanti kami sambungkan lagi Mas Kopeng ya untuk cerita tentang kapal Virgo 8. Kemudian juga dari Ibu Rati, ini tadi berada di wilayah Sukomoro Nganjuk. Kondisi arus lalu lintas untuk pagi hari ini Sukomoro, tepatnya simpang 4 Pesuruh Sukomoro Nganjuk, cukup ramai. Ramai dengan kendaraan pribadi roda 4, kemudian juga ada kendaraan roda 2. Cuaca cerah, anginnya tidak terlalu kencang, Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, ke penelpon bergabung ada Pak Hajir. Selamat pagi, Pak Hajir. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat pagi menjelang siang, Mas Alfa.
0: Iya, Pak Hajir, perjalanan mana kemana pagi ini, Pak?
1: Ini apa dari rumah, Mas, mau jemput anaknya ke Peterongan.
0: Oh, mau ke Peterongan. Ini sudah sampai?
1: Ini udah nyampe Peterongan. Cuaca panas, terik.
0: Gimana sepanjang jalur, Pak? Ada titik-titik kepadatan tadi mungkin?
1: Alhamdulillah aman, Mas. Tidak ada halangan.
0: Untuk stok BBM yang jenengan lalui wilayah Jombang bagaimana, Pak Hajir?
1: Insya Allah aman, Mas. Nggak ada antrian.
0: Oke, masih aman ya untuk wilayah Jombang tadi?
1: Iya, mungkin ya apa, nggak ada apa, kampus ya.
0: Nggak ada permintaan yang naik itu, Pak, yang katanya.
1: Iya, bisa aja alasannya.
0: Oke, gimana, Pak? Katanya mau

0: menanggapi yang BBM-BBM tadi, Pak Ajir?
1: Oh iya, saya tanggapi Mas.
0: Gimana?
1: Ya masa setiap ada kelangkaan apapun, mesti masyarakatnya yang jadi apa? Salah. Kelebihan masyarakat, kelebihan motor, ada aja. Nggak tahu kok punya 1000 alasan gitu Mas. Nggak pernah bilang, oh iya kita yang salah gitu. Enggak ya.
0: Pasti masyarakat yang di...
1: Mesti kita Mas yang salah Mas. Nggak bakalan kita nggak salah pokoknya.
0: Kebanyakan pakai... apa, termasuk bahan pokok juga berarti Pak? Kenaikan harga-harga...
1: Iya.
0: Apa, daging ayam ya terakhir ini yang mahal
1: makan,
0: itu.
1: Makan, ini kelebihan ini. Mesti pokoknya. Kita lihat-lihat. Mbok sekali-kali bilang, iya kita salah, kita mungkin distribusinya kurang cepat, kurang tanggap.
0: Iya, karena kan sudah memang kewajiban mereka kan digaji untuk memenuhi
1: permintaan
0: tadi kan Pak.
1: Iya, ya masa itu kan untuk kebutuhan pokok loh Mas, kalau masalah BBM gitu. Jadi ya kalau sampai apa, bertahun-tahun kejadiannya sama aja ya, kok gimana gitu loh.
0: Ada yang salah berarti di proses
1: itunya, iya, manajemennya. Ada yang salah, Mas. Iya. Jadi kelangkaan-kelangkaan dimanapun itu ya mesti masalah kita yang salah. Katanya membludak pemakaiannya gitu, mesti Pak tak lihat. Padahal tiap hari ya sama orang pakainya.
0: Jadi misal ada,
1: iya kan betul Mas ya.
0: Ada keterlambatan atau ada kekurangan stok itu kan Pak. Kan bisa jadi seperti itu, enggak melulu tentang permintaan yang naik kan penyebabnya.
1: Iya, jadi kadang-kadang alasannya yang tadi yang lucu saya dengar dari radio tadi apa? Banyak mahasiswa Mas, ini apa ini? Harusnya kan udah antisipasi dari kemarin-kemarin.
0: Oke, semoga kedepannya bisa apa, bisa lebih baiklah penanganan dan juga
1: lebih bijak itu
0: komunikasinya sebagai, itu Pak yang penting Pak.
1: Iya betul. Jadi jangan kita aja yang disalahkan.
0: Oke.
1: Kita beli loh Mas.
0: Iya kita.
1: Kita nggak minta, nggak ngutang loh Mas ke mereka. Nggak pernah. Pak masa ada sama pernah utang nggak di pom Mas? Kali aja pernah aja nggak. Enggak kan?
0: Okay. Iya, enggak boleh juga soalnya.
1: Ya makanya, kadang-kadang kan saya bingung. Terus listrik kadang-kadang mati hidup terus. Katanya apa defisit. Padahal kita ini beli enggak pernah ngutang. Ya coba Mas Alvan ngutang lah kalau beli ngutang token lah. Kan nggak boleh.
0: Iya iya.
1: Nggak lucu lah karena jawaban yang apa ini yang bagian masing-masing tuh Mas. Kadang mesti kita yang salah. Pemakainya lebih banyak. Masa aduh kok terus gitu. Mesti yeah. Gitu. Membeludak. Yang menurut saya sama.
0: Ya, semoga ke depan bisa jadi semacam apa bahan evaluasi Pak ya.
1: Harusnya itu semakin banyak gitu, semakin tambah lebih baik dikit, tambah gitu. Nggak usah banyak lah, dikit-dikit. Ada tanggung jawab. Kita ini dibayar mereka sebagai pelayan mereka.
0: Tapi sayangnya kesadaran itu nggak ada di semua pemangku kebijakan, Pak.
1: Iya, betul. Makanya, Mas. Wis hati masyarakat ini, wis ikhlas mawon pun.
0: Kalau kata netizen tuh masuk surga jalur WNI, Pak.
1: Bisa aja.
0: Karena kan kita sudah sabar, kan, Pak. Jadi amal kita terus bertambah, gitu.
1: Iya, sabarnya kan dari lahir, procot udah punya utang.
0: Nah, makanya masuk surga jalur WNI katanya.
1: Iya, tapi nggih intinya kita ini ikhlas saja, Mas.
0: Iya.
1: Dipasrahkan yang di atas. Wes diatur gini, rakyat kita lu manut, Mas. Bener. Iya. Sama lihat ini. Wes model apapun udah pengalaman rakyat kita ini.
0: Ya, manut yang penting besok kerja bisa makan dah gitu mikirnya, Pak.
1: Iya, Mas. Gitu aja. Wong masih BBM ditinggil tetap beli.
0: Iya.
1: Iya. Kadang-kadang distribusinya tersendat gitu kan, saya bingung. Kita ini gak pernah ngutang. Dinaikin ya kadang-kadang ya ada rasa gelo dikit
0: ya, paling seminggu tapi dua ya, minggu Pak ya.
1: Kan kita kebutuhan, Mas.
0: Iya. Tetap beli akhirnya kan.
1: Bu, lihat sekali-kali ikut antri di POM itu yang pemangku kebijakan. Coba gitu loh, dirasain.
0: Iya.
1: Makanya Mas, Bu, dicoba, uji coba sendirilah situ. Harusnya gini-gini. Jadi langsung ke masyarakat. Enggak nyalain kita.
0: Biar tahu.
1: Katanya ada orang antri itu membeludak pemakaiannya, enggak. Ya memang distribusinya aja yang telat, tersendat. Orang antri katanya semakin banyak orang yang make ini, jadi agak kurang. Ada yang salah. Kok gitu aja jawabannya, enak aja nih ngomong.
0: Oke, baik. Terima kasih Pak Ajir sudah menyampaikan apa keluh kesahnya tadi.
1: Iya, Mas. Ini kan ya keluh kesah semua orang, iya, loh, Mas, yang di bawah begitu masyarakat loh.
0: Cuman kan enggak semua mau berbicara, Pak, masalahnya.
1: Iya. Ya wis males, Mas. Wis makanan lah itu. Nggih, dipasrahno sing gawe, Mas.
0: Nah. Oke, siap. Matur nuwun, Pak Ajir. Waktu dan
1: oke, sami-sami Mas Alvan.
0: Terima kasih.
1: Selamat siang.
0: Baik, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hajir tadi Suruh Cakra juga sedikit mengeluhkan tentang BBM yang belakangan ini memang sulit didapatkan di beberapa titik ya. Terutama di kota-kota yang padat kendaraan itu agak susah BBM subsidi jenis solar dan juga Pertalite utamanya.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Ya, untuk yang baru bergabung, ketinggalan informasi, pengen tahu yang ada terjadi di Nganjuk dan sekitarnya, ini dapat kunjungi ya di media sosial, ada Facebook, Instagram, ataupun juga akun TikTok Radio Cakra Krisna, atau website di cakrakrisna.com. ini untuk yang ketinggalan tadi. Berbagai informasi mulai dari pemadaman listrik, kemudian informasi tentang titik panas atau kebakaran yang terjadi di Gunung Wilis, juga beberapa informasi penting lainnya dapat Anda cek ulang di media sosial ataupun juga di websitenya Radio Cakra Krisna.

0: Ya, untuk yang mau bergabung kami tunggu ya informasi dan kabarnya. Bisa kirimkan lewat WhatsApp ataupun juga telepon di 0852 9010061. Saya ke gatekeeper dulu, cek ke Erika.
1: Tadi kan dari Ibu Nita menyampaikan berpapasan dengan mobil damkar di sekitar Tugu Keris dekat Pasar Brebek jam 10 pagian. Aku menyampaikan juga soal kebakaran, belum dengar di mana ini Neng Erika ya. Jadi ini tadi masih saya komunikasikan dengan rekan-rekan petugas damkar Nganjuk terkait kebakaran yang ada di wilayah Brebek. Apakah memang betul di wilayah Brebek hari ini ada kebakaran atau mungkin kebakarannya di luar wilayah Brebek. Nanti kalau sudah ada informasi lengkapnya akan saya sampaikan lagi. Dari Mas Azril ini tadi juga menyapa di sekitaran Jati Belem Jombang. Aman ini untuk situasinya. Arus lalu lintas lancar dari kiriman video yang saya terima. Ada Pak Oga juga yang membantu mengatur arus lalu lintas. Ini tadi satu tujuan dengan Mas Kopeng kan ya, with Mas Kopeng hari ini ke Tulung Agung, satu toko yang dituju ya. Jadi trip kali ini tidak sendiri-sendiri, trip kali ini bareng-bareng gitu ya, berdua dengan Mas Adriel. Konvoy depan belakang gitu ya, di video kan nih tadi. Hati-hati Mas Azril, ditunggu update-nya nanti apabila menemui kewaspadaan jangan lupa disampaikan kembali. Kemudian dari Pak Chandra Budi di jalur Brebek arah Sonopati, terlihat lengang saja arus lalu lintasnya. Cuaca juga panas terik, hati-hati berdebu. Jadi jangan lupa pakai kacamata hitam atau mungkin kaca helmnya ditutup ya. Mampir di bengkel ganti oli ban dalam sama servis rutin. Betul, jangan lupa servis ya Pak Chandra. Jangan hanya digunakan keliling-keliling saja ini. Menunggu servis sambil ngicipi seblak.
0: Wah, oh, sebelah
1: di sekitar sana, iya sebelah, icip-icip ternyata kurang enak rasanya, aneh.
0: Iya, kalau mungkin dibanding sama yang khas kurang Bandung memang beda Pak.
1: Iya, enak sebakso ya Pak Chandra ya. Makan bakso tau gini, makan bakso aja kan ya. Akhirnya katanya nggak jadi makan. Terus gimana ini Pak Chandra?
0: Nggak cocok lidahnya.
1: Nggak cocok, betul. Mungkin nggak sesuai gitu ya Pak Chandra. Mungkin pernah makan yang khas Bandung, bener-bener Bandung gitu ya. Jadinya gak aneh nyicipi-cipi ceblak yang ada di sini ya. Ini akhirnya gak jadi dimakan. Cuacanya cerah memang ini di wilayah Brebek dan sekitarnya. Alvan.
0: Ya, terima kasih Erika Dwi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, sudah menjelang jam 11 Dru Cakra. Saya Alvan bergeser ke Gatekeeper. Selamat pagi, selamat melanjutkan aktivitas perjalanan dan waktu bersantai mungkin di siang hari ini. Selamat siang, ini akan dilanjut oleh Imalana setelah ini.

0: Barang siapa yang keluar rumah untuk mencari ilmu, maka dia termasuk orang yang berada di jalan Allah sampai dia pulang. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang Seru Cakra, terima kasih untuk Anda yang masih setia mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Merapat di jam 11 siang, bagaimana untuk di wilayah Anda update cuaca terkini? Apakah juga sudah mulai terik atau masih terpantau mendung begitu ya, cerah berawan? Karena bahwasanya diperkirakan untuk di siang hari ini dari BMKG, ada beberapa titik daerah yang diperkirakan terjadi hujan ringan. Apakah di wilayah Anda ini termasuk yang akan terjadi hujan ringan? Begitu bisa diinformasikan saja kepada kami. Dan buat Anda Sedul Cakra yang mungkin hari ini sedang melakukan perjalanan, dapat diinformasikan kepada kami jika menemui kewaspadaan selama perjalanan Anda di hari ini. 0852-9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Kester, dan Nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

0: nama saya Wiwi Dwi Kurniawati, alamat Jalan Bromo Gang 6, nomor 4, Kelurahan Sisir, Kota Batu, Jawa Timur. Saya menderita sakit diabetes mulai tahun 2018, pun terus 2 tahun yang lalu itu kena lambung. Itu sakit ge sedoyo badan iki sakit, nate bengkak nopo kaki niku gula waktu niku 500. Opname kalau enggak salah 5 kali. Saya mengkonsumsi Naria jenisnya CA, Gester sama DM. Cara minum saya 3 tetes 3 kali sehari. Saya tidak ada reaksi apa-apa, berangsur-angsur normal gitu loh. Saya merasakan kesembuhan setelah habis paket ketiga. Untuk kesehatan saya sekarang ini sudah membaik. Setiap cek ya alhamdulillah normal. Ya saya rasa harga 100 ribu itu ya terjangkau. Menurut saya ya kualitasnya bagus lah. Wong nyatanya saya juga udah membaik. Herbal Naria, obat pilihanku.
1: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau via teh Herbal Naria terdekat. Untuk seluruh cakra yang berlokasi di wilayah Mojokerto, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Naria Trowulan. Tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuok ke selatan kurang lebih 200 meter, lokasi di timur jalan.

0: Baik, Suruh Cakra, kali ini kita sudah terhubung ya ke penelpon, ada Mas Azril ini yang bergabung. Selamat siang, Assalamualaikum.
1: Selamat siang, Mbak Ima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, posisi di mana ini?
1: Posisi sekitaran Purwasri.
0: Oh, dekat sini berarti Purwasri.
1: Ya, mengarah ke Tulungagung.
0: Oke, lumayan jauh ya ke Tulungagung ini.
1: Ya.
0: Oke. Berarti ini baru dari Jombang tadi ya?
1: Ya, betul.
0: Baru keluar ini.
1: Soalnya nggih, lama di perlintasan ini, Mbak, Kayen itu lah, Perak.
0: Perlintasan Kayen.
1: Kereta api itu.
0: Oke.
1: Sangat padat, terus ditambah ada kereta lewat juga, jadi ya sekitar 5 sampai 10 menit kurang lebih tadi.
0: Itu padatnya karena apa ya? Karena penaikan volume kendaraan gitu aja ya berarti?
1: Satu itu, untuk keduanya juga tadi pas ada kereta yang melintas.
0: Oke,
1: siap. Jadi siap. Tambah semakin padat.
0: Semakin ramai ya?
1: Iya.
0: Oke. Cuaca gimana, Mas? Untuk siang hari ini, pemanas?
1: Cuaca mulai panas ini.
0: Sudah bekal es teh belum ini?
1: Mau hunting, iya. Masih mau hunting ini.
0: Oh gitu?
1: Soalnya, iya, berdua kan sama Mas Topeng di belakang.
0: Oh, berjejer ini tadi.
1: Rute yang sama dengan toko yang sama.
0: Tulungagung semua?
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Kan momen-momen langka katanya gini.
0: Lewat mana ini nanti? Lewat Keras atau Mojo?
1: Lebih dekat nanti lewat sekitaran Mojo.
0: Oh, lewat
1: terus
0: Mojo.
1: Nanti ke Muning lurus. Nah, nanti lewat tembusnya kan Karangrejo itu, Tulungagung.
0: Iya.
1: Lebih dekat lewat situ soalnya.
0: Oke, siap. Namun untuk jalannya kan agak sedikit kecil nggak sih, Mas Azril, kalau lewat Mojo itu ya?
1: Iya. Betul. Apalagi kalau yang dari utara sebelumnya Muning itu kan kecil jalannya itu.
0: Kecil pol itu. Kalau lewat Keras kan jalannya agak lumayan lebar itu.
1: Iya, tapi muter gak, Kak? Kalau lewat sana
0: betul.
1: Itu.
0: Betul, agak sedikit muter kalau lewat Keras.
1: Okay. Soalnya kan untuk lokasinya berada di sekitaran Pasar Ngemplak.
0: Oh,
1: gitu loh. Baratnya betul. Pasar Ngemplak sih itu. Jadi kan lebih dekat lewat
0: Mojo ya.
1: Barat. Iya.
0: Oke, siap. Ada lagi, Mas Azril?
1: Mungkin cukup ya. Nanti biar di samping Mas Koping katanya mau menjelaskan apa tadi.
0: Oke.
1: Kapal
0: siap.
1: Lagi.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak, Mas Azril, untuk informasinya, J.
1: Ya, baik. Terima kasih.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Baik, Suruh Cakra sempat terhubung dengan Mas Azril. Ini tadi saat ini sedang berada di wilayah Purwasri menuju ke Tulungagung lewat via Mojo ya. Untuk cuaca hari ini juga masih terpantau terik. Arus lalu lintas tadi agak sedikit tersendat di wilayah Kayen Kidul karena memang ada kereta api begitu yang lewat. Jadi untuk Suruh Cakra di hari ini jika melakukan perjalanan bisa diinformasikan kepada kami apakah menemui kewaspadaan atau kepadatan selama perjalanan Anda di 0852-9001061. Sementara itu, Suruh Cakra, sebanyak 46 titik panas atau hotspot terpantau di kawasan puncak Gunung Wilis, khususnya wilayah perbatasan Kabupaten Nganjuk dan Ponorogo. Pantauan ini menunjukkan adanya indikasi kebakaran di kawasan pegunungan, terlebih kepulan asap juga terlihat dari wilayah Nganjuk. Pranata Meteorologi dan Geofisika atau PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris SP menjelaskan bahwasanya dari 46 titik panas tersebut, 8 titik berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Kemudian 24 titik berada di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, dan 14 titik lainnya berada di Desa Krisik, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. Kepulan asap terlihat membumbung dari kawasan lereng pegunungan, sehingga kemunculan hotspot yang disertai asap menjadi indikasi adanya aktivitas kebakaran. Setiaris mengatakan bahwasanya kondisi tersebut perlu diwaspadai karena vegetasi di kawasan pegunungan relatif kering selama musim kemarau, sehingga api berpotensi menyebar apabila tidak segera ditangani. Pada Rabu pagi sekitar pukul jam 8, kondisi cuaca di wilayah pemantauan terpantau cerah dengan suhu sekitar 23 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 6 km per jam. Meski saat ini angin relatif tenang, perubahan arah maupun peningkatan kecepatannya dapat mempengaruhi pergerakan asap dan penyebaran api. BMKG Nganjuk mengimbau kepada masyarakat untuk tidak mendekati lokasi kebakaran, terutama kawasan hutan dan jalur pendakian di sekitar titik panas. Masyarakat yang melihat api atau kepulan asap yang semakin meluas juga diminta segera melaporkannya kepada petugas terkait. Warga diimbau tetap mengikuti informasi dan arahan resmi mengenai perkembangan kondisi di kawasan Gunung Wilis. Ya, Saudara Cakra, peluang titik panas yang terpantau di kawasan puncak Gunung Wilis ini tentu perlu menjadi perhatian bersama ya. Karena bahwasanya terutama karena saat ini masih dalam periode musim kemarau seperti yang kita ketahui bersama, dengan kondisi vegetatif yang relatif kering. Masyarakat yang berada di kawasan Gunung Wilis maupun yang hendak melakukan aktivitas di kawasan pegunungan diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan. Jadi hindari mendekati lokasi yang terpantau kebakaran dan jangan sampai melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api. Dan jika Sudo Cakra melihat api atau kepulan asap yang semakin meluas, segera laporkan kepada petugas terkait agar bisa mendapatkan penanganan. Tetap ikuti informasi dan arahan resmi mengenai perkembangan kondisi di kawasan Gunung Wilis.

Baik, Sri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Bagaimana untuk di wilayah Anda, Sri Cakra, update informasinya? Bisa kabarkan kepada kami jika cuaca di wilayah Anda terpantau berbeda nih daripada cuaca yang lain. Karena bahwasanya di wilayah lain kan terpantau masih cerah saja. Namun kalau di wilayah Anda, untuk cuacanya cerah berawan, bisa

0: diinformasikan ya kepada kami 0852 9001061. Cek informasi ke Erika, silakan.
1: Ini tadi saya dapatkan telepon off air ya, Hima, dari Bapak Rindani di wilayah Sidokare Rejo Songanjuk. Di rumah Pak Rindani ini kan menggunakan PDAM. Ternyata PDAM-nya itu dari jam 10 pagi sampai sekarang masih padam. Mengalir airnya. Jadi ini tadi saya menghubungi Bapak Girmawan, Kepala Subbagian Hubungan Pelanggan PDAM Nganjuk, terkait dengan yang disampaikan oleh Bapak Rindani. Kira-kira ada apa gangguan atau memang ada perbaikan gitu ya, sampai PDAM di wilayah tersebut tidak mengalir airnya. Nanti apabila sudah ada informasi dari Bapak Girmawan akan saya sampaikan kembali. Dari Bapak Pantoyo, ini tadi melaporkan arus menuju ke Kertosono sampai di SPBU Barong. Aman katanya. Ini dari mana ke mana, Pak? Tujuan akhirnya monggo on air, Pak. Monggo on air Bepon sebentar, ini menyampaikan pengalaman perjalanannya, cuacanya seperti apa. Ini area SPBU juga lancar kok, tidak ada hambatan ya di sekitar SPBU Barong Nganjuk. Kemudian informasi lain ya disampaikan juga oleh Mas Kopeng. Ini Mas Kopeng di belakangnya Mas Azril.
2: Berjejeran. Soalnya sama nanti
1: soalnya
2: tujuannya.
1: Soalnya sama tujuannya. Mas Kopeng memvideokan dari belakangnya Mas Azril, Mas Azril memvideokan
2: dari
1: Mas
2: depannya.
1: Kopeng dari depannya. Aduh, beriringan konvoy jadinya ya. Hati-hati Mas Kopeng, ditunggu update-nya ya. Ini nanti seperti apa. Kemudian saya terima informasi disampaikan oleh Bapak Imam melintas di wilayah Sonoageng Prambon Nganjuk. Cuacanya cerah, harus lalu lintas lancar, Ima.
2: Bergeser ke Alvan, silakan.
3: Basarnas kembali memperluas area pencarian 129 korban insiden terbaliknya kapal motor penumpang Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada hari Rabu ini. Operasi SAR hari keempat ini dimulai sejak pagi dengan melibatkan sejumlah aset strategis baik dari unsur Basarnas, TNI, Polri ataupun juga BNPB. Kata Kepala Kantor Pencarian Pertolongan Kelas A Banjarmasin, Putu Sudayana, untuk pencarian di laut hari ini mengerahkan dari SAR Laksamana 241, kemudian SAR Wisanggeni, SAR Kamajaya, SAR Permadani, dan RBB Palangkaraya. Untuk pencarian juga didukung oleh udara, ini menggunakan helikopter milik Basarnas, milik TNI AU, dan juga milik TNI AL. Pencarian udara dilakukan secara terencana berdasarkan pembagian sektor masing-masing penanggung jawab. Pihaknya juga menjelaskan pengerahan berbagai aset tersebut menjadi bagian dari upaya maksimal tim SAR gabungan dalam menemukan korban kapal Virgo. Per hari ini korban yang masih ditemukan ada 129, ini yang masih dalam pencarian dari total yang naik kapal motor Virgo penumpang ada 243 orang dan 6 diantaranya dilaporkan meninggal dunia. Sisanya selamat dan untuk 129 lain masih dalam pencarian, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amar. Sebelumnya ada Erika Dwi, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Suruh Cakra beralih ke informasi lain terkait dengan harga cabai rawit merah di tingkat pedagang eceran secara nasional. Ini tercatat mencapai di angka Rp99.000 per kilogramnya. Pada hari ini Rabu 16 September 2026, yang dimana data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis atau PIHPS Nasional yang dipantau pada pukul jam 9 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, mencatat bahwasanya harga tersebut menjadi salah satu komoditas pangan yang berada pada level tinggi. Selain cabai rawit merah, harga telur ayam ras juga tercatat di angka Rp31.550 per kilogramnya. Untuk komoditas bumbu dapur, harga bawang merah berada di kisaran angka Rp45.000 per kilo, sedangkan bawang putih di angka Rp42.300 per kilogramnya. Sementara untuk beras kualitas bawah 1, tercatat Rp16.000 per kilo, bawah 2 Rp15.900. Beras medium 1 berada di harga Rp17.000, medium 2 Rp17.500, sedangkan beras super 1 di angka Rp19.000, super 2 Rp18.000 per kilogramnya. Pada kelompok cabai, harga cabai merah besar tercatat Rp52.000 per kilo, sementara cabai merah keriting mencapai Rp108.000 per kilogramnya. Dan cabai rawit hijau Rp51.000. Untuk komoditas daging, harga daging ayam ras segar berada di angka Rp46.000, daging sapi kualitas 1 Rp151, sedangkan kualitas 2 Rp143 per kilogramnya. Sementara itu harga gula pasir premium tercatat Rp23.000, gula pasir lokal Rp20.000. Untuk minyak goreng curah berada di angka Rp22.000, minyak goreng kemasan merek 1 Rp23.000, dan minyak goreng kemasan 2 Rp23.750. Data harga tersebut merupakan harga rata-rata nasional ya Sedulur Cakra berdasarkan pemantauan PIHPS pada hari Rabu pagi ini. Jadi pastinya setiap pasar untuk harganya pun juga pastinya berbeda-beda ya setiap daerah. Jadi bagi Sedulur Cakra yang mungkin hari ini barusan aja pulang dari pasar atau pulang dari berbelanja begitu ya, bisa diinformasikan saja kepada kami untuk harga di wilayah Anda cabai rawit merah ini berapa Sedulur Cakra, karena untuk harga yang kami dapatkan itu mencapai Rp99.000. Apakah di wilayah Anda masih di bawah Rp50.000 atau sudah naik nih? Sudah di atas Rp50.000 per kilogramnya. 0852 9001061.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna Seluruh Cakra. Tadi kami sempat dapat informasi ya, bahwasanya ada beberapa daerah di wilayah Ponorogo itu lagi mengalami kekeringan. Dan untuk BPBD Ponorogo ini memberikan bantuan tandon begitu ya kepada Desa Sidowaya dan juga mendistribusikan air bersih di lingkungan Bedok yang dijadwalkan pada hari ini. Nah, Seluruh Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda? Apakah juga sama sudah mulai kekeringan dan memiliki kelangkaan air bersih begitu ya? Bisa diinformasikan kepada kami, dan apabila juga jika masih lancar saja bisa diinformasikan 0852 9001061. Baik, Seluruh Cakra, kali ini kita sudah terhubung ke telepon, ada Pak Joko. Selamat pagi, Pak Joko.

0: Baik, sudah terhubung dengan Pak Joko. Selamat pagi, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Mbak Ima. Pagi, setengah siang, Mbak Ima.
0: Iya, setengah siang. Apa sudah siang ya ini ya? Setengah 12 sudah siang ya. Gimana Pak Joko, di mana hari ini?
1: Ini lagi di rumah, masih menunggu DO-nya ini. Teman-teman sudah parkir semua ini, tinggal nunggu DO-nya, Mbak Ima.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Oke, berarti hari ini nggak ada rute kemana-mana?
1: Belum, belum, masih menunggu DO-nya ini. Nanti keberangkatannya kemana belum tahu, Mbak Ima. Kalau belum ada DO-nya ini, belum datang.
0: Oke, tapi kemungkinan nanti jam berapa, Pak Joko?
1: Biasanya sih sore paling enggak jam 2 atau setengah 3 gitu. DO-nya ya. Ini masih proses DO-nya, Mbak Ima.
0: Oke, siap, siap, siap, siap. Jadi masih menunggu di rumah saja ini berarti.
1: Iya, sama teman-teman ini ada parkir 4 kalau enggak salah, iya 4 gini.
0: Oke, siap. Cuacanya di sana gimana, Pak Joko?
1: Waduh, kalau cuaca di wilayah Gondang itu sangat panas sekali, Mbak Ima, dan waduh, terik banget dan anginnya itu tidak seberapa gitu ya karena hawanya sumuk banget, Mbak Ima.
0: Oh, anginnya sudah mulai menurun ya. Berarti tidak sekencang kemarin-kemarin lagi ya?
1: Betul, betul sekali, Mbak Ima.
0: Oke, siap. Sudah makan belum ini tadi, Pak Joko?
1: Barusan saja ini.
0: Nanti sebelum berangkat makan lagi.
1: Iya, itu paling penting itu kesehatan, Mbak Ima.
0: Oh iya, betul. Kondisinya juga kayak gini ya, harus makan terus. Oke, siap. Ada lagi dan, Pak Joko yang mau disampaikan, monggo.
1: Iya, ada. Ini sama Mas Kopeng, sama Mas Asir. Ini tadi kan baru menyampaikan kalau kita berangkat ke Tulungagung, Pak Joko, gitu. Ya, semoga hati-hati di jalan. Soalnya ini kan panas sekali dan yang penting tuh panas. Kalau panas seperti ini, semua orang kan merasakan panas, Mbak.
0: Betul.
1: Jadi kalau panas hati jangan dipakai untuk di jalan, Mas Opa, yang saya ingatkan. Lebih baik kita harus mengendalikan diri, lebih baik untuk keselamatan kita sendiri. Karena di jalan itu kalau sering kejadian seperti yang tidak terduga itu, kita harus mengendalikan diri, jangan sampai terpancing yang tidak membuat panas hati gitu aja, Pak.
0: Emosi
1: Mbak
0: gitu ya.
1: Betul sekali, Mbak Ima.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Joko untuk waktunya.
1: Iji, Mbak Ima. Selamat bertugas
0: kembali. Iji, selamat bertugas kembali Pak Joko. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Selamat siang kembali, Mbak Ima.
2: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Sempat terhubung dengan Pak Joko. Ini tadi masih di rumah saja ya, di wilayah Gondang. Untuk cuaca terpantau sangat terik, namun untuk angin, hembusan angin sudah mulai menurun ya daripada hari sebelumnya, begitu untuk informasi yang kami terima dari Pak Joko. Dan untuk Sudut Cakra tadi juga sempat dikasih pesan ini ya dari Pak Joko, kalau semisal lagi berkendara, cuaca kan akhir-akhir ini memang lagi kemarau, lagi panas begitu ya. Jadi untuk para pengendara diimbau untuk menenangkan hati dan juga pikiran. Jika ada sesuatu hal selama perjalanan Anda, jangan dibawa emosi. Jadi dibawa santai saja, dibawa chill begitu ya, Sudut Cakra, biar tidak terjadi sesuatu yang mungkin tidak kita inginkan. Baik, Sudut Cakra, beralih ke informasi berikutnya. Memasuki hari ke-9, operasi pencarian kapal cepat KM Arupadatu 1 yang membawa rombongan jurnalis di Selat Sunda, Basarnas mempersempit area pencarian menjadi 8 sektor. Langkah ini dilakukan agar penyisiran lebih terfokus dan mendetail, termasuk menjangkau perairan yang lebih dekat dengan kawasan pesisir. Kepala Seksi Operasi Kantor SAR Banten, Rizky Duyanto, mengatakan bahwa total area yang disisir pada hari ke-9 mencapai 3.439 nautical mil persegi. Jarak antara lintasan pencarian juga dipersempit. Dari sebelumnya sekitar 3 nautical mil, sekarang menjadi 1 hingga 2 nautical mil. Pengerahan armada difokuskan ke wilayah Tenggara Gunung Anak Krakatau berdasarkan hasil pemodelan SAR Map yang memperhitungkan pergerakan arus, gelombang, dan juga angin. Sebanyak 570 personil SAR gabungan dikerahkan dalam operasi hari ke-9. Sebanyak 307 personil berada di Armada Laut Utama, sementara 263 personil lainnya bersiaga di posko darat. Operasi didukung 22 unit kapal penyisir yang terdiri dari kapal Basarnas, TNI Angkatan Laut, Polairut. Penyisiran dibagi dalam 8 sektor dengan luas yang berbeda, mulai dari sektor seluas 265 nautical mil persegi hingga sektor terluas mencapai 667 nautical mil persegi. Dalam operasi ini, kondisi cuaca dan aktivitas Gunung Anak Krakatau juga menjadi pertimbangan tim SAR. Berdasarkan perakiraan BMKG, perairan Selat Sunda berawan dengan tinggi gelombang antara 0,5 hingga 2,5 meter menuju timur laut. Kecepatan angin berkisar 5 hingga 20 knot, bergerak dari tenggara menuju ke selatan, sementara Gunung Anak Krakatau masih tertutup kabut. Dengan aktivitas gempa vulkanik dangkal dan tremor yang masih berlangsung, karena itu keselamatan personil tetap menjadi pertimbangan utama selama proses pencarian. Ya, Seru Cakra memasuki hari ke-9 ya. Tim SAR gabungan terus berupaya mempersempit dan memfokuskan area pencarian KM Arupadatu 1 di perairan Selat Sunda, yang dimana penyisiran dilakukan dengan memperhatikan berbagai data, termasuk arah arus, gelombang, angin, serta kondisi Gunung Anak Krakatau. Dengan ratusan personil dan juga puluhan armada tadi ya yang dikerahkan, pencarian juga masih terus dilakukan secara maksimal. Namun, di sisi lain, keselamatan seluruh petugas ini juga tetap menjadi perhatian utama selama berada di lapangan. Jadi kita begitu terus ya Seru Cakra perkembangan bagaimana operasi pencarian KM Arupadatu 1, dan semoga seluruh proses berjalan dengan lancar serta memberikan hasil yang diharapkan.

0: Baik, Suri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna. Menit ke-51 lepas dari jam 11 siang. Update informasi ke Alvan, silakan.
1: Ya, tadi kita terima laporan dari BMKG Nganjuk yang mendeteksi adanya puluhan titik panas yang terpusat di kawasan puncak Gunung Wilisma. Ini ada setidaknya yang terdeteksi dari BMKG Nganjuk ada 46 titik panas yang ada di puncak Gunung Wilis, dan juga terlihat kepulan asap dari wilayah Nganjuk Kota. Ini juga di puncak Gunung Wilis. Sampai jam 8 pagi tadi masih terlihat cukup jelas untuk kepulan asap di puncak Gunung Wilisnya. Kemudian untuk tindak lanjut seperti apa, kita masih coba komunikasi dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo. Karena dari BMKG tadi hanya memberikan data awal, tapi untuk pemetaan, penanganan, dan juga langkah lebih lanjutnya dari BPBD nanti akan melakukan monitoring. Tapi untuk hasil sementara ini seperti apa masih kita komunikasikan. Karena dari informasi yang beredar tadi dari teman-teman BPBD juga akan melakukan monitoring ke lokasi untuk memetakan wilayah yang diduga terbakar karena terlihat kepulan asap tadi. Tapi masih belum dapat dipastikan untuk objek yang terbakar ini apa, luasnya berapa, dan masuk wilayah mana begitu. Ini masih coba kita komunikasikan dengan Pak Sutomo, Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk. Nanti akan kita update kembali untuk informasi lebih detailnya. Kemudian ke informasi lain terkait traffic tadi disampaikan oleh Pak Gunawan, berangkat dari Tugu Garuda Pare menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di Pagu masih lancar, depan Pasar Pagu juga tidak ada hambatan, cuaca sudah mulai panas. Kemudian dari Pak Agung juga menambahkan arteri Nganjuk ke arah Madiun sampai di Bagor masih lancar. Perlintasan kereta api Bagor juga dilaporkan tidak ada hambatan, Ima.
0: Terima kasih Alvan Amer, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

Seluruh cakra Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Madya memperkirakan sebagian besar wilayah Indonesia mengalami cuaca berawan hingga berawan tebal pada Rabu 16 September 2026. Sejumlah kota juga berpotensi diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sementara beberapa wilayah lainnya berpotensi mengalami hujan petir, udara kabur, hingga asap ataupun kabut. Di Pulau Sumatera, Banda Aceh akan diperkirakan berawan tebal. Sementara Medan dan Padang berpotensi mengalami hujan ringan. Pekanbaru, Jambi, Palembang, dan Bengkulu diperkirakan mengalami udara kabur. Tanjung Pinang berawan tebal dan Pangkal Pinang berawan. Sedangkan Bandar Lampung berpotensi dilanda asap atau kabut. Beranjak ke Pulau Jawa, Serang dan Bandung berawan tebal, Jakarta dan Yogyakarta berawan, Semarang berpotensi mengalami udara kabur, sedangkan Surabaya akan diperkirakan cerah. Di Kalimantan, Pontianak berpotensi hujan ringan, Palangkaraya dan Banjarmasin berpotensi mengalami asap atau kabut, sementara Samarinda diperkirakan mengalami udara kabur. BMKG juga mengingatkan potensi hujan petir di Tanjung Selor. Untuk Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar dan Mataram diperkirakan berawan tebal, sedangkan Kupang cerah berawan. Sementara di Sulawesi, Manado diperkirakan cerah berawan, Makassar dan Kendari berawan, Gorontalo berawan tebal, serta Palu berpotensi hujan ringan. Hujan intensitas sedang berpotensi mengguyur Mamuju di Maluku Utara dan Maluku Utara, Ternate berawan tebal dan Ambon berpotensi hujan ringan. Sedangkan di Papua, Sorong, Manokwari, dan Nabire berpotensi mengalami udara kabur. Jayapura berawan, sementara Merauke dan Jayawijaya berpotensi diguyur hujan ringan. Masyarakat di wilayah yang berpotensi mengalami hujan petir maupun cuaca ekstrim dihimbau tetap waspada dan menyesuaikan aktivitas dengan kondisi cuaca.

Zona Cakra. Pensil ternyata masih saja digunakan, meski sekarang fungsi pensil hampir tergeser oleh karena jarangnya kita menulis tangan. Pensil ditemukan tahun 1795 oleh seorang ilmuwan bernama Nicola Zacconti. Pensil pertama kali ditemukan di Bavaria, Eropa, pada awal abad ke-15. Walaupun sebenarnya suku Aztek telah menggunakannya beberapa ratus tahun sebelumnya. Pensil dalam bahasa Yunani disebut grafein, yang berarti menulis. Sedangkan kata pensil sendiri berasal dari bahasa Latin, pensilus, yang berarti ekor kecil, untuk menggambarkan sikat tinta kecil yang digunakan untuk menulis pada abad pertengahan. Pabrik pertama pensil dibuka pada tahun 1832 oleh perusahaan pensil Cumberland. Pensil yang diproduksi perusahaan ini memiliki kualitas terbaik karena hasil yang dimunculkannya oleh pensil tidak meninggalkan debu dan nyata secara jelas. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Ya, Seluruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu update terbaru informasi dari Anda jika melakukan perjalanan di hari ini. Dan untuk hari ini, sebagian besar wilayah Nganjuk dan sekitarnya ini diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Jadi untuk Sedulur Cakra, jika di wilayahnya terjadi mungkin hujan ringan begitu ya, bisa diinformasikan saja kepada kami 0852 9001061. Dan bagi Sedulur Cakra yang mungkin ketinggalan informasi dari kami, bisa cek ulang di media sosial Radio Cakra Krishna di Facebook ataupun di Instagram, dan bisa juga di website cakrakrishna.com.

0: Orang-orang yang bersabar dalam kesempitan termasuk orang yang berbuat kebajikan. Mereka itulah orang-orang yang benar imannya dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Quran Surat Al-Baqarah ayat 177.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Suruh Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Suruh Cakra, kondisi cuaca di berbagai wilayah Indonesia di hari ini Rabu 16 September 2026 tadi sempat diinformasikan cukup beragam, mulai dari ada yang cerah, berawan, hujan ringan hingga hujan sedang, dan bahkan ada wilayah yang berpotensi mengalami hujan petir. Jadi bagi Suruh Cakra yang akan beraktivitas di luar rumah, tetap perhatikan perkembangan informasi cuaca ya dari pihak BMKG, terutama bagi yang berada di wilayah dengan potensi hujan lebat ataupun petir. Dan jika cuaca juga mulai berubah, jangan memaksakan aktivitas dan utamakan keselamatan. Dan Suruh Cakra, buat Anda bagaimana di wilayah Anda, apakah juga di wilayah Anda ini terpantau cerah berawan begitu ya, atau terik panas begitu, bisa diinformasikan saja kepada kami 0852 9000 1061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, yakni Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya, nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Nariah terdekat. Atau bisa juga menghubungi gatekeeper di 0852 9000 1061. Untuk Sedulur Cakra yang mungkin berlokasi di wilayah Trowulan dan sekitarnya, bisa langsung saja datang ke Wiyata Herbal Nariah Trowulan, tepatnya di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwok, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Sasarannya dari Balai Desa Jambuwok ke selatan kurang lebih 200 meter. Untuk lokasi berada di timur jalan.

0: Ya, cek informasi ke ruang gatekeeper. Alvan, silakan.
1: Ya Pak, misal tadi dari Kertosono ke arah Mojokerto, ini sampai di kawasan Embong Miring Perak, Perak Jombang masih cukup lancar. Pasar Perak tadi juga sempat melintas, persimpangannya masih aman saja, tidak ada hambatan dengan dominasi kendaraan pribadi untuk di siang hari ini. Mas Sofyan, melintas di kawasan Rejoso Nganjuk ke arah Kecamatan Gondang, ini cukup ramai, jam-jam makan siang cukup padat terutama di beberapa titik kawasan industri. Jadi yang mau lewat Gondang, Rejoso, yang arah ke Kecamatan Lengkong ataupun juga yang ke arah Bojonegoro bisa lebih hati-hati. Kemudian dari Bu Yayu, di seputaran Pasar Bawang Merah Sukomoro yang ke arah Madiun, ini juga disampaikan lancar, jalur arteri dari Warujayeng sampai ke wilayah Sukomoro tadi juga tidak menemui hambatan, masih dominasi lancar dengan kendaraan pribadi dan beberapa truk muatan yang banyak melintas. Pak Putra, Prambon Nganjuk ke arah Kediri Kota, ini sampai di Simpang 4 Semampir ke arah kota juga masih lancar, cuaca panas untuk siang ini, Imah.
0: Bergeser ke Erika, silakan.
2: Ternyata sebelah yang diincipi oleh Pak Chandra tadi katanya rasa tidak masuk akal.
0: Kenapa itu?
2: Rasanya nggak masuk gitu loh ya.
0: Oh, nggak cocok ya?
2: Nggak cocok ya, di lidahnya Pak Chandra itu nggak cocok sebelahnya yang ada di wilayah Brebes. Karena mungkin tidak sesuai dengan seblak yang sebelumnya dimakan Pak Chandra mungkin ya, di Bandung. Atau mungkin memang Pak Chandra belum pernah makan seblak. Nah. Bagaimana kira-kira Pak Chandra? Ini nggak masuknya karena jenengan baru pertama kali atau sudah pernah ngerasain seblak yang asli Bandung? Kayaknya ini tadi ngicip seblak rasanya gak masuk gitu.
0: Aneh gitu ya paling
2: aneh rasanya, karena kadang kan sudah dimodifikasi ya, tidak benar-benar original ya dari wilayah Bandung. Jadi entah modifikasinya apa, itu biasanya kreativitas para penjual para ownernya. Kemudian ini tadi saya terima informasi disampaikan oleh Mas Kopeng, update-nya sudah sampai di jalan wilayah Mojoroto, Kota Kediri ya, tepatnya jalan Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo Mojoroto Kota Kediri. Arus lalu lintas di sana lancar, tidak ada hambatan, cuacanya pun juga cerah. Dari Mas Azril tadi juga berkabar sedang mengisi BBM di wilayah Gampeng Rejo. Di sana semua ready ya, dari solar, petalit, kemudian juga BBM yang non subsidi semuanya ready, tersedia. Jadi silakan yang mau mampir, aman saja, antriannya juga tidak terlalu panjang. Arus lalu lintas di sekitar SPBU Gampeng Rejo Kediri juga lancar di kedua arah, tidak ada kewaspadaan yang berarti. Bapak Mukhlis ini tadi melintas di depan Pasar Sukomoro Nganjuk atau di sekitar Simpang 4 Sukomoro Nganjuk, kondisi arus lalu lintas juga ramai sekali. Hati-hati, banyak kendaraan yang terparkir di pinggir-pinggir jalan, terutama di sekitar Pasar Sukomoro. Cuaca cerah, Ima.
0: Terima kasih Erika Dwi. Sebelumnya ada Alvan Amar, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Mbak Yusri Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan Sudut Cakra, bagaimana untuk update terbaru informasi yang Anda temui selama perjalanan? Apakah menemui kewaspadaan? Bisa hubungi kami ya di 0852-9001061. Sudut Cakra, kita update informasi terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Erika, silahkan.
1: Ini tadi dari Pak

0: Arif menyampaikan barusan ada mobil damkar melintas dengan sirenanya yang berbunyi keras di simpang 4 Gandung ke arah utara.
1: Oke.
0: Okay. Jadi tadi informasi yang kami terima dari Pak Arif. Kemudian ternyata kalau saya lihat ya, ini tadi dari updatean petugas damkar wilayah Nganjuk, ada kebakaran itu di wilayah Brebek ini, kalau nggak salah ya. Oh, ini yang wilayah Brebek yang tadi kan sempat diinfokan oleh pendengar melintas di wilayah Brebek ada
1: damkar. Ya?
0: Damkar, betul. Nah, ternyata kalau untuk di wilayah Brebek ini juga ada kebakaran seperti itu. Setelah saya buka Sherlock-nya ya, ternyata lokasinya di Bagor Wetan.
1: Oke.
0: Di wilayah Bagor Wetan Nganjuk.
1: Tapi untuk kebakarannya apa belum diketahui ya?
0: Belum diketahui untuk yang terbakar apa. Ini laporan yang ada di wilayah atau yang ada di grup damkar Nganjuk ya, siaga damkar Nganjuk. Ini ada kebakaran lahan yang mendekati pemukiman warga di Bagor Wetan Nganjuk. Dari rekan-rekan Mako ini juga sudah merapat ya, makanya tadi mungkin dari simpang 4 Gunung Kidul mengarah ke utara itu dari damkar pos Mako yang menuju ke lokasi seperti itu. Kita tunggu saja update-nya bagaimana. Ini kebakaran yang ada di wilayah Bagor Wetan ya. Sekali lagi di wilayah Bagor Wetan masuk Kabupaten Nganjuk seperti itu. Untuk seluruh Jakarta yang mungkin juga di wilayahnya ada kebakaran bisa langsung melapor ke damkar terdekat atau lapor ke Cakra Krishna seperti itu. Bagor Wetan ini masuk Kecamatan Sukomoro ya. Masuk wilayah Kecamatan Sukomoro, Kabupaten Nganjuk, sehingga ini tadi dari rekan-rekan pos damkar yang ada di wilayah Mako Nganjuk Kota juga ke arah utara menuju ke wilayah Sukomoro Nganjuk. Semoga untuk apinya bisa segera dipadamkan oleh petugas damkar. Kemudian saya terima informasi ditambahkan oleh Pak Chandra Budi. Masih enakan soto daging saja wes di utaranya Tugu Slodok. langganan ya. Ini memang enak sekali. Ini nyindir Mbak Erika atau gimana ya Pak Chandra? Ini Mbak Erika katanya mau kesana, enggak kesana-kesana gitu. Di wilayah Nganjuk Kota ya, Jalan Imam Bonjol. Ini soto langganan Pak Chandra Budi. Kemudian saya terima informasi disampaikan juga oleh Bapak Yanto. Ini tadi melintas di wilayah Ganggang Malang. Wilayah Ganggang Malang ini tadi masuk wilayah Sukomoro arah ke Warujaya Nganjuk dari Nganjuk Kota. Jalur dalam ya, harus lalu lintas juga lancar, tidak terlalu ramai siang hari ini, cuacanya panas, Ima.
1: Terima kasih Erika Dwi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Seru Cakra Meta kini memungkinkan pengguna AI Agent untuk membantu menyiapkan dan mengelola WhatsApp Business Message. Fitur ini memungkinkan perusahaan menghubungkan bisnis dengan pelanggan melalui percakapan WhatsApp. Dengan bantuan AI Agent seperti Claude, Cursor, Codex, atau ChatGPT. Sebelumnya pengaturan WhatsApp Business Message ini mengharuskan pengembang menggunakan sejumlah layanan dan alat secara terpisah, dan kini proses tersebut bisa dilakukan melalui percakapan dengan AI agent. Cukup dengan menjelaskan kepada AI apa yang ingin dilakukan, kemampuan ini hadir melalui WhatsApp Business Tools MCP atau Model Contact Protocol yang menghubungkan AI Coding Agent dengan WhatsApp Business Platform. AI agent ini dapat membantu membuat akun WhatsApp bisnis, menambahkan dan memverifikasi nomor telepon, mendaftarkan nomor untuk akses cloud AP, hingga memeriksa persyaratan layanan. Selain itu, AI agent ini juga bisa membantu membuat dan mengedit template pesan, menguji pesan dan webhook, serta memantau proses seperti persetujuan terms of service, metode pembayaran, dan verifikasi bisnis. Meta juga menyediakan social technologies, MCP, untuk membantu mencari dokumentasi AP dan melakukan troubleshooting ketika terjadi kendaraan.

0: Dengarkan kumpulan lagu yang bikin kamu happy.
1: Baik, cek informasi ke Alvan, silakan.
2: Ya, Mbak, tadi informasi masuk disampaikan Pak Putra. Ini di jalur Serengat Pliter menuju arah Kediri Kota. Lewat Tudanawu masih lancar dengan kendaraan pribadi yang ramai melintas di siang hari ini. Lebih hati-hati saja. Kemudian dari Pak Rian, tadi melintas di ruas tol ke arah Juanda. Naiknya dari Begadungan Cuk lewat Bebas tadi juga masih lancar saja, tidak ada hambatan. Kemudian dari Pak Oki melintas di kawasan Saradan Madiun menuju ke arah Nganjuk dari Madiun Kota tadi juga masih lancar, jalur Saradan tidak ada hambatan. Beberapa titik perlintasan kereta api yang dilalui tadi juga aman, tidak ada perbaikan untuk agenda di siang hari ini. Kemudian dari Pak Firdaus, perjalanan berangkat dari Prambon tujuan akhir ke arah Pace ini lewat simpang 4 Pasar Merican dari keempat arah juga lancar. Sempat melintas di area pabrik gula Merican juga tidak ada hambatan. Mas Firman di Kertosono Nganjuk ikut menambahkan saja, cuaca sudah mulai panas. Seputaran Pasar Baru Kertosono juga ramai, jadi yang mau lewat area Pasar Baru Kertosono ke arah stasiun sampai ke traffic light simpang 3 Kertosono bisa lebih hati-hati, Ima, karena juga sudah masuk jam-jam pulang sekolah siang ini.
1: Terima kasih Alvan Amer, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Baik, Seru Cakra, sementara itu wilayah pesisir selatan Jawa Timur berada dekat dengan zona subduksi yang berpotensi menghasilkan gempa besar atau megatrust. Di Jawa Timur, terdapat 8 kabupaten yang berhadapan dengan zona tumbukan lempeng tersebut, yakni Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Zona megatrust terbentuk akibat pertemuan lempeng Indo-Australia yang bergerak menunjam ke bawah lempeng Eurasia di selatan Pulau Jawa. Namun, BMKG menegaskan potensi gempa megatrust merupakan kajian mengenai sumber gempa, bukan prediksi bahwa gempa besar akan terjadi dalam waktu tertentu. Gempa yang terjadi di zona tersebut juga tidak selalu berkekuatan besar, karena aktivitasnya dapat menghasilkan gempa kecil hingga besar. BMKG menyebut belum ada teknologi yang mampu memprediksi secara tepat kapan, di mana, dan berapa kekuatan gempa akan terjadi. Karena itu, masyarakat tidak perlu menerjemahkan informasi potensi megatrust sebagai tanda bahwa gempa besar akan segera terjadi. Yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kesiapsiagaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal atau beraktivitas di pesisir selatan Jawa Timur. Masyarakat di 8 wilayah tersebut diimbau untuk memahami jalur evakuasi, titik kumpul, dan tempat aman yang dapat dituju ketika terjadi gempa maupun potensi tsunami. Kesiapsiagaan penting dilakukan karena dampak bencana tidak hanya bergantung pada kekuatan gempa, tetapi juga lokasi sumber gempa, kedalaman, kondisi wilayah, kualitas bangunan, serta kemungkinan munculnya tsunami.

0: Ya, seru cakra potensi gempa megatrust di wilayah selatan Jawa Timur ini bukan berarti gempa besar akan segera terjadi. BMKG juga menegaskan bahwasanya hingga saat ini belum ada teknologi yang mampu untuk memprediksi kapan gempa itu akan terjadi. Karena itu, yang paling penting adalah meningkatkan kesiapsiagaan, terutama bagi masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir. Kenali jalur evakuasi, titik kumpul, dan tempat aman di lingkungan Anda masing-masing, serta selalu ikuti informasi resmi dari BMKG dan juga pihak berwenang. Tetap tenang, tetap waspada, dan jangan mudah percaya dengan informasi atau prediksi gempa yang belum terverifikasi.
1: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
2: Siapa bilang Malang hanya terkenal dengan baksonya yang enak? Malang juga punya menu kuliner lain yang tidak kalah enak. Ya, namanya orem-orem. Saya sedang menikmati orem-orem, kuliner khas Malang yang berbahan dasar irisan tempe dan lontong atau ketupat. Malang terkenal dengan tempenya, jadi tidak heran kalau orem-orem menjadi favorit warga Malang yang hampir setiap hari menyantap makanan berbahan tempe. Orem-orem memiliki kuah santan yang sangat gurih dan nikmat. Ada toge, lengkap dengan irisan daging ayam juga. Saya paling senang menambahkan kecap dan sambal yang disediakan. Rasanya, lebih nikmat dan pas. Tidak perlu khawatir soal porsi. Orem-orem ini sangat mengenyangkan. Orem-orem memang tidak banyak yang tahu, karena hanya bisa ditemukan di Malang saja. Nah, jika sedulur cakra sedang berwisata atau berkunjung ke Malang, jangan sampai melewatkan dan mencicip orem-orem ya. Orem-orem akan terasa lebih nikmat jika disantap dengan telur asin dan mendol. Juga bisa menikmati orem-orem sambil ditemani berbagai varian kerupuk. Dulunya, orem-orem hanya disajikan pada saat acara khusus, seperti hajatan atau syukuran saja. Namun, karena memang kuliner yang satu ini digemari masyarakat, akhirnya sekitar tahun 80-an, orem-orem mulai dijual di warung atau kios kaki lima.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Faisru Cakra, Anda masih di 106,1 Radio Cakra Krishna. Dan Sri Cakra, bagaimana untuk di wilayah Anda hari ini? Apakah di wilayah Anda ini cuacanya lumayan panas begitu ya? Bisa dikabarkan kepada kami Sri Cakra 0852 9001. Cek informasi ke ruang gatekeeper Erika, silakan.
1: Ini seluruh cakra yang mau ke wilayah Gondang besok hati-hati ya. Karena tadi dari AKP Sugino menyampaikan adanya pengalihan ya, pengaturan arus lalu lintas lah tepatnya besok ya hari Kamis 17 September 2026. Ini untuk Anda yang mungkin akan mengarah ke wilayah Dusun Depok Sumberjo Gondang harus waspada karena ada pengalihan arus lalu lintas di jam 4 sore sampai jam 12 malam. Ada pengajian atau solawat ya di Masjid Ar-Rahman Dusun Depok Sumberjo Gondang. Nah, pengalihan arus dari Gondang akan dialihkan melintas di Desa Nglinggo, kemudian simpang 3 Dusun Beringin Nglinggo ke kanan sampai di simpang 3 Dusun Josuman ke arah kanan. Dan kemudian lurus terus. Sebaliknya yang dari arah Sukomoro atau Nganjuk itu dialihkan dari simpang 3 Desa Ngrami ke arah timur simpang 3 Dusun Jusuman ke arah utara SD ke utara sampai dengan simpang 3 Dusun Beringin wilayah Nglinggo ke arah barat. Untuk penanda jalan juga nantinya akan di pasang ya di sekitar lokasi. Jadi ini tadi saya juga dikirimkan denah ya lokasi terkait dengan pengalihan arus lalu lintas tersebut. Jadi harap hati-hati dan juga waspada untuk seluruh cakra yang mengarah ke wilayah Gondang di jam 4 sore sampai jam 12 malam besok hari Kamis 17 September 2026. Kemudian ini tadi Pak Sumani telepon tapi belum saya angkat sudah dimatikan.
0: Ada apa ini ya?
1: Iya, Pak Sumani, bagaimana update-nya di wilayah Tugurejo Kediri? Mungkin bisa ditambahkan melalui pesan WhatsApp. Kemudian ini tadi Mas Kopeng ya. Lagunya yang harusnya aku yang di sana tadi ya.
0: Gimana?
1: Tadi lagunya Mbak Erika katanya gitu, sesuai ya dengan Mas Kopeng gitu. Di masa lalu. Kemudian juga dari Pak Erwin ini tadi menyampaikan dari wilayah Ngetos Nganjuk, kondisi untuk cuaca di hari ini cerah. Tadi di wilayah Ngetos itu ada kebakaran. Jadi ini yang disampaikan juga oleh pendengar Radio Cakra Krishna yang sempat menjumpai adanya damkar, mobil damkar di sekitar simpang 3 atau simpang 4 ya, itu simpang 4 Tugu Keris yang ada di wilayah Brebeg dekat pasar Brebeg. Tadi memang ada dari pendengar yang berpapasan dengan kendaraan mobil damkar, ternyata itu mengarah ke wilayah Desa Mojodur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Kebakaran lahan dan lahannya ini juga berdekatan dengan pemukiman warga. Penyebab dari kebakaran yang ada di wilayah Mojodur, Ngetos, Nganjuk disebabkan pembakaran sampah. Okay. Jadi lagi-lagi
0: pembakaran sampah ya.
1: Pembakaran sampah karena saat kejadian lokasi di sekitar lokasi anginnya kencang, kemudian apinya membesar, merambat ke rumpun bambu dan alang-alang kering. Kemudian meluas ke lahan jati. Karena api sudah meluas, warga melapor ke damkar terdekat. Hingga akhirnya ini tadi baru berhasil dipadamkan sekitar jam setengah 12 siang. Dengan tiba di lokasi tadi jam 10 pagi. Kurang lebih 1 jam setengah ya untuk proses pemadaman dan pembasahan yang ada di wilayah Ngetos Nganjuk, tepatnya Dusun Kanigoro, Desa Mojodur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Hati-hati seluruh cakra yang sering melakukan pembakaran sampah. Ini tadi di wilayah Ngetos ada kebakaran lahan disebabkan pembakaran sampah. Jangan sampai terulang kembali di wilayah betul. Anda, terlebih dekat dengan pemukiman, karena takutnya merambat ke pemukiman dan bisa membahayakan warga di sekitar sana. Ima,
0: Terima kasih Erika Dwi Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Seru Cakra, kali ini juga ada informasi terkait dengan jadwal pemadaman listrik sementara di wilayah PLN ULP Kertosono pada hari Kamis besok ya, 17 September 2026. Untuk informasi yang kami dapatkan, pemadaman listrik sementara ini akan berada di wilayah Desa Kutorejo, Desa Banaran, Desa Lestari, Desa Kudu, Puskesmas Kertosono, Pasar Kertosono, Pegadaian Kertosono, Hotel Sinta, Hotel Lestari SPBU Kertosono, dan sekitarnya. Untuk waktunya, tepatnya pada pukul jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore. Untuk pemadaman listrik sementara ini dikarenakan ada pekerjaan pemeliharaan jaringan 20 kV dan perabasan pohon dekat jaringan lokasi yang padam. Jadi buat Sudut Cakra yang mungkin wilayahnya terdampak adanya pemadaman listrik sementara ini, mungkin bisa disiapkan terlebih dahulu ya untuk perangkat elektronik yang membutuhkan listrik. Jadi di charger terlebih dahulu ya, supaya pada saat listriknya itu padam bisa digunakan begitu ya. Karena untuk informasi yang kami dapatkan lumayan lama juga ini, dari jam 9 pagi sampai dengan jam 4 sore.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

Bayi Suri Cakra terkait dengan harga bahan bakar minyak atau BBM di wilayah Jawa Timur. Pada hari ini Rabu 16 September 2026 masih mengacu pada harga yang berlaku sejak 1 September kemarin ya. Yang dimana sejumlah BBM non-subsidi mengalami kenaikan dengan Pertamina Dex mencatat kenaikan tertinggi sebesar Rp4.050 menjadi Rp25.200 per liternya. Untuk produk Pertamina lainnya, Pertamax Turbo kini dibanderol dengan harga Rp19.600 per liter, naik Rp1.300. Sementara Pertamax tetap di harga Rp15.950. Pertamax Green Rp16.600 dan Pertamax Pertashop Rp15.850 per liter. Sedangkan Dex Light naik Rp4.000 menjadi Rp23.700 per liter. Untuk BBM subsidi, harga Pertalite tetap di Rp10.000 dan Biosolar Rp6.800 per liter. Sementara harga BBM BP Ultimate di Jawa Timur tercatat Rp19.330, sedangkan BP Ultimate Diesel Rp25.420. Untuk Shell, harga Shell 5 Power Diesel ini juga berada di angka Rp25.420. PT Pertamina Patraniaga menyebut penyesuaian harga dilakukan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh pemerintah dengan mempertimbangkan sejumlah indikator seperti harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, dan juga pajak. Penyesuaian hanya dilakukan pada sebagian produk BBM non-subsidi dengan mempertimbangkan kondisi keekonomian, daya beli, dan kondisi sosial masyarakat. Ya, Suri Cakra, perubahan harga BBM non-subsidi di wilayah Jawa Timur ini tentu menjadi perhatian bagi masyarakat ya, terutama bagi pengguna kendaraan yang rutin melakukan perjalanan. Dengan adanya penyesuaian harga, masyarakat bisa menyesuaikan kembali perkiraan pengeluaran untuk kebutuhan bahan bakar. Sementara untuk harga Pertalite dan juga Biosolar, ini harganya masih tetap stabil seperti sebelumnya. Dan Suri Cakra juga bisa terus memantau informasi harga BBM terbaru agar dapat menyesuaikan kebutuhan dan rencana perjalanan sehari-hari. Ya, Suri Cakra, waktu sudah merapat di pukul 1 siang, waktunya saya Imalana bergeser dulu ke ruang Gatekeeper. Sebelum itu, informasi yang kami terima di ruang Gatekeeper bahwasanya akhir-akhir ini tuh cukup banyak ya terjadi kebakaran yang diduga dipicu dari aktivitas pembakaran sampah. Jadi di tengah kondisi musim kemarau seperti saat ini ya, Suri Cakra, masyarakat itu perlu lebih waspada karena kondisi lingkungan yang kering pastinya dapat membuat api itu lebih mudah menyebar dan membesar. Jadi untuk Suri Cakra yang masih melakukan pembakaran sampah, pastikan dilakukan di tempat yang aman, jauh dari rumah, lahan kering, tumpukan daun, maupun benda-benda yang mudah terbakar. Jangan pernah meninggalkan api atau bara dalam kondisi yang masih menyala, dan pastikan juga untuk benar-benar padam setelah selesai digunakan. Kalau memungkinkan juga, hindari membakar sampah dan pilih cara lain untuk mengelolanya. Karena api yang awalnya kecil dan terlihat aman, bisa dengan cepat membesar ketika terkena angin dan merembet ke lingkungan sekitar. Mari Suri Cakra kita bersama-sama ya menjaga lingkungan dan mencegah terjadinya kebakaran. Jangan sampai karena ingin membersihkan sampah, justru menimbulkan kebakaran yang merugikan diri sendiri maupun orang lain.

0: Bertakwalah kepada Allah dimanapun berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik, niscaya itu menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia dengan akhlak yang luhur. Hadis riwayat Tirmizi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat siang, Seru Cakra, semangat untuk aktivitas di siang hari ini meskipun cuacanya panas ya. Cari tempat yang teduh, Seru Cakra, kalau bisa, kalau nggak bisa ya nikmati saja panasnya di musim kemarau sebelum kita di musim hujan ya kan. Jadi ketika musim kemarau panas ya dinikmati panasnya, nanti kalau musim hujan, hujan dinikmati hujannya ya. Dinikmatin saja ini agar semuanya berjalan ya lewat begitu saja juga, kita tidak terasa terbebani. Siang hari ini masih bersama dengan saya Erika. Anda bisa terus sampaikan kepada kami untuk kondisi di wilayah Anda siang hari ini seperti apa. 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah Gester, dan nariah DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Nariah.

Assalamualaikum, nama saya Supriyadi, alamat Dusun Bontoro RT 1 RW 1 Desa Watu Dandang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Nganjuk, Provinsi Jawa Timur. Sebelumnya saya menderita sakit prostat sudah hampir setengah tahun ini. Saya merasa pinggang saya belakang itu sakit, nyeri di atas perut depan bawah kanan itu terasa nyeri. Buang air kecil tersendat-sendat dan sering melakukan buang air kecil. Semalamnya itu bisa 7 kali 8 kali sampai tidak bisa tidur. Namun setelah konsumsi Nariah Gaster maupun Nariah CA ini, alhamdulillah pipis pun lancar, tidak tersendat-sendat. Hingga semalam itu hanya 2 kali. Cara minum sebelum makan diteteskan 5 tetesan, satunya juga 5 tetesan, dicampur air putih, diminum sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Reaksinya setelah konsumsi itu, saya merasakan sakit pinggang tidak ada, nyeri yang di depan perut belakangan tidak ada, pipis lancar. Ini saya ini alhamdulillah merasa nyaman, segar, rasa sakit-sakit tidak ada. Herbal Nariah obat pilihan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Lokasi Anda mungkin berada di wilayah Pacul Bojonegoro, juga bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiata Herbal Naria Pacul Bojonegoro. Lokasinya ada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro. Tepat di sebelah utara SDN 1 Pacul Bojonegoro, Timur Jalan.

0: Sejauh ini kondisi arus lalu lintas di beberapa ruas jalur masih lancar, aman, tidak ada hambatan seru cakra, tidak ditemui pengalihan arus lalu lintas juga. Anda mungkin menjumpai adanya pengalihan arus lalu lintas atau pengaturan arus lalu lintas imbas adanya kegiatan ataupun juga aktivitas masyarakat, bisa Anda sampaikan kepada kami. Saya ke gatekeeper Alvan.
1: Ya, kan tadi informasi masuk disampaikan oleh Pak Firdaus di kawasan Jombang menuju ke arah Mojokerto. Ini sampai di flyover Peterongan Jombang masih aman lancar, tidak ada hambatan untuk di siang hari ini dengan dominasi juga kendaraan pribadi yang banyak melintas. Pak Chandra Wijaya di kawasan Ngurah Kediri menuju ke arah Kediri Kota. Ini sampai di simpang 3 Pasar Ngurah yang menuju ke arah kota, antrian kendaraan lumayan saat lampu merah, tapi masih aman, lampu hijau langsung habis untuk penumpukan. Pak Koko Mariko di kawasan Warujaya yang menuju ke arah Kertosono sampai di simpang 4 Pasar Baron juga masih lancar, cuaca panas. Kemudian ditambahkan oleh Mbak Laila tadi berangkat dari jalur Kunjang Kediri menuju ke arah Pare. Ini sampai di Tugu Garuda juga masih lancar, cuaca juga disampaikan panas, Erika.
0: Baik, terima kasih Alvana Marketkeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, seru cakra kalau Anda melihat ya di kawasan Gunung Wilis untuk hari ini pasti terlihat adanya seperti asap gitu ya, kabut asap. Ternyata informasi yang kami terima dari Bapak Stiaris dari pantauan di kawasan puncak Gunung Semeru ada 46 titik panas atau hotspot yang terpantau atau yang terlihat pagi hari ini, khususnya di perbatasan Kabupaten Nganjuk dan di wilayah Ponorogo. Jadi untuk titik panasnya ini tersebar di sejumlah wilayah. Ada 8 titik ada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Kemudian 24 titik di Desa Banaran, Pulung Ponorogo, dan 14 titik di Pudak, wilayah Ponorogo. Selain titik panas, kepulan asap ini terlihat jelas di wilayah Nganjuk. Coba seru cakra kalau mungkin saat ini sedang dalam perjalanan gitu ya, arahnya pas ini di kawasan Gunung Wilis, lihat agak ke atas itu pasti ada kepulan asap. Ada kepulan asap karena memang kepulan asap ini terlihat jelas hari ini. Asapnya tampak membumbung dari kawasan lereng pegunungan sehingga kemunculan hotspot yang disertai kepulan asap menjadi indikasi adanya aktivitas kebakaran. Nah, kondisi itu perlu diwaspadai karena vegetasi di kawasan pegunungan relatif kering selama periode kemarau. Nah, kondisi ini pun bisa meningkatkan potensi penyebaran apabila terjadi kebakaran. Berdasarkan kondisi cuaca di jam 8 pagi tadi, berdasarkan pemantauan kondisi cuaca cerah, suhu sekitar 23 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 6 km per jam. Terkait dengan penanganan kebakaran lahan dan hutan di wilayah Nganjuk Seru Cakra, kami juga terus komunikasi dengan BPD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo selaku Kalaksa BPD Kabupaten Nganjuk. Kira-kira penanganan untuk hari ini seperti apa gitu ya, tindak lanjut dari BPBD bagaimana untuk hari ini, nanti juga pastinya akan disampaikan oleh Bapak Sutomo. Hati-hati Seru Cakra, ini tadi dari beberapa wilayah dikabarkan ada kebakaran juga, kebakaran lahan yang disebabkan adanya pembakaran sampah di wilayah Ngetos dan juga di wilayah Lengkong. Sudah dua lokasi ya hingga jam 1 siang. Kalau Anda mungkin juga menjumpai adanya kebakaran, bisa langsung lapor ke damkar terdekat atau juga lapor ke Gatekeeper Radio Cakra Krishna.
3: Radio masih menjadi salah satu sumber utama informasi bagi masyarakat. Melalui siaran langsung, radio bisa menyampaikan berita, wawancara, dan diskusi kepada pendengarnya dengan cepat. Untuk memaksimalkan penyampaian informasi dari berbagai wilayah dan menjangkau pendengar dalam cakupan siar yang luas, kami mempersembahkan jaringan Radio Krishna FM Group, persembahan Herbal Naria. Simak dan ikuti update informasi dari berbagai daerah melalui jaringan Radio Krishna FM Group setiap Senin sampai Sabtu, jam 3 sore dan jam 8 malam. Jaringan Radio Krishna FM Group dipersembahkan oleh Herbal Naria.

0: Ya, Seru Cakra, dua kebakaran lahan terjadi siang ini ya. Yang pertama, tadi informasi kami terima dari wilayah Mojodur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Itu ada kebakaran lahan dekat dengan pemukiman juga. Disebabkan adanya pembakaran sampah. Angin kencang membuat api cepat membesar, merambat ke rumpun bambu dan alang-alang kering, kemudian meluas ke lahan jati. Ini yang ada di wilayah Mojodur, Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Kemudian juga ada kebakaran itu di wilayah Bagor Wetan Nganjuk, Seru Cakra, Sukomoro. Bagor Wetan Sukomoro Nganjuk saat ini sedang dalam penanganan. Belum kami terima informasi lengkap ya terkait dengan kebakaran yang ada di wilayah Bagor Wetan Sukomoro Nganjuk. Kalau mungkin Seru Cakra juga warga Bagor Wetan ya, kemudian menjumpai adanya kebakaran lahan itu, bisa disampaikan situasi di lokasi saat ini seperti apa? Karena terakhir foto video yang kami terima, petugas belum sampai. Apakah petugas sudah sampai? Tadi dari Pak Arief sempat menyampaikan dari Pos Mako, Damkar Pos Mako menuju ke lokasi itu sudah dari jam ini, jam 12:21, sudah 1 jam yang lalu. Sepertinya sudah dilakukan pemadaman, kemudian pendinginan ya saat ini. Semoga bisa segera selesai. Saya cek informasi dulu ke Ima, silakan.
1: Dari WhatsApp kita dapat pesan masuk dari Pak Tris Bianto yang mengabarkan untuk di wilayah Kediri hari ini lumayan panas sekali Erika. Dan beliau juga mengirimkan satu buah video, ini sepertinya di depan gudang garam.
0: Depan gudang garam, ramai atau tidak arus lalu lintas di sana?
1: Arus lalu lintasnya ini sedikit ramai tapi juga tidak terlalu yang ramai padat begitu. Cenderung ke lengang saja.
0: Lengang saja. Mm-mm. Karena panas ya siang-siang.
1: Mungkin nanti sekitar jam 3-an baru ramai lagi.
0: Itu pada nyore.
1: Apalagi kan kalau karyawan pabrik kan pulangnya jam 4, jam 5.
0: Pergantian shiftnya jam segitu ya.
1: Iya, pulangnya. Jadi akan ramai padat ya di wilayah gudang garam nanti sore pastinya. Kalau di siang hari itu masih cenderung biasa saja. Namun kalau yang di wilayah gudang garam bagian pasarnya kalau di siang hari itu lumayan ramai Erika, karena pada keluar cari makan
0: siang.
1: Cari makan siang. Tapi kalau yang di videonya Patris Bian

0: Tirto ini kan yang di jalur utamanya ya, jadi tidak ada kendaraan karyawan pabrik begitu ya, yang terlihat dari video. Dan untuk kendaraan yang mendominasi ini lebih ke roda 4, dan tadi juga sempat ada ambulans begitu Erika yang lewat di wilayah tersebut, jadi agak sedikit ada kepadatan, volume kendaraan meningkat begitu ya untuk video yang dibagikan oleh Pak Tri Sbianto. Lari ke informasi berikutnya dari Pak Muhammad, ini menginformasikan untuk laka di Sengkut kemarin, NMAX versus pickup ini untuk korbannya hingga meninggal dunia ini Erika. Saya kurang tahu itu yang laka di mana ya Erika. Mungkin saya kurang update atau bagaimana ya ini ya.
1: Laka yang di mana ini?
0: Yang di Sengkut kemarin gitu katanya. Semalam di dekat SPBU itu ada laka NMAX versus pickup ya di dekat SPBU Sengkut ini, sampai meninggal dunia ya untuk korbannya. Beralih ke informasi selanjutnya dari Pak Arif, ini panas-panas es cao dulu Mbak Erika.
1: Seger
0: gitu
1: itu ya.
0: Nah, seger sekali. Tapi kalau es cao itu biasanya agak sedikit manis gak sih Erika? Harus dikurangi gitu gulanya biasanya ya.
1: Iya.
0: Tapi kalau yang suka manis ya aman-aman
1: saja. Aman
0: saja.
1: Sesuai dengan selera.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul, sesuai dengan selera. Ini di daerah mana ini Pak Arif, boleh diinformasikan ya untuk es cao-nya gitu. Beralih ke informasi selanjutnya. Oh, dari wilayah yang Rengkat ini Pak Arif baru mengirimkan pesan.
1: Sukomoro, iya.
0: Lalu beralih ke informasi selanjutnya, kami dapat satu informasi dari Bapak Mardi, ini melakukan perjalanan sudah sampai di eksit tol Jombang. Untuk arus lalu lintasnya aman lancar saja, tidak ada kepadatan ataupun kewaspadaan yang berarti ya di eksit tol Jombang. Dan untuk arusnya pun juga tidak ada peningkatan volume kendaraan, karena mungkin masih siang juga, jadi masih lengang saja. Selanjutnya ada Bapak Nanang, ini juga menginformasikan untuk di wilayah Kota Kediri, tepatnya di Simpang Bandar Ngalim, arus lalu lintasnya di keempat arahnya lumayan ramai sekali, banyak kendaraan roda 2 yang melintas. Buat seluruh cakra yang mungkin akan melintas di wilayah Bandar Ngalim, Kota Kediri, harap berhati-hati dan tingkatkan kewaspadaan. Panas-panas begini, jangan terserut emosi juga ya, karena di sana juga lumayan padat untuk lampu merahnya, jadi tetap sabar dan tetap waspada. Selanjutnya informasi kami terima dari Ibu Nini, melakukan perjalanan dari wilayah Nganjuk menuju Blitar, sudah sampai di wilayah Semampir, arus lalu lintasnya pun juga sama, lumayan ramai dan padat sekali. Banyak kendaraan roda 4 begitu ya yang melintas di wilayah tersebut, dan cuaca pun dikabarkan panas terik Erika.
1: Terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna di wilayah Ngerengket Sukomoro. Tadi kabarnya juga cuaca cerah ya, bahkan panas sekali, tapi di sana banyak yang jual es. Es cincau ya kan, es teh, kemudian es jeruk, kan banyak sekarang ini. Semua kreatif ya, menyesuaikan cuacanya panas ya, semuanya jualan es gitu ya, menyesuaikan kondisi. Di sambungan lain telepon Seru Cakra sudah ada Pak Arif, langsung saja saya sapa. Assalamualaikum, selamat siang.
1: Waalaikumsalam, baik Kang.
0: Iya, ini tadi di wilayah Ngerengket Pak Arif.
1: Iya. Anu Pak.
0: Kenapa ini?
1: Aku tuh kalau jalan gitu kan ngelihat-lihat toh. Iki makanan sing rame di sing minuman sing rame di nah nanti suatu saat pas lewat, oh ya di sana tadi kemarin ada yang rame, tak coba. Nah itu tadi itu apa itu es cao kok rame, es tak mandek.
0: Es cao itu es cincau kan ya Pak?
1: Iya benar, es cincau yang dari Bandung apa itu.
0: Iya.
1: Tapi kok dikasih mutiara ini tadi, makanya kok rame.
0: Ada mutiaranya juga.
1: Ada mutiaranya dia kreatif lah. Ya, kan biasanya kan nggak ada ya,
0: nggak ada biasanya ya, original cao
1: campuran.
0: Iya.
1: Saya kan nggak tahu ya, tiba-tiba dikasih oh ada mutiara ini,
0: inovasi. Saya
1: masih tetap enak.
0: Sampai ada krisnya ini, berapa harganya Pak?
1: Harganya 3.500, murah. Oh, meriah.
0: Murah meriah ya, 3.500 ya. Kita kalau bikin sendiri juga ribet ya. Mending
1: lah itu benar. Pokoknya yang baru-baru di Nganjuk yang enak-enak ini dicobain Mbak. Apalagi lewat gini sering mampir. Yang baru di Nganjuk itu ada yang namanya tahu kocek.
0: Oh
1: asli
0: iya.
1: Asli Jember itu lagi menjamur ini
0: lagi
1: Mbak.
0: Menjamur. Sekarang di mana-mana banyak yang jual tahu kocek. Di Bung Karno itu yang jual tahu kocek itu berapa orang? Sudah.
1: Sudah nyoba. Sudah. Sama, aku nyoba sudah. Sekali, penasaran kan?
0: Penasaran, iya. Ya, terus bener. ya wes gitu rasanya.
1: Yang pakai itu, pakai tempura.
0: Oh enggak, yang apa namanya pentol tahu kasih gubis itu kan Pak Arif?
1: Iya, ditambahin tempura. Oh. Aku ditawarin kemarin, tambah tempura apa enggak? Ya boleh dikasih, gitu. Terus ini dikasih tempura. Lumayan enak lah.
0: Cocok tapi
1: 10.000. Ya anu cocoknya itu sambal bawangnya yang cocok.
0: Sambal
1: itu
0: bawangnya
1: kan fresh itu kan, dia diulek sendiri.
0: Tapi kayak pedes banget gitu loh Pak Arif.
1: Iya benar.
0: Rasanya kayak cabai gitu loh. Saya pernah beli tahu.
1: Padahal cukup, enggak pedes ya mintanya.
0: Iya. Ini mungkin karena tergantung tempatnya kali ya. Kalau saya makan itu kayak rasanya makan pentol tahu dikasih cabai gitu. Apa ini sambelnya yang kurang sedep, kurang nampol atau gimana gitu ya. Jadi serasa kayak makan tahu pentol tahu dikasih cabai gitu, benar-benar cabai.
1: Tapi kalau ada tempurannya ada asin-asinnya.
0: Ada asin-asinnya. Benar-benar. Sudah coba. Di mana? Wilayah Nganjuk Kota juga.
1: Iya, wilayah Nganjuk Kota di Empu Sendok itu kan.
0: Di Empu Sendok. Itu juga
1: rame
0: ada
1: juga
0: di Empu Sendok itu.
1: Ada itu kan sekarang tuh kaki lima berjejeran di situ.
0: Iya, makanya di Gerbong Karno aja itu sudah berapa orang yang jual tahu kocok. Di alun-alun berapa orang
1: menjamur
0: yang jual? Menjamur.
1: Ya karena kan yang namanya pedes dan apa itu murah itu kan ya banyak yang minat. Terjangkau lah istilahnya itu.
0: Saya ingatnya itu es teler Pak. Es teler dulu waktu lagi naik daun juga di mana-mana jual es teler.
1: Iya. Yang di Gor itu juga yang masih viral itu.
0: Yang
1: kan?
0: Masih iya, masih bertahan sampai sekarang ya.
1: Iya, nyoba pernah nyoba juga itu anu, lebih ke es krim kalau menurut saya.
0: Yang ada es krimnya mungkin enggak ada ya, Pak ya.
1: Enggak,
0: tapi memang
1: enggak ya es teler, tapi lebih ke es krim.
0: Gitu ya, kan?
1: Iya, kental
0: ya,
1: banget.
0: Iya. Jadi enggak seger.
1: Iya. Benar.
0: Seger ya, Pak ya. Enak.
1: Airnya kurang akhirnya.
0: Minum biasa aja wes gitu ya kan. Malah suka yang es teler yang apa cair gitu ya Pak ya. Kan semuanya pada berburu yang kental-kental. Kalau saya yang cair gitu kayak lebih seger. Seperti es oyen ya Pak Arif ya.
1: Ya, Edoyan itu di SMP 3 itu juga.
0: Itu sampai nah, sekarang itu juga langganan.
1: Enak juga.
0: Enak ya.
1: Cedek sampai 3 masuk.
0: Iya. Iya, betul. Tapi itu biasanya jam 3 gitu udah enggak ada Pak Arif. Jam setengah 3.
1: Asli Bandung itu orangnya itu.
0: Kelihatan dari yang jual.
1: Nggih.
0: Dari mukanya.
1: Banyak orang Bandung yang bermigrasi ke mana-mana ke Nganjuk.
0: Jadi kita kalau kita keluar kota juga bakal jualan nasi pecel Nganjuk. Jadinya Pak Arif.
1: Nggih.
0: Akan rasanya beda gitu kalau yang di Nganjuk ya.
1: Betul.
0: Ini tadi di ini tadi melintas di mana saja Pak Arif jenengan?
1: Ini ke Berbek, terus ke Ngelundo, Marsina, Ngelengket, ini mau ke Wates.
0: Mau ke Wates, lancar ke Cili, ya?
1: Alhamdulillah lancar, panas banget.
0: Panas sekali, tidak ada pengalihan ya. Besok di Gondang itu ada katanya besok.
1: Oh besok ya, saya makanya saya standby itu, berarti besok jangan ke Gondang lah.
0: Iya.
1: Hindari Gondang
0: daripada kena macet. Betul, pengajian ini pasti ramai sekali jemaahnya. Terima kasih Pak Arif informasinya.
1: Sama-sama Mbak Erika.
0: Saya selalu Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta dalam suara.
0: Minum es seperlunya tidak apa-apa, seru Cakra ya. Yang penting jangan lupa konsumsi herbal nariah.
2: Kapan terakhir kali Anda benar-benar mendengarkan tubuh Anda? Di antara hiruk-pikuk kota dan asupan yang tak menentu, sel tubuh Anda butuh kemurnian. Herbal Naria hadir mengembalikan keseimbangan itu. Tanpa bahan kimia tambahan, hanya 100% kebaikan herbal pilihan yang dirancang khusus untuk anatomi manusia modern. Pilih varian yang tubuh Anda butuhkan hari ini. Naria CA untuk stamina yang lebih stabil. Naria Gester untuk menjaga pencernaan tetap ringan dan sehat. Serta Naria DM sebagai cara alami mengontrol gula darah Anda. Murnikan kembali langkah Anda dengan Herbal Naria. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ini untuk Bapak sendiri, gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat broadcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi terkait kebencanaan di daerah-daerah yang rawan bencana, baik kepada masyarakat desa maupun instansi dan juga sekolah-sekolah di daerah mana yang rawan adanya bencana. Untuk wilayah Nganjuk ini ada beberapa daerah, itu ada di Tos, juga ada di Sawahan, ya, ada di Lengkong. Nah, itu wilayah-wilayah hutan itu semuanya sangat berpotensi adanya kebakaran hutan, utamanya di musim-musim kemarau seperti ini. Ini sangat potensi karena saya melihat ada beberapa titik api yang menjalar di di hutan itu ya.
1: Okay.
2: Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan, yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
2: Ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Ya, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar. Ya. Jangan
1: bakar-bakar.
2: Gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang juga bisa menghubungi di pusdalno kami, di polsek kami, bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu, bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Seandainya terima kasih.
2: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak deh Bapak untuk waktunya.
2: Sama-sama Mbak Ima.
1: Terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ya, ini tadi kami juga sempat komunikasi dengan BPBD Kabupaten Nganjuk terkait dengan tindak lanjut BPBD yang juga langsung memantau ke lokasi terdekat yang bisa dicapai dari puncak pos pantau BMKG dekat air terjun Sedudo di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan. Karena informasi dari BMKG Nganjuk, kini terpantau ada titik panas atau hotspot di wilayah Nganjuk Seru Jakra. Tepatnya ini tadi di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Ini dari Kalaksa BPBD bersama Kabak Ops Polres Nganjuk, Kapolsek Sawahan, dan juga petugas terkait ini juga kemudian langsung memantau di sekitar lokasi seperti itu. Untuk update-nya, kami masih terus komunikasi terkait dengan penanganan atau tindak lanjut kebakaran tersebut ya dengan Bapak Sutomo Esos MM, Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk. Saya cek informasi dulu ke Ima.
1: Dari Pak Khotib, ini memberikan satu pesan, membagikan satu buah video begitu ya. Katanya selamat siang Mbak, di Jalan Perintis Kemerdekaan Kediri untuk arus lalu lintasnya ramai lancar di kedua arahnya, cuacanya panas bingit Mbak gitu katanya, kayak neraka bocor di wilayah Kedirinya, lumayan panas sekali ya hari ini. Katanya makan bakso sama es dawet enak.
0: Aduh,
1: ini ya.
0: Double ya, combo iya, yang combo. Sangat menarik ini untuk dicoba ya.
1: Kalau sudah makan bakso itu memang enaknya makan es ya,
0: yang manis gitu es. Ya. Misalnya habis makan yang pedes, yang asin gitu langsung pengen yang manis-manis.
1: Betul, gitu. Es oyen gitu ya, es dawet itu enak sekali. Karena gitu. Biasanya tuh kalau di jalanan yang saya lihat tuh bakso Malang itu pasti bergandengannya sama es oyen gitu.
0: Es oyen.
1: Biar satu paket gitu ya mungkin ya.
0: Padahal kalau kita makan sendiri tuh enggak habis ya.
1: Tapi
0: karena
1: ya,
0: porsinya banyak.
1: Porsi banyak, tapi memang kalau enggak sama gandengannya tuh kurang nikmat aja ya biasanya ya. Jadi kalau habis makan bakso itu biasanya makan yang manis-manis gitu biar tambah nikmat lagi. Beralih ke informasi berikutnya dari Akung, ini juga membagikan satu buah informasi, katanya yang tadi yang sempat dibagikan oleh Pak Muhammad ya terkait dengan laka, itu ternyata lakanya di dekat SPBU di Sengkut sudah 2 hari yang lalu Mbak Erika katanya.
0: Yang disampaikan Pak Muhammad tadi ya.
1: Yang disampaikan oleh Pak Muhammad, dan beliau juga bilang nih penasaran gitu sama tawanya Mbak Erika.
0: Aduh, katakan, main kesini Pak.
1: Biar tahu Mbak Erika tuh kayak gimana gitu ya. Selanjutnya informasi kami dapatkan, ini saya informasikan kembali ya, yang terkait dengan 2 orang yang dikabarkan masih dalam pencarian dalam kecelakaan kapal KM Virgo 8 yang merupakan warga Dusun Nanas, Desa Manggis di wilayah Kecamatan Puncu, Kediri. Jadi untuk namanya yang terlibat kecelakaan ini adalah Tri Sutrisno dan juga Aditya F, yang dimana hingga saat ini 2 orang tersebut masih dalam pencarian. Semoga senantiasa memberikan, semoga Allah senantiasa memberikan kekuatan begitu ya, dan ketabahan serta keajaiban, semoga bisa cepat ketemu dalam keadaan yang sehat dan juga selamat. Beralih ke informasi berikutnya, kami dapatkan dari Bapak Zainuddin, saat ini sedang melakukan perjalanan, sudah sampai di wilayah Prican. Arus lalu lintasnya lumayan padat ya, karena kan untuk saat ini juga musim giling, jadi di wilayah pabrik gula Prican juga lumayan ramai sekali, banyak kendaraan truk bermuatan berat. Hati-hati di jalan, dan untuk pengendara roda 2 yang melintas di area Prican diharapkan untuk memakai masker ya saat berkendara agar debu tidak langsung masuk ke hidung ataupun mulut begitu. Untuk cuaca hari ini di wilayah Prican pun juga cukup panas, cenderung ke terik. Lalu ada Mbak Anissa, saat ini pun juga sudah melakukan perjalanan di daerah Warujayeng. Arus lalu lintasnya aman lancar di kedua arahnya dan cuaca pun juga terpantau terik, Erika.
0: Baik, terima kasih Himalana Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Ya, Seru Jakra sedang makan siang. Mungkin siang hari ini bisa disampaikan makan siang apa menunya, agar jadi referensi untuk seduh cakra yang juga bingung mau makan siang apa hingga hari ini atau hingga siang inilah ya. Kirim foto videonya 0852 9001061.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai tanaman liar dan sering diberantas, rupanya banyak manfaat daun meniran yang bisa didapatkan untuk tubuh. Meniran atau dalam bahasa ilmiahnya, Phyllanthus merupakan tanaman berbunga yang biasa digunakan dalam pengobatan herbal. Di Indonesia, penyebaran meniran cukup luas. Hal itu diketahui dari beberapa nama daerah yang melekat pada tumbuhan ini, seperti Uru Handalai atau Dayak Ngaju. Namun, tidak perlu jauh-jauh mencarinya, karena daun meniran hijau ternyata juga salah satu bahan yang terkandung dalam produk herbal Nariah CA. Obat herbal yang sudah memiliki izin edar BPOM dan sertifikasi halal MUI. Miran hijau juga mengandung quercetin. Quercetin sendiri berperan sebagai antioksidan, yaitu melawan kerusakan radikal bebas, peradangan, dan efek penuaan. Jadi, yuk mulai hidup sehat dengan minum obat herbal Nariah.

Seru Jakra, kami terima informasi Gunung Semeru yang ada di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur mengalami erupsi pada siang ini, Rabu 16 September 2026. Hingga saat ini untuk status Gunung Semeru masih pada level 3 atau siaga. Berdasarkan laporan pos pengamatan Gunung Semeru, erupsi Semeru terjadi jam 10 pagi lewat 34 menit dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1000 meter atau 1 km di atas puncak, kurang lebih 4600 sekian meter di atas permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas tebal ke arah timur laut. Untuk informasi lainnya, Anda bisa kunjungi website kami di cakrakrisna.com. Di website tersebut, berbagai informasi dari berbagai wilayah sudah kami unggah ya, Seru Cakra, jadi bisa dicek kembali. Karena sudah masuk di jam 2 siang, saya Rika bergeser ke Gatekeeper. Selamat siang, sehat selalu.

0: Katakanlah, perhatikanlah apa yang ada di langit dan di bumi. Tidakkah bermanfaat tanda-tanda kekuasaan Allah dan Rasul-Rasul yang memberi peringatan bagi orang-orang yang tidak beriman? Quran Surat Yunus ayat 101.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Seluruh Cakra. Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Siang kali ini jam 2 di hari Rabu ya, bertepatan di tanggal 16 September 2026. Kali ini bersama dengan saya Intan Anggraini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Kira-kira untuk di siang kali ini apakah Anda sudah menjumpai kewaspadaan-kewaspadaan? Kira-kira untuk titik lokasinya di mana Sedulur Cakra, Anda bisa kabarkan ya untuk perkembangannya seperti apa melalui 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih? Putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu, besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami di 0852 9001061. Untuk Anda Sedulur Cakra yang berada di wilayah Banyuwangi Kediri untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Banyuwangi. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat, kurang lebih 50 meter, lokasi berada di utara jalan.

0: Jam 2 siang lebih 11 menit ya, kira-kira Anda sudah melintas di jalur mana saja? Apakah kondisi jalanan siang kali ini masih aman dan lancar saja? Atau mungkin sudah mulai jam-jam crowded? Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami. Menit ke-11, lepas dari jam 2 siang, saya cek informasi terlebih dahulu, Gatekeeper. Danti, silakan.
1: Kita juga terima informasi disampaikan oleh rekan-rekan Damkar Kabupaten Kediri, Intan. Ini kabarnya di hari ini Rabu 16 September 2026.
0: Oke.
1: Okay. Ada kebakaran lahan tebu ya. Kalau untuk lokasinya itu ada di wilayah Pari Kediri, Sumber Bendo Pari Kediri.
0: Oke. Okay.
1: Ini untuk pemilik adalah Bapak Nur Cahyo, 42 tahun. Untuk waktu kebakaran itu dilaporkan jam 10 pagi lewat 45 menit dan untuk proses pemadaman selesai sekitar jam 11 siang lewat 5 menit. Untuk penyebabnya adalah pembakaran sisa-sisa daun kering tebu.
0: Okay.
1: Atau kalau warga masyarakat desa nyebutnya daduk ya, itu yeah. Intan.
0: Mm-hmm.
1: Ya, kalau untuk kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Ini untuk kerusakan rusak berat seluas 5 hektar lahan tebu ya. Untuk kronologinya, kebakaran ini berawal dari salah satu warga yang membakar daduk, kemudian apinya membesar merembet membakar tebu yang belum panen, Intan. Makanya untuk kerugian ini cukup tinggi, 500 juta rupiah ya. Ini diimbau untuk warga masyarakat di musim kemarau ini, khususnya puncak musim kemarau di mana anginnya kencang, suhunya panas, udaranya kering, kelembapannya juga rendah, diharapkan tidak melakukan aktivitas yang bisa memicu kebakaran hutan, lahan maupun objek lainnya. Apabila melakukan pembakaran sampah, ini diimbau untuk selalu melakukan pemantauan dan sebelum ditinggal harap dipastikan bahwa bara apinya benar-benar sudah padam, karena setitik bara api apabila tertiup embusan angin itu bisa kembali muncul titik api dan yang lebih parahnya itu bisa berakibat fatal menyebabkan kebakaran. Jadi harap diperhatikan imbauan-imbauan dari petugas demi keamanan dan keselamatan bersama, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih Danti. Saya geser dulu ke Angga, silakan.
2: Baik, ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Kopeng. Beliau menanyakan ini yang tampil Mbak Intan ya.
0: Iya ini, saya yang tampil ini Mas Kopeng, gimana ini?
2: Betul Mas Kopeng, ini ada Mbak Intan untuk penyiarnya. Dan beliau juga mengirimkan pesan suara. Sebentar Intan, kami dengarkan terlebih dahulu pesan okay. suara informasi dari beliau. Lalu ada informasi masuk dari Pak Arif. Beliau mengabarkan untuk di Jalan Widas, Nganjuk Kota, saat ini arus lalu lintas ramai lancar. Ini beliau juga ada di lampu merah Jalan Widas. Untuk arus lalu lintasnya terpantau lancar. Dan ini beliau juga mengirim video. Ini
0: apa
2: ada
0: itu?
2: Asap ini.
0: Ada asap di mana ini?
2: Ada asap di kawasan Kecamatan Nganjuk. Ini bisa ditambahkan Pak Arif untuk tempat kejadiannya. Ini beliau melihat ada asap yang membumbung tinggi di gang. Untuk lokasi yang dari timestamp videonya ada di Kecamatan Nganjuk, Intan.
0: Okay.
2: Untuk Pak Arif bisa ditambahkan detail lokasinya Pak Arif untuk kami telusuri lebih lanjut. Ada informasi masuk lagi nih terkait kebakaran di Kabupaten Kediri juga.
0: Okay.
2: Tadi juga sudah disampaikan oleh Danti dan ini juga terjadi kebakaran di kawasan Desa Pelem, Kecamatan Pare dengan kronologi berawal dari warga yang membakar sampah di lahan kosong tersebut. Lalu dikarenakan ada angin yang cukup kencang membuat api semakin membesar dan sulit untuk dikendalikan, akhirnya membuat terbakar lahan kosong tersebut. Tidak ada kerugian dan korban dalam kejadian tersebut karena merupakan lahan kosong dan sudah berhasilkan oleh pemadam kebakaran. Lalu ada informasi menarik ini dari
0: apa itu?
2: Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Kabupaten Nganjuk atau Kota Sejuk, Bapak Amin Fuadi.
0: Okay.
2: Beliau ini mengirimkan sebuah foto flyer, yaitu yang memberikan informasi di rumah-rumah Jawa tahun 1950-an, seorang antropolog Amerika menemukan sesuatu yang tidak pernah diajarkan di sekolah manapun. Nah, ini tentang bagaimana cara ibu memeluk anaknya sebelum tidur diam-diam, menentukan bagaimana anak itu kelak memahami rasa malu, hormat, dan makna sebuah keluarga. Ini ada di buku Keluarga Jawa, Intan, yang ditulis oleh Hildred Gertz. Pernah baca nggak, Intan, untuk buku yang ditulis Hildred Gertz tersebut? Nah, beliau juga memberikan informasi simpulan dari buku yang ditulis Hildred Gertz yang berjudul Keluarga Jawa. Beliau menggambarkan sebuah kehidupan keluarga Jawa berdasarkan pengamatannya di sebuah kota kecil di Jawa Timur yang disamarkan dengan nama Mojokuto. Menurut Gertz, inti keluarga Jawa adalah somah, yaitu keluarga kecil yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak. Dengan hubungan keluarga dari pihak ayah maupun ibu sama-sama dianggap dekat, sehingga sistem kekerabatannya bersifat bilateral. Kedekatan dalam keluarga tidak hanya ditemukan oleh hubungan darah, tetapi juga siapa yang hadir, membantu, dan menjaga keluarga ketika menghadapi kesulitan. Sejak kecil, anak sangat dekat dengan ibu, termasuk dalam aktivitas sehari-hari, sehingga waktu tidur. Namun saat mulai disapih, anak perlahan belajar menghadapi rasa kehilangan dan belajar menahan diri. Selain itu, dalam proses tumbuh kembangnya, anak Jawa juga dikenalkan dengan nilai wedi, isin, dan sungkan, yaitu rasa takut, malu, dan segan kepada orang lain. Sementara dalam kehidupan keluarga, nilai rukun menjadi hal penting untuk menjaga ketenangan dan menghindari konflik terbuka. Gert juga melihat bahwa perempuan, khususnya ibu, memiliki peran besar dalam mengatur kehidupan rumah tangga sehari-hari. Pada akhirnya, keluarga Jawa digambarkan sebagai hubungan yang dibangun bukan hanya berdasarkan garis keturunan, tetapi juga berdasarkan kehadiran, kepedulian, dan kebiasaan saling membantu, seperti yang ditulis oleh Hildred Gertz di buku Keluarga Jawa pada tahun 1900.

0: Di kawasan Pace, untuk arus lalu lintas di Pace saat ini terpantau ramai lancar, Intan.
1: Baik, terima kasih informasinya Angga. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: 0852 9001 tentunya tuh di siang kali ini Sedulur Cakra, Anda masih bisa terus berkabar update terkini ya, jalur yang Anda lalui seperti apa. Tadi salah satu pendengar Radio Cakra Krishna, Pak Arif ya, dikirimkan ada satu dokumentasi berupa video, ada asap warna hitam membubung tinggi ya, lokasinya di Kecamatan Nganjuk, namun tepatnya di mana masih belum kita ketahui ya. Mungkin Sedulur Cakra, warga setempat atau warga lokal juga bisa menambahkan terkait dengan informasi tersebut.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, jam 2 siang lebih 25 menit ya. Tentunya Anda masih bisa terus berkabar untuk perkembangan di siang kali ini seperti apa, lalu lintas ataupun update cuaca. Beberapa daerah diinformasikan update cuacanya cukup terik dan panas ya. Salah satunya untuk di wilayah Nganjuk, Kediri, Jombang dan sekitarnya. Untuk Anda yang saat ini mungkin sedang melakukan perjalanan, kira-kira perjalanan Anda seperti apa, apakah cukup menyenangkan atau tidak, atau mungkin Anda salah satu dari pengguna jalan yang terjebak kepadatan imbas ada kewaspadaan. Tentunya Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami melalui 0852 9001061. Cek informasi gatekeeper Angga, silakan.
1: Baik, ada informasi masuk. Ini ada Pak Arif. Beliau menambahkan untuk lokasi tadi yang video ada Kepulauan Asap itu tempatnya di kawasan Kedung Dowo.
0: Oke.
1: Di belakang Alfamart Kedung Dowo. Untuk kejadian tersebut apakah kebakaran atau pembakaran sampah masih kami gali lebih lanjut lagi ya Intan ya.
0: Oke.
1: Terkait dengan Kepulauan Asap tersebut. Semoga tidak ada terjadi kebakaran. Lalu ada informasi dari Mas Kopeng. Beliau mengirimkan sebuah flyer mengucapkan selamat berlayar dalam keabadian kapal Virgo Transport 8. Kita juga turut berduka ya atas kejadian tersebut. Semoga untuk para korban yang belum ditemukan lekas ditemukan ya, dan juga untuk korban yang sudah ditemukan semoga lekas sehat, dan untuk korban yang telah berpulang semoga diberikan tempat yang terbaik di sisi Tuhan ya Intan ya.
0: Amin.
1: Lalu ada informasi masuk, ini disampaikan oleh Mas Rio.
0: Okay.
1: Beliau perjalanan dari Jombang mau menuju ke Kediri melintas di kawasan Makam Gus Dur. Okay. Arus lalu lintas dilaporkan di arah ke Kediri saat ini juga masih normal, masih lancar, belum ada tanda-tanda meningkatnya volume kendaraan menjelang sore hari ini. Ada informasi disampaikan oleh Pak Joko, perjalanan dari Nganjuk mau menuju ke Saradan sekarang sudah sampai di kawasan Wilangan. Untuk arus lalu lintas saat ini juga terpantau lancar.
0: Oke.
1: Satu lagi ada informasi dari Mas Nanang, perjalanan dari Pace Nganjuk mau menuju ke Rejoso sekarang sedang berada di rumah temannya, masih mampir di kawasan Sukomoro. Melaporkan untuk Sukomoro saat ini arus lalu lintasnya lancar, cuacanya juga masih cukup terik, namun untuk anginnya juga sudah mulai sepoi-sepoi, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya, Angga. Saya geser dulu ke Danti, silakan.
2: Tadi baru saja kita bahas kebakaran di wilayah Pare ya, Intan.
0: Iya,
2: bahwa
0: betul.
2: Informasinya berhasil dipadamkan kan jam 11 siang. Ternyata ini juga ada laporan terkait dengan kebakaran di lokasi yang berbeda.
0: Okay.
2: Ini masih wilayah Pare. Kalau tadi kan sumber Bendo ya. Kali ini Cangkring, Pelem Pare Kediri.
0: Okay.
2: Iya. Kalau tadi yang terbakar adalah lahan tebu, yang terbaru informasinya yang terbakar adalah lahan kosong milik Bapak Santoso, 40 tahun. Untuk waktu pelaporan ini jam 10 pagi lewat 45 menit. Dan api baru bisa dipadamkan sekitar jam 12 siang lewat 15 menit ya.
0: Okay.
2: Penyebabnya pembakaran sampah.
0: Oke, lagi-lagi ya.
2: Lagi-lagi pembakaran
0: manusia.
2: Sampah. Betul, human error. Dan untuk perkiraan nilai kerugian, ini memang tidak ada kerugian. Dan untuk perkiraan nilai yang terselamatkan juga tidak ada yang dicatat oleh rekan-rekan damkar ya, Intan. Karena ini informasinya berhasil dipadamkan dengan aman. Untuk kronologi berawal dari warga yang membakar sampah di lahan kosong tersebut. Lalu karena anginnya kencang sehingga apinya semakin besar dan merembet. Akhirnya dipanggilkan damkar, berhasil dipadamkan, tidak ada korban jiwa, tidak ada korban luka, serta tidak ada laporan terkait dengan kerugian material, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Danti Danila. Sebelumnya ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Sementara itu, informasi kami sampaikan bahwasanya ada 46 titik panas atau hotspot terpantau di kawasan Puncak Gunung Wilis, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Nganjuk dan Ponorogo. Pantauan tersebut menunjukkan adanya indikasi kebakaran di kawasan pegunungan yang perlu diwaspadai. PMG Madya BMKG Nganjuk Setiaris mengatakan untuk puluhan titik panas tersebut tersebar di sejumlah wilayah. Sebanyak 8 titik berada di Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, kemudian ada 24 titik di Desa Banaran, Kecamatan Pulung, serta ada 14 titik di Desa Krisik, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. Selain titik panas, kepulan asap juga terlihat jelas dari wilayah Nganjuk. Asap itu tampak membumbung dari kawasan lereng pegunungan, sehingga kemunculan hotspot yang disertai dengan kepulan asap menjadi indikasi adanya aktivitas kebakaran. Pihaknya juga menjelaskan kondisi tersebut perlu diwaspadai karena vegetasi di kawasan pegunungan itu relatif kering selama periode kemarau. Kondisi ini dapat meningkatkan potensi penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Berdasarkan kondisi cuaca di sana ya, pada hari ini tadi Rabu 16 September 2026 pagi sekitar jam 8, itu wilayah pemantauan dalam kondisi cerah dengan suhu sekitar 23 derajat Celcius. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan sekitar 6 km per jamnya. Meski angin saat ini relatif tenang, perubahan arah maupun peningkatan kecepatan angin dapat mempengaruhi arah pergerakan asap serta penyebaran api. BMKG Nganjuk juga menghimbau masyarakat untuk tidak mendekati lokasi kebakaran, ini terutama kawasan hutan dan jalur pendakian yang berada di sekitar titik panas. Masyarakat yang melihat api atau kepulan asap yang semakin meluas diminta segera melaporkannya kepada petugas terkait.

0: Jam 2 siang lebih 38 menit ya, cukup terik dan panas kalau untuk di depan studio Radio Cakra Krishna, tepatnya di Kalianyar Ronggot Nganjuk. Untuk di daerah Anda sendiri, Sedulur Cakra, siang kali ini seperti apa update cuacanya? Karena berkaca beberapa hari lalu ya, itu wilayah Kepung Kediri sempat diguyur hujan meskipun durasinya tidak begitu lama ya, gerimis tipis saja. Nah, kira-kira untuk di daerah Anda sendiri di siang kali ini apakah sudah mulai ada tanda-tanda mendung tipis? Ini bisa disampaikan juga ya, daerahnya di mana, kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami. Cek informasi ke ruang gatekeeper terlebih dahulu, Angga, silakan.
1: Baik, ada informasi masuk dari Mas Atim. Beliau menyampaikan informasi sedang melintas di kawasan Desa Pucangkro, Jombang. Ini beliau mengirimkan video ada persiapan panggung kehormatan okay. untuk event Karnaval Sound pada hari Sabtu 19 September nanti dan untuk Jacksonnya pada tanggal 18 September atau hari Jumat. Nah, ini untuk Karnaval Horeg di Pucangkro, Jombang ini rencananya informasi dari Mas Atim, jalur Pulau Rejo hingga Gudo sepertinya ditutup total okay. dan untuk pengalihan arus bisa jadi ke Badas atau bisa juga ke kawasan Blimbing. Untuk informasi selengkapnya masih kami gali terkait dengan rekayasa arus lalu lintas di Karnaval Pucangkro Kecamatan Gudo tersebut. Untuk Mas Atim juga mengabarkan di kawasan tersebut cuacanya saat ini juga mendung. Lalu ada informasi dari Pranata Meteorologi dan Geofisika Madya BMKG Nganjuk, Bapak Setiaris SP. Beliau memberikan informasi update pengamatan visual kebakaran di kawasan puncak Gunung Wilis. Untuk kondisi saat ini di kawasan Gunung Wilis cerah berawan dengan angin bertiup dari arah tenggara sekitar 7 km per jam dengan suhu udara 29 derajat Celcius. Untuk pergerakan api saat ini terpantau mengarah ke barat dan meskipun saat ini posisi api masih berada di kawasan puncak, kondisi tersebut tetap perlu diwaspadai terutama karena vegetasi yang kering dapat menjadi bahan bakar dan perubahan arah maupun kecepatan angin sewaktu-waktu bisa mempengaruhi penyebaran api di kawasan puncak Gunung Wilis. Ini dilihat dari foto yang dikirimkan oleh beliau okay. untuk asapnya ini juga lumayan tebal mm-hmm. ini menyatu dengan awan, tapi jika dilihat secara visual cukup tebal sekali untuk okay. asapnya dan mengarah ke sisi selatan mm-hmm. Lalu ada informasi dari Mas Kopeng, beliau mengabarkan dulu pernah naik kapal Virgo dari Surabaya ke Banjarmasin.
0: Ke Banjarmasin, pernah ya, berpengalaman juga ya.
1: Betul, dan beliau ini juga mengabarkan di tempat kerja beliau untuk kirim sepeda listrik ini juga menjadi korban kecelakaan kapal tersebut. Total ada 1 unit truk dan 12 unit sepeda motor listrik yang ikut tenggelam bersama KM Virgo Transport 8 Intan. Ada informasi lagi disampaikan oleh Mas Atim. Ini juga mengirimkan video untuk tempatnya. Ini ternyata di depan Balai Desa Pucangkro untuk panggung kehormatannya.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Betul, ini melintas di Jalan Pulau Rejo Gudo. Ada informasi dari Mas Tio, ini perjalanan dari Skomoro mau menuju ke Nganjuk Kota melintas di kawasan Jalan Masrip. Untuk arus lalu lintas dikabarkan beliau saat ini juga masih lancar pada menjelang sore hari. Ada peningkatan volume kendaraan di kawasan Jalan Masrip pada saat ini karena juga mulai memasuki jam-jam pulang sekolah dan pulang kerja, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga, saya geser ke Danti, silahkan.
2: Masih terpantau, ini terkait dengan kebakaran di kawasan puncak Gunung Wilis ya Intan ya.
0: Iya, betul.
2: Kalau tanggapan dari BPBD Kabupaten Nganjuk, tindak lanjut dari BPBD pagi ini langsung memantau ke lokasi terdekat yang bisa dicapai dari puncak pos pantau BMKG dekatnya air terjun Sedudo, ini tepatnya di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Kalaksa BPBD bersama Kabak Ops Polres Nganjuk, Kapolsek Sawahan, Camat Sawahan, KPH Kediri dan LMDH. Beserta masing-masing tim ini memantau posisi perkiraan terjadinya karhutla yang masih jauh dari permukiman. Menurut penggiat lingkungan sekaligus relawan yang ikut mendampingi, apinya sudah sampai di wilayah Punden Kabulmi Suwur, daerah atas 15 km dari air terjun Sedudo. Dari BPBD juga memberikan sosialisasi kepada warga dan pengelola agar terus melakukan update informasi perkembangan kebakaran hutan dan lahan. Karena saat ini posisi dari BPBD masih di wilayah Sawahan Nganjuk Intan. Jadi karena titiknya masih terpantau jauh dari permukiman, ini harap tetap tenang dan tetap waspada. Pantau informasi resmi dari BMKG dan BPBD Intan.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya Danti Danila. Sebelumnya ada Angga Sandi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Ayo Tolan Radio Cakra Krishna.
5: Sumber Miri, Nganjuk. Anda yang sedang pergi ke daerah Nganjuk, sebaiknya menyempatkan diri untuk datang ke Desa Sumber Miri. Sumber Miri terkenal akan keindahan alamnya dengan hutan lebat berpohon besar. Dan untuk menuju Desa Sumber Miri, bisa kita lalui dengan melewati waduk di Desa Sumber Kepuh, kemudian memasuki hutan dan menyusuri jalanan setapak. Bila perjalanan saat pagi, kita akan ditemani dengan sisa kabut malam yang masih menyimpan dingin. Sekitar 1 jam menggayuh sepeda, kita sudah sampai di Lengkong, kecamatan yang memangku Desa Sumber Miri. Dari Lengkong menuju Desa Bangle butuh waktu sekitar 30 menit. Kemudian kita mulai menyusuri hutan yang terasa sangat menyenangkan. Perjalanan dalam hutan ini yang seringkali membuat fresh otak ya. Dan saat beristirahat, jangan lupa mengkonsumsi nutrisi herbal nari ya. Sehari 3 kali, setengah jam sebelum makan, dengan 1/4 gelas air hangat. Dan dengan Anda membeli herbal naria, Anda juga sudah ikut bersedekah ya. Nutrisi herbal naria, halal, sehat, penuh berkah. Sumber Miri merupakan desa yang sangat unik. Sebagian besar warga di sini berprofesi sebagai petani yang menggantungkan hidupnya pada alam. Selain hutan dan nikmatnya perjalanan, ada satu lagi ini yang menjadi daya tarik tersendiri di Sumber Miri, yaitu ada air terjun mini. Para wisatawan sering menyebutnya dengan nama Grojokan Dhuwur. Grojokan Dhuwur memiliki aliran yang sangat bersih, diapit oleh pepohonan yang sangat rimbun, membuat daerah sekitar Grojokan terasa sejuk. Sensasi rasa damai dan jiwa yang tenang bisa terasa ketika kita berada di sekitaran Grojokan Dhuwur yang sepi. Dan jika Anda ingin ke Sumber Miri, jangan lupa ya.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Cek informasi, Gatekeeper Angga silakan.
1: Ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Ian. Beliau sedang perjalanan dari Warujayeng menuju ke Gondang via Pasar Sukomoro. Saat ini melaporkan di kawasan Jalan Raya Utama atau tepatnya di dekat Pasar Sukomoro. Untuk jalan utama ini jalannya ada yang bergelombang, tapi bergelombangnya itu cukup membahayakan sekali, Intan. Jadi ini seperti bekas ada kendaraan besar yang pecah ban lalu merusak struktur aspal, Intan.
0: Oh gitu, oke. Okay.
1: Jadi ini sangat membahayakan sekali untuk kendaraan bermotor maupun kendaraan besar karena cukup membuat jalan bergelombang secara besar, dan ini juga jika tidak hati-hati bisa menyebabkan jatuh loh, Intan.
0: Oh iya.
1: Jadi
0: betul.
1: Semoga cepat teratasi ya untuk jalan, kondisi jalan tersebut. Saat ini kami juga masih meneruskan
0: jalur
1: ke
0: utama ya,
1: dinas
0: itu ya?
1: Terkait. Betul, ini jalur utama di dekatnya Pasar Sukomoro, Intan.
0: Oke, oke.
1: Ada di Jalan Raya Utama. Sepertinya habis kejadian truk pecah ban dan merusak struktur aspalnya.
0: Okay.
1: Lalu ada informasi masuk disampaikan Mas Kopeng, beliau menjadi semangat diputarkan lagu tadi. Entah.
0: Harus semangat dong tentunya, setiap aktivitas ya harus tetap semangat ya kan.
1: Yang penting dengerin 106,1 FM.
0: Betul, infonya kan cukup banyak ya.
1: Nah, lalu ada informasi masuk disampaikan tadi di jalan tol, ini kami masih kami gali untuk lokasinya di kilometer mana. Informasi dari Pak Sapuan, ada sempat ada kecelakaan, namun untuk kecelakaan tersebut saat ini juga sudah terurai, untuk kepadatannya juga sudah mulai lancar.
0: Okay.
1: Pak Sapuan nanti bisa ditambahkan informasinya tepatnya di kilometer mana untuk kecelakaan tersebut. Lalu ada informasi dari Mbak Dian, perjalanan dari Berbek mau menuju ke Ngetos, sekarang sampai di kawasan pertigaan Kuncir untuk arus lalu lintas dilaporkan lancar. Informasi dari Mbak Dewi, perjalanan dari Jombang Kota mau menuju ke Ploso, saat ini melintas di kawasan Tembelang, untuk arus lalu lintas di Tembelang saat ini cukup lengang. Belum ada peningkatan volume kendaraan karena masih belum sampai jam 4. Biasanya di kawasan tersebut untuk jam 4 ke atas mulai ada peningkatan volume kendaraan. Begitu pula ada informasi dari Mas Dito, ini perjalanan dari Jombang Kota juga mau menuju ke Nganjuk, melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo untuk arus lalu lintas dilaporkan lancar, hanya ada beberapa truk besar yang melintas di kawasan Bandar Kedung Mulyo, dan terpantau ada beberapa bus yang melintas ke arah Surabaya atau ke arah timur. Ada informasi masuk disampaikan oleh Pak Cito, ini perjalanan dari Mojoagung menuju ke Kediri, sekarang melintas di kawasan Pare, untuk arus lalu lintas di kawasan Pare terpantau lancar, tidak ada hambatan juga pada saat ini. Ada informasi masuk dari Mas Riki, ini posisinya ada di Mengkreng saat ini, melaporkan untuk Mengkreng arus lalu lintasnya masih lancar pada sore hari ini, tidak ada kepadatan, hanya didominasi oleh kendaraan pribadi yang dari arah selatan menuju ke timur atau dari arah Kediri menuju ke Jombang, Intan.
0: Baik, terima kasih informasinya Angga di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: @0852 9001 tentunya untuk di siang menjelang sore kali ini Anda masih bisa terus ya berkabar informasi ke kami perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, jalur utama ataupun jalur dalam kota ya. Untuk di hari ini Rabu bertepatan di tanggal 16 September 2026. Sementara itu informasi kami sampaikan bahwasanya kemarin siang ada jenazah seorang laki-laki yang ditemukan mengapung di aliran Sungai Brantas, wilayah Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk. Diketahui jenazah tersebut merupakan seorang pria yang berinisial AM yang berumur 73 tahun. asal Desa Kutorejo, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, ditemukan meninggal dunia di aliran Sungai Brantas, wilayah Kertosono. Kalaksa BBBD Kabupaten Nganjuk, Sutomo, mengatakan jenazah tersebut pertama kali dilaporkan kepada pihak itu pada jam 11:30 siang oleh Polsek Kertosono. Tak lama setelah menerima laporan itu, pihaknya mengirimkan satu tim untuk melakukan evakuasi terhadap jenazah korban untuk kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum daerah Kertosono. Sementara itu, Kasih Humas Polres Nganjuk AKP Fajar Kurniadi juga melalui keterangannya tertulis memastikan bahwa jenazah itu merupakan AM. Menurutnya, pria yang berusia 73 tahun itu sebelumnya dilaporkan hilang oleh pihak keluarga sedari hari Kamis 10 September 2026 lalu. Saat ditemukan, korban menggunakan pakaian kaos berwarna hitam yang bergambarkan tokoh wayang Semar dan terdapat kalung tasbih pada leher korban. Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak berwajib, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan yang dialami oleh korban, dan korban dipastikan murni mengalami kecelakaan tenggelam di sungai.

0: Joni, Joni, mau kemana?
1: Mau beli herbal Naria nih.
0: Emang siapa yang sakit?
1: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
1: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
0: Nitip sekali.

0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, "Jika ada orang yang meninggal dunia, maka malaikat berkata, 'Apa yang telah lalu yaitu amal,' sedangkan manusia membicarakan apa yang ia tinggalkan yaitu warisan." Hadis riwayat Baihaqi.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di 106,1 Radio Cakra Krishna. Masih bersama dengan saya Intan Anggraini, dibantu tugas gatekeeper ada Danti Danila serta ada Angga Sandi yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini ya, rute atau jalur yang Anda lalui untuk di ruas tol ataupun di jalur utama ya, untuk di jam 3 sore lebih 4 menit seperti apa. 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Nariyah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Nariyah, Nariyah CA, Nariyah Gester, dan Nariyah DM.
1: Joni, mau kemana?
2: Mau beli herbal Nariyah nih.
1: Emang siapa yang sakit?
2: Loh, herbal Nariyah kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Ada Nariyah CA, Gester, dan DM.
1: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
2: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
1: Nitip sekalian.

Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat, atau bisa juga hubungi Gatekeeper melalui 0852-9001. Untuk Anda seluruh cakra yang berada di wilayah Pacul Bojonegoro ya, untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Pacul. Lokasi berada di Desa Pacul, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, tepat sebelah utara SDN 1 Pacul yang ada di timur jalan.

0: Semoga saja perjalanan Anda di sore kali ini berjalan dengan aman dan lancar ya, ataupun aktivitas yang Anda lakukan, mengingat update cuaca beberapa daerah dikabarkan juga cukup terik dan panas.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Sebanyak 46 titik panas atau hotspot terpantau di kawasan puncak Gunung Wilis, khususnya di wilayah perbatasan Kabupaten Nganjuk dan Ponorogo, pada Rabu pagi 16 September 2026. Dari jumlah itu, 8 titik berada di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk, 24 titik di Desa Mbanaran, Kecamatan Pulung, dan 14 titik di Desa Krisik, Kecamatan Pudak, Kabupaten Ponorogo. Selain terdeteksi puluhan titik panas, kepulan asap juga terlihat dari wilayah Kabupaten Nganjuk. Asap tampak membumbung dari kawasan lereng pegunungan yang menjadi indikasi adanya aktivitas kebakaran di kawasan tersebut. Kondisi ini perlu diwaspadai, mengingat vegetasi di kawasan pegunungan relatif kering selama musim kemarau, sehingga api berpotensi menyebar apabila terjadi kebakaran. BMKG Nganjuk mengimbau masyarakat untuk tidak mendekati lokasi kebakaran, terutama kawasan hutan dan jalur pendakian di sekitar titik panas. Masyarakat yang melihat api atau kepulan asap diminta segera melaporkan kepada petugas terkait agar dapat dilakukan penanganan sedini mungkin.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Selamat sore, kembali pada program Jaring Radio bersama saya Erika Dwi. Komisi 4 DPRD Trenggalek mendorong evaluasi dan pemutakhiran data desil di wilayah Trenggalek. Selengkapnya bersama Firda Krisna FM Trenggalek.
5: Pemutakhiran data desil di wilayah Trenggalek dilakukan setelah ditemukan persoalan dalam data yang digunakan sebagai dasar penentuan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ketua Komisi 4 DPRD Trenggalek, Sukarodin, mengatakan persoalan desil perlu segera dievaluasi agar proses pemutakhiran data dapat berjalan lebih akurat dan tidak menimbulkan persoalan baru di tingkat masyarakat. Komisi 4 akan menggelar pembahasan bersama sebagai stakeholder yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemutakhiran data. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama sebelum proses verifikasi dilakukan di desa. Ia mengatakan, berdasarkan informasi dari Dinas Sosial, masih terdapat petugas yang belum memahami seluruh variabel yang harus diisi dalam sistem tersebut. Kondisi ini dinilai perlu ditangani melalui sosialisasi terlebih dahulu. Saya Firda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Seorang pria ditemukan meninggal dunia di sekitar area persawahan Dukuh Titang, Desa Bakur, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Selengkapnya bersama Vira Krisna FM Madiun.
6: Pamapta 2 Polres Madiun Kota, Ibda Apit, membenarkan adanya laporan penemuan pria meninggal dunia tersebut. Dugaan awal, korban meninggal setelah tersengat aliran listrik yang dipasang sebagai jebakan di area persawahan. Namun, polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian dan kronologi kejadian secara utuh. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Dr. Sudono Madiun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap kronologi lengkap, termasuk siapa yang memasang aliran listrik dan tujuan pemasangannya. Saya Vira melaporkan dari Krishna FM Madiun.
4: Kemarau panjang berpengaruh pada bidang pertanian. Untuk itu, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, terus berupaya memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian. Selengkapnya, bersama Desta Krisna FM Bojonegoro.
7: Camat Purwosari Ike Widianingrum menuturkan, ada 3 skenario yang disiapkan sebagai alternatif. Pertama, pembangunan cek dam di Kali Gondang yang dilengkapi pintu air sehingga aliran dapat diatur untuk mengairi areal pertanian. Kedua, pembangunan jaringan pengairan dari bendungan Karang Nongko dengan memanfaatkan Solo Valley. Alternatif ini menunggu penyelesaian pembangunan fisik bendungan Karang Nongko. Sementara skenario ketiga yakni pengambilan air atau intake dari Sungai Bengawan Solo yang dilanjutkan dengan perluasan jaringan pengairan serta optimalisasi embung yang telah tersedia di sejumlah desa. Pihaknya telah melakukan pemetaan awal jaringan pengairan yang dapat dikembangkan dari Sungai Bengawan Solo menuju sejumlah embung yang telah tersedia. Ike berharap hasil pemetaan dan pembahasan lintas pihak tersebut dapat menjadi dasar untuk mewujudkan sistem pengairan yang mampu menjawab kebutuhan pertanian wilayah Barat Bojonegoro. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
4: Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang melarikan diri di Kota Blitar hingga Wonosobo, Jawa Tengah setelah terlacak melalui media sosial. Selengkapnya bersama Nisa Krishna FM Wonosobo.
8: Pelaku berinisial MAP, 26 tahun, warga Semarang Utara, Kota Semarang, ditangkap unit Reskrim Polsek Kepanjen Kidul, Dusun Sontonayan, Desa Kapencer, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Ia diduga mencuri sepeda motor Honda ADV milik warga Kota Blitar yang dilaporkan hilang pada 7 September 2026. Kasi Humas Polres Blitar Kota AKP Samsul Anwar mengatakan, polisi melakukan profiling akun media sosial pelaku dan menemukan keberadaannya di Wonosobo. Petugas kemudian melakukan penyelidikan sebelum menangkap MAP. Dari penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah barang termasuk pakaian, sepatu, dan telepon seluler yang diduga dibeli dari hasil penjualan motor curian. MAP kini diamankan di Polres Blitar Kota dan kasusnya masih dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan pelaku lain. Saya Nisa Ariani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
4: Deni Agung Prasetno, 31 tahun warga Dusun Jasari, Desa Ngangkatan Rejoso Nganjuk, menjadi salah satu penumpang yang selamat dalam tragedi terbaliknya KM Virgo Transport 8. Selengkapnya bersama Siska Krishna FM Nganjuk.
9: Kabar tersebut membuat Kepala Desa Ngangkatan Lasto Utomo terkejut. Setelah mendapat informasi, ia meminta perangkat desa mengecek dan memastikan Deni memang menjadi salah satu warga yang berada di kapal tersebut. Deni diketahui merantau ke Kalimantan untuk mencari penghasilan. Menurut Telasto, Deni masih berstatus lajang dan biasanya pulang ke Nganjuk untuk menemui kakek serta tantenya yang tinggal di desa tersebut. Lasto bersyukur Deni selamat dan berharap kondisinya tetap sehat selama menjalani observasi. Ia juga berharap Deni segera pulang ke Nganjuk untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
4: Pemerintah melalui BBWS Berantas mempercepat pembangunan 2 cekdam di kawasan aliran lahar Besukobokan Lumajang untuk mengantisipasi banjir lahar dingin dan material vulkanik Gunung Semeru. Selengkapnya bersama Laila Krishna FM Lumajang.
10: Pembangunan cekdam yang berada di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo itu dirancang menampung hingga 1,34 juta meter kubik material debris vulkanik. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat melindungi permukiman, lahan pertanian, dan fasilitas umum dari ancaman lahar maupun awan panas guguran. BPBD Lumajang memperketat pengawasan keselamatan pekerja karena lokasi proyek berada di kawasan rawan bencana. Sistem peringatan dini dan pemantauan aktivitas Semeru juga disiagakan untuk mempercepat evakuasi jika terjadi peningkatan aktivitas vulkanik. Percepatan pembangunan dilakukan di tengah meningkatnya aktivitas Gunung Semeru yang tercatat mengalami puluhan kali gempa letusan. BPBD mengimbau masyarakat dan penambang pasir mematuhi zona aman rekomendasi PVMBG serta menjauhi kawasan berbahaya di sepanjang aliran Besuk Kobokan. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
4: Wacana pemekaran wilayah Kabupaten Brebes, khususnya Brebes Selatan, masih menghadapi kendala di tingkat pemerintah pusat. Selengkapnya bersama Kasihku FM Brebes.
11: Anggota Komisi 2 DPR RI Wahyudin Nur Ali mengatakan, proses pengajuan daerah otonomi baru belum dapat dilanjutkan karena pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Wahyudin menjelaskan, usulan pemekaran tetap dapat diproses melalui tahapan yang berlaku. Namun, pembahasan di tingkat pusat baru bisa berjalan apabila moratorium daerah otonomi baru dibuka. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasuk FM Brebes.
4: Kementerian Agama Kabupaten Pati membuka kemungkinan pencabutan izin operasional pondok pesantren di Kecamatan Kayen. Setelah pengasuh sekaligus pendirinya, MKA 47 tahun, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati. Selengkapnya bersama Puspita Krisna FM Pati.
12: Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren atau PD Pontren Kemenak Pati, Darmanto mengatakan pihaknya telah melakukan verifikasi langsung ke pondok pesantren tersebut. Menurut Darmanto,

0: Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang terus mengusut dugaan tindak pidana korupsi pengadaan 7 unit mobil ambulans di Dinas Kesehatan Kabupaten Malang pada 2022. Selengkapnya bersama Rizka Krisna FM Malang.
1: Hingga kini, penyidik telah memeriksa sekitar 32 saksi dan tengah melengkapi sejumlah catatan sebelum menentukan tersangka. Kepala Kejaksaan Negeri Malang, Fahmi, mengatakan bahwa penyidik juga telah melakukan ekspos perkara bersama auditor untuk membantu proses perhitungan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Dari proses tersebut, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu dilengkapi tim penyidik. Penyidik selanjutnya akan melakukan ekspos bersama sejumlah ahli pada pekan ini. Langkah tersebut dilakukan untuk memperjelas dugaan tindak pidana yang terjadi sekaligus menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Rizka Abrilina, Krisna FM, Malang.
0: Bencana alam berupa pergeseran tanah terjadi di Desa Kahala Ulu, Kecamatan Kenohan, Kutai Kartanegara. Senin 14 September 2026 malam, sekitar jam 8 malam lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya bersama Tata Krisna FM Loakulu.
2: Dalam bencana tersebut, sebanyak 4 unit rumah milik warga hancur total, sehingga membuat 13 orang harus kehilangan huniannya. Kepala Desa Kahala Ulu, Muhlam, mengatakan, pergerakan tanah sudah terjadi sejak beberapa hari lalu. Warga yang berada di bantaran anak Sungai Mahakam juga telah diperingatkan untuk evakuasi mandiri. Pemdes Kahala Ulu mengimbau kepada warga yang bermukim di sepanjang bantaran anak Sungai Mahakam Desa Kahala Ulu untuk tetap meningkatkan kewaspadaannya. Saya Tata melaporkan dari Krisna Lokulu, Kalimantan Timur.
0: Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan langkah antisipasi menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan akibat kemarau dan potensi El Nino. Selengkapnya bersama Nona Krisna FM Samarinda.
3: Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, pemerintah telah menyiapkan skenario kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan data berbasis sains. Pemkot Samarinda juga memperkuat penanganan kebakaran melalui Satuan Tugas Lintas Perangkat Daerah. Tim tersebut disiapkan untuk menghadapi dampak kemarau, termasuk resiko kebakaran lahan dan semak kering. Pemerintah juga mempertimbangkan modifikasi cuaca dengan langkah antisipasi menghadapi kekeringan dan menjaga ketersediaan air selama periode kemarau. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna Radio Samarinda.
0: Dinas Sosial Kabupaten Pacitan mengajak masyarakat ikut memastikan warga yang membutuhkan bantuan sosial tidak terlewat dari sistem perlindungan sosial. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
4: Kepala Bidang Linjamsos Dinsos Pacitan, Agung Mukti Wibowo, mengatakan masyarakat kini dapat menyampaikan usulan secara mandiri maupun melalui agen layanan perlinsos. Mekanisme tersebut dibuka untuk merespon kemungkinan masih adanya data penerima bantuan yang belum tepat sasaran, maupun warga yang membutuhkan tetapi belum memperoleh bantuan. Menurut Agung, masyarakat dapat membantu mengusulkan warga di lingkungan sekitar yang diketahui berada dalam kondisi tidak mampu, tetapi belum mendapatkan bantuan sosial. Tati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
0: Demikian Jaring Radio, saya Erika, sampai jumpa.
5: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna, jam 3 sore ya, lebih 25 menit Anda baru saja mendengarkan program Jaring Radio. Dan untuk di sore kali ini tentunya Anda masih bisa terus berkabar update terkini untuk jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan apakah masih aman dan lancar, atau mungkin sudah mulai ada peningkatan volume kendaraan.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna. Sedari pagi tadi ya, kita dapat informasi adanya kebakaran hutan dan lahan itu di Gunung Wilis Sawahan Nganjuk ya. Teman-teman di ruang gatekeeper juga masih komunikasi dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo. Ini kira-kira untuk penanganan dari teman-teman BBBD sejauh apa, karena sedari pagi ya untuk informasi yang kita dapati adanya kebakaran hutan dan lahan di Gunung Wilis Sawahan Nganjuk. Ada warga setempat ya di wilayah Sawahan, apakah untuk asapnya terlihat di daerah Anda? Ini bisa didokumentasikan sedulur cakra, bisa dikirimkan videonya, kira-kira kepulan asapnya seperti apa. Ini dokumentasikan saja, kirimkan ke kami melalui 0852 9001061. Sementara itu di ujung telepon kita juga berhasil tersambung dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Selamat sore, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Mbak Intan?
0: Alhamdulillah baik, jenengan sebaliknya gimana Pak Sutomo, sehat semangat ya?
1: Alhamdulillah sehat, tetap semangat. Yang gitu nggih, juga sehat bersama kru teman-teman.
0: Amin. Baik. Pak, ini kami dapati informasi kira-kira untuk tindak lanjut dari teman-teman BPBD sendiri dalam penanganan adanya titik panas atau hotspot yang terkonsentrasi di kawasan puncak Gunung Wilis. Saat ini perkembangannya seperti apa, Pak? Mungkin bisa disampaikan?
1: Ya, ini kejadiannya. Hari Selasa kemarin kira-kira antara pukul 18 perusahaan kami menerima laporan gitu, adanya apa namanya, adanya kabar terkait dengan adanya titik api itu ya. Kemudian informasi masuk ke kami itu tanggal 16 hari ini tadi kira-kira jam 8.45 lokasi kejadiannya yaitu di wilayah administrasi Desa Ngliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Okay. Penyebabnya itu adalah dari apa, rambatan dari wilayah Ponorogo itu, Mbak Intan.
0: Oke, okay. Itu jadi perbatasan Ponorogo Nganjuk ya Pak ya untuk awalnya?
1: Iya awalnya itu. Jadi apa? Ini tadi kami kira-kira habis menerima laporan, kami langsung meluncur bersama tim, baik itu dari Polres, ya juga ikut, ada juga dari LMDH, kemudian juga dari pihak kehutanan, dan juga dari Forbimcan juga ikut serta, kita bergerak ke sana, gitu. Okay. Untuk memastikan apa namanya, titik api yang ada di sekitaran Wilis gitu. Okay, itu baik. Kira-kira anu masih jaraknya masih jauh Pak, antara 15 kilo.
0: Oh, masih jauh ya. Kalau dari pemukiman itu 15 kilo ya, Pak ya?
1: Iya, 15 kilo. Gitu.
0: Okay. Tapi untuk
1: bukan dari pemukiman, dari puncak Sedudo.
0: Oh, dari puncak Sedudonya. Oke.
1: Okay. Iya, masih 15 kilo.
0: Yeah. Oke, okay, baik. Kemudian kalau sore hari ini Pak, sejauh ini kira-kira untuk data berapa luas yang terdampak kebakaran untuk di wilayah Kabupaten Nganjuk sendiri ini?
1: Itu material wilayah petak 24 dan 23 RPA Gedang Kutuk, ya, BKPA Pace dan KPA Kediri ini mengalami kebakaran dengan luas 2 hektar. Okay. Itu kalau dari wilayah situ. Nah, luas bakunya itu di petak 24 dan 23 Kabupaten Kediri 21,8 hektar.
0: Oke. Okay. Ya. Lumayan juga ya. Ini ya. Kemudian untuk kondisi medannya Pak, gimana dari teman-teman?
1: Kondisi medannya sungguh sulit untuk dijangkau ya. Okay. Sulit untuk dijangkau. Ini jalan setapak. Jelas kalau menggunakan kendaraan tidak bisa. Jadi kami tadi ya, sempat jalan,
0: Sempat jalan
1: sama ya Pak Kabak Op dan jajarannya itu, kami diajak naik ke atas itu.
0: Oke.
1: nggih, memantau apa sebaran api. Tapi ya tidak begitu jelas, masih jauh.
0: Masih jauh gitu. Ya. Tapi ya, untuk asapnya Pak sudah ya,
1: asapnya
0: terlihat
1: kelihatan.
0: Ya.
1: Kelihatan.
0: Asap
1: ya,
0: hitam pekat gitu.
1: Iya, iya.
0: Oke, baik. Kemudian dari teman-teman BPBD sendiri dan unsur yang terkait, Pak, kira-kira untuk penanganannya saat ini di sore hari ini apakah di lokasi, Mas Ian?
1: Ini tadi saya barusan pulang, Mbak Intan.
0: Oh, baru pulang.
1: Iya, barusan pulang gitu. Okay. Bersama rekan-rekan. Ini untuk sementara ya, kita selalu update.
0: Okay.
1: Ya, selalu update di sana dengan pihak perhutani ya, yang setiap hari di sana. Ini untuk memastikan setiap perkembangan, untuk biar memberikan laporan ke kami juga, ke Polres juga bisa, untuk nanti bisa mengantisipasi manakala ada kejadian yang di luar dugaan mereka.
0: Oke, baik. Jadi tentunya setiap jam, setiap menit selalu diupdate ya, Pak ya,
1: ya
0: dengan perkembangannya.
1: Oh, iya.
0: Baik, siap-siap. Kira-kira untuk warga masyarakat, Pak, ini tadi mengetahui asap kepulan itu ketika jenengan survei di sana gimana respon masyarakat?
1: Ya, di sekitaran wilayah Sedudo itu sempat kami berikan edukasi ya, sosialisasi terkait dengan adanya kebakaran dan di wilayah wilayah ini, agar masyarakat sekali lagi jangan sampai membakar ya, membakar apa itu namanya, untuk membuka lahan ya, untuk membuka lahan, jangan sampai dilakukan pembakaran. Karena memang kalau sudah mau turun hujan ya, kalau sudah mau turun hujan kiranya kok hutan mesti terbakar, lainnya ada apa kan gitu lah.
0: Iya betul, selalu pertanyaan masyarakat kan timbul seperti itu.
1: Iya, pertanyaan seperti itu. Ya ini mungkin tangan-tangan jahil yang perlu di apa namanya, diberi pengetahuan lah ya, diberi pengetahuan biar ada kesadaran terkait pentingnya menjaga lingkungan ya, menjaga alam ini gitu.
0: Okay. Oke. Baik, siap. Jadi dari teman-teman BPBD sendiri tentunya sore sampai malam nanti selalu melakukan patroli ya, Pak ya, dan pemantauan.
1: Ya, kami siaga di kantor untuk sementara ini Untuk sementara ini dan yang ada di wilayah di sana, di wilayah Ngeliman sana ya, tetap standby dan setiap saat memberikan informasi ke kita.
0: Oke, gitu, tentunya Mbak, sudah didirikan pos di sana ya, Pak ya, untuk melakukan pemantauan.
1: Untuk sementara ini masih belum, Pak.
0: Oh, belum.
1: Masih belum. Iya, belum.
0: Oke, baik. Ya. Siap, yang terakhir ini, Pak, mungkin ada tambahan informasi yang mau disampaikan kepada masyarakat Nganjuk khususnya, monggo.
1: Ya, terima kasih Mbak Intan kepada warga masyarakat Nganjuk untuk musim kemarau ini yang sudah cukup panjang. Ya lagi jangan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, ya. Baik ada membakar sampah juga jangan sampai, karena itu nanti juga bisa berdampak bisa ke rumah warga, karena Nganjuk terkenal dengan kota angin ini itu, Mbak, ya kan? Okay. Termasuk membuang puntung rokok jangan di sembarang tempat gitu ya, utamanya di wilayah-wilayah yang rawan kebakaran baik di hutan maupun di lahan gitu, Mbak Intan.
0: Oke, baik Pak Sutomo, terima kasih nggih atas informasi yang telah diberikan sore kali ini.
1: Nggih, sama-sama Mbak Intan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja kita tersambung dengan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait tindak lanjut dari BPBD dalam penanganan adanya titik panas atau hotspot yang terkonsentrasi di kawasan puncak Gunung Wilis.

一朵花，不需要说爱。

0: tuan suara hanya tahu.
1: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi Gatekeeper, Danti silakan.
2: Kalau terkait dengan kecelakaan KMP Virgo Transport 8 di perairan masa Lembo Laut Jawa, Intan, ini kita juga komunikasi dengan rekan-rekan Basarnas kelas A Surabaya. Kabarnya kalau penemuan yang terbaru itu masih belum ada ya. Sementara kalau dari beberapa sumber yang kita himpun, Intan, untuk hari Minggu dini hari, itu kan kejadiannya ya 13 September 2026 saat kapal dalam perjalanan dari Surabaya menuju Banjarmasin. Kapal tersebut membawa 243 orang terdiri dari penumpang dan awak kapal dan mengalami kecelakaan di tengah kondisi cuaca laut yang buruk dengan gelombang tinggi. Sampai dengan hari ini Rabu 16 September 2026 kabarnya sebanyak 108 orang berhasil ditemukan dalam kondisi selamat, sementara 6 orang meninggal dunia, dan 129 orang lainnya masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan terus melakukan penyisiran, termasuk memperluas area pencarian hingga perairan Sumenep dan juga Masalembu untuk mengantisipasi korban yang terbawa arus laut. Operasi pencarian melibatkan Basarnas, TNI, Polri, Kementerian Perhubungan, serta sejumlah instansi terkait. Polda Jawa Timur juga mengerahkan 4 kapal patroli dan puluhan personel untuk membantu pencarian di wilayah perairan Jawa Timur. Sementara proses identifikasi korban meninggal dunia terus dilakukan oleh tim DVI, hingga kini pencarian terhadap 129 korban yang belum ditemukan. Kabarnya juga masih terus berlangsung, Intan. Jadi infonya, update-nya sampai dengan hari ini masih ada 129 orang dalam pencarian. Mari kita doakan bersama ya, Intan. Semoga korban segera ditemukan dan rekan-rekan personel gabungan diberikan kemudahan, keamanan, dan juga kelancaran dalam proses pencarian, Intan.
1: Oke, baik. Terima kasih. Danti Danila, saya geser ke Angga. Silakan.
3: Baik, ada informasi masuk ini disampaikan oleh Mas Kopeng. Di kawasan Laut Jawa, kapal Virgo bisa terbalik. Itu biasanya karena ada pusaran angin, Intan. Di kawasan
1: pusaran
3: Laut
1: air
3: Jawa.
1: Ya?
3: Iya, pusaran air maksudnya.
1: Karena
3: di kawasan tersebut juga merupakan laut yang berbahaya dan masuk dalam segitiga masa Lembu, di mana cuaca di kawasan tersebut dapat berubah-ubah sesuai waktu ya.
1: Iya, betul. Tidak menentu ya
3: cuaca.
1: Nah,
3: tidak menentu dan sering terjadi cuaca buruk. Dan
1: iya, kan? Tidak bisa diprediksi juga.
3: Betul, tidak ada, tidak bisa diprediksi dan juga cukup kencang untuk arus lautnya di kawasan tersebut.
1: Iya, betul.
3: Lalu ada informasi masuk, ini terjadi gempa magnitudo 2,6 di kawasan selatan Jember. Ini dengan kedalaman kawasan selatan Jember dengan kedalaman 25 km. Ada informasi masuk dari Pak Ian tadi, kami sudah meneruskan kepada Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk. Dan saat ini untuk Dinas PUPR Kabupaten Nganjuk, Bapak Oni Supriyono sebagai PLT Kepala Dinas, ini sudah meneruskan informasi yang dikabarkan oleh Pak Ian terkait dengan adanya struktur jalan utama yang rusak akibat ban pecah. Ini sudah diteruskan ke Balai Jalan Nasional oleh Dinas PUPR Nganjuk. Semoga cepat teratasi dan tidak membahayakan pengendara jalan. Dan mohon untuk pengendara jalan yang melintas di sekitar traffic light Sukomoro berhati-hati karena ada jalan bergelombang. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Azril, ini perjalanan dari Tulungagung menuju ke Jombang saat ini sedang melintas di kawasan Mojoroto. Melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini ramai lancar dan cuaca juga masih cukup terik pada sore hari ini. Ada informasi masuk dari Mas Galih, perjalanan dari Mojokerto ke Surabaya sekarang sedang melintas di kawasan Balongbendo. Untuk lalu lintas di kawasan Balongbendo saat ini juga masih terpantau ramai lancar, sedikit terjadi peningkatan volume kendaraan, dan juga untuk cuaca masih panas. Ada Mas Bayu, perjalanan dari Kediri menuju ke Nganjuk sekarang sudah sampai di kawasan Simpang 2 Pace atau tepatnya Tugu Lombok. Arus lalu lintas terpantau ramai lancar, juga cuaca cukup terik. Ada Mbak Citra melaporkan di kawasan Tembelang saat ini arus lalu lintas juga lancar, terjadi sedikit peningkatan volume kendaraan dari arah kota menuju ke arah Ploso. Ada lagi informasi masuk disampaikan oleh Mas Edu, ini perjalanan dari Kediri mau menuju ke Mojokerto. Saat ini sudah sampai di kawasan Purwasri, untuk arus lalu lintas saat ini masih lancar, belum terpantau ada keramaian, Intan.
1: Oke, baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya ada Danti Danila di Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
5: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Kita beralih ke berita nasional, Saudara Kakra, bahwasannya mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa akhirnya buka suara terkait pencopotannya dari jabatan Menteri Keuangan. Purbaya mengungkapkan salah satu faktor yang menjadi penyebab dirinya dicopot adalah perombakan atau pergantian sejumlah pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Hal tersebut disampaikan Purbaya setelah serah terima jabatan dengan Menteri Keuangan yang baru, yaitu Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan Jakarta. Menurutnya, sebagian pencopotannya memang berkaitan dengan perombakan pejabat di Kementerian Keuangan. Namun, ia juga menyebut keputusan pergantian Menteri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. Ketika ditanya apakah pencopotan tersebut berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang diambilnya selama menjabat, Purbaya mengatakan kebijakan yang dijalankannya merupakan bagian dari kebijakan Presiden. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto resmi menggantikan Purbaya dengan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan pada Senin 14 September 2026.

0852 9001 tentunya untuk di sore kali ini Anda masih bisa terus berkabar ya, update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, lalu lintasnya apakah masih aman saja, normal, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan, kira-kira titik lokasinya di mana Selu Cakra. Anda bisa kirimkan foto beserta video atau bergabung via telepon kami ya, menyampaikan langsung untuk informasinya, kira-kira untuk perkembangannya seperti apa. 0852 9001 61. Sementara itu di sore kali ini waktu tidak terasa sudah mendekati jam 4 sore ya. Saya Intan Nagra, ini waktunya bergeser. Selamat sore, selamat beraktivitas.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, selamat sore seluruh cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Bagaimana kabar Anda pada sore hari ini? Kami berharap apapun aktivitas yang seluruh cakra jalankan selalu diberikan kelancaran dan hasil yang menyenangkan. Kali ini bersama saya Angga, sementara itu di ruang gatekeeper juga telah bersiap ada Danti Danila serta Intan Anggra ini yang siap menerima informasi dari seluruh cakra pada sore hari ini. Bagi seluruh cakra yang saat ini tengah berada di perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati, atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini, silakan sampaikan informasi Anda kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp di 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga menghubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Herbal Naria bisa didapatkan di Yata Herbal Naria Tembelang, tempatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedah Lawa, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Ploso ke Timur kurang lebih 50 meter. Baik, seluruh cakra, jam 4 lewat 7 menit, kita kembali cek informasi ke ruang Gatekeeper. Silakan Danti.
1: Kita terima informasi untuk sore hari ini, Angga. Ini tadi ada yang mengirimkan sebuah video, Bapak Aton Widarko ya. Mohon bantuan untuk pengaturan lalu lintas karena ada potensi kepadatan. Ada mobil box yang ngeban di utara Simpang 4 Waserda, nopolnya R9366. Ya, nanti coba kita konfirmasi ulang ya lokasi detail dan juga share lokasinya, Angga, sehingga bisa kita teruskan kepada rekan-rekan kepolisian. Kemudian kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan tadi oleh Bapak Basuki, ada di seputaran daerah Saradan Madiun, informasinya juga masih cukup terik untuk sore hari ini, lalu lintasnya ramai. Ada Bapak Imam, Kota Kediri, informasinya suhunya ungkep panas sampai dengan siang hari ini. Lalu lintas ramai, ada beberapa untuk kendaraan pribadi roda 4 dan banyak kendaraan roda 2 yang mendominasi sore hari ini, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila dari ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, proses pencarian korban KM Virgo Transport 8 yang terbalik di Laut Jawa hingga saat ini masih terus dilakukan. Dari total 243 orang yang berada di dalam kapal, sebanyak 108 orang telah berhasil dievakuasi. 6 orang ditemukan meninggal dunia, sementara 129 lainnya masih belum ditemukan. Wakil Menteri Perhubungan Suntana menduga, sebagian korban yang belum ditemukan kemungkinan masih terjebak di dalam badan kapal. Tim SAR masih berupaya melakukan pencarian di sekitar lokasi kapal yang terbalik. Kondisi cuaca berupa gelombang tinggi dan angin kencang menjadi salah satu kendala dalam proses pencarian untuk melakukan pencarian di bawah permukaan laut. Kapal Virgo Transport 8 diketahui dalam perjalanan dari Surabaya menuju ke Banjarmasin ketika mengalami kecelakaan di tengah kondisi cuaca buruk. Pemerintah bersama tim SAR masih terus melakukan upaya pencarian terhadap 129 orang yang masih dinyatakan hilang. Proses pencarian akan terus dikembangkan dengan memperhatikan kondisi cuaca dan keselamatan personel di lapangan. Hingga saat ini belum ada penambahan atau perubahan jumlah korban yang masih hilang, sehingga keluarga korban juga masih menunggu perkembangan pencarian dari petugas di lapangan.

0: Baik sedulur Cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan bisa disampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9001061. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan cuaca di kawasan Jawa Timur pada esok hari cenderung cerah sejak pagi hingga sore hari. Kondisi tersebut diperkirakan mendominasi aktivitas masyarakat di wilayah Jawa Timur sepanjang hari. Masyarakat yang akan beraktivitas luar rumah pada pagi hari hingga sore hari dapat menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca tersebut. Perubahan cuaca tetap perlu diantisipasi karena kondisi atmosfer dapat berubah sewaktu-waktu. Dan informasi perkiraan cuaca menjadi salah satu acuan bagi masyarakat dalam merencanakan aktivitas sehari-hari. Warga juga diimbau tetap memantau informasi dan cuaca terbaru dari BMKG untuk mengetahui perkembangan kondisi cuaca di wilayah masing-masing. Selanjutnya kembali kita cek informasi ke ruang gatekeeper, silakan Intan.
1: Satu hal yang perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ya, ada mobil box yang mengalami trouble itu di simpang 4 Mangundikaran Nganjuk ya. Kalau saya amati dari video yang dikirimkan oleh beberapa pendengar bahwasanya untuk mobil box itu warna putih.
0: Okay.
1: Jadi beliau itu dari arah selatan akan ke utara. Karena mengingat untuk simpang 4 Mangundikaran yang mengarah ke utara itu akses jalannya sempit ya, Angga ya, tidak terlalu lebar. Jadi memang dikarenakan adanya mobil box yang mengalami trouble itu membuat kepadatan di sana tentunya berlangsung ya. Apalagi yang dari arah utara ini juga cukup padat-padatnya karena memang jam segini kan jam-jam crowded ya, bebarengan pulang bekerja ataupun pulang sekolah. Jadi perlu diwaspadai bagi pengguna jalan ya ketika melintas di simpang 4 Mangundikaran Nganjuk. Hal serupa disampaikan Pak Arif ya, memang utaranya perempatan Mangundikaran itu sempit. Jadi kalau ada kendaraan yang mogok atau parkir membuat kepadatan ya di sana. Kemudian informasi masuk kita dapat yang disampaikan Bu Septi melintas di jalur Kabu Jombang. Lalu lintasnya juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca sore kali ini juga cukup bersahabat. Pak Irwanto mengabarkan, lalu lintas dari Kediri arah Tulungagung lewat jalur Mojo Kediri. Diinformasikan lalu lintasnya juga masih aman saja, lancar, namun perlu diwaspadai untuk kendaraan sepeda motor ya. Ini cukup mendominasi, cuaca juga masih aman saja. Kemudian Pak Hermawan, perjalanan dari Nganjuk arah ke Nglames Madiun, posisi melintas di wilayah Bagor Nganjuk.
0: Okay.
1: Lalu lintas juga masih aman saja. Cuaca

33 derajat Celcius. Kondisi cerah juga diperkirakan terjadi di kawasan Gresik dengan suhu udara sekitar 26 hingga 29 derajat Celcius. Sementara itu, sejumlah wilayah lain di Jawa Timur juga diperkirakan mengalami cuaca cerah, cerah berawan hingga berawan. BMKG mencatat kondisi udara kabur masih berpotensi terjadi di beberapa daerah, terutama pada periode tertentu. Masyarakat yang akan beraktivitas di luar rumah diimbau tetap memperhatikan perubahan kondisi cuaca. Untuk wilayah Nganjuk sendiri, perkiraan BMKG menunjukkan kondisi udara kabur dengan suhu udara esok hari sekitar 24 hingga maksimal 34 derajat Celcius. Dan masyarakat diimbau tetap memantau pembaruan informasi cuaca dari BMKG, terutama bagi yang akan berpergian atau melakukan aktivitas di luar ruangan. Informasi cuaca juga bisa berubah mengikuti perkembangan kondisi atmosfer di wilayah tersebut.

0: Baik, Sedulur Cakra masih mendengarkan Radio Cakra Krishna 106,1 FM. Dan kami masih menunggu Anda untuk berbagi informasi terbaru. Silakan sampaikan ke Gatekeeper di 0852-9001061. Kita kembali cek informasi ke ruang Gatekeeper. Silakan, Danti.
1: Terkait dengan adanya sebuah mobil box yang trouble di wilayah Nganjuk ya, okay. Angga, tadi pertama kali info masuk itu kan disampaikan oleh Bapak Anto ya, okay. Ada videonya juga, ini diinformasikan bahwa ada mobil box yang trouble di utaranya Simpang 4 Waserda, nopolnya R9366. Nah, karena sempat agak bingung Waserda ini maksudnya wilayah mana, diluruskan sama Bapak Arif, Waserda itu warung serba ada.
0: Oh, oke.
1: Okay. Iya, itu lokasinya ada di area Terminal Lama Nganjuk.
0: Oke. Okay.
1: Iya, kalau utaranya Simpang 4 berarti itu masuk di Jalan Barito ya. Nah, kalau Terminal Lama Waserda itu Pujahito. Angga, ini ditambahkan juga sebagai informasi oleh Bapak Arif kalau Waserda tadi singkatan dari warung serba ada, sementara kalau untuk Pujahito itu pusat jajanan hiburan dan pertokoan, kata beliau. Terima kasih, dan info dari Bapak Anto tadi sudah kita teruskan pada pihak kepolisian ya, Angga. Ini okay. Kita juga terima balasan dari rekan-rekan kepolisian, kabarnya oke, langsung menuju ke lokasi. Jadi mohon waktu, mohon di perhatikan untuk yang melintas di lokasi, karena memang agak sempit ya jalurnya, Angga, sehingga kalau ada kendala, ada kendaraan yang trouble, apalagi kendaraannya ukuran atau dimensinya besar, wah itu dipastikan ada kepadatan di jalur tersebut. Kita masih tunggu update terkini dari pihak kepolisian, harapannya semoga segera tertangani sehingga tidak sampai ada kemacetan yang mengular panjang, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila di ruang Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah faskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang, ibadahku.

Baik, untuk seluruh cakra yang baru saja bergabung dan mungkin tertinggal informasi dari kami, Anda dapat menyimaknya kembali. Silakan kunjungi media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Baik, seluruh cakra, tadi ada Mas Kopeng ya seluruh cakra yang sedang membahas terkait dengan tenggelamnya KM Virgo, dan beliau juga pernah menaiki kapal tersebut dan menceritakan waktu di kapal ombaknya juga cukup besar di kawasan perairan Masalimbu tersebut. Nah, untuk perairan Masalimbu di Laut Jawa selama ini juga sering dikaitkan dengan cerita mistis dan dijuluki segitiga bermudanya Indonesia. Namun secara ilmiah, tingginya risiko pelayaran di kawasan tersebut dapat dijelaskan melalui kondisi laut dan cuaca yang dinamis. Sejumlah faktor yang berpengaruh antara lain angin, gelombang, arus, pasang surut, kondisi atmosfer, kedalaman laut, kondisi kapal, muatan, hingga keputusan navigasi. Masalimbu berada di kawasan yang dipengaruhi Laut Jawa, Selat Makassar, dan Laut Flores. Perubahan angin akibat monsun Asia Australia dapat memicu gelombang tinggi dari berbagai daerah atau cross-sea yang membuat kapal bisa mengalami gerakan mengayun dan miring lebih kuat. Selain itu, pertumbuhan awan cumulonimbus juga dapat memicu angin kencang secara tiba-tiba sehingga untuk kondisi laut dapat berubah dalam waktu singkat. Faktor keselamatan kapal dan pengelolaan muatan juga menjadi bagian penting, terutama pada kapal jenis ro-ro yang membawa kendaraan. Pergeseran kendaraan atau muatan dapat mempengaruhi stabilitas kapal ketika menghadapi gelombang tinggi. Oleh karena itu, kecelakaan di perairan Masalimbu perlu dilihat dari berbagai faktor secara menyeluruh, termasuk untuk cuaca, kondisi kapal muatan, serta keputusan navigasi, dan bukan dikaitkan dengan hal-hal mistis seperti yang beredar belakangan ini di media sosial.

0: Baik, Sedulur Cakra, langsung saja kita sapa yang tersambung di sambungan telepon. Ada Mas Kopeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mas Kopeng.
1: Selamat sore, Mas.
0: Bagaimana kabarnya, Mas Kopeng?
1: Sehat walafiat ini, Mas.
0: Alhamdulillah, Mas. Lagi rute mana, Mas?
1: Lagi rute Tulungagung ini, Mas. Lagi besok kirim Surabaya.
0: Oh, besok kirim Surabaya, Mas?
1: Ya.
0: Ini sudah balik ke kantor atau masih perjalanan, Mas?
1: Perjalanan pulang. Perjalanan. Mau ngambil surat jalan ke kantor.
0: Oke, siap, Mas. Jadi, ngambil surat jalan, terus pulang, besok berangkat lagi ya, Mas?
1: Betul sekali, Nge.
0: Oh iya, Mas Kopeng.
1: Apa?
0: Tadi... dari Mas Kopeng informasinya katanya ada sekitar 12 unit sepeda listrik, Mas Kopeng, yang ikut tenggelam bersama KM Virgo.
1: Iya ya, Mas, turut berduka ini. 12 unit tak kirim terus lenyap mesak mobilnya Fuso itu.
0: Sama Fusonya ya, Mas Kopeng. Untuk kondisi sopirnya bagaimana, Mas?
1: Belum tahu aku, Mas. Soalnya kan orang luar, Mas.
0: Semoga cepat ditemukan ya, Mas ya.
1: Belum ditemukan kayaknya.
0: Baik, semoga ada kabar baik ya, Mas Kopeng ya. Menurut pengalaman Mas Kopeng bagaimana, Mas, di perairan kawasan Laut Jawa itu untuk ombaknya, terutama di masa Lembo?
1: Wih, keri, Mas, itu, Mas. Tadi sama bilang diprediksi nggak bisa itu, Mas.
0: Betul, Mas Kopeng. Tidak bisa diprediksi ya, Mas. Tiba-tiba cuaca buruk ya. Dan ombak besar ya, Mas.
1: Soalnya itu di tengah-tengah itu, Laut Jawa itu, mesti ada pusaran itu, Mas. Kayak buat sumur itu, Mas.
0: Betul, Mas. Tadi saya dengar VN-nya Mas Kopeng yang cerita pengalamannya Mas Kopeng. Terus saya juga tertarik bahas itu tadi, Mas. Saya cari-cari info terkait dengan masa Lembu itu. Ternyata ngeri juga ya, Mas, ya.
1: Iya, itu kapalnya sekitar 42 tahun tua itu, kapal tua itu.
0: Itu kalau tidak salah hasil pembelian dari Jepang ya, Mas, ya? Untuk kapalnya.
1: Iya, betul sekali. Itu propos terus dicepi, Mas. Cuma gitu, tok.
0: Kapal dibuat sekitar tahun 1987 ya, Mas, ya?
1: Iya. Itu kondisi miring itu, Mas. Miring, Mas, kena pusaran angin, pusaran air itu.
0: Itu untuk kapasitasnya berapa sih, Mas, sepengalaman Mas Kopeng waktu berlayar itu?
1: 300 berapa, no? 300 ya, nggak salah.
0: 300 ya, Mas, ya. Jadi tidak terlalu besar juga ya, Mas, untuk kapalnya itu?
1: Tidak terlalu besar itu.
0: Oh. Itu. Jadi mirip kapal ferinya DLU itu ya, Mas, ya?
1: Ya, itu depannya tumpul loh, Mas. Nggak lancip. Nggak lancip kan bisa membelah apa?
0: Membelah ombak, nah betul ya. Jadi gelombangnya nggak bisa terbelah sempurna ya, Mas, ya?
1: Ya, betul. Konstruksinya, apa, kapalnya itu tumpul depannya itu.
0: Untuk perjalanan berapa jam, Mas, biasanya kalau kirim ke Banjarmasin dan sekitarnya itu?
1: Dulu saya itu sekitar 5 jam lah, Kak. 6 jaman lah.
0: Sekitar 5 hingga 6 ya, Mas, ya? Lama sekali ya, Mas, ya, di kapal itu.
1: Lama sekali itu kapal. Saya kirim, dulu kirim kambing sama diajak temen bawa kol diesel itu.
0: Untuk Jombang saat ini cuacanya gimana, Mas Kopeng?
1: Ini posisi di pasar Legi Jombang, cuacanya cerah, arusnya lancar ini.
0: Lancar ya. Jaya ya, Mas, ya. Masih lancar. Sudah masuk jam-jam pulang kerja tapi masih lancar ya di kawasan Jombang, Mas.
1: Lancar ini. Ya, saya lewat jalur itu.

0: pasar lewat jalur pasar.
1: Oh, jalur pasar lagi ya, Mas ya.
0: Iya.
1: Okay. Untuk keramaiannya biasanya jam berapa, Mas, untuk kawasan Jombang itu kalau sore?
0: Aslinya ya jam segini, Mas, jam 4.30 itu pulang kerja semua anak-anak.
1: Sama anak-anak sekolah juga ya, Mas ya?
0: Campur anak sekolah ya.
1: Oke.
0: Bocet kali.
1: Baik, Mas Kopeng, mungkin ada yang disampaikan kepada seluruh cakra, Mas?
0: Ampun, itu aja, Mas.
1: Oke, siap, Mas. Terima kasih banyak, ya, Mas Kopeng, atas waktunya dan berbagi pengalamannya, Mas Kopeng, ya.
0: Oke, siap, Mas. Don, Mas. Salam
1: siap, Mas
0: semua.
1: Kopeng. Salam. Terima kasih, Mas Kopeng. Selamat melanjutkan perjalanan. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Mas Kopeng. Terima kasih banyak sudah bergabung, Mas Kopeng.
2: Cakra Krishna 106.1 Warta Dalam Suara.
1: Baik, seluruh cakra, tadi kita juga tersambung dengan penelpon, ada Mas Kopeng. Untuk arus lalu lintas di kawasan Jombang saat ini masih aman ya, seluruh cakra, dan juga tidak ada kepadatan di jam-jam krusial ini. Untuk seluruh cakra yang berada di Kabupaten Nganjuk atau sekitarnya, bisa diinformasikan kepada kami terkait dengan arus lalu lintas atau kewaspadaan di sekitar Anda. Hubungi kami di 0852-9001-61. Dan jangan lupa follow media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna. Dan juga ada Instagram @1061cakrakrishna, serta portal berita kami di cakrakrishna.com.

0: Sejarah Perjuangan Bangsa.
1: Martha Christina Tiahahu. Martha Christina Tiahahu merupakan salah satu pejuang wanita yang turut serta berjuang melawan tentara kolonial Belanda asal Maluku. Perempuan kelahiran 4 Januari 1800 ini memulai ikut serta peperangan sejak usia 17 tahun. Sejak kecil, Martha telah melihat perilaku tentara Belanda yang sewenang-wenang terhadap masyarakat Maluku. Karena hal tersebut membuat dendam dan ingin ikut serta secara langsung melawan pasukan Belanda. Martha turut membantu Thomas Matulesi dalam Perang Patimura pada 1817. Di bawah komando Patimura, Christina Martha Tiahahu ditunjuk menjadi salah satu pemimpin pasukan bersama ayahnya, Kapitan Abubu, dan beberapa pemimpin lainnya. Namun, pada 14 November 1817, rombongan pasukan Martha Christina Tiahahu tertangkap pasukan Belanda. Martha Christina Tiahahu hanya ditahan karena dianggap masih di bawah umur. Akan tetapi, ayahnya harus dihukum mati. Setelah ayahnya wafat, Martha Christina Tiahahu tetap melanjutkan perjuangan dan mengumpulkan pasukan ayahnya yang masih tersisa. Namun, dirinya tertangkap oleh pasukan Belanda dan dibuang ke Pulau Jawa. Saat di perjalanan menuju Pulau Jawa, Martha Christina Tiahahu melakukan mogok makan, minum, dan tidak mau minum obat yang diberikan pasukan Belanda. Kondisi kesehatan Christina Martha Tiahahu pun semakin memburuk. Puncaknya, pada 2 Januari 1818, Martha Christina Tiahahu meninggal di atas kapal Everstand. Jenazahnya dibuang ke Laut Banda atas perintah Komandan Verhoel. Christina Martha Tiahahu memperoleh gelar pahlawan kemerdekaan Indonesia pada 20 Mei 1969 dari pemerintah Indonesia.
0: Sejarah Perjuangan Bangsa dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, Sedulur Cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini untuk Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya, Sedulur Cakra. Termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri saat ini juga tidak ada hambatan. Dan bagaimana di wilayah Anda, bisa Anda kabarkan di gatekeeper kami 0852-9001061. Seluruh cakra, 8 wilayah di pesisir selatan Jawa Timur berada berhadapan dengan zona subduksi yang berpotensi menjadi sumber gempa megatras. Kedelapan wilayah tersebut yakni Pacitan, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, Lumajang, Jember, dan Banyuwangi. Wilayah-wilayah ini berada di sepanjang pesisir selatan Jawa yang berhadapan dengan zona tumbukan lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia. BMKG menegaskan potensi gempa megatras tersebut merupakan hasil kajian mengenai sumber gempa dan bukan merupakan prediksi bahwa gempa besar akan terjadi dalam waktu dekat. Gempa di zona megatras juga tidak selalu berkekuatan besar karena aktivitas gempa dapat berkisar dari kecil hingga besar. Hingga saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi secara tepat kapan, di mana, dan berapa kekuatan gempa akan terjadi. Oleh karena itu, masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah pesisir Jawa Timur diimbau meningkatkan kesiapsiagaan. Warga perlu mengetahui jalur evakuasi, titik kumpul, lokasi aman, serta mengikuti informasi resmi dari BMKG dan pemerintah daerah. Informasi mengenai potensi megatras diharapkan menjadi pengingat untuk bersiap menghadapi risiko bencana, bukan menjadi alasan untuk membuat kepanikan. Baik, Sedulur Cakra, kita beralih ke informasi lain. Gunung Semeru di Kabupaten Lumajang saat ini kembali mengalami erupsi pada siang, Rabu siang 16 September 2026. Erupsi melontarkan kolom abu vulkanik setinggi sekitar 1 km di atas puncak. Saat ini Gunung Semeru masih berstatus level 3 atau siaga. Aktivitas erupsi Gunung Semeru masih terus menjadi perhatian karena dalam beberapa hari terakhir gunung api tersebut juga mengalami beberapa kali erupsi. Masyarakat di sekitar kawasan Semeru diminta tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas di area yang sudah masuk dalam zona bahaya. Warga juga diimbau mengikuti rekomendasi dari petugas dan memantau informasi resmi terkait dengan perkembangan aktivitas Gunung Semeru. Jika terjadi hujan abu, masyarakat dapat menggunakan masker atau penutup hidung dan mulut untuk mengurangi paparan abu vulkanik. Kewaspadaan juga diperlukan terhadap potensi bahaya lain yang dapat terjadi akibat aktivitas erupsi seperti aliran lahar dan juga awan panas di kawasan sepanjang sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru. Baik, Sedulur Cakra, kita kembali cek informasi ke ruang gatekeeper. Silakan Danti.
1: Masih terkait dengan adanya mobil box yang trouble wilayah Nganjuk ya, Angga. Okay. Ya. Tadi info awal dikabarkan oleh Bapak Anto, ini lokasinya ada di utara Simpang 4 Warung Serba Ada, wilayah okay. Nganjuk Terminal Lama, atau itu masuknya Puja itu ya, Jalan Barito. Informasi dari pihak kepolisian terkini, ini petugas sudah ada di lokasi, Angga, okay, untuk proses penanganan, evakuasi, dan juga memberikan bantuan pada sopir yang bersangkutan ya, karena di situ jalurnya itu sempit, Angga, sehingga mau tidak mau karena sore jam pulang kerja, pulang sekolah, ini harus meminta bantuan pengaturan dari pihak kepolisian. Kalau dipantau dari beberapa dokumentasi terbaru ya, di sana ini kendaraan roda 2 masih bisa melintas dengan aman. Okay. Roda 4 juga, kalau roda 4 yang pribadi aman saja enggak, tapi kalau agak gede ini harap memelankan laju kendaraan ya, karena jalurnya sempit dan masih ada mobil box yang masih trouble di lokasi. Okay. Jadi harap waspada, hati-hati, nanti kita tunggu juga update terkini dari pihak kepolisian, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Danti Danila dari ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, Sedulur Cakra, untuk yang baru saja bergabung, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852 9001061.

0: Baik, seluruh Cakra masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Erlangga, ditemani gatekeeper juga ada Intan Anggraini dan Danti Danila yang siap menerima informasi dari Anda pada sore hari ini. Silakan hubungi 0852 9000 1061. Baik, kita cek informasi kepada Intan, silakan.
1: Lagi-lagi ya, Angga, ini ada insiden kebakaran lahan itu
0: di
1: wilayah Trenggalek. Jadi ini kebakaran hutan dan lahan begitu. Lokasinya di lahan perhutani petak 83C, ini maksudnya Dusun Jati Rejo, Desa Suruh, Kecamatan Suruh, Kabupaten Trenggalek. Untuk kebakaran tersebut itu kejadiannya pagi tadi ya. Kita juga masih komunikasi dengan Pak Edi Purwanto, beliau selaku Kabid Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan BPBD Kabupaten Trenggalek. Kira-kira untuk proses pemadaman dan pembasahan apakah sudah selesai, karena mengingat untuk medannya juga cukup sulit ya untuk lokasi kebakaran tersebut. Kita gali terlebih dahulu untuk penanganannya dari teman-teman BPBD seperti apa. Nanti apabila kita sudah dapat informasi lengkapnya akan kami sampaikan kembali. Pak Imam menginformasikan perjalanan sudah sampai di jalur Kertosono Nganjuk arah ke Jombang. Lalu lintasnya juga masih aman saja, normal. Cuaca juga cukup terik ya, masih silau untuk di sore kali ini. Pak Saputra mengabarkan simpang 4 Guyangan arah Rejoso. Lalu lintasnya juga cukup ramai, padat-padatnya. Cuaca untuk di sore kali ini cukup bersahabat, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggraini di ruang gatekeeper. Baik, seluruh Cakra, Stasiun Meteorologi Kelas 3 Do Kediri mengeluarkan peringatan dini cuaca untuk periode 16 hingga 18 September 2026. BMKG mengingatkan adanya potensi angin kencang di sejumlah wilayah Jawa Timur. Kondisi tersebut perlu diwaspadai masyarakat, terutama yang melakukan perjalanan atau aktivitas di luar ruangan. Potensi angin kencang dapat terjadi bersamaan dengan perubahan kondisi cuaca di sejumlah daerah dan masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak yang bisa ditimbulkan seperti pohon tumbang dan patah maupun gangguan pada aktivitas perjalanan. Warga juga diminta memperhatikan informasi dari peringatan cuaca terbaru dari BMKG. BMKG mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi cuaca, khususnya ketika angin mulai menguat. Pengendara juga perlu berhati-hati saat melintas di kawasan yang banyak terdapat pepohonan atau bangunan yang berpotensi terdampak angin kencang. Informasi cuaca juga dapat terus diupdate sesuai perkembangan terkini dalam kondisi atmosfer.

0: Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada di dalam hati mereka. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Baik, sedulur Cakra masih bersama saya. Sementara itu di ruang gatekeeper juga ada Danti Danila serta Intan Anggraini yang siap menerima informasi dari Anda pada petang hari ini. Dan bagi sedulur Cakra yang saat ini tengah berada dalam perjalanan, bagaimana pantauan arus lalu lintas di jalur yang sedang Anda lewati di jam krusial ini? Atau mungkin bagaimana kondisi cuaca di wilayah Anda saat ini? Silakan bisa sampaikan informasi Anda kepada kami melalui telepon atau pesan WhatsApp gatekeeper di 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, Naria CA, Naria Gester, dan Naria DM.
1: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria.

Dan alamat rumah saya Soko Gang 3 Jalan Empu Darmojo RT 04 RW 03 Soko Kabupaten Mojokerto. Dulu saya mempunyai riwayat asam urat yang tinggi, rata-rata itu sering 12,5 pernah, yang paling rendah itu 9,3. Kolesterol juga tinggi. Pernah saya sampai opname itu sampai setengah bulan kalau nggak salah, itu karena asam urat yang tinggi dengan kolesterol yang tinggi juga. Saya rasakan kok masih badan masih terasa sakit gitu. Saya mulai konsumsi itu dua jenis yang saya pakai, yang jenis CA sama Caster. Baik, 2 minggu kemudian saya rasakan kok ada perubahan yang lebih baik gitu. Yang saya rasakan itu paket yang kedua, Herbal Naria, obat andalanku.

0: Kisah inspiratif bersama Irbal Nariah ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Irbal Nariah. Untuk mendapatkan Irbal Nariah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Irbal Nariah terdekat. Irbal Nariah bisa didapatkan di Wiyata Irbal Nariah Ngimbang, tempatnya di Jalan Raya Babat Jombang, Dusun Melik, Desa Bedahlawak, Kecamatan Tembelang, Kabupaten Jombang. Sasaran dari Jembatan Ploso ke timur kurang lebih 50 meter. Baik, seluruh cakra, bagaimana pantauan perjalanan lalu lintas pada sore hari ini di jam-jam krusial ini? Bisa Anda kabarkan di 0852-9001. Kabarkan kondisi arus lalu lintas atau kewaspadaan yang di sekitar Anda ke gate-gate kami, seluruh cakra. Baik, seluruh cakra, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla terjadi di kawasan Gunung Wilis, tempatnya di perbatasan Kabupaten Nganjuk dan Ponorogo. Api terpantau berada sekitar 15 km dari kawasan wisata Sedudo, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Kondisi ini menjadi perhatian karena wilayah Gunung Wilis masih menghadapi kondisi kering dan rawan terjadinya kebakaran. Petugas dan pihak terkait terus memantau perkembangan titik api serta kondisi di sekitar kawasan yang terbakar. Penanganan dilakukan dengan mempertimbangkan medan Gunung Wilis yang cukup sulit dijangkau, sehingga proses pemadaman membutuhkan kewaspadaan dan koordinasi. Pergerakan api juga perlu terus dipantau, terutama ketika kondisi angin cukup kencang. Dan masyarakat di sekitar Gunung Wilis diimbau tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar. Warga juga diminta segera melaporkan apabila melihat kepulan asap atau titik api di kawasan hutan. Dalam kondisi kemarau dan angin yang cukup kuat, api dapat menyebar dengan luas ke area yang lainnya. Baik, seluruh cakra, kita cek informasi di ruang gatekeeper Intan Anggra ini, silakan.
1: Informasi masuk kita dapatnya disampaikan oleh Bu Titi ya. Okay. Ingin menginformasikan posisi melintas di Simpang 4 Guyangan Nganjuk, tepatnya di Jalan Raya Kedondong, itu masuknya Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Okay. Terlihat jalur utama ini ya, Angga. Lalu lintasnya juga cukup ramai karena mendekati sore, jam-jam crowded. Terlihat bahwasannya banyak sekali truk muatan barang atau mungkin truk box juga ya. Okay. Yang melintas, jadi memang perlu diwaspadai. Padai. Ini kalau saya amati beliau dari arah timur akan ke barat ya, itu pas di depan kendaraannya Bu Titi juga saat ini sedang mengantri di Simpang 4 Guyangan Nganjuk. Jadi memang perlu diwaspadai karena sore kali ini jam-jam kepadatan di sana. Cuaca juga masih aman saja ya Angga untuk di sore kali ini. Lalu kita juga terima informasi yang disampaikan oleh Bapak Samsul, perjalanan sudah sampai di wilayah Papar arah ke Jombang. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca diinformasikan juga cukup bersahabat. Okay. Kemudian Mbak Aulia, perjalanan kali ini melintas di wilayah Mojoroto Kediri arah Tulungagung. Lalu lintas sejauh ini diinformasikan juga masih aman saja, normal. Cuaca cukup bersahabat, Angga.
0: Oke, baik, terima kasih Intan Anggreni di ruang gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Baik, seluruh cakra, masih terkait dengan kebakaran hutan ya, seluruh cakra. Untuk kebakaran hutan di kawasan Gunung Arjuna, Kabupaten Pasuruan, akhirnya saat ini berhasil dipadamkan setelah berlangsung selama 5 hari. Seluruh titik api di kawasan Taman Hutan Raya Raden Suryo sudah dinyatakan padam, dan meskipun api sudah padam, petugas gabungan masih disiagakan untuk mengantisipasi munculnya titik api baru. Kebakaran pertama kali terdeteksi di kawasan Alas Lali Jiwo pada Sabtu 12 September, kemudian sempat meluas hingga Putuk Bulak. Pemadaman dilakukan melalui jalur darat oleh personel gabungan, mulai dari polisi hutan, Manggala Agni, masyarakat peduli api, hingga warga di sekitar kaki gunung. Medan yang terjal dan sulit dijangkau menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Setelah api dinyatakan padam, petugas masih melakukan penyisiran di kawasan terdampak untuk memastikan tidak ada tunggak atau bara yang berpotensi memicu kebakaran kembali. Pemantauan juga terus dilakukan untuk memastikan kondisi kawasan benar-benar aman. Masyarakat di sekitar kawasan Gunung Arjuna diimbau tetap waspada dan tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran hutan.

Baik seluruh cakra, Anda masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krisna. Kami masih menunggu partisipasi serta informasi terbaru dari Anda. Silakan sampaikan melalui telepon atau WhatsApp di 0852 9000 1061.

termasuk kemampuan kawasan dalam menjaga tata air, menyerap karbon, dan mempertahankan keanekaragaman hayati. Kondisi tersebut dinilai perlu menjadi perhatian bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Upaya menjaga kawasan hutan dan lingkungan perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk mencegah kerusakan serta kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat juga diharapkan ikut menjaga lingkungan di sekitar tempat tinggal agar kualitas lingkungan tetap terpelihara.

0: Kopi MJ, jos kopinya mantap rasanya.
1: Untuk informasi pemesanan Sinona, Kopi MJ dan Kopi Gayeng bisa menghubungi 085 15

Baik, seluruh cakra, Presiden Prabowo Subianto menyatakan pemerintah akan melakukan investigasi terkait kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa. Investigasi dilakukan untuk mengetahui penyebab kapal terbalik hingga menyebabkan ratusan orang hingga saat ini belum ditemukan. Dari total 243 orang di kapal, hingga perkembangan terakhir, 114 orang telah ditemukan, sementara 129 lainnya masih dalam pencarian. Pemerintah sebelumnya menyebut proses pencarian dan evakuasi korban masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Kondisi cuaca di laut dan sekitar lokasi menjadi salah satu tantangan dalam operasi pencarian. Tim juga masih berupaya menemukan korban yang belum diketahui keberadaannya hingga saat ini. Investigasi nantinya diharapkan dapat mengungkap rangkaian kejadian yang menyebabkan KM Virgo Transport 8 terbalik, sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap aspek keselamatan pelayaran. Sementara itu, operasi pencarian korban juga masih dilakukan dan perkembangan jumlah korban masih menunggu hasil di lapangan.

Baik seluruh cakra, untuk yang baru saja bergabung, informasi dari kami dapat disimak kembali melalui Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Seluruh cakra juga bisa langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Dan untuk seluruh cakra, masih kami tunggu Anda untuk bergabung dan berbagi informasi di 0852-9001. Kabarkan perjalanan Anda atau kewaspadaan di sekitar Anda, seluruh cakra. Baik seluruh cakra, untuk kecelakaan KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa menjadi sorotan dari DPR. Anggota Komisi 5 DPR RI Irmawan mendesak investigasi dilakukan secara menyeluruh dan transparan untuk mengetahui penyebab pasti kapal terbalik dan tenggelam. Hingga Rabu 16 September, dari 243 orang yang berada di kapal, 108 berhasil dievakuasi, 6 diantaranya dalam kondisi meninggal dunia, dan 129 lainnya masih dalam proses pencarian. Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah usia KM Virgo Transport 8 yang disebut telah mencapai 39 tahun. Kapal tersebut merupakan bantuan buatan Jepang tahun 1987 dan saat ini melayani rute Surabaya menuju ke Banjarmasin. DPR meminta pemeriksaan kelautan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga memastikan kondisi teknis kapal, termasuk lambung, mesin, kelistrikan, sistem navigasi, serta perlengkapan keselamatan. DPR juga meminta proses investigasi nantinya dapat menjelaskan kondisi kapal sebelum berlayar, serta faktor yang menyebabkan kecelakaan. Sementara itu, pencarian terhadap 129 orang yang masih belum ditemukan masih terus dilakukan oleh tim SAR gabungan. Pemerintah juga sebelumnya menyatakan akan melakukan investigasi untuk mengungkap penyebab kecelakaan KM Virgo Transport 8 rute Surabaya-Banjarmasin tersebut.

Zona Cakra. Roda merupakan salah satu penemuan yang mengubah dunia. Roda telah ada sejak tahun 3500 sebelum Masehi, menjadi cikal bakal dimulainya sejarah perkembangan transportasi darat. Peradaban Mesopotamia diyakini sebagai penemu asli roda, meskipun dugaan ini hanya didasarkan pada bukti arkeologis yang ada. Masyarakat dari Yunani kuno ini disebut menggunakan roda untuk pembuatan tembikar. Sekitar 2000 tahun kemudian, orang Yunani kuno akhirnya menggunakan roda untuk gerobak yang dapat membawa beban. Penemuan roda ini di masa itu berangkat dari konstruksi gerobak dengan roda yang pertama kali dirancang oleh orang Yunani kuno dan sangat sederhana. Meskipun terlihat sederhana, tapi penemuannya adalah prestasi besar dalam sejarah peradaban manusia. Zona Cakra dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

Baik seluruh cakra, untuk yang berada di Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Dan untuk seluruh cakra, informasi yang masuk di ruang gatekeeper sejauh ini, untuk kondisi Kabupaten Nganjuk dan sekitarnya masih aman ya seluruh cakra. Termasuk untuk arus lalu lintas di jalur arteri hingga saat ini juga tidak ada hambatan. Dan bagaimana update kondisi di wilayah Anda, dapat Anda kabarkan di 0852-9001061. Dan untuk seluruh cakra, jangan lupa ikuti media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna, serta di Instagram @1061cakrakrishna. Dan juga jangan lupa kunjungi akses portal berita kami di cakrakrishna.com. Seluruh cakra, sebanyak 46 titik panas atau hotspot terpantau di kawasan puncak Gunung Wilis, khususnya di wilayah perbatasan Nganjuk dan Ponorogo. Kemunculan puluhan titik panas tersebut menjadi perhatian karena kawasan Gunung Wilis saat ini berada dalam kondisi kering dan rawan kebakaran hutan dan lahan. Asap dari kawasan tersebut juga dilaporkan terlihat dari sejumlah wilayah di Kabupaten Nganjuk. Pemantauan terhadap titik panas terus dilakukan untuk mengetahui perkembangan kondisi di kawasan Gunung Wilis. Potensi meluasnya kebakaran perlu diwaspadai, terutama ketika kondisi angin menguat dan vegetasi dalam keadaan kering. Masyarakat yang berada di sekitar kawasan hutan diimbau untuk tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya titik api. Warga juga diminta segera melaporkan apabila melihat asap tebal maupun titik api di kawasan hutan. Di tengah kondisi musim kemarau, pembakaran sampah atau aktivitas menggunakan api perlu dilakukan dengan sangat hati-hati karena api dapat dengan cepat merambat ke lahan kering. Masyarakat diharapkan ikut menjaga kawasan Gunung Wilis agar kebakaran tersebut dan titik panas tidak semakin meluas.

Baik, seluruh Cakra masih mendengarkan 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Masih bersama saya Angga, ditemani gatekeeper ada Intan Anggraini serta Danti Danila. Kabarkan informasi di sekitar Anda melalui WhatsApp di 0852 9001061. Baik, seluruh Cakra, PT KAI Daup 7 Madiun memperketat pengawasan di sepanjang jalur kereta api setelah ada aksi pembakaran lahan dan ilalang yang mengganggu perjalanan kereta. Dalam sepekan terakhir, gangguan serupa tercatat terjadi 2 kali di wilayah Daup 7 Madiun, dan kondisi ini menjadi perhatian karena banyak jalur kereta melintasi area persawahan dan perkebunan yang saat ini dipenuhi oleh material kering. Salah satu kejadian terjadi di jalur antara stasiun Bogor dan Saradan, setelah masinis kereta api Sri Tanjung melihat api dari ilalang yang terbakar di dekat jalur. Kejadian lainnya juga terjadi di petak stasiun Kras Ngadiluih ketika kereta api Kahuripan harus melakukan berhenti luar biasa setelah masinis melihat kobaran api dan pembakaran lahan tebu yang membawa angin menuju ke jalur kereta. KAI Daup 7 Madiun meningkatkan patroli dan pengawasan di sejumlah titik rawan, sekaligus melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan kelompok tani di sekitar jalur rel. Masyarakat diimbau tidak membakar ilalang, jerami, sampah maupun lahan di sekitar jalur kereta, karena api dapat cepat merambat akibat kondisi kering dan angin kencang. Pembakaran di sekitar rel juga dapat mengganggu pemandangan masinis dan dapat membahayakan keselamatan perjalanan kereta api. Baik, seluruh Cakra, tak terasa waktu sudah merapat di jam 6 sore. Saya Erlangga Sandi bergeser terlebih dahulu ke ruang gatekeeper. Terima kasih atas antusias luar biasa seluruh Cakra pada petang hari ini. Terus update informasi Anda melalui media sosial kami di Facebook Radio Cakra Krishna dan Instagram @1061cakrakrishna. Anda juga dapat langsung mengakses portal berita kami di cakrakrishna.com. Selamat petang, selamat melanjutkan aktivitas, dan terus update informasi hanya di 106,1 FM Radio Cakra Krishna.

0: Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Selamat petang sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Petang hari ini jam 6 petang lewat 7 menit bersama saya Dandi Danila. Sampai dengan nanti jam 8 malam, gatekeeper ada Intan Nagraini dan juga Angga Sandi siap menerima informasi Anda. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Gimana sih disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi herbal Naria.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Naria CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Untuk mendapatkan herbal Narya, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Narya terdekat, atau bisa menghubungi gatekeeper 0852 9000 1061. Untuk Anda yang ada di wilayah Trowulan Mojokerto, Anda bisa mendapatkan herbal Narya di Wiyata Herbal Narya Trowulan yang berlokasi di Jalan Raya Lengkong, Desa Jambuwo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Dari Balai Desa Jambuwo ke arah selatan, kurang lebih 200 meter. Lokasi Wiyata Herbal Narya ada di sisi timur jalan. Petang hari ini cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Baik, ada Mbak Tiara ini melaporkan, mengirimkan sebuah video sepertinya kebakaran di Gunung Wilis, dan beliau dari kawasan Jeglis kelihatan merah merona dari kawasan beliau. Mm-hmm. Apakah menanyakan apakah benar ini kebakaran?
0: Oke.
1: Okay. Ini juga indikasinya kebakaran ya Danti ya. Mm-hmm. Karena juga tadi kita juga on air dengan Kalaksa BPBD Kabupaten Nganjuk. Okay. Menyebenarkan adanya titik api di kawasan Gunung Wilis. Dan mm-hmm. ini juga terlihat di kawasan Mbak Tiara.
0: Mm-hmm.
1: Lalu ada informasi masuk ini dari Bu Titik melaporkan untuk perempatan Guyangan Bager saat ini juga selalu lintas terpantau lancar. Ada Pak Mukda Sofian, pengamat mm-hmm. Gunung Api Semeru, mengirimkan okay. laporan pengamatan mm-hmm. dalam periode jam 12 siang tadi hingga jam 6 sore ini. Dalam Gunung Api Semeru, cuacanya cerah berawan dan mendung, angin bertiup lemah ke arah barat laut dengan suhu udara 21 hingga 28 derajat Celcius. Visual Gunung Semeru terlihat jelas hingga kabut 0 hingga 3. Asap kawah tidak teramati dan teramati 5 kali letusan dengan warna asap putih kelabu dengan tinggi asap berkisar antara 400 hingga 700 meter ke arah timur dan timur laut. Mm-hmm. Teramati juga 2 kali guguran lava dengan jarak luncur 700 hingga 1000 meter ke arah Besukobokan.
0: Oke. Okay.
1: Dalam rekapan kegempaan ada 35 gempa selama periode jam 12 siang hingga jam 6 sore ini dengan amplitudo berkisar antara 10 hingga 22 mm.
0: Mm-hmm.
1: Durasi berkisar antara 57 hingga 144 detik.
0: Oke. Okay.
1: Terjadi guguran dengan jumlah 1 kali guguran amplitudo 5 mm, durasi 73 detik. Lalu ada terjadi hembusan di kawah Gunung Semeru dengan 1 kali hembusan amplitudo 8 mm dengan durasi 74 detik. Ada gempa tremor harmonik dalam jumlah 2, amplitudonya 4 hingga 5 mm, durasi mm-hmm. 146 okay. hingga 503 detik.
0: Mm-hmm.
1: Lalu untuk gempa tektonik jauh di kawah Gunung Semeru, terdapat 3 kegempaan dengan amplitudo 10 hingga 40 mm dengan durasi 19 hingga 24 detik.
0: Okay.
1: Lalu ada tingkat aktivitas Gunung Semeru saat ini juga masih dalam level 3 atau siaga dengan tidak melakukan aktivitas apapun di sektor tenggara di sepanjang Besukobokan sejauh 13 km dari pusat erupsi. Di luar jarak tersebut, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada 500 meter dari tepi sungai di sepanjang Besukobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Danti.
0: Oke, terima kasih informasinya Angga Sandi, gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali terjadi di kawasan Gunung Wilis, tepatnya di wilayah perbatasan Kabupaten Nganjuk dan Ponorogo. Api terpantau membakar kawasan lereng Gunung Wilis dan menimbulkan kepulan asap yang terlihat dari sejumlah wilayah di sekitar Nganjuk. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena lokasi kebakaran berada di kawasan pegunungan yang masih ditumbuhi vegetasi kering. Sementara cuaca saat ini cenderung panas dan kering. Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh Cakra Krishna, titik api berada sekitar 15 km dari kawasan wisata Air Terjun Sedudo, tepatnya di Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Petugas dan pihak terkait terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan karhutla, terutama untuk memastikan api tidak meluas mendekati kawasan permukiman maupun objek wisata. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, karena kondisi kering dapat membuat api dengan cepat merembet dan sulit untuk dikendalikan.
4: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: On Air Interaktif bersama 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Kabarkan peristiwa-peristiwa terupdate di sekitar Anda. 0852-9001061.
1: Studio Cakra, kami saat ini terhubung dengan Galaksa BPBD Kabupaten Nganjuk, Bapak Sutomo, terkait dengan upaya mitigasi karhutla di wilayah Nganjuk. Ya, untuk Bapak sendiri gimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Oke, terima kasih Mbak Ima, pendengar Radio Cakra yang berbahagia. Kami dari BPBD Nganjuk sudah melakukan informasi-informasi peringatan dini terkait dengan karhutla. Itu secara rutin lewat podcast grup WA, juga di media sosial, baik di Instagram, Facebook, dan juga melakukan sosialisasi.
1: Oke.
2: Terkait kebencanaan di daerah-daerah yang

0: yang menjalar di apa di hutan itu ya.
1: Oke.
0: Okay. Iya, itu mungkin juga akibat kurang sadar masyarakat, contoh membuang puntung rokok itu sembarangan,
1: yeah.
0: Ya, itu salah satu penyebabnya. Oke, kami berpesan dan mengimbau kepada masyarakat Kabupaten Nganjuk untuk senantiasa selalu waspada dan berhati-hati, dan untuk tidak membakar ya, membakar baik itu sampah atau membakar yang apapun yang sudah terbakar di area dekat pemukiman maupun dekat hutan.
1: Okay.
0: Yang nantinya juga berdampak bisa mengakibatkan kebakaran. Kalau di hutan juga bisa merambah ke pemukiman-pemukiman warga. Oleh karena itu, yaitu jangan membakar sembarangan. Jangan membakar sembarangan. Dan pastikan api sudah dalam keadaan padam ketika ditinggal. Ya. Di seperti ini kan Nganjuk kan juga kota angin.
1: Iya.
0: Nah, ini sangat juga sangat berbahaya manakala membakar di siang hari. Nah, ini sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu lebih baik jangan bakar-bakar ya. Jangan bakar-bakar gitu. Terkait dengan kebakaran ini bisa langsung menghubungi Dinas Pemadam Kebakaran yang juga bisa menghubungi di pusdalno kami, ya, di polsek kami bisa banyak lihat di WA atau di Instagram kami yang nomornya sudah ada itu bisa menghubungi secara langsung di pusdalno kami. Kami akan bisa juga berkoordinasi dengan dinas terkait, utama dinas pemadam kebakaran.
1: Oke, Pak, siap. Terima kasih.
0: Terjadi sewaktu-waktu ada kebakaran.
1: Betul, siap. Terima kasih banyak, Dek, Bapak, untuk waktunya.
0: Sama-sama, Mbak Ima.
1: Oke, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

106,1 FM Radio Jagra Krishna, sedulur Jagra. Selain terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Gunung Wilis, wilayah perbatasan Nganjuk dan Ponorogo, kita sampai dengan malam hari ini juga masih terus pantau update terkini terkait dengan erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur ya. Jadi informasi sementara yang kita terima, Gunung Semeru di Lumajang dan Malang masih berstatus level 3 atau siaga. Berdasarkan laporan aktivitas gunung api periode 16 September 2026 jam 12 siang hingga jam 6 petang. Pada periode itu, cuaca di sekitar Gunung Semeru cerah hingga mendung dengan angin bertiup lemah ke arah barat laut. Petugas mengamati 5 kali letusan dengan tinggi asap sekitar 400 hingga 700 meter ke arah timur dan timur laut. Selain itu, teramati 2 kali guguran lava dengan jarak luncur sekitar 700 hingga 1000 meter ke arah Besuk Kobokan. Aktivitas kegempaan juga tercatat berupa 35 kali gempa letusan, 1 kali gempa guguran, 1 kali embusan, 2 kali tremor harmoni, dan 3 kali gempa tektonik jauh. PVMBG mengimbau masyarakat tidak melakukan aktivitas di sektor tenggara sepanjang Besuk Kobokan hingga jarak 13 km dari puncak Semeru, serta tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah karena rawan lontaran batu pijar. Masyarakat juga diminta untuk mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai yang berhulu di puncak Gunung Semeru, terutama di Besuk Kobokan, Besuk Bang,

0: besuk kembar, dan di daerah besuk sat. Cek informasi Angga.
1: Ada Mas Doni melaporkan untuk jalan raya utama, tepatnya di wilayah Prambon. Saat ini arus lalu lintas terpantau lancar, juga tidak ada kendala. Ada Mas Edo, perjalanan dari Kediri mau menuju ke Nganjuk. Sekarang melintas di kawasan Semampir, arus lalu lintas dilaporkan masih lancar pada petang hari ini. Ada Mas Fahmi melaporkan perjalanan dari Kertosono mau menuju ke Nganjuk Kota. Saat ini sudah sampai di kawasan Tugu Marsina atau Ngulundo. Arus lalu lintas dilaporkan oleh beliau saat ini masih ramai lancar. Ada Mbak Gita melaporkan arus lalu lintas di kawasan Jembatan Baduk, Malang Sari, Tanjung Anom. Saat ini masih lancar, juga tidak ada kepadatan selama petang ini. Ada Pak Heri, perjalanan dari Nganjuk menuju ke Ngasem, Kediri, sekarang melintas di kawasan Banyakan. Untuk arus lalu lintas di kawasan Banyakan saat ini sudah mulai lancar, ada penurunan volume kendaraan. Ada Mas Indra, ini perjalanan dari Mojowarno, Jombang menuju ke Kandangan, Kabupaten Kediri. Sekarang sudah sampai kawasan Bareng, arus lalu lintas terpantau ramai lancar pada malam hari ini. Ada Mas Kiki, ini melaporkan perjalanan dari Pare menuju ke Jombang, melintas di kawasan arah ke Jombang, tepatnya di daerah Runggo, arus lalu lintas terpantau rame lancar. Satu lagi informasi dari Mbak Lestari melaporkan untuk kawasan Pasar Sukomoro, arus lalu lintas saat ini juga lancar. Danti.
0: Oke, terima kasih. Selanjutnya Intan.
2: Informasi masuk kita dapatnya disampaikan oleh Bapak Hermawan ya, memberikan informasi perjalanan kali ini sudah melintas di wilayah Jombang Kota. Arus lalu lintasnya juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga cukup bersahabat ya untuk di petang kali ini. Kemudian tadi beberapa pendengar Radio Cakra Krishna menyoroti terkait dengan untuk titik api ya, Danti, yang terjadi di Gunung Wilis. Nah ini tadi salah satunya Mbak Tiara juga sempat mendokumentasikan bahwasanya untuk api memang betul terlihat sangat jelas ya, Danti ya. Itu lokasinya di belakangnya SMA 3 Nganjuk ya. Jadi Begadung, dari Begadung saja terlihat cukup jelas. Apalagi yang dekat dari lokasi tentunya semakin jelas begitu. Kita gali terlebih dahulu ya untuk informasi, kita tanya ke teman-teman BBBD kira-kira untuk penanganannya lebih lanjutnya seperti apa untuk di petang kali ini. Kemudian Pak Indrawan, perjalanan sudah sampai di jalur Kertosono arah ke Lenggong, lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca juga masih aman saja ya, cukup bersahabat untuk di petang kali ini. Lalu informasi masuk kita dapati yang disampaikan ini oleh Bu Farida, lintas di jalur Wilangan Nganjuk arah ke Ngelames Madiun, lalu lintasnya juga masih aman saja, lancar tanpa ada kewaspadaan yang berarti. Cuaca untuk di petang kali ini cukup bersahabat, Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Intan. Sebelumnya Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna. Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1, klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2, juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan klinikku, ladang ibadahku.

0: Sedulur Cakra, sekarang ini ya, ini memang tadi sempat disinggung juga oleh Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk terkait dengan pemodelan pendidikan karakter dalam perspektif budaya Jawa yang ditinjau dalam ilmu titen yang menjadi habit lintas generasi. Lalu, bagaimana detailnya, penjelasannya, dan penerapannya? Saat ini kita sudah tersambung dengan Bapak Amin Fuadi, Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk, Kota Sejuk. Halo, Assalamualaikum, selamat malam Bapak Amin.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Danti.
0: Selamat malam, bagaimana kabarnya Bapak? Jumpa lagi di udara.
1: Ya, alhamdulillah sehat, Mbak. Hanya tadi siang saya kan penasaran dengan tadi pagi saya mendengarkan cerita Pak Moh dan sebagainya itu ya. Yeah. Yang anak-anak ini dengan banyak melanggar peraturan lalu lintas ya. Betul. Padahal sebenarnya yang kapan hari saya juga sudah sampaikan
0: sudah
1: bahwa
0: bahas bersama,
1: ya. Itu pemodelan itu harusnya kan dimulai dari keluarga gitu lah. Dari keluarga. Nah, makanya nah sementara kita ini orang Jawa, orang Jawa itu sebenarnya banyak sekali filosofi-filosofi filosofi pendidikan karakter ya berbasis tradisi Jawa itu luar biasa sebenarnya. Enggak kalah dengan pemodelan ilmu karakter modern itu tidak kalah. Nah, ini yang barangkali nanti perlu kita bahas sedikit Mbak ya. Saya sebenarnya pengen mulai dari latar sejarah tapi nanti terlalu panjang.
0: Iya, nanti takutnya sedulur ini kelewatan satu segmen langsung bingung nanti.
1: Iya, betul ya.
0: Iya. Bapak izin, ini berarti bagaimana kalau model ilmu titen yang bisa menjadi pembentuk karakter wedi, isin dan sungkan. Gimana ya, Bapak
1: jadi, dalam budaya Jawa tradisional, titen ini kan leluhur kita dulu itu berawal dari kebiasaan-kebiasaan kejadian yang itu diingat dalam memorinya dia ya. Jadi memori kolektif dia yang akhirnya itu juga pengalaman dari orang lain dan sebagainya akan menjadi rangkuman ya, dan itu akhirnya menjadi pemodelan ya, menjadi kesepakatan bersama bahwa kalau nanti ada ini itu akan terjadi begini, kalau anunya begini ini akan menjadi seperti itu. Nah, ini itu menjadi dititeni ya, dititeni sama orang Jawa leluhur kita dulu, dan itu hasil titenan itu menjadi sebuah sumber ilmu pengetahuan bagi generasi-generasi berikutnya. Nah, termasuk kaitannya nanti dalam pendidikan karakter keluarga ya, termasuk ini nanti ya mengarahnya kepada ilmu wedi, isin dan sungkan. Nah, ini kalau ini disalahartikan, ketiganya ini menjadi sesuatu yang keliru. Tapi sebenarnya wedi, isin dan sungkan ini adalah ketiganya merupakan mekanisme pendidikan sosial ya, agar anak mampu mengendalikan diri, menghormati orang lain dan memahami batas kepantasan. Ya, ini yang harus di ini. Makanya orang tua Jawa dahulu itu kan mengajarkan ketiganya ini melalui suatu kebiasaan setiap hari. Ya, bukan melalui ceramah tetapi melalui keteladanan, kebiasaan ya, teguran ya. Kemudian menunjukkan simbol-simbol ya dan tata krama sehari-hari. Nah, kita bahas yang pertama Mbak ya. Ini kaitannya dengan wedi. Wedi ini artinya ini belajar mengenal batas. Bukan wedi untuk takut kepada orang lain, itu bukan. Ya, kepada orang lain tidak. Tetapi wedi di sini adalah belajar mengenal batas. Gitu loh. Ini supaya mereka ini memiliki rasa takut kalau melakukan sesuatu yang dianggap salah atau melampaui batas. Nah, ini yang diajarkan itu adalah seperti itu. Contohnya itu adalah tidak berani berkata kasar pada orang yang lebih tua. Ya, tidak mengambil segala sesuatu yang bukan miliknya. Ya, tidak berbuat gaduh di rumah orang lain. Tidak melawan orang yang lebih tua dengan cara yang kasar dan sebagainya. Nah, nanti kan betul. Akhirnya muncullah nanti Mbak, ada ungkapan kalau orang Jawa itu kan aja dumeh. Jangan mentang-mentang ya.
0: Iya, betul.
1: Ya, eling lan waspodo, ingat dan selalu hati-hati. Nah, itu sebenarnya adalah satu bentuk penanaman wedi, ya, wedi yang sebenarnya mengarah kepada mengendalikan diri. Ya, jadi wedi yang sehat itu bukan karena takut dihukum, bukan, tetapi karena takut kehilangan kepantasan dan bisa menyakiti orang lain atau merugikan orang lain. Nah, ini yang dianuti. Nah, kemudian ada filosofi kedua yaitu isin. Nah, isin ini sebenarnya adalah dalam rangka membangun rem dalam diri masing-masing anak. Ya toh. Jadi mereka tidak semau kui gitu ya. Jadi anak-anak Jawa dahulu itu dididik supaya memiliki rasa isin ketika melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ya, misalnya anak berkata kasar kepada orang tuanya, itu akan ditegur oleh orang lain atau saudaranya yang lain. Gitu. Mosok bocah kok orang ngerti unggah-ungguh. Nah, itu teguran-teguran yang mungkin akan berlaku. Itu mungkin masih ada berlaku juga di lingkungan kita sehari-hari. Ya toh, kita kalau kita ngamati ya. Dan biasanya dari keluarga terdekat atau kerabat gitu ya. Jadi bukan hanya karena perbuatannya salah, tetapi supaya anak merasakan bahwa dirinya ini telah melanggar kepantasan. Nah, ini batas kepantasan ini yang menjadi acuan. Ya, jadi isin itu dengan demikian akan menjadi semacam rem sosial pada saat mereka bekerja dari dalam. Ya, artinya rem sosial dari dalam hatinya gitu ya. Nah, makanya ketika orang tua melihat anak ini apa ya tidak melakukan sesuatu yang memalukan, ini tentu ya itu sesuatu yang patut dihargai. Nah, tetapi berbeda pada saat mereka melakukan kesalahan. Nah, melakukan kesalahan yaitu ketidakpantasan. Nah, sehingga menyebabkan nanti orang tuanya malu, isin. Ya, makanya nanti muncul jangan melakukan karena melakukan itu, gitu. Karena nanti akan dimarahi orang lain dan sebagainya. Ya, gitu. Ini yang ini. Jadi jangan melakukan sesuatu yang tidak pantas ini juga apa menjadi sebuah rem ya kaitannya dengan pendidikan di tempat kita orang-orang Jawa tradisional. Nah, kemudian yang ketiga Mbak Danti itu yaitu sungkan. Nah, sungkan ini bukan berarti sungkan dalam arti kita takut minder, tidak, tapi sungkan dalam arti bahwa kita belajar menghormati orang lain. Ya, ini harapannya seperti itu, bukan karena terus takut dan minder, bukan. Arah sungkan itu segan, jadi menahan diri ya, karena dengan menghormati kedudukan, usia dan perasaan orang lain. Jadi tepos lironya gitu ya, among rasa gitu ya. Nah, makanya contohnya ya, anak tidak langsung mengambil makanan sebelum dipersilahkan pada saat bertamu. Ya toh, pada saat bertamu ya. Ini juga sebenarnya adalah rasa sungkan itu, bukan nggak boleh ngambil makanannya sebenarnya sama tuan rumah, tetapi kalau belum dipersilahkan jangan. Ya, ini kan seperti itu ya unggah-ungguhnya. Betul, ya.
0: Sopan santunnya.
1: Betul ya, oleh karena itu biasanya itu akan muncul kesadaran aku harus menghargai orang lain terlebih dahulu supaya aku juga dihargai oleh orang lain. Nah, ini contoh-contoh kebiasaannya itu ya, menunggu ya pada saat kita makan itu orang tua makan dulu, terkecuali itu makan bersama dalam satu lingkup keluarga ya, besar, tua, sedang, anak ya, makan bersama itu beda. Tetapi pada saat mungkin situasi-situasi tertentu itu orang tua yang didahulukan. Tetapi orang tua zaman dulu juga sebaliknya, anak yang didahulukan. Kadang-kadang orang tua itu kurangan gak masalah gitu ya. Ini pada satu filosofi yang lain Mbak ya. Ya. Kemudian juga menggunakan bahasa yang halus pada orang yang lebih tua. Tidak memotong pembicaraan. Selalu minta izin kalau mau pinjam dan segala sesuatu ya. Jadi sungkan ini sebenarnya merupakan latihan apa ya Mbak ya. Menempatkan diri lah ya. Ya, dia tahu papan sangkane gitu ya. Jadi ini ya. Jadi wedi ya, isin dan sungkan ini sebenarnya membentuk satu sistem ya. Nah, ini kalau disebutkan begini, wedi ini tahu batas ya, isin ini punya rasa malu sempat nanti pada saat melanggar batas ya, dan sungkan ini mampu mengendalikan diri, menahan diri untuk menghormati orang lain, sehingga muncullah nanti hasil akhirnya adalah lahir tata krama dan pengendalian diri. Nah, labelnya nanti adalah kepada anak yang ngerti ya. oh Jowo gitu, cah Jowo ya, artinya ngerti Jowo, okay. Di sini ngerti. Nah, filosofi kata ngerti ini artinya bahwa anak yang sudah ngerti itu dia tidak perlu diawasi oleh orang tuanya, okay. Dimanapun dia berada, karena sudah ngerti, sudah Jowo nih itu. Nah, kemudian berikutnya Mbak Danti, ini orang tua dulu tuh gimana tuh cara menanamkan itu semua ya. Jadi kalau orang Jawa dulu itu biasanya melakukannya ini adalah dari lingkungan hidupnya si anak, mulai dari di rumah, gitu. Anak berkumpul, berinteraksi dengan orang tuanya, kakaknya, adiknya, simbahnya, saudaranya yang lain. Ya, ini semua menjadi sebuah pembelajaran, kebiasaan ya. Okay. Kemudian di keluar misalnya ya, keluar pada saat bertamu. Ya, itu juga anak juga ada pembiasaan bagaimana mereka bertamu, bagaimana mereka harus menghormati ya pada tuan rumah dan sebagainya. Ya, terus kebiasaan-kebiasaan lain pada saat ketika makan, gitu. Kemudian ketika bertemu tetangga ya. Dan barangkali juga kebiasaan-kebiasaan ketika mereka ini melakukan kesalahan, jadi harus minta maaf dan sebagainya. Nah, biasanya teguran-teguran kalau mereka ini melakukan kesalahan yang istilahnya terlalu, ya itu biasanya orang tua ini bukan mengatakan kamu salah, tetapi biasanya bahasa-bahasa yang sinonim dari salah tetapi lebih ini itu ya, mendidik itu biasanya ngono kuwi ora elok gitu ya. Ojo ngono. Jadi ora kepenak itu nek didelok wong liya. Nah, ini yang terjadi penanaman orang dahulu itu adalah seperti itu. Makanya kemudian anak-anak zaman dulu itu membaca semua itu ya, makna-makna itu ya di balik semua perkataan ora elok gitu. Itu okay. Luar biasa. Nah, anak-anak sekarang ini yang barangkali tidak bisa. Nah, ini makanya ini nanti akan berkaitan dengan konsep Jawa unggah ungguh, empan papan, tepos liro dan andap aso. Nah, ini loh Mbak, ini yang menurut saya ini sudah bergeser dan para orang tua modern pun ini tidak atau kurang menanamkan kebiasaan-kebiasaan itu dalam kehidupan di rumah tangganya. Nah, ini yang terjadi saat ini. Padahal mengapa sih kita enggak bangga dengan pola didik, pola asuh karena pendidikan karakter orang sepuh-sepuh dulu, zaman tempo dulu. Padahal itu luar biasa. Kalau kita mau kupas tuntas itu luar biasa. Mereka mengambil ilmu modern yang kadang-kadang sebenarnya sangat tidak tepat dengan budaya kita gitu. Nah, ini yang barangkali terjadi saat ini seperti itu. Pergeserannya gitu.
0: Nggih, baik. Bapak Amin, ini kalau kami ikut mengamati juga ya. Anak-anak zaman sekarang memang mungkin karena pergeseran pola asuh anak dari lingkungan, budaya dan juga dari kebiasaan dan pertemanan ya. Atau mungkin juga dari media sosial. Kalau diamati anak-anak saat ini itu lebih kritis tapi juga disertai dengan rasa kalau orang Jawa nyebutnya kelinter.
1: Betul.
0: Kayak gitu. Ya, terus minim sekali mengucapkan rasa terima kasih, maaf, tolong. Ya. Jadi tiga hal kalau Gen Z itu nyebutnya kan basic manner. Nah, betul. Itu kan dasar, hal dasar yang perlu dimiliki ya kalau kita bersosialisasi, hidup bermasyarakat. Ini kalau kami amati dalam lingkup kecil, ini banyak sekali yang melupakan hal-hal tersebut. Sopan santun, kemudian tiga hal yang menjadi dasar yang harus dibawa kemana-mana kalau kita hidup bersosial. Ini kira-kira hal itu apakah karena lemahnya dari pola asuh orang tua saja, atau mungkin juga pengaruh dari lingkungan, kondisi zaman yang sekarang, beberapa konten yang beredar di media sosial, itu apakah juga melatar belakangi atau murni dari pola asuh masing-masing orang tua, Bapak Amin?
1: Jadi yang terkuat Mbak menurut saya itu adalah bergesernya pola asuh Mbak.
0: Okay.
1: Ya, pola asuh, karena mohon maaf ya, dari latar belakang pendidikan orang tuanya pun itu yang diperoleh dari keluarganya itu juga sudah mengalami pergeseran. Okay. Ya, mungkin orang tuanya dulu apa yang terpenting tercukupi fasilitasnya, kebetulannya masalah kamu mau begini begitu terserah gitu ya. Yeah. Ini yang saya amati selalu seperti itu Mbak.
0: Yeah.
1: Ya, contoh saja sebenarnya yeah, belum layak memakai yeah, apa motor tapi difasilitasi motor.
0: Oh, okay.
1: Nah ini kan satu bentuk bagaimana pembiaran ya toh, pola pendidikan di keluarga itu pembiaran. Nah, ini yang terjadi dengan alasan orang tua sibuk, ya toh, pembiaran. Nah, makanya di sini akhirnya apa? Pergeseran pola asuh ini berdampak secara berkelanjutan. Besok anak ini pada saat dewasa akan semakin longgar lagi, terus berlanjut. Nah, inilah Mbak yang sangat bahaya di masa yang akan datang. Karena apa? Unggah-ungguh, umpan-papan, tepos liro ini sudah semakin apa ya, andap asor ini sudah semakin tipis, semakin ini mereka sudah ini hanya berpikir bagaimana saya gitu loh, aku keakuannya yang sekarang tuh keakuannya. Nah ini yang menurut saya pergeseran pola asuh keluarga maupun pendidikan di sekolah ini juga sedikit banyak berpengaruh kepada ini, selain nanti pemicu utamanya karena di lingkungannya itu orang tua yang lain itu juga
0: iya,
1: mayoritas demikian gitu loh. Mayoritas demikian itu yang semakin mempercepat gitu, perubahan pola asuh ini tadi yang menjadi ini. Itu yang kita benar-benar nanti mengkhawatirkan di masa yang akan datang, Mbak. Gitu.
0: Ini saya semakin takut menjadi orang tua, Bapak. Ini kira-kira harus ada banyak hal yang perlu saya pelajari ya.
1: Iya betul. Yang terpenting begini yeah, Mbak, kalau takut jangan ya. Tetapi okay, kita tetap modali. Bagaimana yeah, seharusnya kita ilmu untuk mengelola keluarga, yaitu okay, mendidik anak.
0: Okay.
1: Yaitu ini harus ada kesepakatan antara suami istri bersama, yaitu okay, supaya nanti anak ini tidak ini. Makanya, bukan berarti contoh aja Mbak ya, ini yeah, yang kebiasaan di kami ya, di keluarga. Saya sudah sepakat dengan ibunya itu bahwa pada saat anak minta itu tidak langsung kita beri.
0: Yeah.
1: Minta sesuatu tidak langsung kita beri, walaupun kita sebenarnya ada mampu.
0: Okay.
1: Ya misalnya mau butuh HP tidak langsung kita beri, tetapi dia biar tahu bahwa untuk mendapatkan HP itu harus butuh sebuah proses, butuh mengumpulkan uang, butuh ini. Itu pembelajaran.
0: Okay.
1: Jadi dia akan berpikir sehingga segala sesuatu tidak mudah. Tetapi kebanyakan saya amati di keluarga-keluarga itu, karena dia merasa punya uang, anakku pengen ini, tuko nih langsung. Nah ini tidak ada nuansa pembelajaran sama sekali pada anak. Ya itu yang
0: yeah,
1: contoh lagi di kami itu setiap anak sesuai dengan umurnya kita beri tanggung jawab dalam ngurus rumah tangga, walaupun tingkatnya sesuai dengan umurnya.
0: Yeah.
1: Contoh yang kecil itu di bagian nyapu apa, ya toh. Nanti yang lebih gede nanti
0: yeah,
1: ngepel, ya isah-isah dan sebagainya.
0: Yeah.
1: Itu harus ada ini, harus ada pembiasaan.
0: Oh, iya, Bapak Amin, mohon maaf saya potong sebentar soalnya
1: yeah,
0: satu segmen ini atau pembahasan yang baru saja Panjenengan sampaikan ini akan menarik bagi sedulur cakra juga terkait yeah, dengan pembelajaran hidup pada putra maupun putri kita ya.
1: Tadi yeah,
0: Bapak Amin menyampaikan kalau masih kecil kita juga harus mengenalkan pekerjaan rumah, mengurus yeah, rumah tangga. Nah,
1: betul.
0: Ini kira-kira karena beberapa waktu terakhir saya juga sambil cek-cek di media sosial, itu banyak sekali pro dan juga kontra antara orang tua yang mengajarkan kegiatan atau pekerjaan rumah tangga kepada anak yang berjenis kelamin laki-laki ada yang menyebutnya itu pekerjaan perempuan, tapi di sisi lain ada yang menegaskan bahwa untuk mengurus rumah tangga, bersih-bersih rumah, memasak atau membersihkan pakaian itu merupakan dasar seni untuk bertahan hidup, survive.
1: Betul.
0: Nah,
1: betul.
0: Itu berarti tidak terbatas pada gender ya, Bapak.
1: Jenis kelamin. Betul,
0: okay,
1: betul.
0: Baik.
1: Betul sekali, Mbak. Jadi itu fungsinya adalah pelatihan, Mbak, ya.
0: Okay.
1: Jadi biasaan tadi.
0: Nggih, halo.
1: Halo. Gitu, menjadi pembiasaan. Nah, titen supaya mereka terbiasa mengatasi permasalahan. Ya, kalau dia dengan pekerjaan yang sederhana ini sudah terbiasa, itu akan, "Oh iya, Nek, aku nyapu itu supaya resik biar harusnya begini. Caranya begini, begini, begini." Itu kan masalah kecil. Dari masalah kecil ini nanti kalau terus sering kita beri tugas-tugas tambahan sesuai dengan perjalanan umurnya, maka pada saatnya dia nanti terjun sendiri ke masyarakat, dia sudah mulai dilepas oleh keluarga, benar-benar si anak ini siap secara mental. Nah, ini harapannya seperti itu, Mbak. Makanya kenapa anak ini berdasarkan penelitian ya. Nah, monggo dibaca. Anak yang sejak kecil ya di keluarganya itu diberi tanggung jawab kaitannya kebiasaan mengurus rumah tangga, itu ternyata memiliki potensi keberhasilan hidupnya lebih tinggi daripada anak yang sama sekali dibiarkan oleh keluarganya. Penelitian itu valid sekali, Mbak. Nah, ini barangkali itu tadi bagian dari nanti pembelajaran bagi orang tua ini niteni.
0: Baik. Bapak, ini boleh ditekankan ulang terkait dengan ilmu titen, wedi, isin, sungkan. Ini khususnya kepada orang tua dan para calon orang tua, termasuk saya nantinya. Ini pesannya, pesannya gimana untuk bisa tetap mendidik anak? Istilahnya, kadang sebagai manusia kita itu gampang goyah dengan beberapa ucapan, kalimat, komentar dari orang lain. Sementara orang hidup, apalagi saat memiliki putra maupun putri, pastinya mereka akan memiliki cara pola asuh masing-masing.
1: Betul.
0: Bapak, nah, ini sebelum menjadi orang tua, ini kira-kira bagaimana untuk menguatkan mental kita untuk tetap berpegang teguh kepada prinsip bahwa ini sudah menjadi prinsip pola asuh saya, sehingga siapapun tanpa persetujuan saya itu tidak akan bisa mengubah prinsip pola asuh anak saya. Nah, itu gimana caranya, Bapak?
1: Terima kasih, Mbak Danti. Jadi kalau yang bagi terutama generasi-generasi yang mau membentuk rumah tangga, ini yang perlu difahami adalah banyak belajar tentang bagaimana saya nanti pada saat membina rumah tangga. Banyak sekali sekarang karena zamannya IT sudah semakin rupa, jaring sosial sudah semakin rupa. Nanti dari masing-masing sumber itu itu bisa diambil garis tengahnya ya, tadi ilmu rangkumannya di sana apa, kemudian dipakai sebagai pedoman. Nah, tetapi kembali lagi kepada yang saya sampaikan tadi di awal, sekali lagi bahwa budaya kita selaku orang Jawa ya, itu sudah memiliki dalam pendidikan karakter turun-temurun ataupun dari mulut ke mulut secara terus-menerus antar generasi itu contohnya yaitu tadi kebiasaan membangun konsep wedi, isin dan sungkan gitu. Ini kebiasaan-kebiasaan yang itu akan menjadi dititeni ya, dititeni ya, sehingga itu akan membentuk karakter di kehidupan rumah tangga yang akan dibentuk oleh pasangan suami istri. Nah, sehingga dari modal dari luar ya yang bisa kita sinkronkan dengan budaya Jawa tadi gitu ya. Itu yang sekiranya bagus, kenapa tidak gitu. Tetapi yang tidak pas ya toh? Karena sebenarnya pola pendidikan karakter Jawa dengan pola pendidikan karakter modern ini sebenarnya ya kalau di ini hampir sama. Justru mungkin pola pendidikan karakter Jawa ini lebih unggul sebenarnya, yeah, kalau menurut saya pribadi ya. Okay. Karena ya, tadi apa namanya, contoh aja kalau modern itu kan self control ya toh, simkuil ya, empati, respect, okay, social responsibility gitu ya. Itu sebenarnya di konsep wedi isin sungkan itu sudah tercakup semuanya di dalamnya.
0: Sudah include semua ya.
1: Iya, makanya makanya mengapa generasi Jawa dulu itu bisa mempunyai rem sosial.
0: Oke. Okay.
1: Yaitu rem sosial yang luar biasa kuat.
0: Iya.
1: Yaitu meskipun pendidikan formalnya itu sangat terbatas.
0: Okay.
1: Mungkin dulu mereka ini hanya lulusan SD atau bahkan potol sekolah SD, tetapi karena tadi ilmu dari leluhurnya, okay, atau orang tuanya dulu kaitannya dengan, okay, apa titen tadi ya, okay, kemudian mengacu pada wedi isin dan sungkan itu dipegang teguh, okay, sehingga itu menjadi rem sosial dalam membina rumah tangganya ke depan. Okay. Nah itu Mbak Danti, okay, ini harapan saya. Jadi jangan malu, ya, toh, jangan malu kepada generasi mendatang ini yang mau membina rumah tangga, iya, menggunakan konsep-konsep pendidikan karakter ya atau budaya Jawa kita.
0: Okay.
1: Pelajari dengan detail ya, dengan sungguh-sungguh, bahwa di situ sebenarnya banyak sekali pelajaran-pelajaran yang sangat berharga untuk putra-putri kita ke depan. Okay. Nah, seperti itu Mbak Danti.
0: Siap. Berarti ya, ini bisa diambil kesimpulan bahwa untuk pola asuh orang terdahulu, khususnya orang Jawa, terkait dengan wedi, isin, kemudian sungkan, itu masih relevan dipakai.
1: Sangat-sangat
0: iya,
1: relevan.
0: Iya, sampai seterusnya ya Bapak Amin.
1: Betul, Benci, ya.
0: Luar
1: betul,
0: biasa sekali. Ya. Wah, ini ya, cukup menarik dan masih banyak yang ingin saya tanyakan sebenarnya.
1: Nanti habis iya, untuk kita aja, Pak.
0: Iya, betul. Mungkin di lain kesempatan bisa betul, pinarak ke studio, Bapak ya. Nanti biar kita bisa ngobrol lebih panjang lagi ya. Iya, ini menarik pembahasan malam hari ini ya, Sedulur Cakra. Ini kalau saya jadi pendengar itu saya catat yang panjang, Mbak, titip ditanyakan Bapak Amin. Iya, iya, luar biasa. Ada tambahan Bapak di penghujung?
1: Saya kira itu, Mbak, ya. Jadi yang terpenting, mari ya, mari para orang tua ya, spesifik di Kabupaten Nganjuk ini, ya, mari pola asuh keluarganya benar-benar dibenahi, agar putra-putri kita besok kedepannya ini tidak salah langkah. Karena kalau sudah salah langkah, dandan ini angel, biayanya akeh.
0: Enggak, betul sekali ya, Bapak ya. Banyak yang dirugikan.
1: Betul.
0: Ini menyesal soalnya tempatnya di belakang ya Bapak.
1: Iya, betul. Kalau menyesal di depan itu beda.
0: Iya, bukan penyesalan tapi pendaftaran, betul, kata teman-teman. Jin. Siap. Terima kasih banyak Bapak Amin Fuadi sudah dibantu disempatkan waktunya on air di Cakra Krisna, Bapak Nje.
1: Nje,
0: siap. Semoga sehat sukses selalu Bapak Nje.
1: Amin.
0: Baik, selamat beristirahat, beraktivitas kembali. Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Selamat malam. Waalaikumsalam.
0: Baru saja kita tersambung dengan Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk Kota Sejuk, Bapak Amin Fuadi.

diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi, boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216.

0: Selamat malam sedulur Cakra. Terima kasih untuk Anda yang setia di frekuensi 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Malam hari ini jam 7 malam lewat 6 menit. Tetap bersama saya Danti Danila, gatekeeper ada Intan Anggraini dan Angga Sandi. Siap menerima informasi dari Anda. Tambahkan 0852 9001061. Sedulur Cakra, herbal Naria adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal Naria, ada Naria CA, Naria Gester, dan Naria DE.
1: Kisah inspiratif bersama herbal Naria.

0: saya Bapak Soeharto Gofur, alamat Desa Sadar Tengah RT 10 RW 2 Kecamatan Mojoanyar Kabupaten Mojokerto. Yang pasti darah tinggi, kolesterol, asam urat. Terus mendengar di radio Balaria CA Gester DM. Itu belum habis sudah terasa agak enak. Tahun 2023 bulan 3 saya berangkat umroh sama istri saya, sempat bawa beberapa botol naria untuk persiapan di Mekah Madinah. Ternyata alhamdulillah lancar dan sehat semua sampai di rumah. Herbal naria, obat pilihanku.
1: Herbal naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.
2: Kisah inspiratif bersama Herbal Naria ini adalah cerita atau kisah dari beliau yang sudah merasakan langsung manfaat dari Herbal Naria. Untuk mendapatkan Herbal Naria, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Wiyata Herbal Naria terdekat. Untuk Anda yang ada di wilayah Pari Kediri, Anda bisa mendapatkan Herbal Naria di Wiyata Herbal Naria Pare. Ya, lokasinya ada di Jalan Raya Pare Kandangan, Desa Tertek, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri. Dari pertigaan Pasar Sapi ke arah timur kurang lebih 200 meter. Lokasi Wiyata Herbal Naria ada di sisi utara jalan. Malam hari ini ada sedulur cakra yang membagikan bahwa terlihat titik api di atas Gunung Wilis ya, Pegunungan Wilis. Dan memang sebelumnya kita sudah komunikasi dengan rekan-rekan BMKG, BPBD bahwa memang ada titik api yang jaraknya 15 km dari Sedudo. Jadi titik apinya itu sudah mulai merembet ke perbatasan Nganjuk Ponorogo. Namun memang masih jauh dari permukiman warga. Tetap waspada, hati-hati. Dan untuk Anda yang juga melihat titik api atau melihat adanya kebakaran, Anda bisa langsung hubungi dinas instansi terkait, petugas terkait, atau bisa hubungi kami, Cakra Krishna. Jam 7 malam lewat 10 menit, cek informasi Intan.
3: Pak Yitno, petang kali ini juga masih pantau 106,1 ya, Dante. Okay. Ini juga mengucapkan alhamdulillah dapat ilmu dari Pak Amin.
2: Alhamdulillah.
3: Nah, ini menambahkan ya, gimana? Pak Yitno. Tapi terkadang orang selalu menyalahkan pergaulan. Padahal tergantung anaknya dan didikan orang tuanya dalam sopan santun atau toto kromo untuk memberikan contoh.
2: Baik.
3: Begitu. Nah, jadi memang itu ya, dalam pergaulan itu biasanya orang-orang menyalahkan pergaulannya. Padahal kan semua tergantung dari anaknya dan parenting orang tuanya, Danti. Ya kan, semua kan faktor utama kan selalu lingkungan. Apalagi di lingkungan keluarga, itu yang paling perlu ditekankan ya. Kemudian informasi lain kita dapatnya disampaikan Pak Fian. Ini melintas di jalur Kediri Kota, tepatnya Simpang 4 Bandar Ngalim Kota Kediri. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, normal, tanpa ada kewaspadaan yang berarti ya. Cuaca juga masih aman saja.
2: Baik.
3: Pak Nugraha mengabarkan untuk di seputaran Wilangan Nganjuk yang mengarah ke Nglames Madiun, lalu lintas jalur utama ini diinformasikan juga cukup ramai, terlihat truk muatan barang, kemudian mobil pribadi yang mendominasi. Cuaca juga cukup bersahabat ya, tentunya untuk di petang kali ini. Tambahan informasi Pak Prapto, ini mengabarkan aktivitas di rumah saja bersama dengan keluarga. Lokasi berada di wilayah Ngangkatan Rejoso. Lalu lintas diinformasikan juga masih aman saja, cuaca cukup bersahabat nanti.
2: Oke, terima kasih informasinya Intan Anggraini, Gatekeeper.
4: Yang Anda dengarkan
1: 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Selain Gunung Wilis, sedulur cakra, beberapa kawasan pegunungan lainnya juga perlu diperhatikan ya. Di Gunung Bromo, kebakaran hutan dan lahan juga masih ditangani. Asapnya terpantau di kawasan Gunung Kursi dan sekitar Jemplang. Kebakaran pertama dilaporkan 10 September 2026 di Savana Pengol. Yang selanjutnya Gunung Lawu. Kebakaran hutan dan lahan terjadi di lereng Lawu, wilayah Desa Jabung, Kecamatan Panean, Magetan. BPBD dan petugas gabungan membuat ilaran atau sekat bukar untuk menghambat penjalaran api. Kemudian di Gunung Semeru, masih menjadi salah satu kawasan yang mendapat penanganan kebakaran hutan dan lahan. Selain aktivitas vulkaniknya, yang saat ini berstatus level 3 atau siaga. Gunung Ijen atau Ungup-Ungup, kawasan Banyuwangi Bondowoso, sebelumnya terdampak Karhutla, Ijen dan Argopuro juga menjadi sasaran operasi modifikasi cuaca untuk membantu membasahi kawasan rawan kebakaran. Gunung Arjuna Welirang sebelumnya dilaporkan mengalami karhutla di wilayah Pasuruan dan masuk dalam rangkaian kawasan pegunungan yang dipantau. Selain itu, Polda Jawa Timur pada 14 September menyebut 7 kawasan pegunungan sebagai area yang mendapat pengawasan ketat, yakni Bromo, Semeru, Raung, Ijen, Argopuro, Buta, dan Lemongan.

Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852-3131-5440. 0852-3131-5440. Kursus mengemudi Ceria, dijamin murah, aman, dan cepat bisa.

0: Memang sebelumnya ya, untuk kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di kawasan Gunung Wilis, tepatnya itu di wilayah perbatasan Kabupaten Nganjuk dan Ponorogo Sendulur Cakra. Apinya terpantau membakar kawasan lereng Gunung Wilis dan menimbulkan kepulan asap yang terlihat dari sejumlah wilayah di sekitar Nganjuk. Kondisi itu menjadi perhatian karena lokasi kebakaran berada di kawasan pegunungan yang masih ditumbuhi vegetasi kering. Sementara cuaca saat ini cenderung panas dan kering. Berdasarkan informasi, titik api berada sekitar 15 km dari kawasan wisata air terjun Sedudo. Ini tepatnya di Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Petugas dan pihak terkait terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan karhutla itu, terutama untuk memastikan api tidak meluas, mendekati kawasan permukiman maupun objek wisata. Masyarakat juga diimbau tidak melakukan pembakaran sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, karena kondisi kering dapat membuat api dengan cepat merembet dan sulit dikendalikan. Cek informasi Angga.
1: Ada informasi dari Pak Karman dari Blora Jawa Tengah mengucapkan selamat malam kepada Radio Cakra Krishna.
0: Selamat malam.
1: Dan beliau juga mengomentari terkait dengan kebiasaan tadi, budaya anak,
0: pola
1: tentang
0: asuh orang tua.
1: Nah betul, budaya pola asuh orang tua dalam ilmu Titen sebagai habit anak muda yang disampaikan oleh Bapak Amin Fuadi selaku Ketua Komunitas Pecinta Sejarah dan Ekologi Nganjuk.
0: Okay.
1: Nah ini Pak Karman mengomentari, anak muda sekarang sifat unggah-ungguhnya kurang

0: Pendangan Kediri saat ini juga ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Mas Rian melaporkan di kawasan Bypass Mojokerto arah ke Nganjuk atau arah ke barat. Saat ini arus lalu lintas juga terpantau ramai lancar.
1: Baik.
0: Ada Mas Tio, ini perjalanan dari Nganjuk menuju ke Kediri. Sekarang sampai di kawasan SPBU Merican atau depan RSI Kediri.
1: Okay.
0: Saat ini arus lalu lintas dilaporkan juga ramai lancar. Ada informasi dari Bapak Setiaris SP selaku Pranata Meteorologi dan Geofisika PMG Madya BMKG Nganjuk. Ini beliau memberikan update pengamatan visual kebakaran di kawasan puncak Gunung Wilis.
1: Okay.
0: Berdasarkan pemantauan visual, kondisi cuaca di kawasan puncak Wilis saat ini cerah berawan.
1: Baik.
0: Angin bertiup dari arah selatan sekitar 5 km per jam dan suhu udara sekitar 22 derajat Celcius.
1: Okay.
0: Pergerakan api malam hari ini terpantau mengarah ke timur dan barat, menuju ke wilayah Kabupaten Nganjuk.
1: Baik.
0: Dan saat ini api masih relatif jauh dari kawasan pemukiman penduduk. Namun demikian, kondisi tersebut tetap perlu diwaspadai.
1: Okay.
0: Karena vegetasi yang kering dapat menjadi bahan bakar yang mudah terbakar.
1: Iya.
0: Sementara untuk perubahan arah dan kecepatan angin, sewaktu-waktu dapat mempengaruhi arah serta kecepatan penyebaran api.
1: Oke, okay, terima kasih informasinya Angga Sandi, Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Bagi Anda yang ketinggalan informasi terkini, khususnya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di area Pegunungan Wilis, Anda bisa cek media sosial Cakra Krishna maupun di website cakrakrishna.com.
2: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
3: Bagi saya, kopi memang terkesan biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita biasa menyeduhnya, menyeruputnya, dan meminumnya hingga habis. Namun, di antara semua jenis kopi yang ada, sebagian di antaranya memiliki keunikan dan khasiatnya masing-masing. Kalau ke Tulung Agung, saya biasa bercerita bersama teman-teman sambil menikmati secangkir kopi. Di Tulung Agung, saya selalu menyeruput kopi ijo yang sudah menjadi legenda hingga saat ini. Meminum kopi ijo sudah menjadi tradisi turun-temurun di Tulung Agung. Rasa dan teksturnya memang berbeda dari kopi pada umumnya, karena proses pembuatannya yang masih menggunakan cara tradisional. Biji kopi disangrai menggunakan wajan yang terbuat dari tanah liat dengan tungku api berbahan kayu bakar. Dalam proses ini, perlu ketekunan dan keuletan untuk menjaga api agar suhu tetap stabil, sehingga biji kopinya matang dengan merata. Di Tulung Agung, kopi ijo ini sangat terkenal. Mulai dari warung kopi pinggir jalan hingga kafe besar, menyediakan kopi ijo sebagai menu utama. Cara penyajiannya pun tidak berbeda dengan kopi lainnya yang disuguhkan di cangkir dalam keadaan panas. Salah satu tradisi unik yang menyertai ritual minum kopi hijau ini adalah nyete. Nyete merupakan seni melukis atau membatik sebatang rokok dengan menggunakan sisa endapan kopi hijau. Tradisi ini populer tidak hanya di Tulung Agung, tapi juga di kawasan Jawa Timur lainnya seperti Kota Malang. Selain harga dan rasa, warna kopi ini memang sangat berbeda dengan kopi lainnya, karena berwarna coklat kehijauan. Banyak orang yang menganggap bahwa kopi ijo berkhasiat untuk menurunkan berat badan. Senyawa asam klorogenat sebagai antioksidan aktif dalam biji kopi dipercaya dapat membantu menurunkan tekanan darah dan berat badan. Kopi ijo juga dinilai bisa menurunkan gula darah dan menghambat penumpukan lemak. Namun, ternyata penelitian mengenai ekstrak biji kopi hijau dalam membantu menurunkan berat badan tidak dilakukan dalam jangka waktu lama, sehingga masih ada resiko hasilnya tidak valid, alias belum cukup bukti yang menyatakan manfaat ekstrak kopi hijau efektif dan aman dalam jangka panjang. Konsumsi kopi hijau juga harus diperhatikan pada beberapa kondisi tertentu, seperti penderita penyakit diabetes, glaukoma, gangguan

0: pencernaan, dan komplikasi lainnya.
1: Ayo Kuliner dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Kabar baik untuk masyarakat Tanjung Anom dan sekitarnya. Kini telah hadir Klinik Khotijah Permata Hati 2 di Dusun Ngabar, Desa Getas, Kecamatan Tanjung Anom, Kabupaten Nganjuk. Klinik Khotijah Permata Hati 2 adalah vaskes tingkat 1 klinik rawat inap yang sudah dilengkapi dengan fasilitas UGD 24 jam, laboratorium klinik, poli gigi, poli KIAKB, poli pijat bayi, poli fisioterapi, ruang obat atau apotek 24 jam, poli medical check-up MCU perorangan atau perusahaan, dan tes bebas narkoba. Klinik Khotijah Permata Hati 2 juga telah terakreditasi dan bersertifikat paripurna dari Kementerian Kesehatan. Klinik Khotijah Permata Hati 2 telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan di bawah naungan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk, sehingga bagi peserta JKN pemegang kartu BPJS atau KIS, baik mandiri maupun PBI atau PPU, bisa berobat gratis dan rawat inap gratis. Klinik Khotijah Permata Hati 2 memberikan pelayanan 24 jam dengan tenaga kesehatan mulai dari perawat, bidan, tenaga analis, dan dokter yang profesional dengan moto pelayanan Klinikku, Ladang, Ibadahku.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper Angga.
1: Baik, nanti ada pesan masuk dari Mbak Utami. Perjalanan dari Sidoarjo menuju ke Kertosono Nganjuk sekarang sudah sampai di kawasan Bandar Kedung Mulyo. Untuk arus lalu lintas saat ini juga masih lancar, tidak ada hambatan selama perjalanan tadi. Tadi melaporkan ada sedikit peningkatan volume kendaraan di kawasan Balung Bendo, Sidoarjo. Lalu ada Mas Vino di Warujeyeng Nganjuk saat ini melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Warujeyeng ramai lancar. Ada Mas Wawan, perjalanan dari Kota Madiun menuju ke Nganjuk saat ini melintas di kawasan Caruban atau depan Taman Caruban Asti, melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini juga terpantau masih lancar saja, tidak ada hambatan juga selama perjalanan. Ada informasi dari Mas Zaki di kawasan Perak Jombang, untuk arus lalu lintas di Perak Jombang saat ini masih lancar saja, tidak ada kepadatan juga. Lalu ada Mbak Anissa sedang melintas di kawasan Simpang Mengkreng, melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Mengkreng saat ini terpantau masih ramai lancar, tidak ada hambatan juga. Okay. Ada Pak Bowo, ini perjalanan dari Kediri mau ke Nganjuk sekarang melintas di kawasan traffic light Pasar Gringging, melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini yang ke arah Nganjuk banyak didominasi oleh truk-truk logistik antar kota atau truk box dan juga kendaraan bermotor. Namun untuk lalu lintas saat ini juga masih lancar, tidak ada kepadatan di kawasan Pasar Gringging. Lalu ada Mas Chandra, ini perjalanan dari Kediri Kota mau menuju ke Pelosok Kandang Tulungagung. Beliau saat ini sedang melintas di kawasan Beranggahan. Untuk kawasan Beranggahan saat ini arus lalu lintasnya juga lancar, tidak ada hambatan, didominasi oleh kendaraan pribadi. Ada Mas Eko, perjalanan dari kawasan SLG mau menuju ke Blitar saat ini melintas di kawasan Wonojoyo, Kabupaten Kediri. Untuk kawasan Wonojoyo saat ini arus lalu lintas didominasi oleh truk-truk pengangkut tebu, Danti.
0: Baik, terima kasih. Selanjutnya Intan.
2: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan oleh Pak Hendra, ini menginformasikan lalu lintas juga di seputaran Papar Kediri ya. Masih aman saja, lancar tanpa menjumpai kewaspadaan yang berarti ya untuk di petang kali ini. Cuaca juga masih aman saja. Kemudian satu informasi lagi kita dapat yang disampaikan oleh Bu Umi Farida. Ini sudah melintas di jalur Dandangan Kediri ya. Lalu lintasnya di sana cukup ramai sekali, Danti. Padat-padatnya kendaraan sepeda motor ya untuk di malam hari ini yang melintas. Jadi memang perlu diwaspadai untuk pengguna jalan. Cuaca juga masih aman saja untuk di petang kali ini. Bu Tias mengabarkan posisi berada di wilayah Perak Jombang arah ke Kertosono. Lalu lintasnya juga masih aman saja, lancar. Cuaca juga cukup bersahabat. Bapak Aji ini mengabarkan aktivitas perjalanan sudah sampai di wilayah Baron Nganjuk yang rencananya akan mengarah ke Sukomoro. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja. Cuaca diinformasikan cukup bersahabat, Danti.
0: Oke, terima kasih Intan. Sebelumnya ada Angga Sandi, Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, tim gabungan terus melakukan penanganan kebakaran hutan dan juga lahan di sejumlah kawasan pegunungan Jawa Timur. Upaya dilakukan melalui pemadaman darat, pemantauan titik api, hingga pembuatan sekat bakar untuk mencegah api meluas. Kondisi medan yang terjal dan angin kencang menjadi salah satu kendala dalam proses pemadaman. Di kawasan Gunung Buta dan Kawinajang, pemadaman dari udara menggunakan metode waterbombing sempat dilakukan sebanyak 12 kali. Namun harus dihentikan sementara karena angin bertiup kencang. Meski demikian, tim gabungan tetap melakukan pemantauan pergerakan api dan membuat sekat bakar di sejumlah lokasi. Sementara itu di Gunung Pringgitan, Ponorogo, api yang sebelumnya mendekati permukiman warga dengan jarak sekitar 10 meter telah berhasil dipadamkan. Namun masih terlihat kepulan asap di bagian atas gunung. BPBD terus melakukan pemantauan untuk mengantisipasi munculnya kembali titik api dan meluasnya kebakaran, terutama karena kondisi vegetasi yang kering dan pengaruh angin.

0: Info Sehat Radio Cakra Krisna.
1: Dikenal sebagai bahan obat yang ampuh untuk berbagai macam penyakit, buah mengkudu sangat banyak dicari masyarakat. Mengkudu atau Morinda citrifolia adalah buah berwarna hijau yang banyak ditemukan di Australia, India, dan Asia Tenggara termasuk Indonesia. Selain dipercaya dapat mengobati berbagai jenis penyakit, ternyata buah mengkudu juga dipercaya bisa melembabkan kulit dan menyamarkan kerutan halus di wajah. Kandungan buah mengkudu juga kaya akan antioksidan seperti flavonoid dan saponin banyak dimanfaatkan dalam berbagai varian olahannya. Mengkudu yang juga bersifat anti radang dan antibakteri semakin membuatnya dicari. Buah mengkudu memang memiliki bau yang menyengat dan rasa yang pahit, tapi masyarakat yang membutuhkan bisa memanfaatkan khasiat mengkudu di dalam herbal Nariah CA. Produk herbal yang merupakan ramuan bahan-bahan pilihan dengan komposisi dan perbandingan yang baik, termasuk buah mengkudu yang kaya manfaat juga ada di dalam kandungan.

0: 106,7 FM Radio Jagra Krisna, sedulur Jagra. Bagaimana untuk Anda yang melintas di wilayah Simpang 4 Mangundikaran, Terminal Lama, Pujaito, Jalan Barito, atau apapun itu nyebutnya ya. Nah, karena tadi sore sempat masuk info ada mobil box yang trouble di utaranya Simpang 4. Kira-kira malam hari ini bagaimana kondisi di lokasi? Anda bisa mengirimkan tambahan info terkini disertai dengan dokumentasi. Kirimkan di nomor 0852-9000-1061. Cek informasi Intan.
1: Informasi masuk kita dapat yang disampaikan Bu Aisyah ya, Danti. Malam Mbak Danti.
0: Selamat malam Ibu.
1: Nah, ini wilayah Jogoroto Jombang, arus lalu lintasnya juga masih aman saja. Banyak kendaraan yang melintas ini, cuacanya cukup cerah, tidak hujan. Nah, ini katanya semakin kesini kok Mbak Danti semakin asyik katanya.
0: Waduh.
1: Terima kasih Bu Aisyah ya, yang ada di wilayah Jogoroto Jombang. Kemudian Bu Novita ini mengabarkan lalu lintas yang ada di wilayah Mojosari, Mojokerto. Lalu lintas sejauh ini juga masih aman saja, cuaca juga cukup bersahabat. Kemudian informasi masuk kita dapati yang disampaikan oleh Pak Imam melintas di ruas tol ya, bandar arah ke Perak. Ini lalu lintasnya juga masih aman saja, tanpa adanya kewaspadaan atau peningkatan volume kendaraan ya. Jadi masih cukup lancar.
0: Baik.
1: Cuaca juga masih aman saja ya Danti untuk di petang kali ini. Kemudian tambahan informasi lagi kita dapati yang disampaikan oleh Bu Siti Asia melintas di wilayah Kediri Kota, tepatnya di wilayah Pesantren. Ini lalu lintas juga cukup ramai, padat-padatnya yang mengarah ke Ngronggo, Kediri. Jadi memang perlu hati-hati ya, cuaca juga masih aman saja. Kemudian tambahan lagi informasi yang kita dapati dari Mas Diki melintas di wilayah Papar mengarah ke Jombang, lalu lintas masih aman saja, cuaca diinformasikan cukup bersahabat Danti.
0: Baik, terima kasih informasinya Intan yang ada di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krisna.
0: Kalau terkait operasi modifikasi cuaca atau OMC dilakukan untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah kawasan Jawa Timur, termasuk wilayah pegunungan yang rawan karhutla. Operasi ini melibatkan Kementerian Kehutanan, BMKG, TNI Angkatan Udara, Manggala Agni, dan Rekayasa Atmosfer Indonesia dengan menggunakan pesawat dari Lanut Abdurrahman Saleh Malang. Dalam pelaksanaannya, petugas melakukan penyemaian bahan berupa garam atau natrium klorida ke awan yang memenuhi kondisi untuk disemai dengan harapan meningkatkan potensi turunnya hujan di wilayah sasaran. Salah satu kawasan yang menjadi sasaran adalah bentang Gunung Ijen dan Argopuro. Dengan penerbangan juga mencakup wilayah Lumajang, Jember, hingga Banyuwangi. Hasil pemantauan pemerintahan Jawa Timur, hujan ringan hingga sedang sempat turun di sejumlah wilayah, termasuk Lumajang, Banyuwangi, Malang, Jember, Trenggalek, dan Pacitan. OMC menjadi salah satu upaya untuk mendukung penanganan kebakaran hutan lahan. Sementara, pemadaman dan pemantauan di lapangan tetap dilakukan oleh petugas gabungan.

0: dan Rompi beserta Chris. Ini adalah satu terobosan dari Dinas Perhubungan untuk bis transparan terkait dengan pembayaran retribusi parkir tepi jalan. Ini yang khusus untuk non berlangganan, Mas Alvan. Jadi kita berlakukan sejak Mei 2026 ini, akan tetapi kita melakukan banyak evaluasi di dalamnya sehingga untuk mempermudah dan untuk memberikan identitas pada Dinas Perhubungan terkait dengan parkir yang non berlangganan, kita kerjasama dengan Bank Jatim. Jadi kita membayar melalui Kris untuk langkah-langkah lebih transparan terkait dengan PAD di bidang perparkiran. Terkait dengan pengenaan Kris, dengan Kris ini kita memberikan non yang lebih terbuka dan lebih akuntabel misalnya, yang bisa dipertanggungjawabkan terkait dengan retribusi parkir tepi jalan yang non berlangganan, sehingga kami bisa memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa ini memang kas negara. Kita sampaikan memang untuk parkir berlangganan ini kita juga bekerja sama dengan Bapenda Provinsi yang saat ini memang diselenggarakan di Kabupaten Nganjuk itu terkait dengan yang berlangganan. Parkir berlangganan ini diberikan kepada masyarakat Nganjuk yang khusus untuk yang memiliki kendaraan yang bernomor polisi Nganjuk. Untuk pelaksanaan parkirnya dilaksanakan setiap tahun sesuai dengan pada saat pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ini untuk yang berlangganan, sehingga kami melaksanakan ini bekerja sama dengan Dinas Pendapatan Provinsi yang berada di dengan Satlantas Polres Nganjuk atau dengan Polres Nganjuk laku pengendali sistem yang ada di Samsat sana. Itu yang kita lakukan terkait dengan yang parkir berlangganan. Untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan, kita membekali itu dengan Kris yang diterbitkan oleh Bank Jatim dan dengan identitas menggunakan baju Dinas Perhubungan sesuai dengan warna yang saat ini memang khusus untuk petugas parkir itu biru dan ada juga hitam merah. Itu yang memang kita gunakan untuk sebagai identitas di lapangan. Di samping itu, parkir berlangganan ini bebas. Dia tidak dipungut lagi kalau sudah melaksanakan parkiran di seluruh tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk. Jadi yang untuk berlangganan itu tidak perlu membayar lagi ketika dia melaksanakan parkir di tepi jalan umum di Kabupaten Nganjuk seluruhnya. Nah, yang untuk Kris, pembayaran Kris diperuntukkan khusus untuk kendaraan luar Kabupaten Nganjuk. Itu yang dipungut retribusi melalui Kris dengan tapping Kris dan diberikan busi parkirnya. Jadi yang membedakan itu di tepi jalan umum. Baju seragam, jadi ini sementara masih menggunakan baju seragam dan kita juga akan membekali rompi khusus untuk petugas parkir yang dari Dinas Perhubungan itu keseluruhan. Jadi sekitar 105 kita juga akan memberikan identitas itu sebagai identitas khusus petugas parkir Dinas Perhubungan. Kalau yang untuk non berlangganan sekali parkir di retribusi parkir untuk roda 2 2000, roda 3, roda 4 yang untuk kecil itu 3000, untuk kendaraan besar seperti bus, truk itu 4000. Demikian Mas Alvan.
1: Bapak Makrus Esos, Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Nganjuk terkait dengan aturan dan penerapan parkir langganan di Kabupaten Nganjuk serta sosialisasi terkait penggunaan Kris dalam

0: istriku.
1: 106,1 FM Radio Jagra Krishna. Stay safe ya, sedulur Jagra, untuk Anda ya. Tinggal di area pegunungan, area sekitar lahan yang berpotensi mengalami kebakaran, khususnya di musim kemarau ini. Semoga tetap aman. Mari kita doakan juga beberapa kejadian kebencanaan, erupsi gunung, kemudian kebakaran hutan dan lahan di area pegunungan, khususnya di Indonesia. Semoga segera membaik, segera dapat tertangani dengan baik. Dan juga untuk beberapa kecelakaan laut ya, yang terakhir juga informasinya di Laut Jawa yang terbalik. Semoga para korban segera ditemukan, rekan-rekan personil gabungan juga diberikan kemudahan, kelancaran, dan keamanan dalam proses pencarian. Menjelang jam 8 malam, saya Danti Danila bergeser ke ruang ketipar. Selamat malam, tetap waspada, hati-hati di jalan.

0: Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas adalah tangan yang memberi infak, sedangkan tangan yang di bawah adalah tangan yang meminta. Hadis riwayat Bukhari.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: 106,1 Radio Cakra Krisna, tentunya tuh di petang kali ini jam 8 malam ya. Kembali lagi bersama dengan saya yang Tanang Graini yang akan menemani aktivitas dan perjalanan Anda. Dan petang kali ini saya masih ditemani tugas gatekeeper, ada Angga serta ada Danti Danila yang siap menerima informasi dari Anda. Kabarkan update terkini, jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanannya apakah masih aman, lancar, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan. Nah, kira-kira untuk titik lokasinya di mana sedulur cakra, Anda bisa sampaikan terus ya untuk informasinya ke kami melalui 0852-9001061. Sedulur cakra, herbal nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian herbal nariah, nariah CA, nariah gester, dan nariah DM.
1: Hey bro, orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
2: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya. Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
1: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
1: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
1: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal nariah.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.
0: Untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa langsung melalui Krisna FM Group atau Wiata Herbal Naria terdekat. Atau bisa juga hubungi gatekeeper kami melalui 0852-9001061. Untuk Anda seluruh cakra yang ada di wilayah Banyakan Kediri untuk mendapatkan herbal naria, Anda bisa datang dan kunjungi di Wiata Herbal Naria Banyakan. Lokasinya berada di Dusun Geneng, Desa Maron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri. Sasaran dari Jembatan Maron ke Barat kurang lebih 50 meter. Lokasi berada di utara jalan.

0: 0852 9000 1061. Tentunya untuk di petangkal ini sedulur cakra, Anda masih bisa terus berkabar update terkini jalur yang Anda lalui seperti apa, kondisi jalanan jalur utama ya. Tentunya apakah sudah mulai ada kewaspadaan, Anda bisa sampaikan untuk informasinya ke kami.
1: Info Nganjuk 106,1 Radio Cakra Krishna.
2: Puluhan titik panas terdeteksi di kawasan puncak Gunung Wilis dan tersebar di sejumlah wilayah. Kepulan asap juga terlihat dari wilayah Kabupaten Nganjuk. Kondisi ini menjadi perhatian karena kawasan tersebut masih menghadapi musim kemarau dengan kondisi lahan dan vegetasi yang sangat kering. Pranata Meteorologi dan Geofisika atau PMG Madya BMKG Nganjuk, Setiaris SP mengatakan, pemantauan menunjukkan puluhan titik panas tersebar di sejumlah wilayah. Pemantauan dilakukan menggunakan data satelit untuk mengetahui keberadaan titik panas yang berpotensi berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan. Masyarakat di sekitar kawasan Gunung Wilis diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran, terutama ketika kondisi lahan dan vegetasi masih kering. Warga juga diminta tidak melakukan aktivitas yang dapat memicu munculnya api di kawasan hutan maupun lahan terbuka. Jika melihat asap atau titik api, masyarakat diharapkan segera melaporkannya kepada pihak terkait.
1: Info Nganjuk dipersembahkan 106,1 Radio Cakra Krishna.
3: Saatnya kami sampaikan beragam informasi dari berbagai daerah yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krishna Group dan Cakra Krishna Jaring Radio.
4: Selamat malam, kembali pada program Jaring Radio bersama saya Erika Dwi. Komisi 4 DPRD Trenggalek mendorong evaluasi dan pemutakhiran data desil di wilayah Trenggalek. Selengkapnya bersama Firda Krisna FM Trenggalek.
5: Pemutakhiran data desil di wilayah Trenggalek dilakukan setelah ditemukan persoalan dalam data yang digunakan sebagai dasar penentuan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Ketua Komisi 4 DPRD Trenggalek, Sukarodin, mengatakan persoalan desil perlu segera dievaluasi agar proses pemutakhiran data dapat berjalan lebih akurat dan tidak menimbulkan persoalan baru di tingkat masyarakat. Komisi 4 akan menggelar pembahasan bersama sebagai stakeholder yang berkaitan dengan pengelolaan dan pemutakhiran data. Langkah tersebut dinilai penting agar seluruh pihak memiliki pemahaman yang sama sebelum proses verifikasi dilakukan di desa. Ia mengatakan, berdasarkan informasi dari Dinas Sosial, masih terdapat petugas yang belum memahami seluruh variabel yang harus diisi dalam sistem tersebut. Kondisi ini dinilai perlu ditangani melalui sosialisasi terlebih dahulu. Saya Firda melaporkan dari Radio Krishna FM Trenggalek.
4: Seorang pria ditemukan meninggal dunia di sekitar area persawahan Dukuh Titang, Desa Bakur, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Madiun. Selengkapnya bersama Vira Krishna FM Madiun.
6: Pamapta 2 Polres Madiun Kota, Ibda Apit, membenarkan adanya laporan penemuan pria meninggal dunia tersebut. Dugaan awal, korban meninggal setelah tersengat aliran listrik yang dipasang sebagai jebakan di area persawahan. Namun, polisi masih melakukan penyelidikan untuk memastikan penyebab kematian dan kronologi kejadian secara utuh. Jenazah korban selanjutnya dievakuasi ke RSUD Dr. Sudono Madiun untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Polisi masih mendalami kasus tersebut untuk mengungkap kronologi lengkap, termasuk siapa yang memasang aliran listrik dan tujuan pemasangannya. Saya Vira melaporkan dari Krishna, FM Madiun.
4: Kemarau panjang berpengaruh pada bidang pertanian. Untuk itu, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, terus berupaya memastikan ketersediaan air bagi lahan pertanian. Selengkapnya bersama Desta Krishna FM Bojonegoro.
7: Camat Purwosari Ike Widyaningrum menuturkan ada 3 skenario yang disiapkan sebagai alternatif. Pertama, pembangunan cekdam di Kali Gondang yang dilengkapi pintu air sehingga aliran dapat diatur untuk mengairi areal pertanian. Kedua, pembangunan jaringan pengairan dari Bendungan Karang Nongko dengan memanfaatkan Solo Valley. Alternatif ini menunggu penyelesaian pembangunan fisik Bendungan Karang Nongko. Sementara skenario ketiga yakni pengambilan air atau intake dari Sungai Bengawan Solo yang dilanjutkan dengan perluasan jaringan pengairan serta optimalisasi embung yang telah tersedia di sejumlah desa. Pihaknya telah melakukan pemetaan awal jaringan pengairan yang dapat dikembangkan dari Sungai Bengawan Solo menuju sejumlah embung yang telah tersedia. Ike berharap hasil pemetaan dan pembahasan lintas pihak tersebut dapat menjadi dasar untuk mewujudkan sistem pengairan yang mampu menjawab kebutuhan pertanian wilayah Barat Bojonegoro. Saya Desta melaporkan dari Radio Krishna FM Bojonegoro.
4: Polisi menangkap pelaku pencurian sepeda motor yang melarikan diri di Kota Blitar hingga Wonosobo, Jawa Tengah setelah terlacak melalui media sosial. Selengkapnya bersama Nisa Krisna FM Wonosobo.
8: Pelaku berinisial MAP, 26 tahun, warga Semarang Utara, Kota Semarang, ditangkap unit Reskrim Polsek Kepanjen Kidul, Dusun Sontonayan, Desa Kapencer, Kecamatan Kertek, Kabupaten Wonosobo. Ia diduga mencuri sepeda motor Honda ADV milik warga Kota Blitar yang dilaporkan hilang pada 7 September 2026. Kasih Humas Polres Blitar Kota, AKP Samsul Anwar mengatakan, polisi melakukan profiling akun media sosial pelaku dan menemukan keberadaannya di Wonosobo. Petugas kemudian melakukan penyelidikan sebelum menangkap MAP. Dari penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah barang termasuk pakaian, sepatu, dan telepon seluler yang diduga dibeli dari hasil penjualan motor curian. MAP kini diamankan di Polres Blitar Kota dan kasusnya masih dikembangkan untuk mengungkap kemungkinan pelaku lain. Saya Nisa Riani melaporkan dari Radio Krishna FM Wonosobo.
4: Deni Agung Prasetno, 31 tahun warga Dusun Jasari, Desa Ngangkatan Rejoso Nganjuk, menjadi salah satu penumpang yang selamat dalam tragedi terbaliknya KM Virgo Transport 8. Selengkapnya bersama Siska Krisna FM Nganjuk.
9: Kabar tersebut membuat Kepala Desa Ngangkatan Lasto Utomo terkejut. Setelah mendapat informasi, ia meminta perangkat desa mengecek dan memastikan Deni memang menjadi salah satu warga yang berada di kapal tersebut. Deni diketahui merantau ke Kalimantan untuk mencari penghasilan. Menurut Lasto, Deni masih berstatus lajang dan biasanya pulang ke Nganjuk untuk menemui kakek serta tantenya yang tinggal di desa tersebut. Lasto bersyukur Deni selamat dan berharap kondisinya tetap sehat selama menjalani observasi. Ia juga berharap Deni segera pulang ke Nganjuk untuk berkumpul kembali dengan keluarganya. Saya Siska melaporkan dari Radio Krishna FM Nganjuk.
4: Pemerintah melalui BBWS Berantas mempercepat pembangunan 2 cekdam di kawasan aliran lahar Besukobokan Lumajang untuk mengantisipasi banjir lahar dingin dan material vulkanik Gunung Semeru. Selengkapnya bersama Laila Krishna FM Lumajang.
10: Pembangunan cekdam yang berada di Desa Supiturang, Kecamatan Pronojiwo itu dirancang menampung hingga 1,34 juta meter kubik material debris vulkanik. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat melindungi permukiman, lahan pertanian, dan fasilitas umum dari ancaman lahar maupun awan panas guguran. BPBD Lumajang memperketat pengawasan keselamatan pekerja karena lokasi proyek berada di kawasan rawan bencana. Sistem peringatan dini dan pemantauan aktivitas Semeru juga disiagakan untuk mempercepat evakuasi jika terjadi peningkatan aktivitas vulkanik. Percepatan pembangunan dilakukan di tengah meningkatnya aktivitas Gunung Semeru yang tercatat mengalami puluhan kali gempa letusan. BPBD mengimbau masyarakat dan penambang pasir mematuhi zona aman rekomendasi PVMBG serta menjauhi kawasan berbahaya di sepanjang aliran Besuk Kobokan. Saya Laila melaporkan dari Radio Krishna FM Lumajang.
4: Wacana pemekaran wilayah Kabupaten Brebes, khususnya Brebes Selatan, masih menghadapi kendala di tingkat pemerintah pusat. Selengkapnya bersama Kasihku FM Brebes.
11: Anggota Komisi 2 DPR RI Wahyudin Nur Ali mengatakan, proses pengajuan daerah otonomi baru belum dapat dilanjutkan karena pemerintah masih memberlakukan moratorium pemekaran daerah. Wahyudin menjelaskan, usulan pemekaran tetap dapat diproses melalui tahapan yang berlaku. Namun, pembahasan di tingkat pusat baru bisa berjalan apabila moratorium daerah otonomi baru dibuka. Saya Reva melaporkan dari Radio Kasuga FM Brebes.
4: Kementerian Agama Kabupaten Pati membuka kemungkinan pencabutan izin operasional pondok pesantren di Kecamatan Kayen. Setelah pengasuh sekaligus pendirinya, MKA 47 tahun, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati. Selengkapnya bersama Puspita Krisna FM Pati.
12: Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren atau PD Pontren Kemenak Pati, Darmanto mengatakan pihaknya telah melakukan verifikasi langsung ke pondok pesantren tersebut. Menurut Darmanto, fokus utama Kemenak saat ini bukan hanya persoalan status operasional pondok, tetapi memastikan keberlanjutan pendidikan dan kondisi anak-anak yang terdampak. Kemenak juga membuka peluang proses pencabutan izin berjalan lebih cepat setelah MKA ditetapkan sebagai tersangka. Namun, pencabutan izin operasional merupakan kewenangan Kemenak Pusat, sementara

0: Kepala Kejaksaan Negeri Malang, Fahmi, mengatakan bahwa penyidik juga telah melakukan ekspos perkara bersama auditor untuk membantu proses perhitungan kerugian keuangan negara yang ditimbulkan. Dari proses tersebut, masih terdapat sejumlah catatan yang perlu dilengkapi tim penyidik. Penyidik selanjutnya akan melakukan ekspos bersama sejumlah ahli pada pekan ini. Langkah tersebut dilakukan untuk memperjelas dugaan tindak pidana yang terjadi sekaligus menentukan pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum. Rizka Abelina, Krisna FM, Malang.
1: Bencana alam berupa pergeseran tanah terjadi di Desa Kahala Ulu, Kecamatan Kenohan, Kutai Kartanegara. Senin 14 September 2026 malam, sekitar jam 8 malam lewat 15 menit waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya bersama Tata Krisna FM Loakulu.
2: Dalam bencana tersebut, sebanyak 4 unit rumah milik warga hancur total, sehingga membuat 13 orang harus kehilangan huniannya. Kepala Desa Kahala Ulu, Muhlam, mengatakan, pergerakan tanah sudah terjadi sejak beberapa hari lalu. Warga yang berada di bantaran anak Sungai Mahakam juga telah diperingatkan untuk evakuasi mandiri. Pemdes Kahala Ulu mengimbau kepada warga yang bermukim di sepanjang bantaran anak Sungai Mahakam Desa Kahala Ulu untuk tetap meningkatkan kewaspadaannya. Saya Tata melaporkan dari Krisna Lokulu, Kalimantan Timur.
1: Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan langkah antisipasi menghadapi peningkatan risiko kebakaran hutan dan lahan akibat kemarau dan potensi El Nino. Selengkapnya bersama Nona Krisna FM Samarinda.
3: Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan, pemerintah telah menyiapkan skenario kesiapsiagaan berdasarkan prediksi cuaca dan data berbasis sains. Pemkot Samarinda juga memperkuat penanganan kebakaran melalui Satuan Tugas Lintas Perangkat Daerah. Tim tersebut disiapkan untuk menghadapi dampak kemarau, termasuk resiko kebakaran lahan dan semak kering. Pemerintah juga mempertimbangkan modifikasi cuaca dengan langkah antisipasi menghadapi kekeringan dan menjaga ketersediaan air selama periode kemarau. Saya Nona melaporkan langsung dari Krisna Radio Samarinda.
1: Dinas Sosial Kabupaten Pacitan mengajak masyarakat ikut memastikan warga yang membutuhkan bantuan sosial tidak terlewat dari sistem perlindungan sosial. Selengkapnya bersama Ratih Anggraini, Krisna FM Pacitan.
4: Kepala Bidang Linjamsos Dinsos Pacitan, Agung Mukti Wibowo, mengatakan masyarakat kini dapat menyampaikan usulan secara mandiri maupun melalui agen layanan perlinsos. Mekanisme tersebut dibuka untuk merespon kemungkinan masih adanya data penerima bantuan yang belum tepat sasaran, maupun warga yang membutuhkan tetapi belum memperoleh bantuan. Menurut Agung, masyarakat dapat membantu mengusulkan warga di lingkungan sekitar yang diketahui berada dalam kondisi tidak mampu, tetapi belum mendapatkan bantuan sosial. Rati Anggraini, Krisna FM, Pacitan.
1: Demikian Jaring Radio, saya Erika, sampai jumpa.
5: Baru saja Anda dengarkan Jaring Radio yang disiarkan serentak di jaringan Radio Krisna Group, Radio Krisna FM Nganjuk, Radio Krisna FM Trenggalek, Radio Krisna FM Madiun, Radio Krisna FM Bojonegoro, Radio Krisna FM Pacitan, Radio Krisna FM Lumajang, Radio Krisna FM Malang, Radio Krisna FM Wonosobo, Radio Kasihku FM Brebes, Radio Krisna FM Pati, Radio Krisna FM Samboja Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Loakulu Kalimantan Timur, Radio Krisna FM Samarinda Kalimantan Timur, dan Radio Cakra Krisna FM Nganjuk. Jaring Radio dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

106,1 Radio Cakra Krishna. Terima kasih untuk Anda ya yang saat ini masih bergabung untuk di frekuensi 106,1. Tentunya untuk di petang kali ini Anda masih bisa terus berkabar informasi ke kami, kira-kira untuk perkembangan jalur yang Anda lalui seperti apa, lalu lintas apakah masih aman saja, normal, atau mungkin sudah mulai ada kewaspadaan. Titik lokasinya di mana sedulur cakra, tentunya Anda bisa sampaikan informasinya ke kami melalui 0852 9000 1061. Informasi masuk di ruang gatekeeper tadi, ada salah satu pendengar Radio Cakra Krishna ya memberikan dokumentasi dari kejauhan, nampak terlihat jelas bahwasannya ada titik api di kawasan puncak Gunung Wilis di wilayah Begadung Nganjuk. Anda yang mungkin dekat dengan lokasi sedulur cakra tentunya juga bisa mendokumentasikan juga ya, karena untuk di wilayah Begadung saja tadi Mbak Tiara mendokumentasikan cukup jelas sekali, apalagi semakin dekat dengan lokasi tentunya semakin jelas. Anda bisa informasikan ke kami di 0852 9000 1061.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, jam 8 malam lebih 33 menit ya. Sudah melintas di jalur mana saja? Kira-kira untuk di petang kali ini perkembangannya seperti apa? Ini bisa dibagikan langsung ya via telepon, ngobrol bareng bersama dengan saya, langsung memberikan untuk informasinya. Saya cek informasi terlebih dahulu, gatekeeper nanti silakan.
1: Tadi ada yang menambahkan informasi juga, ada Mas Taufik ya. Tetap pantau Cakra Krishna malam hari ini, malam okay. Kamis.
0: Malam
1: cuacanya
0: Kamis.
1: Tidak hujan wilayah Ngawi.
0: Ya.
1: Ini aktivitasnya tanggapan sambil nyawang penyanyi. Waduh.
0: Tanggapan lu nangga apa ini, iya. Mas itu ya Taufik ya.
1: Ini biasanya standby di bagian sound systemnya.
0: Oh gitu. Mm-hmm. Waduh. Betul. Jagasan toh Mas.
1: Iya, semangat ya Mas Taufik. Di sana juga sejauh ini aman. Mm-hmm. Beberapa waktu terakhir juga diinformasikan tidak hujan, Intan.
0: Oke, baik. Terima kasih untuk informasinya Danti Danila. Saya sapa dulu sudah bergabung Pak Tamin, halo, selamat malam, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Tanti atau Mbak Intan ini.
0: Mbak Intan ini, Pak Tamin, halo.
2: Halo.
0: Gimana, sehat ya?
2: Alhamdulillah, saya baru pulang melayat tetangga.
0: Innalillahi, ya Allah. Ini di daerahnya jenengan?
2: Iya Mbak, tetangga agak jauh.
0: Oke. Baru saja pulang ya?
2: Ya kemarin gak on air satu hari penuh karena saya melayat ke Madura.
0: Kemarin tuh pun dari Madura. Waduh, PP tuh jenengan.
2: Iya tuh Mbak, melayat pesuruh penjaga sekolah.
0: Oke. Itu rekan lama gak atau gimana?
2: Oh, satu
0: angkatan.
2: SD, Mak.
0: Oh, malah satu SD?
2: Iya. Satu SD sama Pak Tame.
0: Oh iya, soalnya kan jenengan kan dulu kan lama di Bangkalan ya, di Madura sana.
2: 20 tahun.
0: Waduh, 20 tahun itu waktu yang cukup lama dan tidak singkat loh Pak Tamin.
2: 77 lulus SPG, 78 berangkat ke Madura, Mbak.
0: Tahun berapa?
2: 9.
0: 19 berapa?
2: Lulus SPG 1977.
0: Oke, kemudian langsung ke sana.
2: 77 itu mau dikirim ke Sampang, saya enggak berangkat.
0: Oke.
2: 8 dikirim ke Madura baru angkatan
0: 1980 itu ya.
2: 78 Mbak.
0: Oh 78. Oh, saya pikir 1980. Ternyata enggak, selisih 1 tahun saja.
2: Iya, makanya langsung
0: Sampai tahun berapa itu? 1978 sampai tahun berapa, Pak Tamin?
2: 98.
0: Oh, aduh itu belum ada saya, Pak.
2: Masa Mbak Intan?
0: Iya, belum ada tahun itu. Belum launching malah. Saya
2: ke negeri Kediri Mbak, saya dulu.
0: Oke. Jadi pindah itu baru 98
2: iya.
0: Ke Kediri ya?
2: Iya, baru SK sampai pensiun 2018.
0: 2018, luar biasa sekali. Jenengan mengabdi di Madura itu 20 tahun loh ya.
2: Oh, Mbak Intan. Memang orang tani ya itu Mbak. Hasilnya ya dari sekolah atau ada angkatan ya berangkat.
0: Alhamdulillah, disyukurilah ya Pak Tamin.
2: Terima kasih.
0: Ini tadi sama siapa untuk takziahnya, pulang takziahnya?
2: Dekat toh Mbak, yang nggak jauh dari rumah tetangga.
0: Oh gitu. Oke, baik, siap. Gimana lalu lintas, nyaman gak ini?
2: Lalu lintas sekarang kulineran toh Mbak, kandangan.
0: Tetap kulineran ya kalau di kandangan ya ternyata.
2: ternyata terkenal yo nasi pecel kalau malam hari ini.
0: Waduh, tetap nasi senasi pecel ya prima donanya itu.
2: Betul, nanti sampai jam 1, jam 2 itu sampai pagi hari.
0: Sampai dini hari juga.
2: Adalah pulaan belanja-belanjaan itu, Mak. Bakul apa namanya?
0: Bakul itu, kacangan itu, etek ya istilahnya.
2: Istilahnya orang kandangan itu bakul etek.
0: Gitu. Semakin dini hari kadang tuh semakin ramai ya, Pak ya. Orang berbelanja ke pasar, kulaan lah istilahnya ya.
2: Betul sekali, kalau sore kulaan ke pasar induk pare.
0: Gitu, oke. Nah, cuaca gimana ini? Beberapa hari ini aman nggak?
2: Aman, Mbak Intan, pengairan lancar.
0: Alhamdulillah, pengairan selalu lancar, tidak tersendat ya, aman ya.
2: Ini paling satu minggu lagi panen jagung manis.
0: Waduh, luar biasa sekali jagung manis, Pak Tamin.
2: Ya, nanam sedikit, Mbak. Untuk saya.
0: Oke, selain jagung manis apa? Padi juga ya?
2: Padi, jagung tua, jagung kering dulu, Mbak.
0: Oh iya, yang jagung kering itu ya?
2: Terus ketela rambat.
0: Oh, ketela rambat. Di mana untuk nanamnya itu kalau ketela?
2: Di sawah juga, tuh, Mbak.
0: Kayak pinggirnya galengan itu?
2: Enggak, Mbak, ya di tengah. Enggak.
0: Oh, di tengah. Saya pikir di pinggirnya galengan. Biasanya kalau orang-orang kalau untuk menanam ketela itu kan di pinggirnya galengan gitu loh, Pak Tamin.
2: Di rumah saya enggak. Oh, gitu. Di pematang sawah.
0: Di tengah pagi, gitu ya.
2: Ya, tanahnya kering. Dan dekat sungai kok, Mbak.
0: Oh gitu, iya. Jadi enak dong pengairannya.
2: Udahlah, nanti kalau ada waktu ya, kalau panen ya meluncur ke cakra gitu.
0: Siap, Pak Tamin. Tak tunggu, selalu terbuka kita. Baik, siap-siap. Ada tambahan lagi yang mau disampaikan mungkin, monggo.
2: Ya, Bantan, salam saja. Semakro. Nah, yang ada sekarang ada Mbak Danti ya.
0: Mbak Intan. Betul. Ada Mas Angga juga.
2: Ya, salam saja. Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, yang barokah.
0: Amin. Doa baik kembali baik ya, Pak Tamin.
2: Sama-sama, Mbak Intan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barusan saja bergabung Pak Tamin ya. Wilayah Kandangan Kediri seperti biasa kalau untuk lalu lintas disampaikan juga cukup ramai ya, apalagi kulineran di wilayah Kandangan Kediri itu kanan kiri penjualnya cukup ramai sekali. Jadi mulai dari makanan ringan sampai dengan makanan berat itu semuanya ready. Ada cuaca disampaikan juga cukup bersahabat saja ya untuk di wilayah Kandangan Kediri.
3: Cakra Krisna 106.1 Warta Dalam Suara.
0: Kita beralih ke berita nasional dulu. Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengatakan pihaknya masih melakukan pembahasan internal untuk melihat proses perombakan pejabat yang sebelumnya dilakukan saat Purbaya Yudi Sadewa menjabat sebagai Menteri Keuangan. Suhasil menyebutkan pihaknya masih menunggu rekomendasi dari seluruh pejabat eselon 1 di Kementerian Keuangan. Menurutnya, penunjukan pejabat memiliki tahapan dan jenjang tersendiri, serta perlu dilakukan secara bersama-sama antar unit. Ia juga menekankan pentingnya struktur pejabat yang mampu memperkuat sinergi dan koordinasi di lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelumnya, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto meminta agar perombakan tersebut ditunda atau dibatalkan. Bimo menyebutkan terdapat sejumlah nama dalam perombakan yang belum mengikuti proses talent management atau penilaian dan seleksi internal DJP. Dan untuk saat ini Suhasil belum memastikan apakah seluruh perombakan akan dibatalkan. Ia mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu melihat proses pelantikan dan dasar aturan yang digunakan.

0: 106,1 Radio Cakra Krishna, cek informasi, gatekeeper Angga, silakan.
1: Baik Intan, ada informasi dari Pak Dodi. Beliau mengirimkan video dari CCTV yang berasal dari kiriman TikTok. Ini terjadi kecelakaan di kawasan Sanggrahan, Kecamatan Prambon, Nganjuk pada tadi malam.
0: Okay.
1: Nah ini untuk kecelakaan tersebut, berdasarkan video yang dikirim oleh beliau, ini ada sepeda motor yang bertabrakan dengan truk. Namun untuk kronologi dan kondisi korban, saat ini kami juga masih berkomunikasi dengan Kanit Lantas Polsek Prambon, Polres Nganjuk, yaitu Ali Haryono, untuk memastikan terkait dengan kebenaran video yang beredar dan kronologi kejadian tersebut. Lalu ada informasi dari Mas Hatim, beliau sedang perjalanan pulang ke rumah, saat ini melintas di kawasan dekatnya Pucangkro, Jombang. Ini beliau sedang melintas di kawasan jalan menuju ke acara karnaval. Kalau belok ke kiri menuju ke jalan karnaval, kalau lurus ke rumah beliau, ini untuk arus lalu lintasnya cukup lancar sekali karena juga lengang pada malam hari. Namun harap hati-hati ya untuk pengendara yang berkendara pada malam hari, apalagi jika kondisi jalan cukup sepi ini. Lalu ada informasi masuk dari Mas Bagas, ini perjalanan dari Bojonegoro menuju ke Kediri, sekarang sedang melintas di kawasan Pace. Melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini sedang lancar saja. Ada Mbak Dewi, beliau perjalanan dari Jombang Kota mau ke Kertosono, saat ini melintas di kawasan Mengkreng, masih mengantri karena ada kereta yang melintas. Dan untuk arus lalu lintas dilaporkan beliau masih lancar, hanya ada kereta yang melintas. Dan mengabarkan kali ini juga masih ada beberapa pengendara yang bandel menerobos perlintasan kereta api di kawasan Mengkreng, terutama untuk kendaraan sepeda motor. Lalu ada informasi dari Mas Gilang, perjalanan di kawasan Baron Nganjuk. Untuk kawasan Baron atau tepatnya di SPBU Baron, saat ini arus lalu lintas terpantau lancar dan juga didominasi oleh kendaraan besar. Ada informasi dari Mas Kelvin dari Kediri mau menuju ke Jombang, sekarang melintas di kawasan Badas Pare. Arus lalu lintas di kawasan Badas dilaporkan beliau saat ini cukup lancar, hanya didominasi oleh sepeda motor. Ada lagi pesan masuk dari Mbak Lia, melaporkan di kawasan Gura atau Gayam Kediri.
0: Okay.
1: Arus lalu lintas pada malam hari ini ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Dan juga untuk udara juga lumayan berangin pada malam hari ini, Intan.
0: Oke, baik, terima kasih Angga. Saya geser ke Danti, silahkan.
2: Bapak Basuki melintas di wilayah Mengkreng, padat sekali Intan malam hari ini. Harap waspada, hati-hati ya, khususnya yang dari arah timur. Itu banyak sekali kendaraan-kendaraan besar, kendaraan bermuatan, kontainer, trailer. Wah, semuanya ngumpul jadi satu truk gandeng itu juga ada ya. Selain itu, bis angkutan umum juga ikut mendominasi pelankan laju kendaraan, khususnya sewaktu melintas di beberapa titik jalur yang rawan ya. Kalau untuk cuaca tidak hujan, masih aman sampai dengan malam hari ini. Ada juga informasi disampaikan oleh Bapak Hengki, ini tadi perjalanan dari Nganjuk mau ke Kediri sampai di wilayah Gringging, informasinya di sana juga nggak hujan, lalu lintasnya ramai. Hanya saja yang perlu kewaspadaan kayaknya ada warga masyarakat setempat saja yang mungkin perjalanannya nggak terlalu jauh pakai sepeda, tapi sepedanya yang nggak ada mata kucingnya itu lah
0: gitu.
2: Jadi kalau di jalur yang minim penerangan itu juga cukup riskan ya, harap waspada, waspada dan hati-hati. Ada informasi lainnya juga disampaikan menyusul info dari Bapak Tamin ya. Ini Ibu Meli, saya juga ada di Kandangan Kediri. Ya, tidak terlalu ramai ya malam hari ini, cukup aman, lancar, cuaca juga disampaikan tidak hujan Intan.
0: Oke, baik, terima kasih informasinya Danti Danila. Sebelumnya ada Angga Sandi, gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
0: Sementara itu, Basarnas memperluas area pencarian korban yang belum ditemukan dalam kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 hingga 6.120 mil laut persegi pada hari keempat operasi SAR, Rabu 16 September 2026, dengan mengerahkan tim udara dan laut di sejumlah sektor pencarian. Iputu Sudayana, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan SAR Kelas A Banjarmasin, yang juga selaku SAR Mission Koordinator di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, mengatakan perluasan pencarian dilakukan tim SAR gabungan dengan melibatkan unsur Basarnas, TNI, Polri, dan BNPB yang mengerahkan sejumlah armada udara dan kapal SAR untuk menyisir wilayah operasi berdasarkan pembagian sektor. Untuk mendukung pencarian dari udara, Basarnas mengerahkan helikopter, sedangkan unsur TNI AL mengoperasikan pesawat dan helikopter, kemudian Polri yang disiagakan untuk mendukung operasi dan evakuasi. Basarnas bersama seluruh unsur SAR gabungan terus melakukan pencarian berdasarkan rencana operasi dengan mengoptimalkan aset udara dan laut yang tersedia untuk menemukan korban KM Virgo Transport 8 yang masih dalam pencarian pada hari keempat operasi SAR. Memasuki operasi SAR hari keempat, Basarnas turut menyampaikan rasa prihatin dan duka yang mendalam kepada korban yang telah berhasil dievakuasi terhadap 6 korban dalam keadaan meninggal dunia.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat yang digunakan sebagai obat, yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini, telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina dan keperkasaan pada pria. X-Prime bukanlah obat kuat, tetapi kapsul alami yang membantu stamina tetap stabil sepanjang hari. Energi terjaga dan fokus kembali, pria tetap tangguh. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga dan perkasa, sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime. 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir untuk pria yang mau menang tanpa memaksakan tubuhnya, karena pria butuh stamina lebih. X-Prime, solusi stamina harian Anda.

Satu hal yang perlu Anda ketahui juga, Selu Cakra, untuk warga Nganjuk ya. Ini besok bahwasannya ada informasi pemadaman listrik sementara Kamis 17 September 2026. Ini untuk pelaksanaannya nanti besok jam 12 sampai dengan jam 4 sore. Jadi untuk lokasi atau daerah yang terdampak imbas adanya pemadaman listrik sementara itu di Kecamatan Nganjuk, itu mencakupi di Jalan Mastrip, kemudian Kelurahan Gandung Kidul sebagian dan sekitarnya. Saya ulangi kembali, harap di waspada Selu Cakra ya. Besok ada pemadaman listrik sementara untuk di wilayah Kecamatan Nganjuk. Saya ulangi kembali, lokasinya berada di Jalan Mastrip, kemudian Kelurahan Gandung Kidul sebagian dan sekitarnya. Untuk pelaksananya besok Kamis 17 September 2026 di jam 12 siang sampai dengan jam 4 sore. Baik, Selu Cakra, waktu tidak terasa ya untuk di malam hari ini sudah mendekati jam 9 malam. Saya Intan Anggraini dan Danti Danila serta Angga Sandi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaannya di Rabu malam kali ini ya. Kita jumpa lagi besok di hari Kamis. Selamat malam, tetap semangat dan selamat beristirahat.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Goa Putri Ayu Nganjo. Satu lagi tempat wisata alam yang indah di Kabupaten Nganjo, namanya Goa Putri Ayu. Berlokasi di Dusun Balo, Desa Sambikerep, Kecamatan Rejoso Nganjo, Goa Putri Ayu berjarak sekitar 15 km dari pusat kota Nganjo. Tepatnya di kawasan hutan jati milik Perhutani. Di tepi jalan, pengelola sengaja memasang spanduk besar sebagai tanda gerbang masuk objek wisata. Sebagai kawasan hutan yang berada di Resort Pemangku Hutan atau RPH Balo, akses jalan memang masih terjal, berjarak sekitar 1 km dari tepi jalan raya Nganjuk Bojonegoro. Kita harus ekstra hati-hati sebab selain terjal, jalan juga berbatu. Meski begitu, pemandangan hutan jati membuat suasana perjalanan menuju Goa Putri Ayu tetap menyenangkan. Sebelum masuk ke goa, Perhutani telah menyiapkan loket karcis. Tiket masuknya terjangkau. Untuk menuju ke mulut goa, pengunjung harus menaiki sejumlah anak tangga. Sepanjang jalan di sekitar tebing, kita dapat menikmati beberapa keindahan mulut goa. Namun, karena lubangnya sempit, tidak bisa dimasuki sampai ke dalam. Total ada 6 mulut goa yang ditemukan, mulai dari goa pertapaan sampai peristirahatan. Di area Goa Putri Ayu juga terdapat grojokan yang terdiri atas 7 tingkat. Sumbernya berasal dari mata air Ubalan. Jadi semuanya alami. Sementara lokasi grojokan Putri Ayu tidak jauh dari goa. Letaknya berada di tepian goa menuju jalan keluar. Menurut cerita, Goa Putri Ayu memiliki kisah sejarah masa lalu. Dulu, di goa ini menjadi tempat pertapaan para Senopati Prabu Angling Dharma dari Kerajaan Molopati Bojonegoro. Para panglima perang tersebut sengaja bersemedi di goa-goa untuk menambah kesaktian. Oleh karena itu, pengelola sengaja memberikan nama-nama di setiap mulut goa. Jika goa untuk pertapaan, maka dinamakan pertapaan. Tetapi ada pula yang digunakan untuk peristirahatan. Udaranya sejuk dan alami. Pada masa penjajahan, fungsi Goa Putri Ayu berubah sebab para gerilyawan yang berjuang melawan penjajah Belanda memanfaatkannya sebagai tempat persembunyian. Hal ini dilakukan untuk menghindari kejaran para kompeni. Karena itu, sebelum mulut goa terbuka seperti sekarang, awalnya tertutup rapat oleh batu. Sebelum dikenal dengan nama Goa Putri Ayu, masyarakat menyebutnya Goa Baung karena masyarakat sering mendengar suara anjing. Sarana dan prasarana di tempat wisata kata Goa Putri Ayu ini juga terus diperbaiki. Saat ini, banyak masyarakat yang sering berkunjung ke Goa Putri Ayu, rata-rata warga sekitar Desa Sambikerep dan Temayang, Kabupaten Bojonegoro. Mereka penasaran ingin melihat goa yang terletak

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Ibu Katemi dari Ngantru, desa Sekaran, Pasiman, Bojonegoro. Sebelumnya terus saya ini sakit tulang kejepit Herbal Naria jenis CA sama Kester. Habis satu udah mulai ada perubahan. Herbal Naria obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Cakrawala Budaya.
1: Bahasa Jawa, Provinsi Jawa Tengah. Bahasa Jawa adalah bahasa yang tanah asalnya berada di Pulau Jawa. Di Pulau Jawa, bahasa ini dituturkan oleh masyarakat Jawa yang diantaranya tinggal di Provinsi Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, dan Banten. Selain dituturkan di Pulau Jawa, bahasa ini juga memiliki sebaran di beberapa wilayah Indonesia lainnya, seperti Lampung, Aceh, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Bali, NTB, Kalimantan Timur, Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Bahkan, bahasa Jawa juga dituturkan di luar Indonesia, misalnya di Amerika. Bahasa Jawa yang dituturkan di Provinsi Jawa Tengah terdiri dari atas 5 dialek, yaitu 1. Dialek Solo Yogya, 2. Dialek Pekalongan, 3. Dialek Wonosobo, 4. Dialek Banyumas, dan 5. Dialek Tegal. Persentase perbedaan kelima dialek tersebut sekitar 60%. Dialek Solo Yogya menyebar di seluruh Daerah Istimewa Yogyakarta dan sebagian besar wilayah Provinsi Jawa Tengah, bagian timur yang meliputi 4 ekskaresidenan, yaitu Karesidenan Surakarta, Karesidenan Semarang, Karesidenan Kedu, dan Karesidenan Pati. Dialek Pekalongan dituturkan di Kabupaten Batang, Kabupaten Pekalongan, Kota Pekalongan, dan Kabupaten Pemalang. Dialek Wonosobo dituturkan di Kabupaten Wonosobo, di Kelurahan Wadaslintang, Kecamatan Wadaslintang, Desa Candirejo, Kecamatan Mojotengah, Desa Balikambang, Kecamatan Selamerto, Desa Rejosari, Kecamatan Kalikajar, Desa Jelamrang, Kecamatan Leksono, Desa Rokojati, Kecamatan Sukoharjo, Desa Beran, Kecamatan Kepil, dan Desa Karangsambung, Kecamatan Kalibawang. Dialek Tegal dituturkan masyarakat di Kabupaten Tegal, Kota Tegal, dan Kabupaten Brebes. Dialek Banyumas dituturkan masyarakat di Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Purbalingga. Berdasarkan hasil penghitungan dialektometri, isolek Jawa yang dituturkan di Solo dan Yogyakarta dibanding

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih. Jangan telat-telat mulu, kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek, biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria, yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Cui Mie Malang. Apa itu Cui Mie Malang? Bagi pecinta kuliner, nama hidangan Cui Mie Malang pasti sudah sangat familiar. Hidangan mie ini disebut-sebut sebagai salah satu olahan asli dari Kota Malang. Pernah mencicipi lezatnya Cui Mie Malang? Seperti namanya, Cui Mie Malang merupakan olahan mie yang terkenal di Malang. Bila dilihat sepintas, Cui Mie Malang tidak begitu berbeda dengan mie ayam yang biasa kita jumpai di warung, depot, atau rumah makan. Meski begitu, tetap ada beberapa perbedaan antara olahan mie ayam dan Cui Mie Malang. Malang biasanya disajikan dengan taburan ayam yang dicincang halus dan dilengkapi oleh daun selada serta sawi. Rasa bumbu mie dan kuahnya cenderung gurih dan disajikan tanpa kecap manis. Rasa gurihnya berasal dari kaldu rebusan ayam, cincangan bawang putih, seledri, dan daun bawang. Sudah terbayang betapa lezatnya sajian yang satu ini. Jadi, pembeda paling mendasar antara Cui Mie Malang dan pangsit mie ayam adalah rasanya. Rasa Cui Mie Malang lebih gurih dan asin, sedangkan mie ayam cenderung manis. Kaldu Cui Mie Malang terbuat dari rebusan ayam, campuran bawang putih cincang, seledri, dan daun bawang. Nah, taburan ayam cincangnya diolah menggunakan bawang putih, kecap asin, minyak wijen, dan jahe. Di sisi lain, pangsit mie ayam terkenal punya cita rasa manis. Ini berasal dari potongan ayamnya yang dimasak menggunakan campuran kecap manis. Untuk rasa kaldu mie ayam sendiri cenderung tidak terlalu berbeda dengan Cui Mie Malang. Dari segi tampilan walaupun sepintas terlihat sama, ada beberapa hal yang membuat Cui Mie Malang dan mie ayam terlihat berbeda. Cui Mie Malang biasanya disajikan menggunakan taburan ayam yang dicincang halus, lalu disajikan lengkap dengan selada, sawi rebus, dan terkadang tambahkan acar timun serta cabai. Kerupuk yang digunakan pada Cui Mie Malang adalah pangsit berukuran besar yang diisi dengan potongan ayam atau udang cincang. Sementara itu, mie ayam biasanya disajikan menggunakan potongan ayam dadu berwarna coklat pekat, lantaran dimasak menggunakan kecap manis. Mie ayam juga biasanya hanya dilengkapi oleh sawi rebus dan kerupuk pangsit tanpa isi. Di beberapa tempat, mie ayam biasanya juga disajikan dengan hidangan tambahan seperti ceker atau telur puyuh. Cui Mie Malang bisa kita jumpai hampir di seluruh Kota Malang. Harganya pun sangat terjangkau. Semuanya lezat. Sudah siap berwisata di Kota Malang? Ayo kulineran ke Malang menikmati Cui Mie Malang.

saat batin butuh ketenangan. Terkadang, kita hanya perlu berhenti sejenak, menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita, dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Kamiani dan alamat saya di Dusun Sumbersari RT2 RW7 Desa Tempek Lor, Kecamatan Tempek, Lumajang. Saya menderita sakit lambung, asam urat, kolesterol, dan ambeien. Yang saya rasakan waktu sakit perut itu terasa kembung dan sering mual-mual. Saya mengkonsumsi Naria, CA, dan Gester. Saya mulai merasakan enak, ada perubahan setelah habis paket ketiga. Herbal Naria, obat pilihanku.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga. Makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Kisah Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Hatini. Alamat saya Gedangan, Pecekelan, RT3, RW6, Kecamatan Sapuran, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Saya menderita sakit kolesterol darah tinggi. Yang saya rasakan kepala pusing, terus kepala yang belakang ini pegel rasanya, terus badan-badan pada pegel semutan. Saya mengonsumsi naria jenis CA sama Gester. Kalau pagi sebelum makan, saya ambil air hangat seperempat gelas, saya tetesin 3 tetes, sekali minum sehari 3 kali. Saat minum naria, alhamdulillah nggak ada reaksi apa-apa. Belum habis 1 paket, alhamdulillah sekarang sudah stabil, langsung enak badan. Saya udah nggak punya kolesterol lagi. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigaret Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigaret Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Tulung Agung yang berada di ujung selatan Provinsi Jawa Timur tidak hanya populer karena hasil marmernya ataupun pesona alamnya saja. Namun makanan khas Tulung Agung juga banyak ragamnya. Salah satunya adalah sompil. Sesederhana namanya, sompil merupakan salah satu kuliner dari Tulung Agung yang berisikan irisan lontong dengan sayur rebung atau bisa juga dengan menggunakan sayur bersantan seperti kacang loto dengan tambahan nangka muda, ditambah dengan kecambah beserta bubuk kedelai sebagai toppingnya. Biasanya bercita rasa pedas dipadukan dengan urap-urap dicampur parutan kelapa muda pedas. Lauknya biasanya ikan asin, kerupuk kuli, dan bisa ditambah sesuai selera seperti telur atau lainnya. Meski sederhana, sompil memiliki cita rasa yang lezat. Ciri khas sompil adalah teksturnya yang lembut, berbeda dengan kebanyakan lontong pada umumnya. Lembutnya sompil makin nikmat disantap dengan gurih pedasnya sayur lodeh. Sompil biasanya disajikan dengan cita rasa pedas sesuai dengan lidah orang Jawa Timuran yang suka makanan pedas. Di Tulung Agung sendiri sangat mudah dijumpai orang yang berjualan sompil, mulai di pinggir-pinggir jalan dengan gubuk sederhana, di pasar, dikelilingkan, hingga ada yang berupa warung ataupun angkringan. Harganya pun bervariasi dan relatif murah. Warga Tulung Agung biasanya menjadikan sompil sebagai menu saat sarapan pagi atau makan siang. Meski begitu, sompil juga cocok dimakan saat malam hari. Karena warung-warung penjual sompil ada yang buka mulai dari sore hari, bahkan sampai tengah malam. Dahulu, sompil dibuat sebagai bekal warga yang ingin perjalanan jauh. Seiring perjalanan waktu itu, kuliner sompil yang semakin memasyarakat kemudian juga diproduksi untuk bekal warga bekerja di sawah, kebun, ataupun di ladang atau tegalan yang jauh. Penyajian sompil bervariasi di setiap wilayah. Walaupun tidak keluar dari pakem dengan sompil, sayur lodeh, dan ikan asin dalam penyajiannya, beberapa daerah seperti di Pasar Senggol, penyajian sompil ditambah dengan taburan bubuk kedelai yang disangrai. Pembuatan bubuk kedelai ini cukup mudah. Kedelai yang masih mentah disangrai hingga matang sekitar 1-2 jam. Selanjutnya, kedelai yang disangrai dihaluskan dengan cara ditumbuk ataupun di blender. Setelah jadi, bubuk kedelai siap disajikan dengan ditaburkan di atas sompil. Penasaran dengan rasa sompil? Ayo kulineran ke Tulung Agung. Nikmati cita rasa sompil yang gurih dan lezat. Jangan lupa

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Pringjowo Nganjuk. Objek wisata air terjun Sedudo atau Roro Kuning mungkin sudah tak asing lagi. Panorama air terjun yang begitu elok ini terletak di lereng Gunung Wilis, di Desa Ngeliman, Kecamatan Sawahan, Kabupaten Nganjuk. Namun, terdapat objek wisata lain yang tidak kalah eloknya dengan air terjun Sedudo, juga terletak di kaki Gunung Wilis, yaitu air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo terletak di Dusun Salam Judek, Desa Blongko, sekitar 10 km dari kantor Kecamatan Ngetos, Kabupaten Nganjuk. Untuk menuju lokasi air terjun Pringjowo, selain jalan yang sudah beraspal, ada juga jalan yang cocok untuk para pecinta motor trail. Trek dengan tanah khas gunung yang agak gembur ini terletak di kawasan Banyu Towo. Banyu Towo sendiri diambil dari sebuah sumber air abadi di tempat tersebut yang merupakan sumber air kecil yang tidak pernah kering meskipun kemarau panjang melanda. Berdasarkan cerita warga, dahulu pernah ada desa tetangga mengalami kekeringan yang melanda hingga akhirnya warga dari desa tersebut meminta izin untuk meminta air dari Banyu Towo selama seminggu untuk mengairi sawah dan memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sebelum sampai di lokasi air terjun Pringjowo, ada sebuah lokasi yang bernama Gumitir. Gumitir merupakan pos 1 atau peristirahatan pertama sekaligus tempat kita memarkir kendaraan. Bagi pengendara roda 2 masih bisa sampai di Gumitir, sedangkan untuk roda 4 cuma bisa sampai di Banyu Towo. Setelah Gumitir, kita bisa melanjutkan perjalanan menuju lokasi air terjun Pringjowo dengan berjalan kaki. Dari sini, kita harus berjalan kaki merambah hutan yang masih rimbun. Sesekali masih terlihat binatang hutan seperti kera, kijang, serta ayam hutan di sepanjang perjalanan. Diiringi suara garengpong atau sejenis serangga yang memiliki suara khas, kita akan dimanjakan dengan indahnya panorama hutan yang masih alami ini. Setelah berjalan di atas aliran sungai kurang lebih 500 meter, barulah kita bisa menemukan air terjun Pringjowo. Hawa dingin langsung terasa, menusuk tulang ketika kita sampai pada radius 50 meter sebelum mencapai grojokan air terjun Pringjowo. Air terjun Pringjowo yang terletak di kawasan hutan Pringjowo, Gunung Wilis ini memiliki dua buah air terjun. Air terjun Pringjowo Ngisor atau Ngandap dan air terjun Pringjowo Ndhuwur atau Inggil. Untuk air terjun Pringjowo Ngandap memiliki tinggi sekitar 18 meter, sedangkan air terjun Pringjowo Inggil berbentuk zigzag atau berkelok dengan tinggi sekitar 30 meter. Karena harus melewati hutan bambu untuk bisa menjangkau air terjun ini, maka diberi nama Air Terjun Pringjowo. Hutan sekaligus air terjun ini pertama kali diberi nama Pringjowo oleh seorang penyebar ajaran agama Islam di Nganjuk yang bernama Syekh Abdul Hamid. Beliau merupakan murid dari Sunan Kalijogo.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Adaptatif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Kusmiati, alamat lingkungan Kudi, RT 2 RW 5, Gunung Gedangan, Magersari. Saya menderita sakit emah dan asam lambung. Saya konsumsi Naria jenis CA sama Gester. Saya habis setengah, alhamdulillah sudah berkurang lah, alhamdulillah. Herbal Naria, obat pilihanku.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Cakrawala Budaya.
1: Dolala. Dolala adalah kesenian khas dari Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Tarian ini merupakan peninggalan pada zaman penjajahan Belanda. Asal kata dolala adalah dari not do dan la, karena tarian ini diiringi hanya dengan alat musik dua nada menggunakan sepasang kenong. Seiring perkembangan zaman dan teknologi, tarian dolala sekarang sudah diiringi dengan musik modern, yaitu keyboard. Lagu-lagu yang dimainkan pun bervariasi dan beragam. Penari dolala pada mulanya dilakukan oleh para lelaki, berseragam hitam dan bercelana pendek. Seragam ini menirukan seragam tentara Belanda pada zaman dahulu. Seiring waktu, muncullah generasi-generasi penari putri dengan disertai modifikasi-modifikasi seragam. Sekarang, keberadaan penari putra sangat jarang.

0: sudah berkembang pesat, bahkan sudah menjadi brand image Kabupaten Purworejo. Bahkan, Dolalak semakin populer di kalangan generasi muda.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh menyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos,
0: rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Pak.
1: Itu selawan bu be.
0: Bontotane iki lho pak.
1: Iya lali.
0: Iki kopine. Terus iki widodarene sampean. Produk Naria Sigaret.
1: Beh, aku wing gawa siji kurang ya bu. Jan enak rasane, gurih, gak panas nang lambe, konco nang sawah, nang warkop, konco-konco nang pos kamling, langsung cocok. Racikan bahane, cita rasa khas dan gurih. Widodaren, produke Naria Sigaret.
0: Regane murah pak yo, pas di kantong.
1: Wis bu, tak budal. Widodarene selak dinteni konco-konco. Lah piye, rasane wasik, konco-konco kabeh kadung jatuh cinta marang Widodarene Naria Sigaret.

0: Nama saya Bulitik Supriyadi, alamatnya Kagungan Kaligetas, Kepil, Wonosobo. Sakit saya, kepala pusing, lalu seluruh badan itu semua merasa sakit gemeter, lalu kaki semutan. Saya mengkonsumsi Nariah, CA, Gester.
1: Mulai merasakan ada perubahan setelah habis paket keberapa, Bu?
0: Setelah habis 5 botol. Herbal Nariah, obat pilihanku.
2: Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Air Terjun Parijoto Kediri. Air Terjun Parijoto secara administratif terletak di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Saat sampai di Jalan Raya Mojo Kediri, cari keberadaan Pondok Pesantren Al-Falah. Dari Ponpes belok ke barat menyusuri jalan beraspal sejauh 12 km hingga sampai di Dusun Tumpak, Doro, Desa Pamongan, Mojo Kediri. Setelah itu, titipkan kendaraan di rumah warga. Kemudian, lanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Perjalanan awal terasa mudah karena jalur yang dilalui adalah jalur warga mencari rumput. Kita masih bisa sering menjumpai penduduk yang berlalu lalang, sehingga kita masih bisa bertanya-tanya. Setelah itu, mulai masuk hutan melalui jalan setapak agar bisa sampai di lokasi air terjun Parijoto. Di dalam hutan ada banyak percabangan jalan, tapi yang meyakinkan hanya satu, yaitu jalan setapak yang sedikit lebar. Sepanjang perjalanan kita akan disuguhi pemandangan asri hutan lindung khas Gunung Wilis. Flora dan fauna yang masih alami membuat pikiran menjadi tenang dan fresh. Untuk menempuh perjalanan ini membutuhkan kondisi fisik yang prima, sebab medan yang dilalui menuju air terjun Parijoto ini akan menguras tenaga, memacu adrenalin, dan menuntut konsentrasi. Sepanjang jalan setapak sejauh 3 km ini berupa jalan tanah terjal mengarah naik dan menuruni bukit. Di bagian kilometer akhir perjalanan akan diuji nyali naik dan turun bukit di tengah hutan lebat Gunung Wilis dengan kemiringan tanah di atas 60 derajat. Bahkan finishnya kita ditantang menuruni tebing batu setinggi 6 meter menggunakan tali tambang sebelum tiba di air terjun Parijoto. Namun, semua rasa lelah terbayar akan pemandangan indah air terjun Parijoto ini. Dingin dan sejuknya air langsung menyambut kaki ketika menapak. Begitu lega rasanya dan seakan seluruh beban terasa hilang saat berdiri di bawah derasnya air terjun Parijoto. Air terjun Parijoto memiliki ketinggian sekitar 40 meter. Air terjun Parijoto memiliki 3 tingkatan air terjun yang sangat indah. Batu-batu besar dan pohon raksasa berusia ratusan tahun menambah keindahan. Kalau musim hujan, debitnya cukup besar sehingga menciptakan hembusan angin dan air yang kuat. Air terjun tidak berasal dari sungai utama, melainkan berada di pinggir sungai. Sungainya melintang dari barat ke timur, air terjunnya berada di utara sungai. Nama Parijoto berasal dari sebuah legenda masyarakat. Pada zaman dahulu ada seorang wanita penjual jamu gendong yang tinggal di sekitar desa Pamongan. Suatu ketika, wanita penjual jamu tersebut berjualan jamu dengan berjalan kaki melewati kawasan air terjun dalam berjualan. Penjual jamu gendong tersebut membawa jamunya dan juga membawa bibit padi yang siap untuk ditanam. Namun, sewaktu melintas di kawasan air terjun, wanita tersebut terpeleset dan jatuh. Jamu yang digendongnya jatuh di sebelah utara air terjun, sedangkan bibit padinya jatuh di sebelah selatan air terjun. Sejak saat itu, air terjun yang berada di Desa Pamongan, Kecamatan Mojo, Kediri ini diberi nama Air Terjun Parijoto dari kata pari yang berarti padi dan joto berarti sejengkal atau sedikit.
0: Tolan dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigarit, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: perjuangan bangsa.
1: Pangeran Diponegoro merupakan putra dari Sri Sultan Hamengkubuwono III dan R.A. Mangkarawati. Nama Islamnya adalah Abdul Hamid. Pangeran Diponegoro lahir dengan nama asli Raden Mas Ontowiryo pada 11 November 1785 di Yogyakarta. Setelah ayahnya naik tahta, Bendara Raden Mas Ontowiryo diwisuda sebagai pangeran dengan nama Bendara Pangeran Harya Dipanegara. Sejarah mencatat Perang Diponegoro yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro atau Perang Jawa dikenal sebagai perang yang menelan korban terbanyak dalam sejarah Indonesia, yaitu 8.000 korban serdadu Hindia Belanda, 7.000 pribumi, dan 200.000 orang Jawa, serta kerugian materi. Dalam kehidupan sehari-harinya, Pangeran Diponegoro dikenal sebagai pribadi yang menyukai sirih dan rokok sigaret Jawa yang dilinting khusus dengan tangan, mengoleksi emas, dan berkebun.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Inspiratif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Minarsi, alamat Kalang RT 3 RW 4 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya pernah menderita sakit asam lambung dan sakit pinggang. Saya konsumsi Naria CA sama Gester. Setelah paket kedua, badan saya terasa enak. Herbal Naria, obat pilihanku.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Herbal adalah tanaman yang memiliki khasiat dan digunakan sebagai obat yang membantu proses pencegahan maupun membantu proses penyembuhan suatu penyakit. Sebelum mengkonsumsi produk herbal, sebaiknya pahami kandungannya agar terhindar dari masalah kesehatan yang mungkin ditimbulkan. Dan kini telah hadir Herbal X-Prime. X-Prime adalah suplemen herbal berbentuk kapsul yang membantu menjaga daya tahan tubuh, sekaligus memelihara stamina pada pria. Tidak hanya itu, X-Prime juga dapat meningkatkan produksi sel darah merah dan mencegah anemia. X-Prime mengandung kombinasi bahan alami dengan komposisi yang tepat, seperti tribulus dan arabica yang telah lama digunakan untuk membantu memelihara kesehatan stamina pria. Jadi, bagi Anda pria yang ingin selalu bertenaga sekaligus ingin memelihara stamina setiap beraktivitas, ayo konsumsi Herbal X-Prime 3 kali sehari, rasakan dan nikmati manfaatnya. X-Prime hadir sebagai solusi memelihara stamina pria.

Saat batin butuh ketenangan, terkadang kita hanya perlu berhenti sejenak menghempaskan beban. Beri ruang untuk diri kita dan temukan kembali semangat untuk berkarya. Naria Sigarit Widodaren, teman yang tepat untuk mendapatkan rasa yang pas di setiap tarikan. Naria Sigarit Wilis, untuk temukan kehangatan dalam setiap desis. Temukan keseimbangan antara rasa yang gurih dan sensasi yang menenangkan dalam setiap hembusannya. Naria Sigaret, tak perlu mahal untuk menemukan kenikmatan sejati.

0: Aktif bersama Herbal Naria.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyani, alamat Ngembul, Desa Punggul, RT 24 RW 7 Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto. Saya menderita sakit diabetes. Saya konsumsi Naria DM sama Gester. Sudah merasakan paket kedua Herbal Naria, obat pilihanku.

0: Ayo Kuliner Radio Cakra Krishna.
1: Bolu klemben merupakan jajanan khas Banyuwangi yang sudah ada sejak dahulu kala. Biasanya bolu klemben disajikan dengan beragam bentuk seperti ikan, oval, atau bunga. Sebagai pecinta kuliner bolu, wajib banget mencicipinya. Bolu klemben merupakan bolu kering dengan rasa manis dan gurih. Biasanya disuguhkan kepada para tamu saat Idul Fitri. Selain itu, bolu klemben juga menjadi makanan khas yang disajikan ketika hajatan. Namun, kini bolu klemben menjadi oleh-oleh khas Kabupaten Banyuwangi. Klemben di Banyuwangi masih dibuat secara tradisional dengan dipanggang menggunakan tungku tradisional. Tungku dipanaskan menggunakan kayu bakar dan serabut kelapa. Bolu klemben biasanya dipanggang di tungku tradisional. Hasil pembuatan bolu klemben secara tradisional, hasil kuenya lebih matang sempurna dibandingkan pembuatan bolu klemben dengan cara modern memakai oven. Para pembuat bolu klemben biasanya mendapat resep secara turun-temurun. Proses pembuatan bolu klemben dimulai dengan memecahkan telur, lalu dikocok menggunakan mixer sampai mengembang. Selanjutnya menambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu tepung terigu, gula putih, gula aren, garam, dan soda kue. Bahan-bahan ini kembali dikocok menggunakan mixer hingga lembut. Setelah adonan jadi, kemudian dipanggang menggunakan cetakan kue berbahan besi dan dipanggang di atas tungku. Setelah itu, tungku ditutup kembali menggunakan seng. Di atasnya diberi serabut kelapa yang telah dibakar. Dengan proses oven tradisional ini, adonan kue dalam cetakan mendapatkan panas dari bawah maupun atas tungku. Setelah itu, ditunggu sekitar 10 menit hingga matang dan siap untuk disajikan. Sebagai roti bolu kering, tekstur luar bolu klemben renyah, sementara bagian dalam bolu klemben lembut seperti bolu pada umumnya. Rasanya gurih dan manis, ditambah rasa dan aroma aren. Bolu klemben banyak dijual di pusat oleh-oleh. Saat hari biasa, peminat bolu klemben tidak terlalu banyak. Namun, saat bulan Ramadan, permintaan bolu klemben dipastikan pesanan meningkat. Ayo kulineran ke Banyuwangi, menikmati bolu klemben. Jangan lupa bahagia.

0: orderan Pak Agus yang Jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Desainnya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga? Kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan. Tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga? Makan yang rutin Gi, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Naria.
3: Naria? Yang dipakai orang-orang tua itu? Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Naria itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan, ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Naria sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke, kalau gitu besok berangkat kerja, aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Naria.
2: Dah, kerja-kerja, jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

0: perjuangan bangsa.
1: Serangan umum 1 Maret 1949 menjadi saksi perjuangan Tentara Negara Indonesia atau TNI melawan Sekutu Belanda di Yogyakarta. Mereka berhasil menguasai wilayah Yogyakarta meski singkat. Peristiwa ini juga melibatkan Museum Benteng Frederbrug. Waktu itu, pasukan Belanda hendak menguasai museum dan menjadikannya sebagai tempat untuk melawan penjajah. Saat itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang merupakan Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat mengirimkan surat kepada Letnan Jenderal Sudirman untuk meminta izin agar diadakan perang. Dalam peristiwa serangan umum 1 Maret 1949, Letnan Jenderal Sudirman memimpin operasi gerilya rakyat semesta. Pasukan menyingkir ke bukit, lembah, dan pelosok untuk menyusun rencana penyerangan balik. Dalam waktu singkat, Belanda berhasil mundur dan meninggalkan pos militernya. Bahkan, beberapa senjata yang dimiliki Belanda berhasil direbut tentara gerilya. Selanjutnya, tepat jam 12 waktu Indonesia Barat, Letnan Jenderal Sudirman memerintahkan pasukan untuk mengosongkan Yogyakarta dan kembali menuju pangkalan gerilya.

0: orderan Pak Agus yang jalan Ayani udah selesai belum? Soalnya dari kemarin ditanyain terus.
1: Biasanya udah selesai, tinggal cetak aja. Tahu tuh Yoga lama banget kerjanya.
2: Umur segitu kok banyak keluhan sih? Katanya yang paling baru perutnya yang sakit.
0: Iya ga, kerjamu kayak ogah-ogahan. Kenapa sih putus sama pacarmu?
3: Gak tahu nih Wen, aku juga bingung. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba perutku rasanya sakit banget. Bawaannya pengen tidur aja, mager ngapa-ngapain.
2: Kayaknya itu mah sih ga, makan yang rutin gih, jangan telat-telat mulu. Kebiasaan gitu tuh harus dilawan. Minum vitamin atau apa kek biar tetap sehat.
0: Nah, bener tuh si Bagus. Mumpung masih muda, kerja gak boleh males-malesan. Terus sambil diimbangin, minum nutrisi herbal Nariah.
3: Nariah? Yang dipakai orang-orang tua itu. Masa iya aku harus minum obat asam urat?
0: Jangan salah loh ya. Nutrisi herbal Nariah itu terbuat dari bahan alami yang bisa dikonsumsi mulai dari anak kecil sampai lanjut usia. Bahkan ibu-ibu hamil pun juga bisa mengonsumsi. Apalagi nutrisi herbal Nariah sudah mempunyai izin BPOM dan juga sudah bersertifikat halal.
3: Oke. Kalau gitu besok berangkat kerja aku mau beli yang namanya nutrisi herbal Nariah.
2: Dah, kerja-kerja. Jangan gosip aja. Ini tuh kantor, bukan kafe.

Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna. Selamat mengikuti acara berikutnya.

0: Tolan Radio Cakra Krishna.
1: Candi Tegowangi Kediri. Wilayah Kediri masa kini dulunya merupakan ranah inti dari Kerajaan Kadiri. Meskipun demikian, tidak semua peninggalan sejarah yang ada di Kediri adalah peninggalan dari Kerajaan Kadiri. Candi Tegowangi misalnya. Candi Tegowangi adalah salah satu peninggalan Kerajaan Majapahit yang ada di wilayah Kediri. Secara administratif, Candi Tegowangi terletak di Dusun Candirejo, Desa Tegowangi, Kecamatan Pelemahan, Kabupaten Kediri. Candi Tegowangi pertama kali dilaporkan secara tertulis oleh N.W. Hopperman, kemudian R.D.M. Verbeek, J. Knebel pada tahun 1902, dan P.J. Perquin pada tahun 1915. Candi Tegowangi menghadap ke barat, terbuat dari batu andesit. Keadaan candi ini telah runtuh dan hanya menyisakan bagian kaki candi saja. Bangunan yang bisa kita lihat saat ini merupakan hasil pemugaran pada tahun 1983 sampai 1984. Meski telah runtuh, sisa kemegahan candi Tegowangi ini masih dapat dinikmati dari reliefnya. Relief pada Candi Tegowangi terletak pada dinding kaki candi, menceritakan kisah Sudamala. Relief tersebut belum sepenuhnya terrealisasikan, baru separuh sisi barat, sisi selatan, dan sisi timur yang terpahat. Bagian akhir kisah Sudamala yang seharusnya berada pada dinding utara dan barat belum terpahat. Sudamala mengisahkan tentang Batari Durga dan para Pandawa. Kisah ini pada Candi Tegowangi dapat dibaca secara praswaya atau berlawanan arah jarum jam. Berdasarkan kisah Sudamala yang menceritakan tentang dewa-dewa Hindu, diduga Candi Tegowangi bercorak agama Hindu. Hal ini juga didukung dengan keberadaan yoni pada bilik candi. Ada pula yoni lain yang sekarang ditata berjajar dengan batu-batu reruntuhan candi yang tidak dapat dikembalikan ke posisi awalnya. Yoni merupakan penggambaran Dewi Parwati. Biasanya merupakan satu kesatuan dengan lingga, yaitu lambang Batara Guru atau Dewa Siwa yang menggambarkan penciptaan dalam agama Hindu. Sementara itu, meski telah diketahui bahwa Candi Tegowangi didirikan pada masa Majapahit, namun kapan tahun pendiriannya masih menjadi kajian para ahli. Dalam negara Kartagama, Tegowangi pernah disebut namun merupakan nama daerah, bukan nama bangunan suci. Pendapat populer menyatakan bahwa Candi Tegowangi didirikan untuk pendarmaan Bre Matahun yang merupakan kerabat Hayam Wuruk. Bre Matahun meninggal pada tahun 1310 Saka atau tahun 1388 Masehi. Pendapat ini didasarkan pada berita yang dimuat dalam kitab Pararaton. Berdasarkan berita Pararaton, tempat pendarmaan Bre Matahun di Tegowangi tersebut bernama resmi Kusumapura. Candi Tegowangi menempati sebuah area yang cukup luas dan terbuka. Area wisata arkeologi ini juga terawat dengan baik. Tidak terlihat sampah bertebaran kecuali daun-daun kering pepohonan dalam jumlah yang juga tidak terlalu banyak. Di halaman Candi Tegowangi terdapat beberapa arca, yaitu Arca Parwati Ardhanari, Garuda berbadan manusia, dan sisi candi di sudut tenggara. Nah, cukup menarik bukan? Ayo dolan ke Candi Tegowangi Kediri. Kita bisa cari tahu hal menarik yang bisa ditemukan di Candi Tegowangi ini.
0: Ayo dolan dipersembahkan oleh Herbal Naria. Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Terima kasih Anda masih setia di 106,1 Radio Cakrakrisna.
1: Sesaat lagi Anda ikuti Hasanah Islami.

sakitnya karena ujian dan bencana yang Allah berikan kepadamu, yang bisa meringankan adalah ilmuka bi annahu subhanahu wa ta'ala huwa mublilak, dalam naskah lain mubtalilak, liukhaffif, agar ringan, agar meringankan alamal bala. Orang diuji itu kan sedih, ujian itu banyak, fi amwalihim, di hartanya, ju', lapar, kematian, ini ujian semua, sakit, ujian, ujian bikin sedih. Kata Ibn Atta al-Sakandari, untuk meringankan kesedihan hatimu agar sakit itu tidak terasa, apa itu yang bisa meringankan? Ilmuka, pengetahuanmu, kesadaranmu, bi annahu subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala adalah wal mublilak, Allah yang mengujimu. Falladhi wajahatka minhul aqdar, yang telah memberikan kepadamu kejadian, takdir, takdir tadi, ketentuan-ketentuan seperti itu, ada di saat uji sakit, demam, ini-ini, yang memberimu ujian seperti itu. Walladhi awwataka khusnal ikhtiari, dia adalah zat yang sudah biasa, sering memilihkan terbaik untukmu. Ya ini, urainya begini. Anak kecil, ibunya sayang banget. Jalan ramai, belakang sungai deres. Apa kata ibu? Jangan keluar rumah ya, awas ya. Jangan, awas ya. Jangan lewat pagar ini ya, jangan ya. Jangan, jangan. Coba. Anak kecil yang tidak paham larangan enggak berkata, ngapain enggak boleh. Ya kan? Cuma yang ngerti ada maksud tujuan, ada manfaatnya. Kalau lewat takut nyebrang kena mobil. Kebelang kecebur bisa kena arus nanti. Yang paham, anak kecil kan belum paham, makanya dia sering berontak, nangis. Makan makanan enggak sehat. Kalau ibunya cerdas pasti melarang, biarpun sampai nangis. Melototin HP itu kan rusak mata. Kalau ibunya sehat akalnya pasti ngelarang. Yang enggak sehat sadar. Ini saya nasihat juga kayaknya ini. Ada seorang ibu membiarkan anaknya melototin HP sampai HP-nya masuk ke matanya. Akhirnya dilarang oleh seorang ibu. Nangis dia. Larangan bagi seorang anak yang sudah biasa dengan kebiasaan akan menyakitkan. Kalau dia tahu tujuannya, tujuannya ibu apa? Agar dia sehat, agar dia tidak sakit, agar dia tidak kena mobil, agar dia tidak tenggelam tadi itu. Coba. Kalau anak itu sadar dan tahu maslahatnya, tahu siapa yang melarang ibunya yang sangat mencintainya. Yang melarang adalah ayahnya yang sangat menyayanginya. Kalau dia sadar akan reda, oh maksudnya gitu. Coba, kalau Anda yang sudah paham langsung ngomong, iya ya ada maksud ini. Terus yang memberikan sakit kepada kita siapa? Allah. Apakah Allah tidak tahu yang terbaik untuk kita? Sangat tahu. Maka di sini, jika kau dirundung kesedihan dengan musibah, ingat siapa yang memberi musibah. Yang memberi musibah ini adalah zat yang selalu memberikan kebaikan kepadamu, yang terbaik untukmu, khusnul ikhtiar. Keyakinanmu bahwa Allah yang maha kuasa, yang maha pengasih, maha tahu keadaanmu, kemudian memberi ujian kepadamu, maka ketahuilah yang menguji adalah Allah, tentu itu karena untuk kebaikanmu. Dan memang begitu hakikatnya ujian bagi orang yang beriman.

0: Kalau teman duduk Anda tiba-tiba ngambil jarum ditusukkan ke Anda, pada Anda marah enggak Anda? Marah, kurang ajar sekali kau ini. Siapa kamu? Tapi kalau seorang dokter membawa jarum ditusukkan ke badan Anda untuk obat, marah enggak? Terima kasih. Kan gitu. Sama-sama jarum. Cuman karena Anda tahu siapa yang nusukkan. Sekarang yang ngasih ujian kepada kita siapa? Allah. Ada yang mengambil harta kita? Allah. Mengambil keluarga kita? Allah. Yang mengambil Allah, Allah, Allah, apakah Allah perlu dengan keluarga kita? Enggak perlu. Apakah Allah perlu dengan harta kita? Enggak perlu. Lalu kenapa Allah mengambil? Pasti karena untuk kebaikan kita. Apakah karena Allah akan ganti yang lebih baik di dunia? Ayo. Atau karena Allah ingin menyimpan itu nanti di akhirat. Semuanya baik untuk kita kalau kita punya khusnudzan kepada Allah. Sementara kita selalu dihadapkan dengan ujian, namanya dunia darul bala. Sehingga yang tidak kenal Allah maka menjadi orang yang sering uring-uringan, protes, capek hidupnya, marah dengan Allah. Sementara di sana ada pangkat tinggi bagi as-sabirin, orang yang sabar saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia sadar bahwasanya menguji adalah Allah. Dan sudah pernah kami jelaskan, tidak ada ujian yang Allah timpakan kepada seorang mukmin kecuali karena tiga hal. Yang pertama karena Allah ingin mengampuni dosa-dosanya, atau yang kedua karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Yang ketiga, karena Allah ingin memberikan pahala nanti di akhirat. Enggak cuma-cuma. Yang memberi adalah Allah. Lah kalau kita faham begini, di saat ada ujian langsung yukhaffif alamal bala, akan ringan bala itu. Maka di saat bala itu tidak ringan, orang yang kena musibah masuk wilayah putus asa. Dan putus asa ini kurang ajar kepada Allah. Suudan kepada Allah, makanya orang putus asa cepat terburuk. Sebab putus asa itu suudan kepada Allah, dan prasangka buruk kepada Allah akan diwujudkan oleh Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi, aku tergantung bagaimana hambaku memberikan dugaan kepadaku. Jika dia menduga baik-baik, aku beri. Jika mendugaku jelek-jelek, yang ia dapat. Lah orang putus asa itu salah kan ngomong, ya Allah ini saya ini enggak. Allah enggak bisa ngasih, Allah enggak bisa menyelesaikan masalahku, Allah. Nah ini kan kurang ajar. Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita. Urusan prasangka buruk ini jangankan kepada Allah, kita sama-sama satu pangkat sesama manusia. Coba rasanya bagaimana Anda orang kaya, biarpun Anda seorang dermawan, tiba-tiba ada orang minta-minta kepada Anda tapi sambil ngomong itu begini, minta Pak Haji, minta rezekinya Pak Haji, minta sedekah. Cuman model Pak Haji ini kayaknya enggak pernah ngasih duit. Enak enggak? Wah, minta kurang ajar banget ini. Anda yang dermawan jadi sumbat itu nanti rezeki. Kurang ajar banget. Lah Allah itu biar kita enggak ngucap, Allah tahu hati kita. Kalau kita kan tahu kalau ada orang yang ngomong kan, yang minta pada kita ngomong. Modelnya Pak Haji ini kayak enggak pernah ngasih duit nih. Modelnya pelit gitu. Padahal Anda dermawan, jika gara-gara ngomong begitu stop. Wah, kurang ajar, sana minta sana lagi. Allah Maha tahu apa yang ada di hati kita, lintasan-lintasan hatimu, kekurangan yang ajar di hati kita, Allah Maha tahu. Enggak dikasih nih. Nah, maka dari bangunlah husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari kemarin kita bicara tentang doa di majlis Ahad, sekarang tentang ujian, husnudzon kepada Allah. Ajaban li amri ummati anna li amri ummati anna amruha kullahu khair, oh kama qala rasul. Mengherankan tentang urusan umatku ini, semuanya baik-baik umat Nabi Muhammad. Ajaban li amril mu'mini, mengherankan sungguh. Aw fi riwayat aw kama qala nabi, ajibtu min amril mu'mini, aku terheran dengan urusan orang yang beriman. Anna amrahu kullahu khair, anna amrahu kullahu khair, anna amrahu kullahu khair, semua urusannya baik. Anna amrahu kullahu khair, semua urusan baik. In wala yakunu dzalika illa lil mu'minin, yang demikian itu enggak ada kecuali untuk orang beriman. Apa itu kisah orang beriman? In asabathu sarra'u syakar. Kalau mendapatkan karunia dia bersyukur, tambah gede pahalanya. Sudah dapat duit syukur dapat pahala. Nikmat dapat syukur dapat pahala. Wa in asabathu dharra, kalau dia mendapatkan musibah, sabar, sabar, baik. Karena khairun lahu. Jadi orang beriman itu nasibnya enak terus. Di saat mendapatkan nikmat dia bersyukur, maka juga baik bagi dia. Di saat mendapatkan musibah dia sabar, baik bagi dia. Untuk menjadi sabar ini loh, bukan hanya sekadar di lisan, tapi sabar itu berangkat dari keyakinan di dalam hatimu tentang zat, tentang Allah, tentang sifat-sifat Allah, tentang maha kuasa Allah. Inilah yang dibahas. Yang meringankan beban sakitmu atas ujian adalah kesadaranmu, pengetahuanmu, kenalmu Allah, bahwasanya memberikan ujian adalah Allah. Allah maha tahu tentang keadaan kita, dan Allah tidak punya kepentingan dengan kita, kita yang punya kepentingan. Maka apa yang Allah berlakukan kepada seorang hamba itu tentu untuk sebuah kebaikan. Kalau sesaat diberi sakit kemudian sebetulnya itu adalah sesuatu yang wajar, biasa itu. Dalam hidup itu selalu begitu, didahului tidak enak, kemudian setelah itu enak. Apa saja coba? Hah? Kalau pengen enak makan, diapain dulu? Lapar dulu kan? Kalau agar enak tidur, namanya apa dulu? Anda nggak ngantuk, nggak enak tidur, tidur ngapain? Semuanya begitu. Anda pengen tidur enak, Anda capek dulu memasang kasur, itu kan capek. Apa saja semuanya? Pengen makan, nanak nasi, capek enggak? Keringet tentu, semuanya. Sebetulnya itu semua itu biasa saja, wajar. Cuman kadang kita itu kalau sudah urusan ujian menjadi naik pita, marah kepada Allah, naudzubillah. Padahal itu sudah wajar dalam hal-hal seperti itu. Ada senang, ada tidak senang. Rasa senang akan terasa adalah karena adanya rasa tidak senang. Ada yang manis, ada yang pahit. Kalau seandainya tidak ada pahit, kita tidak akan tahu rasanya manis. Anda tahu enaknya molet? Anda tahu rasanya enaknya molet? Ada orang sakit nggak bisa molet? Sakit yang disengaja, hamil tua. Enaknya molet tuh. Kalau lihat suaminya begini protes, nah, abang itu jangan lihat. Ya kan, jangan suka Anda molet ini ya, depan istri Anda yang lagi hamil tua, kasihan dia. Coba lihat, itu nikmat loh ya. Anda nikmat sebagai laki-laki bisa, oh bisa bunyi kretek gitu ya. Tapi istri Anda sabar, dapat pahala. Karena enak juga. Nah, kita tahu rasanya kenikmatan karena ada ujian, ada sesuatu. Jadi dalam hidup itu sudah biasa semacam itu. Gajian di akhir bulan, kenapa itu gajian? Kerja dulu kok. Kan biasa sudah begitu. Hidup itu ya begitu sudah. Capek. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, katanya begitu kan? Sakit-sakit dahulun, senangnya nanti. Biarpun kadang di saat kita ingin sakit, tidak sakit. Karena apa? Kita dengan Allah, dengan cinta. Itu suami yang sangat mencintai istrinya, dia bekerja subhanallah di bawah terik matahari, kadang melahan lapar dan dahaga. Akan tapi kebayang di mata dan hatinya adalah istri yang menanti di rumah. Semangat dia. Indahnya cinta itu sesama manusia, bagaimana dengan Allah Jalla Jalaluh. Bahkan dalam riwayat innallaha idza habba 'abdan ibtalah, Allah kalau ingin, kalau mencintai hambanya diuji. Kenapa? Allah ingin mendengar rintihannya, sebab rintihan itu bentuk penghambaan yang sesungguhnya. Selama ini dia susah mengatakan Allah, Allah, dikasih sakit jadi Allah, Allah. Kenapa kok bisa begitu? Yang memang modelnya orang itu harus kasih begitu biar Allah Allah. Sebab apa? Waktu dikasih duit enggak bilang Allah Allah. Makanya di saat Anda diberi rezeki, sebut nama Allah biar enggak usah dibikin sakit agar menyeru nama Allah. Syukur namanya kan begitu? La in syakartum la azidannakum. Baik. Walladzi wajahatka minhul aqdar, yang memberikan kepadamu kejadian-kejadian seperti itu adalah ujian di anak, ujian di rezeki, ujian di sakit, semuanya. Siapa yang memberikan itu semuanya? Yang memberikan sakit, yang memberikan ujian adalah zat walladhi, yaitu zat Allah. Awadaka, yang sudah sangat sering biasa kepadamu, khusnul ikhtiar, memberikan pilihan terbaik untukmu. Yang memberikan sakit gigi itu siapa? Yang menjadikan anda enak makan, ya enggak? Yang memberikan demam kepada anda itu siapa? Yang menjadikan anda enak tidur di hari kemarin, kan begitu? Berapa banyak kebaikan yang Allah berikan kepada kita? Bisa menghitung? Sangat sedikit ternyata ujian yang Allah berikan. Nikmatnya mata, subhanallah, berapa pandangannya. Yang tidak punya mata, mungkin dia tidak bisa menikmati pandangan, tapi dia bisa menikmati dengan pendengarannya. Dan terus nikmat Allah sangat banyak, sehingga betul wa in ta'udhu, kalau kita ingin menghitung nikmat Allah, la tuhsuha, anda tidak akan bisa menghitungnya. Maka musibah apapun, ingat bahwasanya yang memberikan ujian kepadamu adalah zat yang pernah memberikan banyak kenikmatan kepadamu. Baru setelah itu apa? Reda, gundah akan hilang, marah kepada Allah akan hilang, sakit akan terasa reda. Maka menjadilah sifat yang sangat mulia, yang akan dengan Allah, innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar dalam ujian. Pun demikian, anda tidak boleh minta ujian dari Allah. Pangkatnya tinggi orang sabar itu, pahalanya adalah terserah kamu minta apa, gitu loh. Kalau amal baik kan ada hitungannya 7-10 kali lipat, 100. Tapi kalau orang sabar, tapi pun demikian anda jangan sombong lalu berkata, ya Allah berikan aku sakit biar pangkatku tinggi, enggak. Mentang-mentang ada kisah seorang wanita masuk surga gara-gara didolimi suami, enggak usah, ya Allah aku pengen suamiku dolim kepada aku biar aku masuk surga. Jangan sok deh, minta yang baik. Rabbana atina fid dunya, minta yang baik. Makanya jangan minta, kalau orang minta jelek itu biasanya itu orang marah kepada Allah. Dialah yang kaya raya tapi enggak punya anak. Ya Allah, daripada kaya begini enggak punya anak, mending punya anak biarpun enggak punya duit. Loh, ini kan marah namanya. Coba dibenerin, dijawab oleh Allah, iya. Kau melarat lalu punya anak, bingung juga kan? Kadang-kadang kita itu mintanya marah. Jomblo kelamaan, ya Allah, daripada jomblo terus udah, pokoknya perempuan jelek juga enggak apa-apa ya. Dikasih beneran kau, pusing ya. Ngomong yang benar kalau dengan Allah. Anda tidak berurusan dengan orang yang punya kelemahan, tapi anda urusan dengan zat yang maha kuat, yang maha kuasa. Minta yang istimewa. Kalau minta surga jangan, ya Allah saya pengen masuk surga, sudah di terasnya enggak apa-apa, yang penting selamat dan masuk neraka. Oh jangan gitu, minta surga Firdaus. Gitu loh. Jangan biasa minta yang tidak baik. Jangan biasa minta tidak baik. Biarpun Nabi ada salah minta. Nabi Yusuf ngomong, penjara lebih aku sukai daripada ajaan mereka. Coba dia doanya lain enggak masuk penjara. Gara-gara ngomong penjara, masuk penjara Nabi Yusuf. Karena sudah ngomong penjara lebih aku senangi. Coba, ya Allah, jauhkan aku dari penjara dan malaikat, enggak masuk penjara. Maka tolong yang ngomong yang bah, ya biar dalam keadaan ujian, daripada begini mending mati. Memang kalau mati kau enak langsung masuk surga atau bagaimana? Kok sombong banget kayak orang kebanyakan amal minta mati. Orang minta mati kan kebanyakan amal, kan sudah ada jaminan. Apalagi mendahului atau sebelum atau bunuh diri misalnya, orang putus asa, kurang ajar kepada Allah. Bunuh diri dosa gede dan bisa saja imannya sudah dicabut, akan di neraka selamanya, bisa jadi. Tapi kalau masih ada imannya akan disiksa nanti dengan cara bunuh dirinya itu terus. Ini bentuk orang putus asa. Jadi orang marah kepada Allah tingkatnya macam-macam. Nah orang bunuh diri itu marah kepada Allah, ya Allah engkau tak bisa menyelesaikan urusan, ya sudah aku mati saja deh. Na'udzubillah. Baik, agar reda, agar teredam rasa sakit atas ujian yang Allah berikan, ingat bahwasanya yang mengujimu adalah Allah, yang tidak perlu dengan kita. Allah tidak punya hajat kepada kita, akan tetapi kita punya hajat kepada Allah. Allah tidak perlu kepada harta anda, Allah tidak perlu kepada keluarga anda, akan tetapi ketahuilah apa yang Allah ambil seperti janji Allah akan diganti lebih bagus, atau akan dikembalikan nanti di akhirat dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa, enggak bisa dibanding antara dunia dengan akhirat. Seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari malapetaka dan bencana. Dan di saat kita mendapatkan ujian, semoga Allah memberikan kepada kita ketabahan, menjadi orang yang sabar, syukur dan sabar. Dan memang namanya musibah pasti akan menimpa siapapun. Namanya kita di darul bala ibtila. Selagi Anda di dunia tentu akan ada ujian. Kalau Anda pengen tidak ada ujian, nanti di surga. Dalam urusan hidup, kalau Anda tidak ditinggal mati, pasti Anda meninggalkan orang. Kan begitu? Siapa yang enggak pernah ditinggalkan? Kalau tidak anak kita yang mati, atau bapak kita yang mati, saudara kita yang mati, atau siapa? Kan ada begitu. Pasti ada. Itu kan menunjukkan duka. Sedih. Namanya hidup di dunia. Mungkin Anda pernah tidak baik dengan suami, tapi suami ada ngomong enggak enak, wajar di dunia. Makanya kalau kita tidak punya bekal sabar, biarpun kita tidak boleh minta musibah, akan tapi di saat mendapatkan musibah kita sudah punya bekal. Yang menguji kita adalah Allah. Yang Allah Maha tahu tentang keadaan kita, maka jangan sekali-kali putus asa, dan jadikanlah ujian yang Allah berikan itu betul-betul tangga untuk naik pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan kesabaran di hati kita, kesabaran di dalam diri kita. Innallaha ma'as sabirin, Allah bersama orang-orang yang sabar. Wallahu a'lam bissawab.
1: Baru saja Anda mengikuti Hasanah Islami.

0: berasal dari Sumatera Barat, tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang menampilkan atraksi menggunakan atribut piring. Secara tradisional, tari ini berasal dari Solok, Sumatera Barat. Tari piring dipopulerkan oleh Huriyah Adam. Tari piring juga dijadikan sebagai penyambutan tamu terhormat atau pembukaan upacara adat. Tari piring diperkirakan sudah ada sejak abad ke-12. Saat itu, masyarakat Minangkabau masih menyembah dewa-dewa. Awalnya, tari piring ini dijadikan untuk pemujaan masyarakat Minangkabau terhadap Dewi Padi atas hasil panen. Namun, kedatangan agama Islam membawa perubahan pada kepercayaan dan konsep tari ini. Kini, tari piring tidak lagi dipersembahkan kepada dewa-dewa, tetapi justru dilakukan sebagai sarana hiburan, seperti acara pernikahan atau upacara adat.
1: Cakrawala Budaya dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: gimana sih? Disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar.
1: Aduh, maaf bos. Akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos. Ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
0: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100.000 rupiah. Gak mahal untuk kesehatan.
1: Caranya bos?
0: Rutin konsumsi herbal Naria.
1: Oh iya ya, iya. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
0: Tuh kan, kamu sudah tahu.
1: Siapa sih bos yang gak kenal sama herbal Naria?
0: Yes.
1: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Sejarah perjuangan bangsa.
1: Jenderal TNI Anumerta Ahmad Yani merupakan pahlawan revolusi Indonesia yang lahir pada 19 Juni 1922 di Purworejo, Jawa Tengah. Jenderal Ahmad Yani meninggal dunia pada 1 Oktober 1965 di Lubang Buaya, Jakarta. Ahmad Yani merupakan komandan TNI Angkatan Darat ke-6 yang menjabat pada 23 Juni 1962 hingga 1 Oktober 1965. Ahmad Yani ditunjuk sebagai pemimpin TKR Purwokerto. Pada saat terjadi agresi militer Belanda 1, ia dan pasukannya berhasil menahan serangan Belanda di daerah tugas mereka, yaitu di daerah Pinggit. Karena hal tersebut, pada saat terjadi agresi militer 2, Jenderal Ahmad Yani dipercaya menjabat sebagai Komandan Wehrkreis 2. Setelah Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan, Jenderal Ahmad Yani diberi tugas untuk melawan pasukan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang mengacau di Jawa Tengah. Pada akhir hidupnya, Jenderal Ahmad Yani meninggal karena dibunuh oleh anggota gerakan 30 September saat akan menculiknya dari rumah.

0: Kreatif bersama Herbal Naria.
1: Nama saya Nurul Hidayati, alamat saya di Desa Babakan Krajan, RT 8 RW 2 Kecamatan Padang, Kabupaten Lumajang. Menderita sakit asam lambung, asam urat, kolesterol. Saya mengkonsumsi Naria CA dan Gester. Diminum 3 kali sehari sebelum makan, CA 5 tetes dan Gester 5 tetes. Dicampur jadi satu dengan air putih hangat 1/4 gelas. Dilihat selama 3 hari awal kok belum ada perubahan atau reaksi. Kemudian masing-masing saya tambah menjadi 7 tetes. Sebelum paket pertama sudah ada perubahan. Soalnya waktu pemakaian itu sudah keluar keringat gitu loh. Sudah ada perubahan. Herbal Naria, obat pilihanku. Jos.
0: Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ayu Tolan, Radio Cakra Krishna.
1: Petilasan Sri Aji Joyoboyo Kediri. Sosok Prabu Sri Aji Joyoboyo memang mengundang kekaguman. Ini pula yang jadi alasan mengapa wisatawan banyak yang datang ke petilasannya. Petilasan Prabu Sri Aji Joyoboyo terletak 6 km sebelah utara Simpang 5 Gumbel Kediri, tepatnya di Desa Menang, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri. Situs dan petilasan ini dipercaya sebagai tempat moksa Prabu Sri Aji Joyoboyo yang terkenal sebagai Raja Kadiri abad ke-12 dan juga ramalan Jongko Joyoboyonya. Selain petilasan, situs-situs yang ada di kawasan budaya ini antara lain Sendang Tirto Kamandanu, Palinggihan Empu Barada, dan juga Arca Totok Kerot. Banyak pengunjung yang melakukan ziarah di puncak ritual Pamuksan tanggal 1 Suro. Ribuan pengunjung dari berbagai daerah di Indonesia banyak yang mengikuti prosesi ritual ini. Pada umumnya, yang disebut sebagai petilasan adalah tempat tinggal, tempat beristirahat dalam pengembaraan yang relatif lama, tempat pertapaan atau tempat terjadinya peristiwa penting. Petilasan berasal dari istilah Jawa, yaitu kata dasar tilas yang berarti bekas. Petilasan merupakan suatu tempat yang pernah disinggahi atau didiami oleh seseorang yang dianggap penting. Prabu Sri Aji Joyoboyo adalah sosok yang terkenal dan penting. Nama gelar lengkapnya adalah Sri Maharaja Sangmapanji Jayabaya Sri Wameswara Madusudana Awataranindita Sutri Singa Parakrama Utunggadewa. Terkenal karena kerajaan Kadiri mencapai masa kejayaannya pada zaman pemerintahan Prabu Sri Aji Joyoboyo, yaitu pada tahun 1135 hingga 1157 Masehi. Selain menjadi seorang raja, Prabu Sri Aji Joyoboyo juga dikenal sebagai seorang yang sakti. Dipercaya memiliki kejernihan batin sehingga mampu memperkirakan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ramalan-ramalan ini diwujudkan dalam kitabnya yang terkenal yaitu Jangka Jayabaya. Petilasan Joyoboyo ini merupakan warisan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Kediri, terutama bagi masyarakat Menang. Petilasan Sri Aji Joyoboyo dibagi menjadi dua tempat, yaitu Pamuksan Joyoboyo dan Sendang Tirto Kamandanu. Meskipun terdiri dari dua tempat yang terpisah, tetapi merupakan satu kesatuan. Sebelum memasuki petilasan Sri Aji Joyoboyo, kita akan melewati tiga pintu. Dalam hal ini, masyarakat Jawa mempercayai jika manusia pasti mengalami tiga alam kehidupan, yaitu alam kandungan, alam nyata, dan alam sukma atau alam akhirat. Pamuksan Sri Aji Joyoboyo dipugar pada 22 Februari 1975 dan diresmikan pada 17 April 1976. Selain dianggap sebagai tokoh yang sakti, Joyoboyo merupakan leluhur dari masyarakat Kediri. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat terhadap petilasan pun masih sangat tinggi. Masyarakat selalu menggelar upacara adat atau ritual khusus. Ritual ini dilaksanakan setiap tanggal 1 Muharram atau 1 Suro. Dalam upacara ini, biasanya berupa arak-arakan yang dimulai dari Balai Desa Menang Pagu Kediri menuju ke Lokamuksa, lalu berakhir di Sendang Tirto Kamandanu. Bagi masyarakat, terdapat 4 tempat yang dianggap sakral, yaitu Lokamuksa, Lokabusana, Lokamakuta, dan Sendang Tirto Kamandanu.

0: Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya, yang berputus asa dari rahmat Allah hanyalah orang-orang yang kafir. Quran Surat Yusuf ayat 87.
1: Dipersembahkan oleh Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya baik, selamat pagi Seluruh Cakra. Apa kabar Anda di pagi hari ini, hari Kamis ya, tanggal 17 September 2026. Semoga senantiasa dalam keadaan yang sehat dan semoga keberkahan ini juga selalu dilimpahkan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Dan di pagi hari ini bersama dengan saya Mahbub Jamal, ruang gatekeeper ada Angga Sandi, Alvan Amar, Anda bisa terus berbagi informasi bersama dengan kami yang sedang di perjalanan, kiranya bisa dibagikan untuk update terkini situasi arus lalu lintas dan juga cuaca di jalur-jalur yang Anda lalui. Sampaikan informasi Anda di 0852 9001061. Sedulur Cakra, Herbal Nariah adalah obat herbal yang dibuat dari 100% racikan bahan herbal yang diproses dengan teknologi nano. Ada 3 varian Herbal Nariah, Nariah CA, Nariah Gester, dan Nariah DM.
1: Gimana sih, disuruh nyelesaikan laporan gini aja gak kelar-kelar?
2: Aduh, maaf bos, akhir-akhir ini badan saya agak ngedrop nih. Kemarin saya sudah check up bos, ternyata gula darah dan kolesterol saya naik bos.
1: Zaman sekarang lebih mudah dan murah loh. Hanya dengan 100 ribu rupiah, gak mahal untuk kesehatan.
2: Caranya bos?
1: Rutin konsumsi Herbal Nariah.
2: Oh iya ya,
1: iya.
2: Ada Nariah CA, Gester, dan DM.
1: Tuh kan, kamu sudah tahu.
2: Siapa sih bos yang gak kenal sama Herbal Nariah?
1: Yes.
2: Nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

Dan untuk mendapatkan Herbal Nariyah, Anda bisa langsung melalui Krishna FM Group atau Yata Herbal Nariyah terdekat. Atau Anda juga bisa hubungi Gatekeeper di 0852-9000-1061. Dan untuk Anda yang berada di kawasan Wates Kediri dan sekitarnya, juga bisa mendapatkan Herbal Nariyah di Wiyata Herbal Nariyah Wates Kediri. Alamatnya ada di Ruko Merah Bondo Wates, Jalan Raya Kediri Wates, Desa Wates, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri. Dengan sasaran, dari Koramil Wates Kediri ke barat kurang lebih 300 meter. Kalau dari SPBU Bondo Wates ke timur kurang lebih 300 meter selatan jalan.

0: Untuk pagi hari ini cuaca masih sedikit berawan ya, Setru Cakra. Kayaknya agak beda nih dengan beberapa hari yang lalu. Kalau beberapa hari yang lalu jam 6 itu udah cukup cerah gitu. Matahari juga udah mulai bersinar. Kalau hari ini kayaknya masih agak ini ya, agak berawan. Dan untuk di wilayah Anda seperti apa? Anda bisa berbagi juga informasinya agar bisa jadi referensi ya bagi Setru Cakra yang lainnya yang mungkin hendak menuju atau melintas di kawasan Anda. Sampaikan di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Angga.
1: Baik, ada informasi masuk disampaikan oleh Bapak Kaleb Untung Satrio. Ini ada terjadi kebakaran tempatnya di Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri pada kemarin. Dilaporkan sekitar jam 2 lewat 55 sore. Dan api dari pembakaran sisa daun kering diketahui menjalar dan membesar ke area sekitar. Tim damkar pos Kediri, pos Grogol kemudian menuju ke lokasi dan tiba sekitar jam 3 lewat 15 menit. Api diduga berasal dari pembakaran sisa daun kering yang dilakukan oleh orang tidak dikenal. Dan pemilik lahan baru saja mengetahui kejadian setelah api hampir membesar dan menjalar, sehingga segera melaporkannya kepada petugas pemadam kebakaran. Proses pemadaman dilakukan menggunakan satu unit armada damkar pos Grogol berkapasitas 5.000 liter dengan 5 personel. Pemadaman berlangsung sekitar jam 3 lewat 25 hingga jam 4 lewat 5 sore dan api berhasil dipadamkan sesuai SOP. Dalam kejadian ini tidak ada korban luka maupun korban jiwa. Kerugian material diperkirakan mencapai sekitar Rp500.000 dengan nilai aset yang berhasil diselamatkan juga sekitar Rp500.000. Saat ini masyarakat diimbau tidak meninggalkan api dan pembakaran daun atau sampah karena dapat dengan mudah merambat ke lahan kering dan bisa ke rumpun bambu. Lalu ada juga kebakaran rumpun bambu di Dusun Gebangayu, Desa Kedungdowo, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Nganjuk pada malam tadi. Dan kebakaran dilaporkan ke call center Damkar Nganjuk sekitar jam 8 lewat 46 menit. Dan petugas tiba di lokasi 4 menit kemudian. Untuk kondisi cuaca saat kejadian disertai angin dan cerah. Kebakaran diduga dipicu oleh pembakaran sampah di belakang rumah warga. Api yang awalnya dari pembakaran sampah kemudian membesar dan menjalar ke rumpun bambu atau pagar bambu di sekitar lokasi. Warga yang mengetahui kejadian langsung meminta bantuan dan menghubungi petugas pemadam kebakaran. Personel Damkar Nganjuk kemudian melakukan pemadaman dan berhasil mengatasi kebakaran sekitar jam 10 lewat 30 waktu Indonesia Barat. Tidak ada korban jiwa maupun laporan kerugian materi dalam kejadian ini dan juga warga diimbau tidak membakar sampah sembarangan terutama saat kondisi kering dan berangin karena api dapat dengan cepat membesar dan menjalar ke area sekitar. Lalu ada informasi masuk disampaikan oleh Mas Rio. Ini perjalanan dari Kertosono Nganjuk mau menuju ke Bandar Kedumulyo. Saat ini melintas di kawasan Simpang Mengkreng. Melaporkan di Simpang Mengkreng arus lalu lintas saat ini terpantau lancar didominasi oleh kendaraan pribadi yang dominan mengarah ke arah timur atau arah Surabaya. Ada informasi dari Mas Niko. Ini perjalanan dari Pace mau menuju ke Kediri Kota. Saat ini sedang melintas di kawasan Merican. Melaporkan untuk arus lalu lintas di Merican saat ini juga ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi, cuaca juga bersahabat pada pagi hari ini. Ada lagi informasi dari Bu Kiki. Perjalanan dari Jombang mau menuju ke Surabaya, melintas di kawasan Mojoagung, arus lalu lintas dilaporkan juga lancar, matahari juga sudah mulai tinggi, dan untuk kabut saat ini juga sudah hilang. Untuk volume kendaraan didominasi ada peningkatan yang ke arah timur atau ke arah Surabaya. Ada informasi lagi dari Mas Wawan, perjalanan dari Kediri Kota menuju ke Merican, sekarang melintas di kawasan Simpang Semampir, melaporkan untuk Semampir saat ini arus lalu lintas juga lancar, tidak ada kepadatan juga, didominasi oleh kendaraan pribadi dan beberapa kendaraan roda 4 jam.
0: Lanjut ke Danti.
2: Ada Mbak Ririn yang berangkat kerja dari wilayah Kertosono tujuan wilayah Nganjuk Kota, mengabarkan bahwa cuaca sudah mulai cerah pagi hari ini, langitnya indah karena awannya teramati menggerombol di beberapa titik, kemudian didominasi dengan awan berwarna putih, langitnya berwarna biru pagi hari ini. Untuk angin juga masih cukup kondusif, tidak terlalu kencang, suhunya juga masih cukup sejuk. Ada Bapak Barudin menyampaikan dari wilayah Kediri sampai di wilayah Mojoroto Kediri, cuaca pagi hari ini juga cerah, lalu lintasnya ramai, harap waspada dan hati-hati. Ada Ibu Nur yang sampai di daerah Gringging dari arah Nganjuk, informasinya di sana juga ramai sekali, banyak kendaraan pribadi. Hati-hati kalau melintas putaran pasar karena ini banyak aktivitas masyarakat berlalu lalang dan juga banyak yang menyeberang jalan. Ada Bapak Dwi Handoko sudah sampai Mengkreng dari arah Jombang. Di sana juga dikabarkan lalu lintasnya ramai, cuaca pagi hari ini sudah cerah Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya tadi ada Angga Sadi di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Di Jawa Timur, Setur Cakra, untuk perakiraan cuaca di hari ini sebagian besar akan didominasi cuaca cerah sampai dengan cerah berawan untuk di pagi sampai dengan malam hari nanti, sore hari maksud saya ya. Dan di kawasan Kota Batu, BMKG memperkirakan akan ada hujan ringan mulai dari pukul 13 sampai dengan pukul 15. Dan khusus untuk wilayah Nganjuk, Setur Cakra, kalau saya lihat dari perakiraan cuaca yang dirilis oleh teman-teman stasiun meteorologi kelas 1 Juanda Sidoarjo, untuk pagi sampai dengan siang hari nanti akan cerah sampai dengan cerah berawan. Lalu siang sampai dengan sore hari jam 17 juga akan didominasi cuaca cerah, bahkan sampai dengan malam hari nanti. Untuk kecepatan angin masih cukup ini ya, kencang ya. Berkisar 25 sampai dengan 27 kilometer per jam. Terutama di beberapa wilayah dataran rendah, sebut saja di wilayah Baron, lalu juga di wilayah Gondang, Jatikalen, Kertosono juga, Lengkong, dan juga beberapa wilayah lainnya. Dan suhu juga masih tetap sama, kalau di wilayah dataran rendah cenderung panas. Kalau di Tanjung Anom nanti diperkirakan suhunya ada di 34 derajat Celcius di puncak terpanasnya. Sementara di wilayah Nganjuk Kota juga sama, berkisar antara 24 sampai 34 derajat Celcius. Dan di wilayah pegunungan seperti di Ngetos, lalu juga di Sawahan, ini lebih dingin dengan suhu berkisar antara 19 sampai dengan 27 derajat Celcius. Nah, untuk di wilayah Handa, Setur Cakra, di Gondang, lalu juga di bagian utara ya, ini biasanya bakal lebih kering tuh dibanding daerah-daerah lainnya. Nah, ini kira-kira untuk update-nya seperti apa? Anda bisa juga sampaikan di 0852 9001061. Gatekeeper Alvan.
1: Ya, tadi masuk informasi disampaikan oleh Pak Ranu Wijaya, ini di jalur Gondang Nganjuk yang ke arah Jatikalen cukup ramai kondisinya, sampai di Simpang 4 Pasar Lengkong cukup padat. Jadi lebih hati-hati yang jalur Rejoso Gondang sampai ke arah Kecamatan Lengkong serta Jatikalen ini masih cukup ramai jam-jam berangkat kerja pagi ini. Kemudian informasi lain untuk traffic juga tadi disampaikan oleh Pak Jenuri, berangkat dari kawasan Kertosono menuju ke arah Jatikalen, melintas di Patian Rowo depan pabrik Gula Lestari juga cukup ramai jam-jam berangkat kerja dengan kendaraan pribadi yang masih mendominasi. Lalu informasi lain tadi Mbak Rizka, Serengat Blitar menuju ke arah Kediri Kota lewat Danau juga lancar, cuaca sudah mulai cerah di sana. Satu lagi disampaikan Pak Putra dari Sukomoro ke arah Nganjuk Kota sampai di Tugu Bawang Merah yang ke arah bypass Nganjuk masih lancar. Cuaca lumayan berangin, jadi lebih hati-hati saja, Jamal.
0: Lanjut ke Danti.
2: Kita juga terima tambahan informasi yang disampaikan oleh pengamat Gunung Api Semeru. Kalau info terbaru untuk Gunung Api Semeru yang ketinggiannya 3.676 mdpl di wilayah Lumajang, Malang, Jawa Timur. Untuk info awal kita sampaikan cuaca di sana mendung dan juga hujan ternyata. Anginnya bertiup lemah ke arah utara dengan suhu udara 17 sampai dengan 18 derajat Celcius. Volume curah hujan 3,8 mm per harinya. Kalau secara visual gunungnya jelas terlihat juga kabut, kemudian asap kawah tidak teramati. Untuk letusan asap tidak teramati visual Gunung Api Semeru, dominan tertutup kabut soalnya. Untuk kegempaan aktivitas vulkaniknya, letusan ini ada 30, guguran ada 4, embusan ada 8, kemudian ada gempa tremor harmonik 9, dan gempa tektonik jauhnya 2. Keterangan lain nihil kalau untuk status aktivitas level 3, siaga. Rekomendasi tidak melakukan aktivitas apapun di sektor Tenggara di sepanjang Besuk Kobokan. Ini sejauh 13 km dari puncak pusat erupsi. Di luar jarak itu, masyarakat tidak melakukan aktivitas pada jarak 500 meter dari tepi sungai atau sempadan sungai di sepanjang jalur Besuk Kobokan karena berpotensi terlanda perluasan awan panas dan aliran lahar hingga jarak 17 km dari puncak. Yang kedua, tidak beraktivitas dalam radius 5 km dari kawah atau puncak Gunung Api Semeru karena rawan terhadap bahaya lontaran batu pijar. Terakhir, mewaspadai potensi awan panas, guguran lava, dan lahar di sepanjang aliran sungai atau lembah yang berhulu di puncak Gunung Api Semeru, terutama sepanjang Besuk Kobokan, Besuk Bang, Besuk Kembar, dan Besuk Sat, serta potensi lahar pada sungai-sungai kecil yang merupakan anak sungai dari Besuk Kobokan Jamal.
0: Baik, terima kasih Danti Danila. Sebelumnya tadi ada Alvan Amar di Catkeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Ingin belajar mengemudi mobil yang aman, nyaman, dan murah? Ceria solusinya. Di kursus mengemudi Ceria, biaya bisa diangsur, belajar privat, instruktur berpengalaman, dan menggunakan mobil baru dengan AC yang sejuk demi kenyamanan saat belajar. Kursus mengemudi Ceria menyediakan belajar dengan mobil matic dan manual. Jadi, jika ingin bisa cepat mengemudi mobil, segera daftar ke kursus mengemudi Ceria, Jalan Panglima Sudirman nomor 37 Nganjuk atau depan pos Pujahito Nganjuk. WhatsApp di 0852

0: Ya, ada masih di 106,1 FM Radio Cakra Krishna. Saya ke gatekeeper dulu, ke Angga.
1: Oke, baik, ada informasi masuk dari Mas Satrio. Perjalanan dari Nganjuk menuju ke Gondang saat ini sudah sampai di kawasan Rejoso. Melaporkan untuk arus lalu lintas ramai lancar, dominasi oleh para pelajar yang hendak berangkat ke sekolah. Ada informasi juga dari Pak Rio. Perjalanan dari Jatirejo Loceret mau menuju ke Kauman, Nganjuk, sekarang sudah sampai di kawasan Candirejo. Melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini terpantau masih ramai lancar, dominasi oleh pelajar yang hendak berangkat ke sekolah. Lalu ada informasi masuk ini dari Pak Tri. Perjalanan dari Nganjuk Kota mau menuju ke Tanjung Anom, melintas di kawasan

0: Jembatan Baduk, arus lalu lintas saat ini juga dilaporkan beliau ramai lancar. Ada informasi masuk juga ini dari Mas Yayan, perjalanan dari Paceh mau menuju ke Banyakan Kediri, sekarang sudah sampai di kawasan Pasar Ringging. Melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Pasar Ringging saat ini juga terpantau ramai lancar, dominasi oleh pelajar yang hendak berangkat ke sekolah dan beberapa mobil pribadi. Ada informasi dari Mas Bima, ini perjalanan dari Blitar mau menuju ke Kediri Kota, sekarang sudah sampai di kawasan Sambi, arus lalu lintas terpantau juga ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi. Ada informasi masuk dari Pak Yongki Frida selaku penggerak pencari donor darah sukarela UTD PMI Kabupaten Kediri, melaporkan untuk stok darah hari ini ada golongan darah A ada 24 kantong, golongan B 40 kantong, golongan O ada 28 kantong, golongan AB ada 16 kantong dengan jumlah total darah segar ada 108 kantong. Untuk total darah yang lain keseluruhan ada 534 kantong. Untuk jadwal donor darah pada hari ini tanggal 17 September ada di kawasan SMP Negeri 2 Tarokan, Kabupaten Kediri. Lalu ada informasi juga masuk baru saja disampaikan oleh Mbak Tia, perjalanan dari Kediri Kota mau menuju ke Bandar Kedungmulyo, melintas di kawasan Papar saat ini arus lalu lintas dilaporkan juga lancar Jaman.
1: Baik, terima kasih Angga Sandi di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.
1: Sedulur Cakra, media asing ya, ini juga ternyata tertarik dengan isu pencopotan, bukan isu lagi sih sebetulnya ya, peristiwa pencopotan Purbaya Yudi Sadewa dari kursi Menteri Keuangan, di mana Presiden Prabowo Subianto ini mencopot Purbaya dan menggantinya dengan Suhasil Nazara. Dan menurut tiga sumber pemerintah yang dikutip oleh media asing Reuters, pergantian tersebut antara lain dipicu konflik internal terkait perombakan ratusan pejabat di Kementerian Keuangan atau Kemenkeu. Konflik tersebut melibatkan Purbaya dengan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama terkait rotasi pejabat di lingkungan Kemenkeu, terutama pada Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jaka, dan juga Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto disebut keberatan terhadap rotasi tersebut karena tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Menurut sumber Reuters, Jaka kemudian menyampaikan keberatan tersebut langsung kepada Presiden Prabowo. Jaka dan Bimo berada di bawah Menteri Keuangan dalam struktur Kemenkeu. Namun menurut salah satu sumber, keduanya merupakan pejabat yang dipilih oleh Presiden Prabowo. Jaka sebelumnya merupakan bagian dari tim pasukan khusus yang pernah dipimpin Presiden Prabowo saat berdinas di militer. Jaka membantah adanya konflik sebelum pencopotan Purbaya. Sementara itu Bimo dan kantor kepresidenan tidak memberikan tanggapan kepada Reuters. Pergantian tersebut secara resmi telah dilakukan. Suhasil Nazara dilantik sebagai Menteri Keuangan pada Senin 14 September 2026 menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Suhasil sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan dan kemudian melakukan serah terima jabatan dengan Purbaya pada Selasa 15 September 2026. Perselisihan yang terjadi memuncak dalam acara pelantikan dan pengukuhan ratusan pejabat Kemenkeu pada Kamis 10 September 2026. Dalam acara tersebut, Purbaya menyampaikan bahwa rotasi dilakukan berdasarkan penilaian profesional serta konsultasi dengan pejabat terkait. Menurut dua sumber yang mengetahui persoalan tersebut, Jaka kemudian menyampaikan keberatannya kepada Presiden Prabowo pada Jumat 11 September 2026 sebelum Presiden bertolak ke India untuk menghadiri KTT Bridge. Presiden Prabowo kembali ke Jakarta pada Senin, dan pada hari yang sama, Purbaya mendapatkan informasi mengenai pencopotannya melalui telepon dari juru bicara Presiden ketika tengah mengikuti rapat dengan DPR yang membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau RAPBN 2027 yang dilaksanakan pada hari Senin. Sehari setelahnya, Purbae mengatakan perombakan internal Kemenkeu turut berperan dalam pencopotannya. Namun, dia tidak menjelaskan lebih jauh mengenai persoalan tersebut. Perselisihan di internal Kemenkeu disebut tidak hanya berkaitan dengan rotasi jabatan. Menurut salah satu sumber, Purbae dan Bimo juga memiliki perbedaan pandangan terkait restitusi pajak. Bimo disebut mendukung pembayaran restitusi secara tepat waktu, sementara Purbae cenderung meminta proses pengembalian dana dilakukan lebih hati-hati untuk memastikan klaim perusahaan telah diperiksa dan mencegah kebocoran penerimaan negara. Sementara itu, Suhasil mengatakan akan melakukan peninjauan terhadap seluruh keputusan pengangkatan pejabat tersebut setelah ditunjuk sebagai Menteri Keuangan. Dalam pesan kepada pejabat senior Kemenkeu pada Jumat yang dilihat Reuters, Suhasil disebut telah menyarankan Purbae menunda pelantikan pejabat sampai keberatan dari pimpinan Direktorat Jenderal Pajak dan Bea Cukai diselesaikan. Kantor Bea dan Cukai kemudian menyatakan masih menunggu arahan dari Menteri Keuangan yang baru terkait dengan pengangkatan pejabat baru.

Sedulur Cakra, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto meminta Menteri Keuangan Suhasil Nazara menunda bahkan membatalkan sebagian rotasi pejabat di Kementerian Keuangan yang sebelumnya dilakukan oleh Purbaya Yudi Sadewa. Permintaan tersebut muncul karena terdapat sejumlah nama dalam rotasi yang disebut tidak mengikuti proses asesmen, ujian, maupun talent management. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan ketidakadilan bagi pejabat lain yang telah mengikuti seluruh tahapan penilaian. Bimo mengatakan dirinya bersama Direktur Jenderal Bea dan Cukai Jaka Budi Utama telah meminta agar rotasi terhadap nama-nama tersebut ditunda atau dibatalkan terlebih dahulu. Menurut Bimo, persoalan utama bukan pada rotasi pejabat secara keseluruhan, melainkan pada proses penentuan nama yang dinilai tidak mengikuti mekanisme yang sama. Jika tetap dijalankan, kondisi tersebut dikhawatirkan memberi sinyal buruk kepada pejabat yang telah menjalani proses seleksi secara lengkap. Sebelumnya, Purbaya melakukan perombakan jajaran pejabat Kementerian Keuangan pada 10 September 2026 lalu. Pelantikan mencakup pejabat tinggi pratama, administrator, pengawas, fungsional, hingga pejabat pada unit organisasi non-eselon. Khusus pejabat eselon 3, jumlahnya mencapai sekitar 350 orang. Setelah Suhasil ditunjuk menggantikan Purbaya sebagai Menteri Keuangan, proses penataan pejabat tersebut kini akan ditinjau dan kembali mengedepankan mekanisme talent management. Bimo memastikan tidak seluruh hasil rotasi 10 September dibatalkan. Pejabat yang telah memenuhi ketentuan tetap menjalankan hasil rotasinya, sementara nama-nama yang dinilai tidak memenuhi persyaratan akan dibatalkan. Bimo menambahkan Suhasil telah menyatakan komitmennya untuk memperkuat penerapan talent management sekaligus melanjutkan reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan.

Pagi yang baru, tantangan lebih besar. Di balik setiap langkah produktif Anda, ada triliunan sel yang bekerja tanpa henti. Berikan mereka apresiasi yang layak. Hadir dari kearifan alam dengan teknologi terkini, Herbal Naria diracik sempurna dari 100% herbal pilihan. Sebuah dedikasi untuk menjaga ritme hidup Anda tetap harmonis. Temukan 3 proteksi esensial Naria CA untuk stamina yang tak pernah padam, Naria Gester, solusi cerdas untuk kenyamanan pencernaan, dan Naria DM untuk keseimbangan gula darah Anda. Apapun ambisi Anda hari ini, biarkan tubuh Anda mendukungnya dari dalam, karena kesehatan sejati berawal dari tingkat sel. Herbal Naria, nutrisi sehat untuk sel tubuh Anda.

0: Ya, Sedulur Cakra, masih kami tunggu update informasi dari Anda ya yang sedang di perjalanan. Ini kira-kira untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas dan cuacanya seperti apa, Anda bisa sampaikan di 0852 9001061. Cek informasi ke ruang gatekeeper Kedanti.
1: Ada informasi yang disampaikan rekan-rekan unit transfusi darah PMI Kabupaten Kediri untuk stok darah hari ini per tanggal 17 September 2026. Sejumlah 108 kantong dengan rincian golongan darah A 24 kantong, golongan darah B 40 kantong, golongan darah O 28 kantong, dan golongan darah AB ada 16 kantong. Infonya hari ini pagi jam 7 itu juga ada cek golongan darah, lokasinya ada di SMP 2 Taroan Kediri. Informasi lainnya, Bapak Yitno, Jombang Kota, cuaca pagi hari ini cerah dengan suhunya sudah 33 derajat Celcius. Berarti kalau pagi-pagi suhunya di angka 30-an ini cukup ungkep di wilayah Jombang Kota pagi hari ini. Ada juga informasi dari Ibu Yulia bertanya, Kak, mohon info untuk harga kebutuhan pokok hari ini. Ya, Ibu Yulia, ini yang di wilayah mana ya? Kok kabarnya telur itu mahal? Ini coba nanti kita carikan info terlebih dahulu ya, Ibu Yulia, dan panjenengan dapat info yang mengabarkan telur mahal ini di lokasi mana. Nanti mohon ditambahkan Jamal.
0: Baik, terima kasih. Nanti Danila di Gatekeeper.
2: Yang Anda dengarkan
3: 106,1 Radio Cakra Krishna.

0: Cek informasi ke ruang gatekeeper ke Alvan.
1: Ya, dari Mbak Dian, tadi melintas di jalur Jetikelen ke arah Jombang. Ini sudah sampai di jembatan Pelosok Jombang yang baru, masih lancar. Untuk ramainya kendaraan pribadi saja sepanjang jalur lewat Megaluh Jombang tadi, untuk dominasi masih roda 2 dan juga roda 4 pribadi ramai yang melintas pagi ini. Mbak Anissa, untuk di kawasan Kertosono, Pasar Baru Kertosono yang ke arah stasiun juga cukup ramai. Banyak PKL di kanan kiri jalan, jadi lebih hati-hati saja yang mau melintas di jalur wilayah Kertosono, terutama depan stasiun sampai depan Pasar Baru. Tadi melintas di SPBU Kertosono juga cukup ramai antrian kendaraan di pagi ini, tapi stoknya aman sepertinya. Dari Pertalite sampai Solar ini masih aman, tidak ada tulisan untuk kosong di SPBU Kertosono depannya stasiun. Kemudian Mas Aditya Maulana dari Warujaya yang menuju ke arah Prambon sampai di Simpang 3 Traffic Light Watu Dandang masih lancar, cuaca sudah mulai cerah, Jamal.
0: Lanjut ke Angga.
2: Ada Mbak Nia, ada di Simpang Nabatiasa. Saat ini melaporkan untuk arus lalu lintas di kawasan Simpang Nabatiasa, Kota Kediri. Terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan bermotor. Ada informasi juga ini dari Kediri Kota juga, dari Bapak Pujo. Ini beliau sedang berada di kawasan Simpang Dandangan, sedang melintas di traffic light. Melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini terpantau ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi roda 2. Ada informasi dari Mbak Kia, ini beliau sedang berada di Rejo Agung atau Ngoro, Jombang. Beliau mau menuju ke Pare, melaporkan untuk arus lalu lintas saat ini di kawasan Ngoro ramai lancar, tepatnya di Rejo Agung atau tikungan Rejo Agung, dan juga didominasi oleh kendaraan pribadi pelajar. Ada informasi masuk dari Bu Rizka, perjalanan dari Lirboyo menuju ke Merican sekarang sedang melintas di kawasan depan RSI Kediri. Arus lalu lintas dilaporkan saat ini juga ramai lancar, tidak ada hambatan juga. Ada Pak Bowo, perjalanan dari Stadion Brawijaya menuju ke Rumah Sakit Baptis Kediri. Saat ini melaporkan di kawasan Jalan Ayani Kediri ramai lancar, dominasi oleh kendaraan pribadi juga. Ada Mas Riko, ini perjalanan dari Papar mau menuju ke Kediri Kota. Saat ini melintas di kawasan Jongbiru, melaporkan di kawasan Jongbiru saat ini sudah mulai lengang, ada penurunan volume kendaraan, Jamal.
0: Baik, terima kasih Angga Sandi. Sebelumnya tadi ada Alvan Amar di Gatekeeper.
3: Yang Anda dengarkan
4: 106,1 Radio Cakra Krishna.
5: Joni, mau kemana?
6: Mau beli herbal Naria nih.
5: Emang siapa yang sakit?
6: Loh, herbal Naria kan bukan cuma untuk yang sakit. Oh. Juga bisa untuk membantu meningkatkan imun dan menjaga kesehatan kita. Hmm. Ada Naria CA, Gester, dan DM.
5: Wah, aku bisa minum juga dong kalau gitu.
6: Bisa banget. Oh. Ya udah, aku duluan ya.
5: Nitip sekalian.